0: jam dilipat gandakan 10 kali lipat hingga 700 kali atau sesuai yang Allah kehendaki. Hadis riwayat Muslim.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Selamat pagi, seru jakra, semangat untuk pagi hari ini awal pekan ya. Awal pekan namun di akhir bulan. 31 Agustus 2026 kami menemani aktivitas Anda di hari ini. Tetap hati-hati, seru jakra, kalaupun ada berangkatnya kali ini agak mepet dari sebelum-sebelumnya, tetap tenang ya. Gak apa-apa telat, yang penting selamat. Kalau katanya Pak Polisi seperti itu. Untuk pagi hari ini beberapa kabar sudah kami terima melalui WhatsApp dari beberapa wilayah. Dan memang ya hari Senin pagi normalnya ini tetap padat di beberapa titik, namun semuanya masih berjalan dengan aman dan lancar saja. Untuk di wilayah Anda seperti apa seru jakra Senin pagi ini? Semuanya masih kondusif atau ada hal-hal yang perlu diwaspadai oleh seru jakra lainnya apabila nanti akan melintas di wilayah Anda? Sampaikan dengan kami ya di 0852 9001061. Anda bisa sertakan foto maupun juga videonya. Dan lepas dari jam 7 pagi kali ini ya, bersama dengan saya Erika, dibantu gatekeeper ada Angga serta Intan Anggraini. Sedulur jakra, herbal naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal naria, naria CA, naria Gester, dan naria DM.
1: Kisah inspiratif bersama herbal naria.
2: Nama saya dipanggil Bu Suakut, nama aslinya Baturia. Alamat Kukum Kerajaan, nomor RT25 RW08, Kecamatan Tekung, Kabupaten Lumajang. Saya dulu pernah sakit lambung karena saya disuruh names, saya nggak mau. Saya sakitnya lambung itu ada 2 tahunan, tapi nyeri hilang gitu. Yang kambuh kemarin itu sampai parah weh, sampai katanya names, saya nggak mau. Waktu sakitnya perut tetok, makan itu nggak bisa. Makan sedikit itu mual. Terus ada yang nyarankan disuruh beli naria. Terus saya beli, ternyata kok ada hasilnya. Alhamdulillah sampai sekarang saya ngonsumsi DA dan Gester. Awalnya 3 tetes 2 hari. Terus kok agak mendingan. Terus saya tambah lagi 5 tetes. Terus lama-lama saya kan bekerja keras, kok gak bisa enteng, saya kasih 7. Akhirnya enak, makan enak, kerja enak gitu. Sekarang alhamdulillah emang sembuh. Herbal naria obat pilihanku.

Kisah inspiratif bersama Herbal Naria ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Naria. Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krisna FM Group atau Wiata Herbal Naria terdekat. Lokasi Anda mungkin berada di wilayah Manyaan Kediri juga bisa mendapatkan Herbal Naria di Wiata Herbal Naria Manyaan Kediri. Untuk lokasinya sendiri berada di Dusun Geneng, Desa Maron, Kecamatan Manyaan, Kabupaten Kediri. Sasarannya dari Jembatan Maron bisa ke barat kurang lebih 50 meter utara jalan.

0: Ya seru Jakra, ini tadi kami juga terima informasi adanya ditemukan titik kebakaran di sekitar kawasan Gunung Wilis, baik di wilayah Kediri maupun juga di wilayah Nganjuk. Hingga saat ini masih coba kami komunikasikan dengan BPBD Nganjuk dan juga pihak BPBD Kediri terkait dengan temuan titik api kebakaran di kawasan Gunung Wilis semalam. Seru Jakra juga mengetahui informasi tersebut, juga bisa tambahkan informasinya dengan kami di 0852 9001061. Ke Gatekeeper dulu, Angga, silakan.
1: Ada update informasi masuk dari anggota Pusdalops BPBD Kabupaten Kediri, Bapak Panut. Beliau menginformasikan bahwa hasil gali info dari piket Pusdalops BPBD ke pihak Perhutani, titik api yang di kawasan Kediri tersebut ternyata masih wilayah Kabupaten Nganjuk, Erika. Dan hari ini juga akan dilakukan pengecekan dan pemantauan oleh pihak Perhutani, juga dilaksanakan pagi ini juga. Dan untuk informasi lebih lanjutnya, beliau akan mengabarkan lagi update informasi terkait titik api tersebut yang diperkirakan masuk ke Kabupaten Nganjuk. Karena kalau dilihat dari peta satelit, itu titik panasnya juga masih masuk di kawasan Kabupaten Nganjuk, Erika. Lalu ada informasi lagi ini dari Pak Yongki. Beliau mengirimkan update stok darah di UTD PMI Kabupaten Kediri, yaitu ada total 494 kantong darah dengan berbagai macam darah, yaitu darah WB tipe A ada 24, tipe B ada 48, tipe O ada 67, dan tipe AB ada 8. Lalu untuk stok darah PRC, golongan darah A ada 40, golongan darah B ada 137, golongan O 132, dan golongan AB ada 4 kantong. Lalu ada darah jenis leukodendrocyte, golongan darah A ada 5 kantong, golongan B ada 10 kantong, golongan O 10 kantong, dan golongan AB ada 1 kantong. Lalu untuk golongan darah A dengan kategori TC ada 18 kantong, golongan B 12, golongan O 15, golongan AB ada 3. Lalu untuk kategori produk FFP ada golongan darah A 9 kantong, golongan B 12 kantong, golongan O 16 kantong, dan golongan AB 8 kantong. Lalu terakhir ada produk jenis LP dengan golongan darah A 5 kantong, golongan B 5 kantong, golongan O 5 kantong, dan golongan AB 5 kantong juga. Dengan total keseluruhan stok darah ada 494 kantong. Dan untuk tempat jadwal donor darah pada hari ini ada di SMP Negeri 3 Kras Kabupaten Kediri, dimulai pada pukul 7:15 hari ini, Erika.
0: Oke, lanjut ke Intan.
2: Informasi kita dapatnya disampaikan oleh Pak Muhammad ya, Erika ya. Seperti biasa rutinitas kalau untuk di awal pekan itu selalu mengantarkan si kecilnya.
0: Selalu mengantar ya, setiap pagi.
2: Adik Akila ya, berangkat ke sekolah awal pekan. Ini tadi mendokumentasikan untuk di Simpang 4 Mangudikaran Nganjuk ya. Terlebihnya kondisi arus lalu lintas di sana juga untuk di awal pekan cukup ramai ya, Erika ya. Kendaraan sepeda motor itu yang dari arah selatan, apalagi yang dari arah utara, ini cukup ramai padat-padatnya dan antriannya lumayan panjang juga kalau yang dari arah utara. Jadi memang untuk di titik Simpang 4 Mangudikaran itu memang perlu diwaspadai ya, dikarenakan untuk akses jalan yang mengarah ke Jalan Barito itu tidak begitu lebar, jadi aksesnya sempit. Apalagi kalau jam-jam crowded seperti itu, antriannya panjang sekali untuk kendaraan sepeda motor. Dan kebanyakan itu anak-anak yang berangkat sekolah ya, Erika.
0: Betul,
2: ya, sama ya. Dengan berangkat bekerja.
0: Berangkat bekerja itu betul. Ramai, mendominasi di sana ya.
2: Padahal Pak Muhammad itu mendokumentasikan jam 6:44, jadi jam 7:15 ya. Nah, padahal jam 7:15 harusnya anak-anak sudah sampai di sekolah ya. Ini masih di jalan loh, Erika.
0: Masih di jalan semuanya.
2: Nah, ini yang biasanya tuh membuat anak-anak untuk berkendara tuh berkecepatan tinggi karena kan juga jam mepet juga, biasanya hari Senin kan upacara.
0: Iya, betul.
2: Nah, ini tapi malah mepet-mepet berangkatnya. Cuaca pagi kali ini juga cukup cerah ya untuk di wilayah Mangundikaran Nganjuk dan sekitarnya. Kemudian kita juga terima informasi yang disampaikan oleh Bapak Widodo, perjalanannya juga sudah sampai di wilayah Kabu Jombang arah ke Mojokerto. Lalu lintas sejauh ini juga masih aman, lancar tanpa ada kewaspadaan apapun. Kita pagi kali ini juga masih coba komunikasi dengan KBU Satlantas Polres Jombang, Ibtu M. Ubaidillah ini ya, terkait dengan hari ini agenda terakhir muktamar di wilayah Jombang ya Erika ya, kan 31 Agustus 2026 dan kira-kira untuk pengamanannya nanti di sana seperti apa, dikarenakan sedari tanggal 27 itu kan adanya penyekatan-penyekatan di ring 1, ring 2, dan ring 3. Nah kira-kira untuk hari ini nanti gimana untuk perkembangannya, kita juga masih gali terlebih dahulu untuk informasinya. Kemudian kita juga dapat informasi ini ya, disampaikan oleh Bapak Yuda, perjalanan dari Nganjuk Kota arah ke Madiun lewat jalur bawah nantinya melintas di wilangan Nganjuk. Lalu lintas juga jalur utama sejauh ini masih aman saja, normal tanpa adanya kewaspadaan yang berarti. Cuaca juga cukup bersahabat. Lalu kita juga masih coba komunikasi dengan teman-teman kepolisian yang ada di wilayah Bojonegoro. Bahwasanya kemarin itu ada insiden kecelakaan tunggal, lokasinya di wilayah kawasan Watu Jago, Margomulyo, Bojonegoro. Dan informasi kita dapati untuk kecelakaan tersebut itu melibatkan kendaraan mobil Elf. Data lengkapnya masih kami gali terlebih dahulu, nanti apabila sudah mendapatkan informasi lengkapnya akan kami sampaikan kembali, Erika.

Menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

0: 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Kabarkan peristiwa-peristiwa terupdate di sekitar Anda. 0852-9001061.
1: Studio Cakra, kami saat ini terhubung dengan Galaksa BPBD Kabupaten Nganjuk, Bapak Sutomo, terkait dengan upaya mitigasi karhutla di wilayah Nganjuk. Ini untuk Bapak sendiri, gimana kabarnya hari ini?
2: Alhamdulillah, sehat walafiat. Oke, terima kasih Mbak Ima, pendengar Radio Cakra yang berbahagia. Kami dari BPBD Nganjuk sudah melakukan informasi-informasi peringatan dini terkait dengan karhutla. Itu secara rutin lewat broadcast grup WA, juga di media sosial, baik di Instagram, Facebook, dan juga melakukan sosialisasi.
1: Oke.
2: Terkait kebencanaan di daerah-daerah yang rawan bencana, baik kepada masyarakat desa maupun instansi dan juga sekolah-sekolah di daerah mana yang rawan adanya bencana. Untuk wilayah Nganjuk ini ada beberapa daerah, itu ada di Tos, juga ada di Sawahan, ya, ada di Lengkong. Nah, itu wilayah-wilayah hutan itu semuanya sangat berpotensi adanya kebakaran hutan, utamanya di musim-musim kemarau seperti ini. Ini sangat potensi karena saya melihat ada beberapa titik api yang menjalar di hutan itu, ya.
1: Okay.
2: Iya, itu mungkin juga akibat kurang sadar masyarakat, contoh membuang puntung rokok itu sembarangan,
1: yeah.
2: Ya, itu salah satu penyebabnya. Oke, kami berpesan dan mengimbau kepada masyarakat Kabupaten Nganjuk untuk senantiasa selalu waspada dan berhati-hati, dan untuk tidak membakar baik itu sampah atau membakar yang apapun yang sudah terbakar di area dekat pemukiman maupun dekat hutan, yang nantinya juga berdampak bisa mengakibatkan kebakaran. Kalau di hutan juga bisa merambah ke pemukiman-pemukiman warga. Oleh karena itu, yaitu jangan membakar sembarangan. Dan pastikan api sudah dalam keadaan padam ketika ditinggal. Ya. Di seperti ini kan Nganjuk kan juga kota angin.
1: Iya.
2: Ini sangat berbahaya manakala membakar di siang hari. Mm-hmm. Ya, ini sangat mengkhawatirkan. Oleh karena itu lebih baik jangan bakar-bakar. Ya. Jangan
1: bakar-bakar.
2: Gitu. Terkait dengan kebakaran ini bisa langsung menghubungi Dinas Pemadam Kebakaran yang juga bisa menghubungi di pusdalno kami, di polsek kami, bisa banyak lihat di WA atau di Instagram kami yang nomornya sudah ada itu, bisa menghubungi secara langsung di pusdalno kami. Kami akan bisa juga berkoordinasi dengan dinas terkait, utama Dinas Pemadam Kebakaran.
1: Oke, Pak, siap. Terima kasih.
2: Terjadi sewaktu-waktu ada kebakaran.
1: Betul, siap. Terima kasih banyak, Je, Bapak, untuk waktunya.
2: Sama-sama, Mbak Ima.
1: Terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: 106,1 Radio Cakra Krisna. Seru Cakra, bagaimana situasi di wilayah Anda untuk saat ini? Baik situasi arus lalu lintas maupun juga cuaca ya. Kabarkan selalu di 0852-9001061. Cek informasi dulu ke Angga, silakan.
1: Iya, Erika, ini ada Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Nganjuk, Bapak Sutamo SSMM. Beliau menginformasikan bahwa sampai saat ini masih belum menerima laporan secara detail terkait karhutla yang beredar di Kecamatan Ngetos, tepatnya berada di Desa Kepel dan Desa Klodan, Erika. Namun untuk update informasi terkait karhutla tersebut masih diselidiki ya, Erika. Mm-hmm. Ini baik dari BPBD Kabupaten Nganjuk maupun BPBD Kabupaten Kediri dan pihak perhutani juga masih menelusuri terkait kebakaran hutan tersebut masuk wilayah mana, Erika.
0: Tapi dan sudah ditemukan ya titik itu?
1: Untuk titiknya ini kemungkinan besar ada di wilayah Nganjuk, Erika. Mm. Seperti yang viral kemarin di wilayah Kabupaten Kediri, mm-hmm, itu kalau dilihat dari peta wilayahnya itu masuk Kabupaten Nganjuk, mm-hmm, cuma untuk view kebakarannya itu lebih jelas dari Kediri, Erika.
0: Oh, tapi masuk wilayah Nganjuk ya sebenarnya.
1: Iya, betul. Sebenarnya untuk kebakarannya masuk wilayah Nganjuk lebih tepatnya.
0: Okay.
1: Namun dari Nganjuk view-nya tidak terlalu terlihat dan terlihat jelasnya di Kabupaten Kediri, Erika. Mm-hmm. Jadi saat ini masih dalam proses penyelidikan dan penanganan, Erika, untuk kebakaran tersebut. Ini juga dari pantauan satelit, ini yang terbakar sekitar diperkirakan itu 8 km persegi, Erika.
0: Oh, lumayan ya, 8 kilo ini ya.
1: Iya, ini update view dari satelit ini 6 jam yang lalu sudah 8 km persegi. Ini ada titik lokasinya di kawasan Kepel, hutan Desa Kepel, Kecamatan Ngetos, Kabupaten Nganjuk, Erika. Itu di tepatnya di dekatnya pos pendakian Cemoro Beser Gunung Wilis yang ikut Klodan, Erika. Jadi ini diperkirakan dua desa, Erika, yang terbakar ini.
0: Oh,
1: hutan di
0: desa
1: Kepel dan juga Desa Klodan berdasarkan pantauan dari satelit saat ini. Namun untuk informasi lebih lanjut kami juga masih menunggu konfirmasi dari pihak BPBD Kabupaten Kediri dan Kabupaten Nganjuk, Erika. Lalu ada informasi lain ini dari Pak Aris, ini dari Mojowarno Jombang mau menuju ke Kandangan Kediri.
0: Okay.
1: Sedang melintas di kawasan Bareng arah ke Kandangan. Arus lalu lintasnya lancar pagi hari ini, sudah ada penurunan volume kendaraan. Terakhir ada Mbak Bunga, ini dari Diwek Jombang menuju ke Papar. Sekarang sudah sampai di wilayah Bugu, arus lalu lintas lancar dan juga cuaca masih belum panas pada pagi hari ini, Erika.
0: Baik, terima kasih Angga Sandi, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.
0: Ya, Seru Cakra, jadi memang ini tadi kami terima informasi ada ditemukan titik api kebakaran di kawasan Gunung Wilis dari semalam. Untuk kebakaran itu terlihat jelas dari wilayah Kediri, namun kemungkinan besar kebakaran tersebut titiknya berada di wilayah Nganjuk, seperti itu. Ini tadi juga kabarnya update dari rekan-rekan BPBD dan juga perhutani serta petugas tim lainnya juga tengah menelusuri adanya kebakaran itu. Jadi untuk Anda ini lebih hati-hati ketika memiliki pekarangan atau mungkin juga kerap melakukan pembakaran sampah, karena saat ini musim kemarau rawan sekali terjadi kebakaran, Seru Cakra. Jadi waspada saja. Untuk informasi selanjutnya kami masih terus komunikasi dengan BPBD Nganjuk maupun juga BPBD Kediri.

Ya, dan sementara itu Sru Cakra, ini tadi kami terima informasi juga terkait adanya Sonhorek di wilayah Jawa Timur. Jadi selama bulan Agustus ini Sru Cakra di wilayah Jawa Timur sendiri kami terima kabar sudah ada memakan korban jiwa untuk gelaran Sonhorek. Karnaval yang menampilkan Sonhorek ini juga memakan korban jiwa di wilayah Jawa Timur. Dalam bulan Agustus saja sudah ada 3 orang meninggal dunia dikarenakan Sonhorek. Ketiga korban itu warga biasa hingga kru dan juga penyewa. Untuk yang pertama, ini berada di wilayah Jember. Korban seorang pria berusia 29 tahun meninggal dunia saat tertidur di atas truk bermuatan Sonhorek yang tengah melaju. Kemudian truk tersebut melintas di Jalan Kerasak Desa Candijati, Kecamatan Arjasa. Kepalanya terbentur oleh gapura. Kejadiannya pada hari Minggu 2 Agustus 2026. Saat kejadian, korban di atas truk Sonhorek bersama rombongan dalam perjalanan pulang setelah berpartisipasi dalam karnaval di Desa Kaliwining, Kecamatan Rambi Puji. Korban diduga tertidur di atas bak truk yang mengangkut peralatan sound system. Benturan keras ini membuat korban mengalami luka fatal di bagian kepala hingga akhirnya dinyatakan meninggal dunia di lokasi kejadian. Lokasi yang kedua itu di wilayah Banyuwangi. Korban kedua ini seorang laki-laki juga berusia 44 tahun warga Sumber Mulyo, Pesanggrahan, Banyuwangi. Meninggal dunia diduga karena serangan jantung saat jalan kaki mengikuti karnaval Sonhorek. Sebelum meninggal dunia, korban sempat menggelar pesta minuman keras. Pesta miras itu digelar sebelum karnaval dimulai. Korban kemudian setelah pesta miras tersebut mengikuti rombongan parade Sonhorek. Setelah menempuh jarak sekitar 1 km dari garis start, tubuh korban mendadak oleng lalu terkapar di atas aspal. Peserta lain dan juga petugas di lokasi sempat membawa ke puskesmas untuk mendapatkan penanganan medis. Namun nyawa korban tidak dapat diselamatkan dan dinyatakan meninggal dunia. Kemudian untuk lokasi yang ketiga, korban ini seorang laki-laki berusia 57 tahun warga Jember tertimpa kanopi dan tembok saat mengantar istrinya ke apotik. Insiden itu terjadi di tengah suasana meriah gelaran karnaval dan parade Sonhorek yang diselenggarakan pihak desa Wringinangun Sabtu 29 Agustus 2026. Warga setempat menyampaikan bahwa korban awalnya sedang berdiri di area apotik untuk menunggu istri yang tengah membeli obat. Namun secara tiba-tiba tembok bangunan dengan kanopi itu ambruk dan langsung menimpa tubuh korban. Dentuman keras akibat tembok yang roboh secara mendadak membuat warga sekitar dan para peserta karnaval pun panik. Warga bersama aparat kepolisian yang berada di lokasi kemudian mengevakuasi jenazah korban. Selain itu, getaran keras dari agenda check sound system karnaval yang digelar warga sehari sebelumnya juga diduga turut memicu retakan konstruksi bangunan tersebut. Ketika melakukan gelaran Sonhorek ya, Sru Cakra, terutama untuk para panitia, lebih diutamakan keselamatan baik dari panitia, baik dari kru, maupun juga dari para penonton agar ya peristiwa tersebut tidak terulang kembali.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna. Cek informasi ke Intan, silakan.
1: Informasi masuk kita terima yang disampaikan Pak Yusril ya, untuk aktivitas perjalanan di awal pekan. Ini sudah sampai di wilayah Kertosono Nganjuk, tujuan akhirnya akan mengarah ke Jombang, Erika. Ini juga diinformasikan lalu lintasnya juga masih aman normal, tanpa ada kewaspadaan apapun. Cuaca pagi kali ini juga cukup cerah. Lalu informasi masuk kita dapat yang disampaikan oleh Pak Hendra. Perjalanan kali ini juga sudah sampai di wilayah Kediri Kota, tepatnya Simpang 4 Bandar Ngalim Kediri. Lalu lintas pagi kali ini juga cukup ramai, terutamanya yang dari arah timur. Ini terlebihnya kendaraan sepeda motor yang mendominasi, jadi memang perlu diwaspadai bagi pengguna jalan ketika melintas di jalur tersebut. Cuaca juga masih aman, cukup terik dan panas. Satu informasi lagi kita dapati yang disampaikan oleh Pak Heru, aktivitas perjalanan sudah sampai di jalur Mantingan Ngawi arah Surabaya nantinya. Lalu lintas juga masih aman dan normal. Cuaca pagi kali ini cukup cerah, Erika.
0: Terima kasih Intan Anggraini, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Saya ke penelpon ya, sudah ada Pak Muhammad. Selamat pagi, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak Erika, Cakra Krishna.
0: Bagaimana kabarnya Pak Muhammad, sehat nggih?
4: Alhamdulillah, sehat Mbak.
0: Alhamdulillah. Habis
4: sarapan tapi
0: sarapannya apa ini?
4: Habis sarapan tapi kok jangan terong Mbak.
0: Sayur terong, yang penting bukan sayur terong yesterday loh Pak ya.
4: Nggak Mbak, baru Mbak.
0: Baru.
4: Ini habis sarapan kok banyak ngantuk tuh, Mbak.
0: Nah iya, sama Pak. Saya juga habis sarapan ngantuk ya. Waduh, ini tapi berarti sudah pulang atau belum Pak?
4: Sudah, ini sudah nyampe Loceret. Kalau tadi kan nganter anak, kemudian ya nunggu lalu lintas kembali normal, kembali sepi itu ya nunggu setelah jam 7 baru kita berangkat untuk pulang. Makanya tadi kita sarapan dulu. Kalau Nganjuk Kota nggak ada kewaspadaan ya Mbak ya, kalau kecuali yang di alun-alun kan masih ada bazarnya. Tapi biasanya kalau pagi ini masih bisa melintas walaupun di sela-sela tenda-tenda itu kan ya cukup sempit ya, tapi masih bisa melintas. Kalau sore mungkin sudah mulai ada penutupan. Terus yang lainnya juga masih normal ya Mbak. Terus tapi untuk ya, biasanya kalau akhir-akhir Agustus ini kan fokus untuk perayaan PHBN itu kan yang ada di daerah-daerah tingkat kecamatan, tingkat kota, tingkat kelurahan gitu ya Mbak.
0: Betul.
4: Cuman memang kalau tak lihat yang jadi sorotan saat ini kan penggunaan jalur nasional ya Mbak, yang garis kuning itu kan kadang ada beberapa keluhan dari warga itu kan digunakan untuk jalur ya, seperti jalur sonor atau apa gitu. Sebenarnya kan juga kasihan ya Mbak, kan kita kan ngelihat kadang sopir-sopir kendaraan-kendaraan besar itu mereka juga sudah putus asa jika menemui hal-hal seperti itu. Ini kan menjadi sorotan akhir-akhir ini. Terus seperti tadi yang video yang Mbak Tasha kirim itu kan juga di Bogor itu kan juga jalur nasional kan Mbak ya, tapi sampai sempat dihentikan karena menyeberang acara jalan santai ya. Ya mungkin harus di apa ya, untuk panitia ya harus digarisbawahi juga ya, menjadi catatan ya, kenapa harus lewat jalur nasional gitu loh. Kan kasihan-kasihan para sopir-sopir yang sudah punya tenggat waktu perjalanan gitu harus dihentikan gitu kan juga kasihan. Kenapa enggak cari alternatif jalur lain yang lebih aman gitu kan ya.
0: Kenapa tetap menggunakan ini ya, apa namanya, jalur utama meskipun ya hanya sedikit gitu kan tetap mengganggu gitu ya Pak Muhammad ya.
4: Iya, persekian menit itu sudah sangat mengganggu. Pasti antriannya panjang kalau di jalur seperti jalur Bogor itu kan jalur nasional. Nah, itu harusnya menjadi catatan buat panitia ya. Kalau bisa ya adalah alternatif lain.
0: Iya, betul sekali. Cukup mengganggu driver ya, sopir-sopir muatan, apalagi yang melintas bawa kendaraan besar, muatannya juga berat gitu ya, Pak Muhammad.
4: Iya.
0: Oke, ini kemarin itu Pak Hajir juga menyampaikan di Batu juga tidak terlalu ramai malam minggu kemarin karena kesemuanya kan terfokus di daerah-daerah kan Pak Muhammad ya. Ini banyak dikeluhkan iya. Jalur-jalur desa yang ditutup kan Sabtu minggu kemarin.
4: Iya. Makanya untuk kewaspadaan ya, misalkan kita mau ke suatu tempat, suatu daerah, kalau misalkan hari-hari seperti Agustus, biasanya kan merembet sampai September juga. Itu karena bulan Agustus nggak cukup, kadang dilempar ke bulan September lah. Itu masih kita harus waspada juga, pasti ada penutupan di setiap jalan-jalan yang digunakan untuk acara.
0: Oke. Ini cuaca di Nganjuk Kota bagaimana Pak Muhammad?
4: Cerah Mbak, kondusif untuk Nganjuk Kota.
0: Kondusif saja ya, cerah. Ini berarti ini UTW pulang, hati-hati ya Pak Muhammad.
4: Terima kasih Mbak Erika.
0: Selamat melanjutkan perjalanannya. Saya selalu Pak Muhammad, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
2: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Tetap hati-hati ya, Sriw Cakra, melintas dimanapun Anda yang menemui kewaspadaan di sepanjang perjalanan juga bisa berkabar dengan kami untuk saat ini.
3: Info Sehat Radio Cakra Krisna.

dari Amerika Serikat ini ternyata memiliki kandungan yang banyak bermanfaat untuk tubuh. Dia adalah bawang daya atau biasa disebut bawang sabrang. Tanaman ini banyak tumbuh di daerah pegunungan dengan tinggi antara 600 hingga 1500 mdpl. Bawang daya atau bawang sabrang menyukai tempat-tempat terbuka dengan tanah yang banyak humus dan lembab. Bawang sabrang ini termasuk tumbuhan yang tumbuh liar di hutan. Jika belum familiar dengan bentuk dan ciri khususnya, Anda tetap bisa memanfaatkan kandungannya di herbal Naria. Karena ternyata, salah satu kandungan dalam sebotol herbal Naria DM adalah bawang daya. Bawang daya biasanya digunakan untuk mengobati kanker, jantung, anti radang, anti pendarahan, serta untuk meningkatkan imunitas atau sistem kekebalan tubuh. Umbi tanaman bawang daya ini juga dapat mengobati sembelit, disentri, bisul, luka, kanker payudara, diabetes, hipertensi, muntah, penyakit kuning, hingga hiperkolesterol.

Jombang sepertinya masih akan cukup padat di hari terakhir pelaksanaan Muhtamar NU ke-35 Seru Jakra. Hari ini sepertinya para peserta juga akan bergegas menuju ke wilayahnya masing-masing. Jadi harap hati-hati dan juga waspada apabila Anda berpapasan dengan rombongan. Untuk arus lalu lintas belum normal, belum ada info akan dibuka kembali di beberapa ruas jalur. Kemungkinan besok ya, di awal bulan tanggal 1 arus lalu lintas di wilayah Jombang akan normal kembali, menyusul selesainya Muhtamar NU ke-35 di wilayah Tambaberas Jombang. Kemudian juga besok tanggal 1 anak-anak sekolah di wilayah Jombang Kota juga sudah mulai belajar dari sekolah. Kalau saat ini kan daring ya. Nah untuk besok tanggal 1 ini juga akan sudah mulai sekolah, masuk sekolah kembali seperti biasa. Sehingga untuk Anda, ini sekali lagi kami ingatkan, lebih hati-hati ketika melintas di wilayah Jombang.

0: Tetapi orang-orang yang bersabar dan memaafkan, sesungguhnya perbuatan yang demikian itu termasuk hal-hal yang diutamakan. Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 43.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: 106,1 Radio Cakra Krisna. Terima kasih untuk Anda yang masih setia mendengarkan siaran kami. Kira-kira Anda mendengarkan siaran kami melalui aplikasi atau mungkin juga melalui radio analog ya, Seru Cakra. Sampai mana kira-kira jangkauan kami, bisa Anda kabarkan dengan kami. Apakah siaran kami bisa diterima dengan jernih di wilayah Anda? Kirim foto maupun juga videonya 0852 9001061. Seluruh Jagra Herbal Nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Nariah: Nariah CA, Nariah Gester, dan Nariah DM.
1: Hey bro, orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
2: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
1: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan, tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
1: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Nariah.
3: Nariah, yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
1: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Nariah itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan, ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Nariah sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke. Kalau gitu, besok berangkat kerja, aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Nariah.
2: Dah, kerja-kerja. Jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.
0: Untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krisna FM Group atau Wiata Herbal Nariah terdekat. Bisa juga menghubungi Gatekeeper di 0852 9001061. Lokasi Anda ini mungkin berada di wilayah Pacul Bojonegoro, juga bisa mendapatkan Herbal Nariah di Wiata Herbal Nariah Pacul Bojonegoro. Lokasinya ada di Desa Pacul, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, tepat sebelah utara SDN 1 Pacul Bojonegoro, Timur Jalan.

0: Ya, seru Jakra, saya langsung ke penelpon ya. Sudah ada Pak Huda. Selamat pagi. Assalamualaikum Pak Huda.
1: Waalaikumsalam. Selamat pagi juga Mbak Erika. Gimana kabarnya Mbak?
0: Alhamdulillah sehat Pak. Jenengan pripun? Sehat nggih?
1: Alhamdulillah juga sehat Mbak.
0: Nggih. Jenengan posisi di mana Pak?
1: Ini posisi di depan Islamic Center Muldoko Mbak.
0: Oh.
1: Bandar Kedungmulyo Kayen.
0: Wah, di sana bagaimana ini? Ramai atau tidak?
1: Untuk yang dari arah Nganjuk Kediri itu ekor kemacetannya sudah melebihi perlintasan kereta api Bandar Kedungmulyo, Mbak.
0: Wah, yang dari Nganjuk ke Kediri?
1: Yang dari Nganjuk Kediri ke arah Surabaya.
0: Oh, Nganjuk Kediri ke Surabaya. Itu sudah ekor kemacetannya sampai di perlintasan.
1: Melebihi perlintasan, kereta api Bandar Kedungmulyo. Terus untuk yang dari arah Surabaya menuju Kediri dan Nganjuk, ekor kemacetan sudah melebihi embung miring Perak.
0: Oh, itu yang dari arah mana, Pak?
1: Dari arah Surabaya menuju Kediri atau Nganjuk.
0: Sebaliknya ya.
1: Terus yang dari arah gerbang tol mau keluar ke jalan raya, itu sudah itu, Mbak, di exit tol Bandar Kedungmulyo untuk yang pembayaran itu. Di situ. Itu sudah menumpuk di situ semuanya.
0: Di exit tol itu ya, untuk
1: yang untuk pembayaran itu.
0: Pembayaran, iya ya.
1: Itu sudah macet di situ. Terus tadi kalau kita dari arah Kediri itu ada dua petugas, Mbak, di sisi kiri. Terus kalau kita dari arah Surabaya itu ada satu petugas itu di tengah-tengah. Terus sama yang di itu, Mbak, di mana itu? Di dekatnya exit tol bandar yang keluar masuknya kendaraan itu.
0: Itu juga
1: di situ ada
0: sudah
1: satu petugas.
0: Dijaga.
1: Jadi totalnya 4, Mbak.
0: Totalnya ada 4 petugas ya yang berjaga pagi hari ini. Oke,
1: Tapi sayang, Mbak, kendaraan banyak yang ngeblong, Mbak, enggak sabar.
0: Apalagi nih. Bis.
1: Mbak Erika bisa dengerin sendiri ini. Saling klakson ini.
0: Klakson. Ya ketahuan kalau klaksonnya gitu ini apa gitu loh, Pak, udah.
1: Iya, terus ada itu bis yang melintang itu enggak mau ngalah juga yang menutup jalur ke arah dari Surabaya mau lurus itu yang ke arteri itu ditutup sama bis ini juga yang keluar dari tol. Jadi yang setim bundeli ini, Mbak.
0: Lah ya, nggak ada yang sabar, nggak ada yang ini loh, ngalah ya Pak. Kalau dibilang buru-buru semuanya buru-buru ya.
1: Terus itu, Mbak, treknya tadi itu truk yang kuso itu platnya sekilas saya lihat tadi plat H gitu, Mbak. Plat pote.
0: Truk Fuso.
1: Itu pas di tanjakan, Mbak. Pas di tanjakan, bukan di atas jembatan Kayennya bukan, tapi pas di itu apa namanya tanjakan itu.
0: Tanjakan Kayen ya?
1: Oke, ya di tanjakan Kayen, di tengah-tengah.
0: Itu truk Fuso trouble ya Pak?
1: Iya trouble. Belakangnya itu dikasih ranting-ranting gitu, ranting kering. Terus di situ juga ada petugasnya tadi dua.
0: Oh iya ya, sudah ada ini ya apa namanya tandanya ya?
1: Oke, tapi kok belum ada itu, Mbak, apa namanya?
0: Perbaikan.
1: Perbaikan, ini kan itu, jalur yang di mana itu, tambah beras kan ditutup. Jadi semua kendaraan kan masuknya kan di getol bandar ini.
0: Ini Kayen Jombang ya, Pak, ya?
1: Kayen Bandar Kedungmulyo Jombang, Mbak.
0: Kayen Bandar Kedungmulyo Jombang. Ada polisi di sana, ya?
1: Jadi kendaraan mohon lah untuk saling antri, nggak usah saling serobot, Mbak.
0: Nggak ada yang... Ini jenengan akan arah kemana, Pak?
1: Ini saya mau ke arah Jombang kotanya. Terus tadi kan berhenti. Saya kebetulan kan naik sepeda motor. Jadi bisa, Mbak.
0: Nyelip-nyelip gitu bisa ya, Pak?
1: Jadi bisa. Jadi yang dari arah Surabaya juga nggak mau ngalah, Mbak. Yang dari arah Kediri juga gitu. Nggak mau ngalah. Jadi dua lajur itu tertutup sama kendaraan numpuk di situ. Jadi nggak berbaris satu-satu gitu, enggak. Jadi dua lajur itu tertutup semuanya.
0: Waduh.
1: Mendekati jembatan Kayen itu.
0: Lah terus ini lewat mana kalau apa antriannya
1: nanti
0: dua baris?
1: Nanti saya videokan, Mbak, yang setim bulet di depannya exit tol itu.
0: Ya baik, ditunggu videonya loh. Pak Huda, tetap hati-hati enggak? Terima kasih update-nya ini. Selamat melanjutkan perjalanannya kembali ya. Assalamualaikum.
1: Mbak. Waalaikumsalam.
2: Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Pak Huda ini Seru Jagra melaporkan situasi di wilayah Jombang pagi hari ini krodit sekali ya. Kendaraan ramai yang melintas di wilayah Jombang. Ini tadi juga ada antrian kendaraan di beberapa titik. Salah satunya yang di jalur Nganjuk Kediri ke arah Jombang. Ini ada antrian kendaraan bahkan sudah melebihi perlintasan rel kereta api bandar. Kemudian kalau yang sebaliknya dari Surabaya menuju ke wilayah Kediri maupun wilayah Nganjuk, ini untuk antriannya sudah melebihi embong miring Perak Jombang. Seperti itu. Selain di dua lokasi tersebut, kepadatan juga ada di gerbang tol bandar ya. Padat di exit tolnya sana, sudah ada petugas kepolisian di beberapa titik tersebut, jadi dijaga semuanya, termasuk juga di lokasi truk Fuso yang ada di tanjakan Kayen Bandar Jombang, Bandar Kedungmulyo Jombang. Di sekitar lokasi truk Fuso trouble tersebut juga ada petugas kepolisian. Sudah ada penandanya juga, namun ini tadi belum terlihat adanya perbaikan dari truk tersebut. Jadi tetap hati-hati ya Seru Jakarta apabila Anda saat ini juga terjebak kemacetan di sana. Saya ke gatekeeper dulu, Angga.
3: Ada informasi masuk, Erika, ini dari Kalaksa BPBD Kabupaten Nganjuk, Bapak Sutomo SOS MM. Beliau mengabarkan hari ini akan ada rapat dan juga untuk tim juga sudah diterjunkan untuk memastikan sekaligus memantau perkembangan terkait dengan kebakaran hutan di kawasan Ngetes ya, Erika. Lalu untuk penanganannya juga masih menunggu informasi dari beliau. Lalu ada informasi dari Pak Priyo, ini mengabarkan di Ngerengket Sukomoro, suara radio Cakra Krishna sangat jernih tanpa ada gangguan, Erika.
0: Lokasi di mana ini?
3: Lokasinya di Desa Ngerengket, Kecamatan Sukomoro, Erika.
0: Oh, Ngerengket Sukomoro.
3: Iya,
0: okay.
3: Betul. Lalu ada informasi dari Pak Aris, ini perjalanan dari Kertosono mau ke Papar, sekarang sedang melintas di kawasan Purwasri Kediri, melaporkan untuk arus lalu lintasnya lancar. Lalu ada informasi masuk dari Bu Herlin, UDD PMI Kabupaten Nganjuk, mengabarkan ada data stok darah untuk hari ini di Kabupaten Nganjuk. Jumlah stok darah ada 349. Untuk informasi selengkapnya terkait stok darah di Kabupaten Nganjuk, bisa kunjungi juga di Facebook Radio Cakra Krishna. Kami sudah informasikan di situ ya, Erika ya. Untuk stok darahnya. Lalu ada informasi dari Mas Fandi, ini dari Jogoroto Jombang mau ke Nganjuk, sekarang sudah sampai di kawasan Tunggorono, arus lalu lintas juga ramai lancar. Ada Mbak Gita, ini dari Perak Jombang mau ke Jombang Kota, sekarang melintas di kawasan Bandar Kedungmulyo, melaporkan terjadi kemacetan juga, Erika. Untuk

0: Informasi masuk kita terima yang disampaikan Pak Firdaus ini juga sudah melintas di jalur kandangan Kediri arah Kebujon Malang. Diinformasikan lalu lintasnya juga cukup ramai namun masih lancar saja. Cuaca pagi kali ini diinformasikan juga cukup cerah. Kemudian Mas Ipung mengabarkan situasi arus lalu lintas di jalur Mantingan Ngawi. Lalu lintasnya juga sejauh ini masih aman saja, normal, tanpa ada kewaspadaan yang berarti. Cuaca pun diinformasikan pagi kali ini juga cukup cerah ya, terik. Kemudian tambahan informasi lagi kita terima yang disampaikan oleh Ibu Agustina. Perjalanan kali ini juga sudah melintas di jalur Papar Kediri yang akan mengarah ke Kediri Kota. Lalu lintas diinformasikan untuk di pagi kali ini Erika juga masih aman saja, normal tanpa ada kewaspadaan yang berarti. Cuaca untuk pagi kali ini diinformasikan cukup cerah, Erika.
1: Terima kasih Intan, sebelumnya ada Angga Sandi Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Ya, seru Jakra. Cukup padat ya di Jalan Raya Jombang untuk pagi hari ini. Ini tadi disampaikan oleh pendengar radio Cakra Krisna, bahkan aksi saling serobot ya di jalan raya tersebut cukup ramai. Tidak ada yang mau mengalah, semuanya mau duluan semua. Akhirnya kan kalau seperti itu jadi tambah padat ya kan di lokasi. Malah nggak lancar-lancar ya. Tetap hati-hati seru Cakra untuk Anda yang mungkin juga kebetulan terjebak kepadatan di sana. Ikuti arahan petugas yang ada di lokasi agar perjalanan Anda tetap aman dan juga lancar. Ya, seru Jakra, Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama telah memilih Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU yang baru, Kyai Haji Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin, terpilih menjadi Ketua PBNU periode 2026-2031. Jadi anggota Ahlul Halil Wal Ahdi memutuskan secara mufakat untuk memilih Kyai Haji Abdul Hakim atau Gus Kikin menjadi Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama masa 2026 hingga 2031. Terpilihnya Gus Kikin ini melalui sejumlah proses yang terjadi di muktamar. Awalnya para muhtamirin menggelar pemilihan suara untuk menyaring 5 besar calon ketua umum PBNU. Dari perolehan itu, Gus Kikin meraih peringkat pertama dengan 472 suara. 4 calon ketua umum PBNU lainnya yang meraih suara teratas ialah Kyai Haji Zulfa Mustafa 262 suara, Kyai Haji Abdul Salam Sohib 261 suara, Kyai Haji Yahya Khalil Stahuf 258 suara, kemudian ada Kyai Haji Abdul Ghaffar Rozin 155 suara. 5 nama tersebut dilaporkan kepada anggota Ahlul Halil Wal Ahdi atau AHWA. 9 kiai anggota AHWA kemudian menggelar musyawarah secara tertutup pagi ini tadi sekitar jam 6:30 pagi hingga jam 7 pagi. Hasil musyawarah itu kemudian memutuskan Kyai Haji Abdul Hakim Mahfudz sebagai Ketua Umum PBNU yang baru. Muktamar ke-35 NU secara resmi telah menghasilkan pimpinan PBNU periode 2026-2031. Selain Gus Kikin sebagai Ketua Umum PBNU, sidang pleno muktamar juga menetapkan Kyai Haji Muftahul Ahyar sebagai Rais AAM PBNU. Penutupan muktamar ke-35 NU akan digelar hari ini. Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan akan hadir langsung di lokasi. Baik, saya cek informasi dulu ke Intan.
1: Waduh, wilayah Trenggalek ini Rika, ada kirab pusaka.
0: Ada kirab pusaka. Trenggaleknya mana?
1: Trenggaleknya Trenggalek Kota karena ini dalam rangka hari jadi Trenggalek ke-832. Jadi di sana saat ini pelaksanaan adanya kirab pusaka begitu. Jadi memang ada beberapa titik itu dilakukan penutupan total ya karena adanya kirab pusaka yang ada di wilayah Trenggalek di pagi hari ini Senin ya. Dan momennya pas ya. Saya pikir ini tadi dalam rangka untuk HUT RI ke-81. Ternyata berbeda. Ini dalam rangka hari jadi Trenggalek ke-832. Kemudian informasi lain kita terima, ini yang disampaikan oleh Bapak Sukoco, aktivitas perjalanan kali ini juga sudah sampai di wilayah Tembelang Jombang. Lalu lintasnya juga cukup ramai dengan pengendara sepeda motor maupun pengendara roda 4. Cuaca pun juga masih aman saja. Lalu Mas Ipung ini menambahkan kembali posisi berada di wilayah Ngelames Madiun arah ke Magetan. Lalu lintasnya juga masih aman saja, normal. Cuaca untuk di pagi kali ini juga cukup bersahabat. Okay. Lalu tambahan informasi lagi kita dapati yang disampaikan oleh Bapak Suhendra. Ini perjalanan kali ini sudah melintas di wilayah Kediri Kota, tepatnya di wilayah Pakelan Kediri. Nanti rencana akan mengarah ke Mojoroto. Lalu lintasnya juga sejauh ini masih aman saja, normal. Cuaca diinformasikan juga cukup bersahabat. Lalu tambahan informasi lagi kita dapati yang disampaikan oleh Mas Andi. Ini perjalanan sudah sampai di wilayah Kertosono Nganjuk arah ke Lengkong. Jalur utama pagi kali ini juga masih aman saja. Cuaca informasinya cukup cerah, Erika.
0: Baik, lanjut ke Anggang.
2: Ada informasi masuk ini dari Mbak Indah. Dari Madiun mau ke Jombang, sekarang melintas di kawasan Sukomoro Nganjuk, arus lalu lintas dilaporkan ramai lancar. Ada Pak Joko, ini dari Nganjuk Kota mau ke Kertosono, sedang melintas di kawasan Baron, arus lalu lintas juga ramai lancar. Ada Mbak Kirana dari Kandangan, Kabupaten Kediri, mau ke Kota Blitar, saat ini sedang melintas di kawasan Puncu, arus lalu lintasnya ramai lancar dan cuaca juga mulai panas di kawasan tersebut. Ada Mas Lukman, ini dari Surabaya, mau ke Jombang, sekarang sedang di perjalanan di Mojokerto, arus lalu lintas lancar juga. Lalu ada Mbak Maya, ini dari Purwasri Kediri, mau menuju ke Pacinganjuk. Sekarang melintas di kawasan Stadion Warujaya, arus lalu lintas dilaporkan ramai lancar, Erika.
0: Terima kasih, Angga. Sebelumnya ada Intan Anggraini, Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna. Kabar baik untuk masyarakat Tanjung Anom dan sekitarnya. Kini telah hadir Klinik Khotijah Permata Hati 2 di Dusun Ngabar, Desa Getas, Kecamatan Tanjung Anom, Kabupaten Nganjuk. Klinik Khotijah Permata Hati 2 adalah faskes tingkat 1 klinik rawat inap yang sudah dilengkapi dengan fasilitas UGD 24 jam, laboratorium klinik, poli gigi, poli KIA KB, poli pijat bayi, poli fisioterapi, ruang obat atau apotek 24 jam, poli medical check-up MCU perorangan atau perusahaan, dan tes bebas narkoba. Klinik Khotijah Permata Hati 2 juga telah terakreditasi dan bersertifikat paripurna dari Kementerian Kesehatan. Klinik Khotijah Permata Hati 2 telah bekerjasama dengan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan di bawah naungan Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk, sehingga bagi peserta JKN pemegang kartu BPJS atau KIS, baik mandiri maupun PBI atau PPU, bisa berobat gratis dan rawat inap gratis. Klinik Khotijah Permata Hati 2 memberikan pelayanan 24 jam dengan tenaga kesehatan mulai dari perawat, bidan, tenaga analis, dan dokter yang profesional dengan moto pelayanan klinikku, ladang ibadahku.

0: 106,1 Radio Cakra Krisna. Terkait dengan kebakaran di wilayah Mojokerto ya, Seru Cakra, kami sudah berhasil tersambung dengan Komandan Regu Pos 1 Pemadam Kebakaran BPBD Kabupaten Mojokerto, Bapak Sukamto. Selamat pagi Bapak, Assalamualaikum.
1: Selamat pagi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, siap Mbak Rika.
0: Oke, Bapak Sukamto, ini tadi saya terima informasi ada kebakaran kandang ayam di Mojokerto. Kejadiannya hari ini atau kemarin, Bapak?
1: Ya, kejadiannya minggu malam ya kan, sekitar pukul 19.30-an. Beralamat di Desa Jatilangkung, Kecamatan Pungging, Kabupaten Mojokerto. Objek yang terbakar adalah kandang ayam peserta ayam-ayamnya.
0: Siap. Ini untuk ukuran kandangnya juga cukup luas ya Bapak?
1: Ya, ukuran kandang sekitar kurang lebih 40 x 150 meter.
0: Itu semua ludes terbakar semalam?
1: Semuanya ludes terbakar. Kami menerjunkan 3 unit pemadam kebakaran dari pos 2 Mojosari 2 unit dan dari pos 1 Kapun 1 unit, dibantu dengan rekan-rekan dari teman-teman TNI Polri, masyarakat dan teman-teman relawan. Siap.
0: Kendala saat proses pemadaman apa, Bapak?
1: Untuk kendala akses jalan masuk yang sangat sempit, jadi mempersulit kami untuk melakukan pemadaman. Jadi kan harus dua arah, dari sisi utara dan sisi selatan. Siap.
0: Oke, baik. Untuk penyebab kebakaran apakah sudah diketahui, Bapak?
1: Nah, penyebab hari ini masih dalam penyelidikan petugas sih, karena kami konsentrasi untuk memadamkan kebakaran biar tidak tidak menjalar ke bangunan lainnya. Karena di depannya kandang ayam juga ada kandang ayam lagi, siap.
0: Jadi di dekat kandang yang terbakar itu juga ada kandang lainnya ya?
1: Ya betul-betul ya, mungkin masih agak sedikit jauh tapi kami khawatir nanti ada serpian-serpian ingin merambat ya, siap betul.
0: Iya, ini siap. Untuk pertama kali diketahui kebakaran tersebut oleh warga sekitar atau bagaimana, Pak?
1: Pertama kali diketahui oleh karyawan-karyawan yang di kandang itu, terus Ibu Normalita sebagai pemilik langsung melapor ke pos 2 Mojosari bahwa terjadi kebakaran di kandang ayam. Siap.
0: Selesai pemadaman dan juga selesai pembasahan kemarin jam berapa, Bapak Sukamto?
1: Kita mulai sekitar start 19.30 sampai sekarang pukul 7 api baru padam. Kami berjabaku semalaman. Siap.
0: Aduh, berarti jam 7 pagi ini baru selesai pembasahan ya?
1: Iya, jam 7 pagi dinyatakan padam total. Siap.
0: Waduh, ini pemilik sudah menghitung kerugian atau belum, Bapak Sukamto, kira-kira?
1: Nah, ini kerugian masih hitung dengan pemiliknya ya, untuk apa yang terbakar, karena ada puluhan ribu ayam yang siap panen terbakar.
0: Ribu ayam terbakar dalam kandang tersebut. Siap. Ini pasti pemilik juga mengalami kerugian yang besar ya, Bapak Sukamto.
1: Iya, bisa mungkin segitulah.
0: Ini Bapak terakhir mungkin bisa disampaikan informasi tambahan atau himbauan agar tidak terjadi hal serupa atau meminimalisir setidaknya, monggo.
1: Siap, untuk pemilik usaha memang kemarin sudah ada ini karena proteksi kebakaran, akan tetapi angin dan material kandang mudah terbakar, makanya setiap usaha juga harus ada apar, terus paling tidak ada tandon air dan pompa portable untuk menghadang kalau terjadi kebakaran biar tidak meluas ke tempat lainnya. Siap. Dan untuk sumber daya manusianya juga dilatih. Selengkap apapun alat proteksi kebakaran di suatu perusahaan, tetapi sumber daya manusianya tidak dilatih, alat tidak akan berjalan sendiri, tetap dikendalikan oleh manusia. Siap.
0: Oke, baik. Terima kasih Bapak Sukamto untuk informasi
1: serta himbauannya.
0: Sudah disempatkan waktunya juga untuk on air bersama kami. Semoga sehat selalu nggih Bapak Sukamto dan juga teman-teman semua di sana.
1: Siap.
0: Baik, terima kasih Bapak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya, seru Cakra. Jadi semalam ada kebakaran kandang ayam di wilayah Mojokerto sekitar jam 7 malam. Dan jam 7 pagi ini petugas damkar baru selesai melakukan pemadaman serta pembasahan. Karena area yang terdampak juga cukup luas sekali. Dan ini tadi juga ada 3 mobil pemadam kebakaran, kemudian mobil suplai air, ini ada di sana semuanya untuk digunakan melakukan pemadaman. Karena kan juga saat ini musim kemarau, banyak daun-daun kering mungkin ya, banyak bahan-bahan yang mudah terbakar di lokasi. Jadi ini tadi baru selesai pemadaman setelah semalaman berjibaku memadamkan api di kebakaran yang ada di kandang ayam di wilayah Mojokerto. Hati-hati untuk Anda yang memiliki usaha, jangan lupa sering-sering cek kelistrikan ya, Seru Cakra. Untuk kabel-kabel yang tidak layak bisa segera diganti yang baru saja agar tidak menyebabkan korsleting listrik dan juga memunculkan percikan api yang membuat kebakaran di tempat usaha Anda. Kan biasanya kalau untuk di tempat usaha seperti ini kan ini ya, korsleting listrik yang kerap kali menjadi penyebab. Namun nih tadi Bapak Sukamto menyampaikan untuk penyebab pasti kebakaran di kandang ayam wilayah Mojokerto tersebut masih dalam proses penyelidikan lebih lanjut.
1: Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X-Prime, solusi stamina harian Anda.

0: Oke, saya cek informasi ke Intan.
1: Katanya Bu Retno, untuk memulai aktivitas di awal pekan harus sarapan dulu, Erika.
0: Sarapan apa ini?
1: Sarapannya beliau nasi kuning aja, Mbak, yang simple gitu. Tadi beli di sekitar desanya, yaitu di wilayah Rejoso. Nah, diinformasikan juga untuk di wilayah Rejoso ya, Erika ya. Pagi kali ini lalu lintasnya jalur pedesaan juga masih aman saja. Cuaca juga cukup cerah ya untuk di pagi kali ini. Kemudian Mas Atim, pagi hari ini juga masih pantau 106,1 Radio Cakra Krishna. Diinformasikan juga masih aman saja untuk itu ya, di rumahnya. Sepertinya Mas Atim ini masih di rumah, soalnya masih belum menginformasikan perjalanan ya. Kemudian informasi masuk kita dapati yang disampaikan oleh salah satu pendengar baru ya, untuk belakangnya 3302, itu kehilangan sebuah dompet atas namanya Ade Eka Putra untuk alamat di Perum Gria Intan Asri nomor EB32 Dermo Kota Kediri. Untuk kehilangan dompet berisikan STNK, kemudian ada juga KTP, SIM, kartu ATM dan beserta uang, yaitu untuk KTP, SIM dan kartu ATM-nya atas nama Ade Eka Putra. Sekitaran alun-alun Nganjuk sampai dengan Kertosono, begitu. Informasi lain kita dapati yang disampaikan oleh Pak Firdaus, perjalanan sudah sampai di wilayah Jombang Kota. Lalu lintas masih aman normal, cuaca pagi kali ini cukup cerah, Erika.
0: Terima kasih, Intan Anggraini, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, seru Cakra, kabarnya terpantau asap kebakaran di sekitar Puncak Liman ya, terkait dengan penampakan asap tersebut ya di kawasan Gunung Wilis, dan adanya beberapa titik api sudah berhasil tersambung dengan Bapak Setiaris SP, Peralatan Meteorologi dan Geofisika PMG Madya BMKG Nganjuk. Selamat pagi Bapak, Assalamualaikum.
4: Selamat pagi Mbak Erika.
0: Nggih, bagaimana kabarnya Bapak, sehat nggih?
4: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah baik. Ini tadi jenengan share informasi terkait dengan terpantaunya asap kebakaran di sekitar Puncak Liman, gitu Bapak.
4: Iya. Jadi tadi ada yang mengupdate, ternyata di sekitar, karena kan puncaknya Wilis ini kan banyak ya.
0: Okay.
4: Ya, jadi kalau titik apinya itu berada di sekitar puncak apa, Gunung Gajah Mungkur, kemudian Gunung Batu Bangi, kemudian ada Gunung Obeng-Obeng. Kalau saya lihat di apa, Google Map ini puncaknya banyak sekali. Jadi yang saat ini terpantau adanya asap kebakaran, tadi sudah diupdate teman dari BPBD, yaitu di atasnya Gunung Gajah Mungkur di sekitar Puncak Limas, Mbak.
0: Di atasnya ya. Puncak Gunung Gajah Mungkur.
4: Iya, kalau tadi sudah diupdate Gajah Mungkur, atasnya Argo Klono. Karena di atas ini banyak sekali nama-nama. Jadi tapi pada intinya saat ini di sekitar Puncak Limas itu terjadi kebakaran. Kalau dari pengamatan dari visual dari Stasiun Geofisika Nganjuk, dari BMKG Nganjuk, ini memang menunjukkan ada asap di puncak Gunung Wilis. Nah, ini bisa ketahuan karena berbeda antara itu awan atau itu asap, begitu Mbak.
0: Terdeteksi lah ada perbedaan awan dan juga asap.
4: Iya, betul. Pak. Jadi selain itu, ini juga berdasarkan dari pengamatan titik hotspot, ini juga menunjukkan bahwa untuk saat ini di Kabupaten Nganjuk, ini tercatat ada sekitar kurang lebih 14 titik hotspot.
0: Terlihat.
4: Kemudian,
0: ya.
4: 11 titik itu ada di puncak Gunung Wilis, kemudian ada 3 titik hotspot itu adanya di Nganjuk bagian utara, sekitar Ngluyu, kemudian Lengkong. Tapi untuk yang Ngluyu dan Lengkong, ini tingkat kepercayaannya sedang. Kemudian dia hanya satu titik, dan itu tidak menggerombol. Jadi ini perlu di apa? Perlu di cross check ke lapangan, karena memang titik hotspot itu tidak menunjukkan di mana terjadi kebakaran. Titik hotspot itu hanya mengindikasikan bahwa suatu wilayah itu suhunya itu mengalami anomali, atau suhu di wilayah tersebut itu sangat tinggi dibandingkan wilayah sekitarnya. Nah, asumsinya suhu yang tinggi itu disebabkan oleh adanya api atau kebakaran. Kemudian kalau yang di selatan, yang di puncak Gunung Wilis ini, titiknya itu tingkat kepercayaannya yang tinggi itu ada dua. Kemudian yang lain itu sedang, hanya saja gerombolnya banyak, jadi rapat banget. Nah, ini memang indikasi ke arah kebakaran. Kalau modelnya seperti gerombol seperti ini memang lebih ke arah terjadinya kebakaran, gitu Mbak.
0: Oke, baik. Untuk potensi penyebaran asapnya itu, Bapak?
4: Berdasarkan pantauan yang ada di BMKG Nganjuk, saat ini kan angin berasal dari tenggara. Okay. Kemudian kecepatan angin saat ini terpantau juga sangat rendah, sangat lamban, yaitu sekitar 2 km per jam. Jadi pergerakannya arahnya dari menuju ke barat-barat laut. Itu arahnya, hanya saja pergerakannya sangat lambat. Itu tadi seperti video saya kirim, itu kan pergerakannya tidak terlalu cepat. Jadi iya, seperti jadi asapnya itu nyambung terus itu.
0: Oke, ini juga titiknya kayaknya sulit sekali dijangkau ya kalau akan ada pemadaman, Bapak.
4: Iya betul, memang sebenarnya ini sudah hampir setiap tahun terjadi. Iya betul. Tetapi walaupun begitu, ini perlu diantisipasi agar tidak merembet wilayah yang lebih luas, gitu Mbak Erika.
0: Karena tetap berpotensi merembet terus ya, Bapak.
4: Iya betul, tetap merembet. Takutnya nanti kan di beberapa wilayah itu kan ada perumahan atau pemukiman masyarakat yang dekat dengan hutan. Takutnya nanti sampai merembet. Kejadian yang di Kalimantan itu kan walaupun kebakarannya di hutan, sekarang sudah sampai ke perumahan warga. Betul.
0: Oke, baik. Terakhir Bapak, ada informasi tambahan atau himbauan kepada masyarakat Nganjuk, monggo disampaikan.
4: Himbauannya untuk masyarakat, memang saat ini kita di puncak musim kemarau, kondisinya memang sangat panas, kemudian kelembabannya juga sangat rendah. Kemudian angin juga relatif lebih kencang. Ini dihimbau untuk masyarakat, baik itu yang ada di sekitar hutan maupun di sekitar perumahan, untuk berhati-hati dalam menyalakan atau beraktivitas yang hubungannya dengan api. Jangan menyalakan api atau membakar sesuatu terus kita tinggal tanpa ada pengawasan, karena ini sangat berisiko sekali. Karena beberapa kejadian pun kan sebenarnya dari hal sepele, membakar sampah sedikit tapi bisa merembet kemana-mana, akhirnya terjadi kerugian yang besar. Betul Mbak. Mungkin itu aja Mbak yang perlu diperhatikan, terutama untuk kebakaran hutan. Dan mungkin besok ini menjadi bahan, karena besok ini ada undangan dari BPBD tentang menghadapi bencana di musim kemarau, termasuk kebakaran hutan. Jadi besok ada rapat koordinasi lintas instansi di Kabupaten Nganjuk dalam menghadapi puncak musim kemarau dan bencana yang akan mengikutinya, biasanya gitu Mbak.
0: Oke, ditunggu kabarnya besok nggih, Bapak Setiaris. Update-nya seperti apa? Baik, terima kasih Bapak, selamat menjalankan tugas kembali. Saya selalu Bapak Setiaris. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.

Ya, seru Cakra. Jadi terdapat 14 titik panas di wilayah Nganjuk dengan konsentrasi yang terlihat di kawasan lereng Gunung Wilis. Di saat yang sama dari puncak Klimas juga terpantau angin berasal dari tenggara dengan kecepatan sekitar 2 km per jam. Sehingga asap dari kawasan kebakaran Kliman secara umum berpotensi bergerak ke arah barat laut. Nah, ini untuk titik ini tadi juga sudah dikonfirmasi oleh rekan-rekan BBD berada di atas puncak Gajah Mungkur. Semoga saja api segera bisa terkendali dan tidak merembet ke bagian-bagian lainnya. Ikuti terus perkembangan terkait dengan kebakaran di sekitar kawasan Gunung Wilis dengan selalu mendengarkan siaran Radio Cakra Krisna. Saya Rika bergeser dulu ke Gatekeeper. Selamat pagi, sehat selalu.

0: siapa yang keluar untuk menuntut ilmu, maka dia berjuang fisabilillah hingga dia kembali. Hadis riwayat Tirmizi.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Selamat pagi Sedulur Cakra, terima kasih untuk Anda yang masih setia di 106,1 Radio Cakra Krishna. Pagi kali ini jam 9 ya, di hari Senin bertepatan di tanggal 31 Agustus 2026. Nah ini di penghujung bulan Agustus ya, kira-kira perkembangannya seperti apa untuk kegiatan-kegiatan di daerah Anda, apakah sudah selesai atau masih berlangsung sampai dengan nanti September? Ini tentunya juga bisa diinformasikan ke kami melalui 0852 9001 061. Ruang Gatekeeper, saya ditemani tugas ada Erika dan Angga. Sedulur Cakra, herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria.
2: Nama saya Ibu Haja Sri Suherlin, alamat Kertomulyo RT 3 RW 1, Trangkel Pati. Saya menderita darah tinggi, lambung, susah buang air besar. Saya sakit sudah lama sebelum naik haji, udah deh kalau 7 tahunan. Saya bawa kemana-mana yang disuruh orang giliran sampai di rumah sakit, gak ada perubahan. Selama sakit yang saya rasakan pusing-pusing, kalau bangun tidur muntah, gak bisa ngelawat gitu loh. Saya mengkonsumsi Naria jenis CA sama Dester sehari 3 kali 3 tetes. Terus sebelum habis sepaket baru setengah aku udah merasakan enak. Herbal Naria, obat pilihanku.

Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Nariah. Untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Yata Herbal Nariah terdekat. Untuk Anda sedulur cakra yang berada di wilayah Bagor Nganjuk, untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa datang dan kunjungi di Yata Herbal Nariah Bagor. Lokasinya itu berada di Jalan Raya Guyangan, Dusun Morobau, Desa Kerep Kidul, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk. Tepat depan pos polisi Timbangan Guyangan, lokasinya berada di utara jalan.

0: Jam 9 pagi lebih 10 menit ya, kira-kira kewaspadaan apa yang sudah Anda ketahui atau Anda jumpai? Ini tentunya Anda bisa bagikan untuk informasinya ke kami. Karena satu informasi dari Anda tentunya berguna bagi pengguna jalan yang lainnya. Kabarkan terus ya untuk informasinya ke kami, kira-kira jalur utama ataupun jalur dalam kota untuk di pagi kali ini seperti apa. Karena tadi kita dapat informasi ya, ada satu hal kewaspadaan yang perlu Anda ketahui, seluruh cakra, adanya truk trouble tadi yang ada di tanjakan itu ya, Bandar Kedung Mulyo ya, yang arah ke masuk tol itu jam 6 lebih 23 menit. Perkembangannya pagi hari ini apakah sudah dilakukan evakuasi truk tersebut, apakah masih berada di sana? Anda tentunya bisa kabarkan untuk informasinya ke kami di 0852-9001061. Saya ke gatekeeper, Angga silakan.
1: Baik, baik Intan, ini ada informasi masuk dari Pak Udi tadi menyampaikan ada jalur alternatif Intan untuk menghindari kemacetan di kawasan jembatan sebelum gerbang tol Bandar Kedung Mulyo. Jadi ada SPBU Gondang Manis itu di sebelah baratnya atau sebelumnya SPBU Gondang Manis. Ada gapura di kiri jalan atau jalan desa. Nah, itu untuk pengendara yang dari arah Nganjuk maupun Kediri yang mau ke timur bisa melintas di jalan tersebut untuk mobil pribadi atau sepeda motor. Jadi sebelum SPBU Gondang Manis ada tugu utara jalan, nah itu masuk lurus saja ke utara. Di situ ada mengarahkan nanti ya, ada warga yang membantu mengarahkan pengendara untuk lewat jalur alternatif tersebut. Pokoknya lurus saja ke utara, lalu bisa tembus ke kawasan, tebusannya itu kawasan pasar Ngemplak nanti, okay. Intan. Jadi tepat di tikungan tersebut. Jadi ini untuk kendaraan pribadi, sepeda motor maupun mobil bisa melintasi jalan tersebut dan sesuai arahan dari warga setempat ya, Intan ya.
0: Oke, betul.
1: Lalu ada informasi lagi disampaikan oleh Pak Yudi. Ini untuk kemacetan saat ini sudah mulai memanjang, Intan. Ini beliau Pak Yudi melaporkan kemacetannya memanjang sampai di hampir ke rel kereta Bandar Kedung Mulyo untuk ke arah barat. Untuk ke arah timur ini terpantau hampir sampai di kawasan tikungan Puskesmas Perak ya, Intan ya.
0: Oke.
1: Lalu ada Pak Chandra Budi ini melaporkan di kawasan Bajulan Loceret arus lalu lintas lancar jaya. Dan sumber air di sungai juga mulai kering di kawasan tersebut. Rumput-rumput juga banyak yang kering, namun untuk pepohonan masih hijau dan juga habis panen cengkeh, Intan.
0: Oh gitu, panen cengkeh.
1: Iya, panen cengkeh ini Pak Chandra Budi ini. Lalu ada Bapak Agung ini menanyakan informasi terkait truk yang mogok di jembatan Bandar Kedung Mulyo, apakah sudah teratasi? Untuk saat ini masih dalam penanganan ya Pak Agung ya.
0: Okay.
1: Masih menunggu, harap bersabar. Namun jika menggunakan jalan pribadi bisa kalau dari Nganjuk, Kediri atau dari barat bisa lewat sebelumnya SPBU Gondang Manis ke kiri. Ada yang mengarahkan nanti untuk jalur alternatif buat mobil atau sepeda motor.
0: Okay.
1: Lalu ada informasi dari Mbak Lina. Ini menginformasikan harap hati-hati untuk yang melintas di Jalan Raya Prambon karena ada kegiatan drum band dari pagi hari ini hingga siang nanti, Intan.
0: Okay.
1: Ini penutupan Agustusan ya, Intan ya?
0: Iya betul, ini penghujung bulan Agustus ini. Biasanya acara inti atau puncaknya kan di akhir bulan ya.
1: Nah betul Kak. Lalu untuk informasi selanjutnya ini ada informasi dari Pak Ayi. Jalan dari baratnya pintu tol Jombang macet. Iya, ini karena dampak dari kendaraan truk yang mogok tersebut ya, Intan ya.
0: Oke, yang dari pagi itu ternyata ya, masih berada di lokasi ya.
1: Masih berada di lokasi. Oke. Dan saat ini juga ditambah untuk ke arah Perak itu juga pada peningkatan volume kendaraan, Intan. dan namun beliau saat ini sudah masuk ke jalan tol, untuk ke jalan tol lancar ini. Jadi untuk yang pakai kendaraan mobil atau roda 4 lebih bisa masuk tol ini. Lalu ada informasi lagi dari Kak Fatimah, ini dari Magetan, melaporkan kondisi cuaca di kawasan Magetan terpantau cerah hingga berawan, suhu udaranya 31 hingga 33 derajat. Panas sekali ya di kawasan ya, Magetan betul. Ini punya di wilayahnya Kak Fatimah ini. Untuk lalu lintas dikabarkan oleh beliau arus lalu lintas lancar saat ini. Lalu juga warga diminta untuk menghemat penggunaan air bersih karena juga musim kemarau yang panjang ya Intan ya, saat ini. Terima kasih Kak Fatimah atas informasinya. Ada pesan masuk dari Pak Agung, masih kredit kah? Nah ini untuk kondisi di kawasan tersebut masih kami pantau ya Pak ya. Semoga cepat teratasi juga untuk truk mogok yang di kawasan jembatan Bandar Kedung Mulyo ini. Lalu ada informasi masuk ini dari Mbak Vina, perjalanan dari Nganjuk mau menuju ke Blitar sekarang sudah sampai di kawasan Rican, baru berangkat, dan arus kendaraan dilaporkan saat ini mengalir secara lancar, tidak ada kepadatan Intan.
0: Baik, terima kasih untuk informasinya Angga Sandi di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna. Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

0: Senin pagi yang cukup cerah ya, Seru Cuakra, untuk di jam 9 lebih 23 menit informasi yang masuk untuk di ruang gatekeeper beberapa daerah diinformasikan untuk update cuaca juga cukup terik ya, salah satunya di wilayah Kediri, Jombang, kemudian di wilayah Magetan juga sama. Untuk di pagi kali ini juga cukup bersahabat dan cocok untuk melakukan perjalanan ataupun aktivitas di luar ruangan. Pagi hari ini saya cek informasi terlebih dahulu ke ruang gatekeeper Erika, silakan.
1: Ya, ini tadi saya juga terima informasi adanya insiden di wilayah Ngantru Tulungagung. Okay. Ada seorang pelajar pengendara sepeda motor kabarnya meninggal dunia setelah terlibat insiden lalu lintas dengan pemotor lain.

0: lainnya di Jalan Raya Batokan, wilayah Ngantru, Kabupaten Tulungagung pagi hari ini. Untuk lengkapnya, ini tadi saya masih tanyakan ke Kanit Gakum Satlantas Polres Tulungagung, Ibda Armando, apakah dari unit Gakum Satlantas Polres Tulungagung mendapatkan laporan adanya insiden di wilayah Ngantru Tulungagung pagi ini. Nanti kalau sudah ada informasi lengkapnya terkait dengan insiden tersebut akan kami sampaikan kembali. Kemungkinan ini tadi waktu berangkat ke sekolah gitu ya Intan?
1: Iya betul, biasanya kayak gitu ya.
0: Kejadiannya pagi-pagi mungkin. Betul, jam mepet. Jadi pengendara ini cukup kencang semuanya dalam berkendara maupun juga mengemudi. Kalau informasi awal yang kami terima dari keterangan warga yang ada di sekitar lokasi, pelajar tersebut ini menyerempet motor lain gitu.
1: Okay.
0: Dan ini tadi ternyata setelah menyerempet motor lain, ini menabrak tembok rumah warga.
1: Okay, saking gitu ya. Mungkin kecepatannya
0: saking
1: tinggi ya, Rika.
0: Iya, tingginya kecepatan dari pengendara seorang pelajar ini ya. Ini tadi juga kemudian langsung dievakuasi ke RSUD Dr. Iskak Tulungagung, namun kabarnya nyawa tidak tertolong. Jadi untuk detail dari informasi tersebut nanti apabila sudah kami terima dari rekan-rekan unit Gakum Satlantas Polres Tulungagung akan kami sampaikan kembali. Kemudian saya masih menghubungi Kapolsek Bandar Kedungmulyo Jombang, Ibtu Zainal Abidin, terkait dengan kepadatan yang terjadi di wilayah Bandar Kedungmulyo Jombang. Jadi informasi ini tadi kan kami terima kemacetan terjadi di jalur Bandar Kedungmulyo Jombang ya. Ada kendaraan truk ini trouble di tanjakan Kayen ya, atau sekitar jembatan Kayen. Sejumlah pendengar Radio Cakra Krisna ini tadi juga menginformasikan truk trouble tersebut belum terevakuasi. Bahkan belum terlihat adanya perbaikan seperti itu, sehingga kemacetan pun tidak terhindarkan baik dari arah Jombang maupun juga sebaliknya. Ini juga posisinya kan berdekatan dengan exit tol ya.
1: Iya, betul.
0: Kemudian jam-jam sibuk sehingga menjadi faktor penyebab kemacetan yang terjadi di wilayah Bandar Kedungmulyo Jombang. Sudah ada petugas kepolisian juga berada di lokasi sehingga ini tadi selain saya menghubungi Kapolsek Bandar Kedungmulyo Jombang ya, saya juga menghubungi rekan-rekan Satlantas Polres Jombang. Ini apakah dari petugas yang ada di lokasi juga merupakan rekan dari Polres Jombang ya untuk mengatur arus lalu lintas sehingga bisa lebih kondusif seperti itu ya.
1: Okay.
0: Nanti kalau sudah ada informasi lengkapnya akan saya sampaikan kembali juga. Kemudian ini tadi disampaikan oleh Mas Hatim, jalur utama depan pondok pesantren masih ditutup total.
1: Okay.
0: Ya iya Mas Hatim, kemungkinan besok ya bisa
1: besok
0: dilalui
1: ya,
0: normal.
1: Mungkin sudah normal.
0: Besok
1: mungkin nanti malam.
0: Atau mungkin nanti malam gitu ya. Kalau untuk pagi ini masih ditutup total. Jadi kemungkinan dilalui normal ya dini hari nanti atau nanti malam atau mungkin bahkan besok pagi. Karena anak-anak sekolah bisa sekolah secara normal lagi per tanggal 1 September besok ya. Untuk bus Bagong masih lewat tol Muldoko, update dari Mas Atim. Kemudian Pak Ayi ya, ini tadi juga update.
1: Okay.
0: Jalannya macet di barat pintu tol Jombang. Pintu tol Jombang yang mana ini ya? Bandar. Ada berapa pintu tol ya di wilayah Jombang?
1: Jombang itu
0: saya kayak lupa.
1: Kalau yang terdekat itu kan Bandar Kedungmulyo ya.
0: Bandar Kedungmulyo, betul. Ini tadi macet katanya disampaikan oleh Pak Ayi, jadi masuk tol saja untuk menghindari kemacetan tersebut. Nanti juga akan disampaikan langsung oleh Pak Ayi update terkait dengan pengalaman perjalanannya untuk hari ini seperti apa. Tapi katanya nanti agak siangan saja.
1: Oh, gitu. Okay.
0: Ini arah ke Surabaya, Pak Ayi ya, arah ke Surabaya. Jalur tol untuk pagi hari ini, Intan.
1: Oke, baik, terima kasih untuk informasinya Rika Dwi di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.
1: Sementara itu, kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di kawasan Gunung Semeru dilaporkan terus merembet hingga mendekati sekitar Ranu Kumbolo, Aye-aye dan Panggonan Cili. Hembusan angin yang kencang di lokasi karhutla itu memicu api dengan cepat menjalar ke titik-titik baru, terutama di sepanjang jalur pendakian. Kabid Kedaruratan dan Logistik BBBD Lumajang, Yudi Cahyono, membenarkan situasi sulit yang dihadapi oleh tim di lapangan. Menurutnya, upaya pemadaman saat ini terus dioptimalkan melalui jalur darat oleh tim gabungan yang terdiri dari BPBD, Masyarakat Peduli Api, serta personil TNI dan Polri. Namun, upaya pemadaman tersebut tak berjalan dengan mudah karena petugas di lapangan menghadapi kendala berat akibat kondisi geografis yang ekstrim. Selain jalur darat, upaya pemadaman sebelumnya sempat dilakukan dengan menggunakan helikopter waterbombing yang dikerahkan oleh pemerintah pusat. Namun, upaya pemadaman dengan helikopter waterbombing harus dihentikan sementara waktu, yaitu dikarenakan faktor cuaca, yaitu angin yang terlalu kencang. Nol 852 9001 tentunya untuk di pagi kali ini Sedulur Cakra, Anda masih bisa terus kabarkan ya untuk update terkini jalur yang Anda lalui seperti apa, terlebihnya jalur utama ataupun di ruas tol yang Anda lalui.

0: 106,1 Radio Cakra Krisna pagi kali ini ya, dari Senin. Apakah Anda sudah memulai rutinitas ataupun aktivitas Anda? Karena tentunya apabila Anda aktivitas di luar ruangan aman ya, tidak akan terkendala oleh cuaca. Saya cek informasi terlebih dahulu, gatekeeper Angga, silakan.
1: Ada informasi masuk dari Mas Asri Lintan. Ini beliau mengabarkan ada 2 helikopter melintas di atas rumah beliau.
0: Waduh.
1: Nah, okay. Ini pengamanan untuk Muktamar NU ya Intan ya. Oh iya Intan, untuk Muktamar NU ini penutupannya juga dihadiri oleh Bapak Presiden kah?
0: Oke, okay. Nah itu kita gali dulu infonya ya.
1: Kita gali dulu informasinya ya. Ini dan ini di kawasan mana ini Mas Asri? Ini bisa diinformasikan Mas Asri?
2: Kayaknya ini sudah ada penyambutan ini.
1: Oh iya, sepertinya Bapak Presiden juga akan hadir di penutupan ini di kawasan Jombang. Juga warga berkumpul di pinggir jalan juga dengan pengamanan yang cukup ketat sekali Intan ini. Malah ada informasi lagi ini disampaikan oleh Pak Chandra Budi. Beliau melaporkan dari wilayah Klodan Ngetes juga terlihat asap kebakaran Intan.
0: Okay.
1: Ini di kawasan Gunung Wilis, tepatnya di Desa Klodan Ngetes ini. Kalau ada informasi dari Pak Yaris tadi, untuk yang terbakar itu tempatnya di Puncak Argo Klono Intan. Okay. Ini atau Puncak Gajah Mungkur, ini juga ada titik api. Jadi untuk yang di kawasan Gunung Wilis ini titik apinya ada kurang lebih 14 ya Intan ya. Lalu ada informasi masuk ini dari Mas Asri melaporkan di sekitaran Jalan Ahmad Yani Jombang juga banyak warga yang berkumpul di pinggir jalan untuk menyambut kedatangan Bapak Presiden Intan.
0: Okay.
1: Lalu ada informasi dari Mas Sayan ini dari Jombang menuju ke Nganjuk. Sekarang udah sampai di Kertosono, arus lalu lintas dari Kertosono sudah lancar Intan.
0: Oke, baik, terima kasih Angga. Saya lanjut ke Erika, silakan.
3: Ya, ini tadi Mas Azril mengirimkan sebuah video ya.
0: Betul.
3: Ada helikopter melintas. Karena memang Presiden Prabowo Subianto ini dijadwalkan akan hadir langsung di lokasi penutupan Muktamar ke-35 NU.
0: Oke.
3: Okay. Pembukaan kemarin itu Presiden Prabowo juga hadir.
0: Iya, juga ikut serta itu.
3: Ikut serta. Nah, penutupan Muktamar ini dijadwalkan Presiden Prabowo Subianto pun akan hadir langsung ke lokasi. Jadi ini tadi kan, wah ini jangan-jangan helikopternya Pak Prabowo ini ya.
0: Iya betul.
3: Yang melintas ya. Ini belum kami terima informasi juga terkait dengan penutupan muktamar ini jam berapa gitu.
0: Iya,
3: ya.
0: Betul.
3: Tapi kalau sekarang sudah banyak yang melintas, berarti kemungkinan sebentar lagi akan dilaksanakan.
0: Iya,
3: gitu
0: betul.
3: Ya. Nah, kan ini
0: karena
3: waduh,
0: kan sudah jam setengah 10.
3: Sudah jam setengah 10. Jadi nanti mungkin sebentar lagi ya akan ada penutupan muktamar ke-35 NU yang digelar hari ini. Jadi Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan hadir langsung di lokasi. Ini untuk Ketua Umum PBNU juga sudah terpilih ya.
0: Okay, betul,
3: ini ya.
0: Terpilih ya.
3: Iya,
0: ya.
3: Betul. Jadi muktamar ke-35 NU telah memilih Rais AAM dan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU dan Rais AAM periode 2026-2031. Dan ini tadi akhirnya terpilih Ki Haji Miftahul Ahyar Rais AAM sebagai Rais AAM, sedangkan Ki Haji Abdul Hakim Mahfud sebagai atau Gus Kikin ya kita kenalnya, menjadi Ketua PBNU. Sehingga sudah ada hasil dari pemilihan tersebut ya. Ini kan juga hari terakhir. Jadi untuk seluruh Jakra yang mungkin akan melintas di wilayah Jombang, harap hati-hati karena kemungkinan pagi hingga siang nanti, bahkan sore nanti ya, untuk wilayah Jombang masih cukup padat Intan.
0: Oke, baik. Terima kasih untuk informasinya Erika Dewi. Sebelumnya ada Angga Sandi di Gatekeeper.
4: Yang Anda dengarkan
5: 106,1 Radio Cakra Krisna.

Ingin belajar mengemudi mobil yang aman, nyaman, dan murah? Ceria solusinya. Di kursus mengemudi Ceria, biaya bisa diangsur, belajar privat, instruktur berpengalaman, dan menggunakan mobil baru dengan AC yang sejuk demi kenyamanan saat belajar. Kursus mengemudi Ceria menyediakan belajar dengan mobil matic dan manual. Jadi, jika ingin bisa cepat mengemudi mobil, segera daftar ke kursus mengemudi Ceria, Jalan Panglima Sudirman nomor 37 Nganjuk atau depan pos Pujahito Nganjuk. WhatsApp di 0852-3131-5440. 0852-3131-5440. Kursus mengemudi Ceria, dijamin murah, aman, dan cepat bisa.

Beberapa titik di jalur wilayah Jombang ya, tentunya juga masih terpantau cukup crowded karena juga mengingat hari ini merupakan hari terakhir sekaligus penutupan Muktamar NU ke-35 yang berlangsung untuk di wilayah Jombang. Tentunya beberapa informasi yang kita dapati, antusias masyarakat ya dan peserta muktamar itu juga cukup terasa kemeriahannya. Terlebihnya berdasarkan informasi yang kita dapati bahwasanya untuk rangkaian penutupan muktamar NU ke-35 itu juga akan dihadiri langsung oleh Presiden Republik Indonesia. Untuk seluruh cakra yang akan melintas di sejumlah ruas jalan yang ada di wilayah Jombang ya, tentunya tetap waspada, hati-hati dan fokus dalam berkendara.

Indonesia merupakan negara yang kaya akan keanekaragaman seni dan budaya. Salah satunya adalah batik. Batik berasal dari kata bat yang berarti melempar berkali-kali dan tik yang berarti titik.

buatannya. Dikenal sejak zaman Kerajaan Majapahit dan terus berkembang sampai kerajaan berikutnya beserta raja-rajanya. Kesenian batik secara umum meluas di Indonesia dan secara khusus di Pulau Jawa setelah akhir abad ke-18 atau awal abad ke-19. Teknik batik diketahui lebih dari 1000 tahun, kemungkinan berasal dari Mesir kuno atau Sumeria. Teknik batik meluas di beberapa negara. Hingga awal abad ke-20, batik yang dihasilkan merupakan batik tulis, batik cap, baru dikenal sekitar tahun 1920.

0: Jam 9:48 ya. Saya cek informasi terlebih dahulu. Gatekeeper Angga, silahkan.
1: Baik Intan, ini untuk kondisi arus lalu lintas di kawasan Jalan Ahmad Yani, Kabupaten Jombang. Ini cukup ramai sekali Intan, karena akan ada penyambutan kedatangan dari Bapak Presiden Prabowo Subianto yang akan disambut oleh masyarakat Jombang karena melintas di kawasan Jalan Ayani Jombang. Ini untuk antusiasme warga juga sangat tinggi sekali, banyak warga yang berkumpul di pinggir Jalan Ahmad Yani. Dan juga ada pihak keamanan, bapak petugas keamanan yang sedang menjaga di sekitar lokasi kedatangan presiden ya. Lalu ada informasi arus lalu lintas di kawasan Ring 1 Exit Tol Tembelang. Ini arus lalu lintasnya juga masih lengang, masih aman saja di kawasan tersebut, hanya didominasi oleh kendaraan sepeda motor yang melintas dan ada mobil dari Nahdlatul Ulama ini kalau dilihat dari CCTV ini, dari stikernya Intan. Lalu ada informasi lain masuk dari Pak Tri Isbianto. Ini di kawasan Mojokerto ada 3 helikopter melintas.
0: Wah,
1: untuk patroli
0: ya?
1: Udara. Iya Intan. Soalnya ini seperti rencananya untuk kedatangan presiden ini dari exit tol Mojokerto sepertinya Intan.
0: Oh, gitu.
1: Kalau tidak salah. Tidak melalui exit tol Bandar ataupun exit tol Tembelang. Ini untuk informasi selanjutnya yaitu ada dari Mbak Siva, ini dari Kediri mau menuju ke Surabaya. Sekarang sudah melintas di kawasan Mojoagung, arus lalu lintas masih ramai lancar, juga tidak ada kendala selama perjalanan. Dan di wilayah Mojoagung ada beberapa petugas keamanan yang berlokasi di beberapa, yang berjaga di beberapa persimpangan Intan. Lalu ada informasi dari Pak Aldi. Ini melaporkan di kawasan Bagor Nganjuk arus lalu lintas masih mengalir dengan lancar. Ada informasi dari Mas Dimas, ini melintas di jalan tol, tepatnya di kilometer 687 mau mampir ke rest area. Melaporkan untuk jalan tol saat ini arus lalu lintasnya lancar, dominasi oleh kendaraan logistik antar kota dan juga kendaraan pribadi Intan.
0: Oke, baik, terima kasih untuk informasinya Angga Sandi di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Jalur utama Jombang ya, seluruh cakra diinformasikan oleh beberapa pendengar juga masih crowded-crowdednya. Jadi mungkin untuk Anda hindari jalur utama atau jalur arteri ya. Kalau mungkin Anda terburu-buru atau tergesa-gesa ya, tentunya ini langsung saja menggunakan ruas tol saja, ditakutkan nanti Anda terjebak kepadatan untuk di wilayah Jombang dan sekitarnya. Sementara itu, sebuah rumah toko atau ruko di Kecamatan Kedung Adem, Kabupaten Bojonegoro, yaitu terbakar pada kemarin Minggu 30 Agustus 2026. Kebakaran tersebut mengakibatkan kerusakan dan kerugian yang diperkirakan mencapai sekitar 1 miliar rupiah. Dugaan untuk sementara, kebakaran dipicu dikarenakan adanya korsleting kelistrikan pada perangkat CCTV yang berada di dalam ruko. Peristiwa kebakaran tersebut kemudian mendapat penanganan dari petugas pemadam kebakaran. Api yang membakar bangunan dan sejumlah barang di dalam ruko itu berhasil ditangani sehingga tidak sampai meluas ke bangunan lain di sekitarnya. Dugaan korsleting pada CCTV masih menjadi penyebab sementara kebakaran. Petugas melakukan penanganan sekaligus pendataan terhadap dampak kebakaran untuk mengetahui secara pasti untuk nilai kerugian yang dialami pemilik ruko. Tidak hanya bangunan, sejumlah barang dan aset yang berada di dalam ruko juga ikut terdampak kobaran api. Peristiwa ini kembali menjadi pengingat bagi masyarakat untuk rutin memeriksa instalasi listrik serta perangkat elektronik yang digunakan di rumah maupun tempat usaha. Perangkat elektronik seperti CCTV yang terus terhubung dengan sumber kelistrikan itu juga perlu diperiksa secara berkala untuk mencegah potensi korsleting dan kebakaran.

0: On Air Interaktif bersama 106,1 FM Radio Cakra Krisna. Kabarkan peristiwa-peristiwa terupdate di sekitar Anda. 0852-9001061.
1: Studio Cakra, kami saat ini terhubung dengan Galaksa BPBD Kabupaten Nganjuk, Bapak Sutomo, terkait dengan upaya mitigasi karhutla di wilayah Nganjuk. Ini untuk Bapak sendiri, gimana kabarnya hari ini?
2: Alhamdulillah, sehat walafiat. Oke, terima kasih Mbak Ima, pendengar Radio Cakra yang berbahagia. Kami dari BPBD Nganjuk sudah melakukan informasi-informasi peringatan dini terkait dengan karhutla. Itu secara rutin lewat broadcast grup WA, juga di media sosial, baik di Instagram, Facebook, dan juga melakukan sosialisasi terkait kebencanaan di daerah-daerah yang rawan bencana, baik kepada masyarakat desa maupun instansi dan juga sekolah-sekolah di daerah mana yang rawan adanya bencana. Untuk wilayah Nganjuk ini ada beberapa daerah, itu ada di Tos, juga ada di Sawahan, ya, ada di Lengkong. Nah, itu wilayah-wilayah hutan itu semuanya sangat berpotensi adanya kebakaran hutan, utamanya di musim-musim kemarau seperti ini. Ini sangat potensi karena saya melihat ada beberapa titik api yang menjalar di di hutan itu, ya.
1: Okay.
2: Iya, itu mungkin juga akibat kurang sadar masyarakat, contoh membuang puntung rokok itu sembarangan,
1: ya,
2: itu salah satu penyebabnya. Oke, kami berpesan dan mengimbau kepada masyarakat Kabupaten Nganjuk untuk senantiasa selalu waspada dan berhati-hati, dan untuk tidak membakar baik itu sampah atau membakar yang apapun yang sudah terbakar di area dekat pemukiman maupun dekat hutan, yang nantinya juga berdampak bisa mengakibatkan kebakaran. Kalau di hutan juga bisa merambah ke pemukiman-pemukiman warga. Oleh karena itu, yaitu jangan membakar sembarangan. Dan pastikan api sudah dalam keadaan padam ketika ditinggal. Ya. Di seperti ini kan Nganjuk kan juga kota angin.
1: Iya.
2: Nah, ini sangat berbahaya manakala membakar di siang hari. Nah, ini sangat mengkhawatirkan. Oleh karena itu lebih baik jangan bakar-bakar. Ya. Jangan
1: bakar-bakar.
2: Gitu. Terkait dengan kebakaran ini bisa langsung menghubungi Dinas Pemadam Kebakaran yang Kabupaten Nganjuk, juga bisa menghubungi di pusdalno kami, di polsek kami, bisa banyak lihat di WA atau di Instagram kami yang nomornya sudah ada itu, bisa menghubungi secara langsung di pusdalno kami. Kami akan bisa juga berkoordinasi dengan dinas terkait, utama Dinas Pemadam Kebakaran.
1: Oke, Pak, siap. Terima kasih.
2: Terjadi sewaktu-waktu ada kebakaran.
1: Betul, siap. Terima kasih banyak, Je, Bapak, untuk waktunya.
2: Sama-sama, Mbak Ima.
1: Terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Siapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, serta takut kepada Allah dan bertakwa kepada-Nya, mereka itulah orang-orang yang mendapat kemenangan. Quran Surat An-Nur ayat 52.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: 106,1 Radio Cakra Krisna pagi kali ini jam 10 ya. Tentunya masih bersama dengan saya Intan Anggraini yang akan menemani aktivitas ataupun perjalanan Anda. Ruang Gatekeeper masih ditemani ada Erika Dwi serta ada Angga Sandi yang siap menerima informasi dari Anda. Tentunya untuk di pagi kali ini Anda bisa kabarkan update terkini jalur yang Anda lalui seperti apa. Kondisi jalanan ya, terlebihnya jalur utama ataupun di jalur tol, ini bisa diinformasikan kira-kira untuk di Senin pagi kali ini seperti apa. Apakah cukup ramai atau mungkin masih aman dan lancar saja. Dan sedari pagi tadi ya, kita dapat informasi adanya truk trouble. Itu lokasinya berada di wilayah Jombang ya, yang mengarah ke gerbang tol Bandar Kedungmulyo Jombang. Nah, itu di pas tanjakannya, di jembatannya. Sehingga Anda tentunya ketika melintas di jalur tersebut juga memang harus berhati-hati karena untuk posisi truknya itu berada di jalur sebelah kanan kalau kita dari arah barat. Sedulur Cakra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Hey bro, orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
2: Biasanya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
1: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
1: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria, yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
1: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan, ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja, aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.
0: Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krisna FM Group atau Wiyata Herbal Naria terdekat, atau bisa juga hubungi gatekeeper kami di 0852-9001061. Untuk Anda sedulur Cakra yang berada di wilayah Ngoro Jombang, untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa datang dan kunjungi di Wiyata Herbal Naria Ngoro. Lokasinya berada di Jalan Raya Blimbing Pulau Rejo, Dusun Maron, Desa Sidowara, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang.

0: Untuk di pagi hari ini jam 10 lebih 9 menit ya. Cek informasi terlebih dahulu, Gatekeeper Angga, silakan.
1: Ada informasi masuk Intan, ini dari Pak Chandra Budi. Sedang berada di Jalan Ngepeh Lojarat, tepatnya di depan Monumen Dr. Sutomo. Beliau juga mengabarkan habis ada bazar, Intan.
0: Oh, habis ada bazar di sana. Wah,
1: iya, Intan. Tapi sudah ya? selesai, Intan.
0: Oh, gitu. Oke.
1: Nah, beliau tapi menyayangkan adanya sampah yang bertebaran di beberapa titik di kawasan tersebut yang belum dibersihkan, Intan.
0: Waduh, selalu ya kepeduliannya kurang ini.
1: Nah, harusnya kan habis jajan itu sampahnya dibuang pada tempatnya ya.
0: Iya dong, Intan, atau mungkin ya, kalau tidak ada tempat sampah di sana atau di lokasi itu dibawa pulang saja, kan lebih baik. Jadi kepedulian terhadap lingkungan itu memang harus ditekankan.
1: Betul, Intan. Ini padahal kalau dari video yang dikirim oleh beliau, ada beberapa tempat sampah loh, Intan, di kawasan tersebut.
0: Nah, tapi masih banyak
1: tapi
0: sekali
1: masih yang berserakan.
0: Ya?
1: Jadi harus buang sampah pada tempatnya ya. Kita harus jaga kebersihan lingkungan,
0: iya,
1: entah dimanapun itu, acara apapun itu, agar tidak merepotkan penyelenggara acara juga,
0: iya
1: ya, Intan, ya. Kan sudah disiapkan tempat sampah di beberapa titik.
0: Betul.
1: Harusnya dibuang di tempatnya. Kalau tidak mau jauh-jauh membuang tempatnya, bisa dibawa dulu ya, Intan.
0: Iya, atau mungkin ditaruh ke saku atau bagaimana gitu kan.
1: Gitu.
0: Intinya kalau tidak ada tempat sampah ya dibawa pulang dulu.
1: Nah, betul, Intan. Lalu ada informasi masuk lagi, ini untuk arus lalu lintas di kawasan Bandar Kedung Mulyo, Intan. Saat ini sudah lancar, Intan.
0: Oke, sudah aman ya.
1: Untuk volume kendaraannya juga sudah menurun, tidak ada antrian juga. Ini dari pantauan CCTV, hanya beberapa kendaraan besar yang melintas, kendaraan logistik dan kendaraan roda 4. Tidak ada kepadatan lagi seperti yang tadi pagi ya, Intan, ya.
0: Oh,
1: ada
0: gitu,
1: truk mogok tadi.
0: Mm-hmm.
1: Terus alhamdulillah sudah teratasi ya untuk masalah tersebut. Lalu ada informasi, Intan, ini terkait kunjungan Bapak Presiden Prabowo Subianto ke Tambak Beras. Nah, hari ini hari ini Presiden Prabowo Subianto sudah bertolak menuju Provinsi Jawa Timur dan dalam rangka menghadiri penutupan muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Pondok Pesantren Bahlul Ulum Tambak Beras Kabupaten Jombang. Nah, ini untuk Presiden berserta rombongan diagendakan tiba di Tambak Beras sekitar pukul 10.30 menit nanti ya. Karena ini informasinya tadi sekitar jam 9.30 menit Presiden dan beserta rombongan sudah tiba di Bandara Internasional Juanda Kabupaten Sidoarjo, Intan. Nah, ini untuk Presiden beserta rombongan masih dalam perjalanan menuju ke Pondok Pesantren Bahlul Ulum Tambak Beras Jombang.
0: Okay.
1: Nah, tidak hanya Presiden saja ternyata, Intan, yang menghadiri penutupan muktamar NU.
0: Okay, lalu ada
1: Presiden
0: siapa lagi?
1: Juga didampingi beberapa menteri, Intan, yaitu Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, dan juga ada Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, Intan. Jadi tidak hanya Presiden saja, ada beberapa menteri yang juga ikut ke acara penutupan muktamar NU ke-35. Untuk keamanan cukup ketat sekali ya, Intan,
0: dong,
1: ini
0: pastinya.
1: Dari Mojokerto hingga Jombang dan sekitarnya ini juga patroli, tidak hanya di darat, patroli udara juga untuk keamanan kedatangan Presiden Republik Indonesia beserta jajaran menteri ini, Intan. Lalu ada informasi lagi nih disampaikan oleh Mas Chandra. Ini melaporkan di kawasan Mojoagung saat ini juga masih ramai lancar, masih banyak pihak keamanan yang berjaga-jaga juga. Lalu ada Mbak Esti, ini sedang melintas di kawasan Baron Nganjuk, kabarnya mau menuju ke Bojonegoro. Nah, untuk arus lalu lintasnya dilaporkan lancar. Lalu ada Mas Ilham, ini beliau sedang di Bandar Kedung Mulyo, arus lalu lintas juga sudah kembali normal. Kalau ada informasi masuk juga, ini disampaikan oleh Mas Kevin. Ini di Pasar Sukomoro untuk arus lalu lintas lancar dan juga aktivitas pasar juga lancar dan banyak yang melakukan transaksi jual beli bawang merah, Intan.
0: Oke, baik, terima kasih informasinya Gak Sandi di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
4: Hukum adalah hal penting yang harus diketahui dan dipahami semua kalangan. Radio Cakra Krishna kini memfasilitasi Anda yang ingin mengetahui, ingin belajar, atau berkonsultasi hukum melalui talk show Meja Hijau Radio Cakra Krishna. Bersama dengan narasumber, pakar hukum yang ahli di bidangnya. Hari Sabtu, jam 10 pagi sampai dengan jam 11 siang. Anda bisa menyimak melalui 106,1 Radio Cakra Krishna atau melalui aplikasi streaming Radio Cakra Krishna. Untuk bergabung, Anda bisa telepon atau WA di 0852-9010-61. Mari melek hukum bersama Radio Cakra Krishna.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna, informasi kami sampaikan terkait dengan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla kembali terjadi di sejumlah titik untuk di Kabupaten Pacitan dalam sebulan terakhir. Kondisi ini menjadi perhatian kepolisian karena kebakaran hutan tidak hanya mengancam lingkungan tetapi juga dapat membahayakan masyarakat serta menimbulkan kerugian. Polres Pacitan mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan pembakaran hutan maupun lahan secara sembarangan. Kepolisian menegaskan bahwa tindakan membakar hutan itu dapat berujung pada proses hukum dan pelaku dapat dikenai sanksi pidana dengan ancaman hukuman maksimal hingga 15 tahun penjara. Peringatan tersebut disampaikan sebagai langkah pencegahan menyusul kembali munculnya sejumlah kejadian karhutla untuk di wilayah Pacitan. Masyarakat diminta untuk meningkatkan kewaspadaan, terutama saat kondisi cuaca kering dan potensi kebakaran yang cukup tinggi. Polres Pacitan juga menghimbau masyarakat untuk tidak membuka atau membersihkan lahan dengan cara membakar, dan jika menemukan adanya kebakaran hutan maupun lahan, masyarakat diminta segera melaporkan kepada petugas agar api dapat segera ditangani dan tidak meluas. Kepolisian menegaskan penanganan karhutla bukan hanya menjadi tanggung jawab petugas, tetapi membutuhkan peran serta seluruh masyarakat. Upaya pencegahan dinilai penting agar kebakaran hutan tidak semakin meluas dan menimbulkan dampak yang lebih besar. Cek informasi ke ruang gatekeeper, Erika silakan.
1: Gunung Semeru yang ada di Lumajang, Jawa Timur ya, ini pun informasi yang kami terima kembali mengalami erupsi pada Senin dini hari tadi.
0: Okay.
1: Nah, erupsi ini terjadi di tengah kebakaran hutan dan lahan yang saat ini kita tahu masih melanda kawasan tersebut. Dan hingga kini status Gunung Semeru masih berada di level 3 atau siaga. Untuk erupsi Gunung Semeru dini hari tadi berupa luncuran lava pijar dengan jarak luncur hingga 1 km dari puncak kawah menuju kawasan Besukobokan. Selain itu juga teramati 19 kali letusan dengan tinggi kolom abu teramati 400 hingga 900 meter asap kelabu tebal ya. Asapnya kelabu tebal condong ke arah barat. Disampaikan oleh petugas pos pengamatan Gunung Semeru, Sigit Rian Alfian, bahwa untuk Gunung Semeru mengeluarkan guguran lava pijar dengan jarak luncur 1000 meter mengarah ke tenggara. Jadi petugas pun mengimbau kepada warga agar tidak melakukan aktivitas sejauh 13 km dari puncak Gunung Semeru. Selain itu juga harus mewaspadai awan panas guguran dan lahar di sepanjang aliran yang berhulu di Gunung Semeru. Jadi tetap hati-hati saja, bersamaan gitu ya. Ada
0: ya,
1: di sisi lain selain terus terjadinya kebakaran lahan, hutan dan lahan ya di kawasan Gunung Semeru, dan hingga saat ini ternyata Gunung Semeru tersebut masih kerap kali mengalami erupsi ya. Terakhir erupsi di hari Senin dini

0: hari tadi. Kemudian kami terima informasi, ini tadi disampaikan oleh Bapak Kusumo, melintas di jalan Diponegoro Nganjuk, arus lalu lintas di sana tidak ada hambatan, cuacanya pun juga cerah sekali. Sementara itu juga hari ini kami terima informasi terkait dengan harga sembako di Jawa Timur. Ini ada beberapa harga yang turun dan ada yang naik seperti itu.
1: Oh gitu, okay.
0: Untuk daging ayam kampung ini turun sekitar hampir 3.000. Jadi untuk saat ini daging ayam kampung 66.900.
1: Oke.
0: Sebelumnya ini lebih dari itu ya. Jadi turunnya sekitar 4,09% atau 2.800. Kemudian kalau untuk daging ayam ras turun 500 perak untuk saat ini di angka Rp39.000. Kemudian juga minyak kita. Ini untuk minyak kita harga per hari ini Rp16.000 per liter.
1: Okay.
0: Kemudian juga cabai merah keriting ya.
1: Oh gitu.
0: Cabai merah keriting ini di angka Rp28.800. Sementara untuk daging sapi ini pun juga terus mengalami kenaikan meskipun tidak terlalu tinggi. Hingga hari ini daging sapi di angka Rp130.000. Lalu telur ayam kampung di angka Rp46.400. Sementara itu cabai rawit merah ini naik sekitar 1.000. Sekarang berada di angka Rp55.000.
1: Okay.
0: Dan kalau untuk minyak goreng kemasan ya, kemasan sederhana itu di angka Rp18.900. Jadi naik turun harga setiap saat ini memang wajar terjadi seperti itu. Perubahan harga ini wajar terjadi karena ada banyak faktor yang mempengaruhi harga tersebut. Namun sejauh ini harga rata-rata sembako di Jawa Timur masih cukup aman dan relatif stabil saja. Intan.
1: Oke, baik, terima kasih untuk informasinya Erika. Geser ke Angga, silakan.
2: Ada pesan masuk dari Pak Chandra Budi. Ini melaporkan untuk Puncak Blongko arah ke Ngetos. Jalannya, arus lalu lintasnya lancar dan juga kondisi jalan sudah halus. Dan mengabarkan juga untuk kondisi sumber air juga kering. Lalu beliau juga mengabarkan untuk Pasar Berbek saat ini lengang arus lalu lintasnya. Dan juga terlihat dari video kiriman beliau ada beberapa delman yang standby untuk penumpang di kawasan Pasar Berbek. Masih ada ya Intan ya, delman atau kalau bahasa Jawanya ini dokar ya Intan?
1: Dokar ya, masih ada sih, tapi juga jarang-jarang ya sekarang yang menggunakan.
2: Iya, ini ada sekitar 5 delman di kawasan Pasar Berbek.
1: Lumayan,
2: lalu ada pesan masuk juga Intan ini dari Pranata Meteorologi dan Geofisika Madya BMKG Nganjuk. Bapak Setiaris SP mengirimkan prospek cuaca Nganjuk tanggal 31 Agustus hingga 2 September 2025.
1: Oke.
2: Prospek cuaca untuk 3 hari ke depan di Kabupaten Nganjuk secara umum didominasi oleh kondisi cerah hingga berawan dengan peluang hujan yang rendah. Pada pagi hari cuaca cerah hingga cerah berawan tanpa hujan dengan peluang munculnya udara kabur tipis pada saat fajar serta suhu berkisar antara 22 hingga 28 derajat Celcius dengan kelembapan 70 hingga 93%. Angin di Kabupaten Nganjuk dominan bertiup dari arah selatan hingga tenggara dengan kecepatan 5 hingga 15 km per jam. Pada siang hari di Kabupaten Nganjuk, cuaca cerah terik tanpa hujan dengan suhu udara bisa mencapai 32 hingga 35 derajat Celcius dan kelembapan relatif rendah sekitar 35 hingga 45% pada siang hari. Sehingga udara pada siang hari di Kabupaten Nganjuk selama 3 hari ke depan terasa panas dan kering. Angin didominasi bertiup dari arah timur hingga timur laut pada siang hari dengan kecepatan 15 hingga 30 km per jam. Dan untuk malam hari, cuaca di Kabupaten Nganjuk cerah tanpa tutupan awan dengan suhu berkisar antara 21 hingga 27 derajat Celcius dan bisa mencapai suhu minimum 18 hingga 20 derajat Celcius menjelang subuh di wilayah selatan Kabupaten Nganjuk. Sementara itu, himbauan untuk wilayah dataran rendah seperti di kawasan Nganjuk Kota, Kertosono, Sukomoro, Baron, dan Tanjung Anom perlu juga mewaspadai paparan panas menyengat dan dehidrasi. Sedangkan untuk wilayah dataran tinggi di lereng Gunung Wilis seperti di Sawahan, Ngetes, dan Loceret perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap kebakaran hutan dan lahan akibat vegetasi yang semakin kering dan ada beberapa titik panas di kawasan tersebut, Intan.
1: Oke, baik. Terima kasih untuk informasinya, Angga Sandi dan Erika Dwi di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X-Prime, solusi stamina harian Anda.

0: Sudah melintas di jalur mana saja sedulur cakra, jam 10 lebih 38 menit ya. Cek informasi terlebih dahulu gatekeeper, Angga silakan.
1: Ada informasi masuk ini di kawasan halaman Kecamatan Sukomoro. Ini ada kabel putus. Kabelnya saat ini untuk sementara masih digulung dan terletakkan di bawah tiang. Dan sudah diamankan oleh pihak terkait. Dan untuk kabelnya ini ternyata kabel fiber optik ya Intan ya,
0: okay.
1: Yang putus dan sudah diamankan tadi. Lalu ini ada informasi masuk, ini terkait dengan kedatangan Bapak Presiden Prabowo Subianto. Untuk saat ini Bapak Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto sudah tiba di Pondok Pesantren Barul Ulum Tambak Beras, Kabupaten Jombang untuk menghadiri penutupan Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama. Presiden tiba pada sekitar jam 10 lewat 8 menit tadi, Intan.
0: Okay.
1: Beliau saat ini mengenakan kemeja putih dan memakai songkok hitam di kepala beliau. Kedatangan Bapak Presiden juga disambut langsung oleh Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama terpilih, yaitu Kiai Haji Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin, Rais Saam Kiai Haji Miftakul Ahyar, serta pengasuh Pondok Pesantren Bahlul Ulum Kiai Haji Muhammad Asyib Wahab Hasbullah Intan. Jadi untuk penutupan akan segera dimulai ya Intan, ini untuk Presiden Prabowo Subianto sendiri sudah tiba sekitar 20 menit yang lalu, Intan.
0: Okay.
1: Lalu ada informasi dari Mbak Laras, ini perjalanan dari Nganjuk mau menuju ke Madiun, sekarang sedang melintas di perbatasan, tepatnya di Gapura. Selamat datang Kabupaten Nganjuk. Arus lalu lintas ramai lancar, dominasi oleh kendaraan pribadi, Intan.
0: Oke, baik. Dari Angga saya geser ke Erika, silakan.
2: Untuk saat ini pengguna jalan masih diarahkan terus melalui jalur tol ya.
0: Okay.
2: Karena memang untuk arus lalu lintas di wilayah Jombang sebagian masih dialihkan karena ada muktamar NU ke-35. Hari ini adalah penutupannya, jadi diprediksi akan cukup padat. Dari petugas kepolisian pun juga sudah berada di lokasi untuk membantu mengatur arus lalu lintas, sehingga untuk Anda yang mungkin diarahkan masuk ke tol juga ikuti saja arahan petugas. Sehingga jangan lupa Seru Jakra ini untuk e-tolnya selalu diisi agar nanti kalau tiba-tiba dibutuhkan ini tidak bingung untuk ngisi e-tolnya.
0: Ya,
2: kemudian betul. Saya juga terima informasi ini tadi disampaikan oleh Pak Anam terkait dengan adanya kabel PLN yang digulung di tiang halaman Kecamatan Sukomoro. Nah, ini tadi juga sudah disampaikan oleh rekan-rekan gatekeeper kepada PLN ULP Nganjuk dan sudah mendapatkan respon dari PLN ULP Nganjuk. Ternyata setelah dicek,
0: okay,
2: bukan kabel milik PLN.
0: Oh,
2: tapi
0: gitu, okay,
2: kabel wifi, seperti itu ya. Jadi kabel wifi itu putus dan sudah diamankan. Nah, dilihat dari jenis kabelnya, kabelnya itu fiber optik. Dan ini tadi juga sudah disampaikan ke petugasnya agar bisa segera ditindaklanjuti. Karena kalau dibiarkan begitu saja kan membahayakan warga sekitar, seperti itu. Kemudian saya terima informasi ini tadi disampaikan juga oleh Bapak Muhtar, melintas di wilayah Cangkringan Nganjuk, kondisi arus lalu lintas di wilayah Cangkringan Nganjuk juga masih lancar saja, banyak kendaraan roda 2 yang melintas, sementara cuaca pun cerah, Intan.
0: Oke, baik, terima kasih untuk informasinya Rika Dwi. Sebelumnya ada Angga Sandi di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Presiden Republik Indonesia ya, Prabowo Subianto juga saat ini sudah sampai di wilayah Jombang Kota Seru Cakra. Dan informasinya untuk penutupan itu di Gedung Serbaguna Kompleks Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang. Tentunya untuk pengamanan di wilayah Jombang diperketat ya, karena petugas juga melakukan pengamanan di sekitar lokasi kegiatan serta sejumlah akses yang menjadi jalur kedatangan tamu dan peserta muktamar. Dan sebelumnya Presiden Prabowo juga hadir untuk membuka muktamar NU ke-35 pada Kamis lalu ya, 27 Agustus 2026. Dan tentunya muktamar yang berlangsung di Tambak Beras ini menjadi forum penting bagi Nahdlatul Ulama untuk membahas berbagai agenda organisasi, termasuk laporan pertanggungjawaban kepengurusan, kemudian pembahasan sejumlah komisi serta pemilihan kepemimpinan PBNU untuk masa khidmah 2026 hingga 2031.

0: Sejarah Perjuangan Bangsa.
1: Perjanjian Ranville tahun 1948 tercatat sebagai salah satu peristiwa sejarah dalam usaha memperjuangkan kedaulatan bangsa Indonesia. Perjanjian Ranville diambil setelah Belanda tidak kunjung menepati hasil perjanjian Linggarjati pada tahun 1947, yaitu mengakui kedaulatan Indonesia secara de facto. Belanda terus melanggar perjanjian dengan berusaha menguasai wilayah negara Republik Indonesia Serikat atau RIS. Agresi militer Belanda I dimulai sejak 21 Juli 1947 tidak hanya menimbulkan reaksi di tanah air, namun juga dunia internasional. Persatuan Bangsa-Bangsa atau PBB kemudian membentuk Komisi Tiga Negara atau KTN yang terdiri atas Australia, Belgia, dan Amerika Serikat. Indonesia memilih Australia yang diwakili oleh Richard Kirby, sementara Belanda memilih Belgia yang diwakili oleh Paul van Zeeland. Kemudian Australia dan Belgia bersepakat memilih Amerika Serikat yang diwakili oleh Frank Porter Graham. Dalam perundingan tersebut, Indonesia diwakili oleh Perdana Menteri Amir Syarifuddin dan pihak Belanda diwakili oleh R. Abdul Qadir Wijoyoatmo. Akibat perjanjian Ranville, luas wilayah Indonesia menjadi semakin sempit dan sangat merugikan. Hal ini memunculkan rasa kecewa dan membuat munculnya perlawanan di berbagai daerah. Bahkan, Perdana Menteri Amir Syarifuddin mundur dari jabatannya pada 23 Januari 1948 karena dianggap gagal mempertahankan wilayah kedaulatan Indonesia. Puncaknya, Belanda kembali mengkhianati kesepakatan Perjanjian Ranville dengan memulai agresi militer Belanda II. Peristiwa ini ditandai dengan pengeboman lapangan terbang Maguwo, Yogyakarta pada 18 Desember 1948.
0: Sejarah Perjuangan Bangsa dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna siang kali ini ya. Semoga saja perjalanan Anda di Senin siang kali ini ya berjalan dengan aman dan lancar, dan Anda yang saat ini sedang aktivitas di luar ruangan tentunya juga bisa memberikan informasi apakah untuk aktivitas Anda berjalan dengan aman, lancar, atau mungkin ada kendala. Kira-kira kendalanya apa? Ini Anda bisa informasikan ke kami 0852-9001061. Saya cek informasi, saya sapa dulu ya, sudah bergabung Mas Kopeng, halo, selamat siang, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Mbak, siang Mbak.
0: Iya, Mas Kopeng gimana kabarnya, sehat, semangat ya di hari Senin?
1: Semangat ini, habis sakit 3 hari nih Mbak.
0: Waduh, habis sakit 3 hari, tentunya off 3 hari juga Mas Kopeng. Sakit apa itu kalau tidak boleh tahu?
1: Sakit mata ini, iritasi nih oh.
0: Sakit mata, iritasi sebelah kanan apa kiri Mas itu?
1: Sebelah kanan terus ngerambat dari kiri ini.
0: Oke, jadi awalnya di kanan terus jadinya sampai kiri juga kena.
1: Iya.
0: Iritasi gimana Mas? Merah gitu, pedih gitu kah?
1: Iya, merah power virus, pusing ya Mbak.
0: Oh, sampai pusing.
1: Sampai pusing.
0: Oke. Sebelumnya kenapa Mas itu gejalanya tuh?
1: Kayak melekan ini Mbak. Mbak kelilipan keculek ya.
0: Lah. Kok bisa keculek ini sampean, gimana ini Mas Kopeng? Kena debu mungkin, sudah diperiksakan tapi?
1: Bukan ya, bukan Mas.
0: Oke, tapi sudah di itu ya, sudah dapat penanganan dong.
1: Iya, pakai tes.
0: Oke. Terus sejauh ini gimana yang dirasakan?
1: Rodok kemeng ini Mbak.
0: Waduh, rodok kemeng, tapi merahnya masih apa enggak Mas Kopeng?
1: Apa?
0: Merahnya masih kah?
1: Masih nih Mbak, merahnya Mbak.
0: Oke.
1: Tapi bisa.
0: Tapi kalau untuk aktivitas gimana? Nyaman, tapi ya agak pusing.
1: Ya.
0: Oh, gitu.
1: Agak pusing dikit.
0: Oke, sampai pusing ya Mas ya. Oke.
1: Iya.
0: Selain pusing apa Mas yang dirasakan?
1: Pusing terus itu wis greges, kapur greges ya Mbak.
0: Lu sampai greges juga?
1: Iya, kemarin itu.
0: Oke, baik, siap. Tapi merahnya juga masih ya Mas ya. Tapi tidak semerah ya, yang ya. Kapan hari itu?
1: Iya, ini enggak semerah itu waktu itu.
0: Cuma dikasih obat tetes Mas atau ada obat dalam juga itu?
1: Obat dalam juga ada.
0: Oke, ya baik ya, semoga saja cepat membaik ya Mas ya. Pakai kacamata Mas kalau aktivitas, soalnya kan debunya ini berterbangan akhir-akhir ini.
1: Iya ya Mbak, bau panas ini, pakai kacamata ini.
0: Iya, harus pakai kacamata kuda gitu loh Mas, biar nggak debunya masuk.
1: Iya kan, kacamata kuda ya.
0: Aduh, Mas pakai itu aja, jadi biar debu-debu itu nanti nggak masuk ke mata. Katanya Mas Azril lekas sembuh my friend gitu. Langsung disambung sama Mas Azril ya. Loh.
1: Terima kasih. Amin.
0: Rute mana Mas Kopeng hari ini kalau boleh tahu?
1: Rute kali ini Gresik, Diorjo.
0: Gresik, bukan Gresik Kota Baru, GKB.
1: Mbak, bukan.
0: Oh, bukan.
1: Ini Mbak.
0: Gimana?
1: Kafe.
0: Oh, gitu.
1: Ini di Orco.
0: Oh, iya. Berapa titik, Mas Kopeng, ini nanti?
1: Ini saya satu titik sudah nyampe di Ganti, isi pom.
0: Waduh, isi BBM ya. Gimana? Aman enggak stoknya?
1: Ya. Stok ini solar aman sama Pertalit, Mbak.
0: Oke, Pertalit juga aman ya?
1: Aman.
0: Oke, alhamdulillah. Dijanti ya. Oke, berangkat jam berapa ini tadi Mas Kopeng?
1: Barusan tadi jam 10-an, kayak 10:30 lah.
0: Oh gitu. Oke, sepanjang jalan gimana? Aman gak Mas? Jalanan ramai gak? Atau masih lancar saja?
1: Ramai Mbak, tadi disambut sama anak-anak sekolah saya.
0: Waduh. Disambut anak-anak sekolah yang bawa bendera gitu?
1: Iya.
0: Soalnya juga ada Pak Presiden Prabowo kan yang datang toh Mas.
1: Iya.
0: Waduh, sebelum Pak Prabowo Mas Kopeng disambut sama anak-anak ternyata. Dikasih bendera kecil ya. Gitu.
1: Bendera kecil-kecil itu.
0: Di mana Mas? Daerah mana itu yang penyambutan anak-anak kecil itu?
1: Di Ayani tadi.
0: Oh, Jalan Ayani.
1: Ya.
0: Waduh.
1: Yang dikirim Mas Azir tadi.
0: Oh gitu. Wah, rame sekali dong Mas tentunya penyambutannya.
1: Rame sekali. Iya. Sama anak pondok kayaknya.
0: Sama anak pondok semuanya komplit di sana ya menyambut Pak Prabowo ya. Ya. Oke, oke. Ramai sekali tentunya. Cuaca gimana Mas Kopeng saat ini?
1: Untuk cuaca ini cerah sekali nih, Mbak.
0: Cerah panas ya tentunya.
1: Iya.
0: Oke, baik, siap Mas Kopeng. Ada tambahan lagi mau disampaikan mungkin? Ada satu kewaspadaan atau lainnya?
1: Ampun, Pak, itu aja. Terima kasih saya.
0: Baik, siap. Terima kasih Mas Kopeng ya. Hati-hati di jalan, tak tunggu infonya lagi ya.
1: Oke, Pak. Siap, Pak. Assalamualaikum.
0: Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barusan saja bergabung Mas Kopeng ya. Perjalanan rute yang dituju wilayah Gresik. Ini tadi sudah sampai di wilayah Janti, diinformasikan lalu lintas juga masih aman normal, cuaca juga seperti biasa ya, cukup terik dan panas.
2: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Nol 8529001 tentunya untuk di siang kali ini Anda masih bisa terus bagikan untuk informasinya ke kami, kirimkan foto beserta video Anda. Siang kali ini waktu tidak terasa sudah hampir memasuki jam 11 siang. Saya Intan Anggraini, waktunya bergeser. Selamat siang, selamat beraktivitas.

0: Tidak halal bagi seseorang muslim tidak bertegur sapa dengan saudaranya sesama muslim lebih dari 3 hari, yakni mereka bertemu saling membuang muka. Di antara mereka, yang paling baik adalah yang lebih dahulu memberi salam. Hadis riwayat Bukhari.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Selamat siang Seru Jakra, selamat beraktivitas hingga siang hari ini. Kami masih terus menunggu kabar dari Anda mengenai situasi yang ada di wilayah Anda untuk siang hari ini seperti apa. Tiba-tiba sudah jam 11 siang saja ya, padahal tadi masih jam 6 pagi. Memang waktu terasa cepat sekali berlalu ya, jadi jangan lupa selalu nikmati proses yang ada di setiap detiknya. Kali ini bersama dengan saya Rika, dibantu gatekeeper ada Angga Sandi serta Intan Anggraini. Jangan lupa bagaimana situasi yang ada di wilayah Anda, kabarkan dengan kami. Ini di 0852 9001061. Sedulur Jagra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria.
2: Nama saya Ibu Atun, alamat saya Desa Sumberejo, Dusun Lampah, RT2, RW3, Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban, utaranya Balai Desa Lampah. Saya menderita sakit asam urat, pegal linu, dan diabetes. Saya mengkonsumsi Naria jenis CA, Gester, dan DM. Alhamdulillah, saya merasakan perubahan setelah habis 3 paket Herbal Naria. Herbal Naria, obat pilihanku.

Kisah inspiratif bersama Herbal Naria ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Naria. Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Naria terdekat. Anda berlokasi di wilayah Bojonegoro juga bisa mendapatkan Herbal Naria di Radio Krishna FM Bojonegoro. Untuk lokasinya ada di Jalan Raya Bojonegoro Ngawi, Desa Sumber Arum, Kecamatan Ngerahu, Kabupaten Bojonegoro, tepatnya di utara SPBU Ngerahu, Bojonegoro.

0: Info Nganjuk 106,1 Radio Cakra Krishna.
1: Ya, Seru Cakra, terkait dengan launching MPLS Sekolah Rakyat di wilayah Nganjuk, saat ini sudah berhasil tersambung dengan jurnalis Radio Cakra Krishna, Mahbub Jamal. Selamat siang, Jamal.
2: Ya, selamat siang, Gerika dan juga Seru Cakra. Saat ini saya sedang berada di Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Nganjuk, ya, yang berada di Desa Balogebang, Kecamatan Gondang, Kabupaten Nganjuk, dan baru saja kami mengikuti kegiatan launching MPLS atau Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah Sekolah Rakyat Kabupaten Nganjuk yang baru saja dilaksanakan begitu. Dan berdasarkan pantauan kami, ada total 200 siswa, ya, mohon maaf, maksud kami kurang dari 200 siswa yang mengikuti MPLS Sekolah Rakyat ini, karena memang secara kuota seharusnya ada 90 kuota SD, lalu 90 kuota SMP, dan 90 kuota SMA. Namun demikian, untuk pemenuhan kuota dari SD masih belum cukup, dan hingga saat ini masih ada sekitar 20 siswa yang telah terdaftar dalam Sekolah Rakyat. Dalam Sekolah Rakyat atau MPLS Sekolah Rakyat ini, Erika dan juga Seru Cakra, ini tadi dibuka langsung oleh Bupati Nganjuk Bapak Marhin Jumadi, dan tentunya ada perwakilan dari Kementerian Sosial, lalu juga Dinas Pendidikan, lalu juga Dinas Sosial Kabupaten Nganjuk. Dan dari rangkaian kegiatan kami perhatikan juga berjalan dengan lancar, dan sempat ada beberapa hal yang menarik, Erika dan juga Seru Cakra, di mana para siswa Sekolah Rakyat ini, tadi kami sempat berbincang dengan salah satu siswa juga, ternyata mereka mengungkapkan rasa senang sekaligus sedih karena harus meninggalkan keluarga di rumah. Dan untuk diketahui, untuk mendaftar ke Sekolah Rakyat, ada satu syarat yang harus dipenuhi oleh siswa, yakni berada pada desil 1 sampai dengan 2. Namun hingga saat ini, di wilayah Kabupaten Nganjuk juga sudah cukup optimal dalam hal penjaringan yang dilakukan oleh teman-teman pendamping PKH dan juga TKSK Dinas Sosial Kabupaten Nganjuk. Demikian laporan kami, kembali ke studio, Erika.
1: Baik, terima kasih jurnalis Radio Cakra Krishna, Mahbub Jamal, selamat melanjutkan tugas kembali. Ini tadi menginformasikan terkait dengan launching MPLS Sekolah Rakyat di wilayah Nganjuk.
0: Info Nganjuk dipersembahkan 106,1 Radio Cakra Krishna. Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

0: Baik, seru Cakra, saya cek informasi ke gatekeeper Angga.
1: Baik, Erika, ini ada beberapa informasi masuk di WhatsApp gatekeeper. Ini ada Pak Bugu, beliau sedang melintas di kawasan Lemah Abang Saradan mau menuju ke Madiun. Untuk lalu lintasnya lancar, tidak ada kepadatan, tidak ada peningkatan volume kendaraan juga pada menjelang siang hari ini. Lalu ada informasi dari Pak Yitno, beliau sedang berada di acara penutupan Muktamar NU dan saat ini sudah dihadiri oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto beserta jajaran para menteri. Dan untuk kegiatan ini akan ditutup pada hari ini. Beliau juga mengirimkan video di mana banyak ibu-ibu Fatayat dan juga Banom Nahdlatul Ulama yang sedang berkumpul di tempat muktamar NU. Lalu ada informasi dari Pak Chandra Budi, beliau melaporkan di kawasan alun-alun Berbek arah ke Sawahan arus lalu lintas lengang dengan cuaca terik dan juga halaman alun-alun Berbek berdebu. Lalu ada informasi juga ini dari Mas Hasril. Mas Hasril sedang melintas di kawasan Sukorame Kabu mau menuju ke Blora. Melaporkan untuk arus lalu lintas saat ini sedikit ada kendala di kawasan Jalan Sukorame Kabu karena ada truk yang mogok di badan jalan dan juga mengharuskan untuk pengendara melaju secara bergantian ya Erika.
0: Okay.
1: Lalu ada informasi satu lagi ini dari Mbak Nadia. Ini dari Pare mau menuju ke Nganjuk. Sekarang melintas di kawasan Watu Dandang. Arus lalu lintasnya dikabarkan ramai lancar, tidak ada kepadatan selama perjalanan dan cuaca dikabarkan juga cukup terik Erika.
0: Terima kasih Hangga Sandi gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Seru Cakra, Presiden Prabowo Subianto mencatat sejarah menjadi presiden pertama yang membuka dan menutup gelaran muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama. Prabowo tiba di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang pada Senin pagi. Mengenakan baju putih dan peci hitam, Prabowo Subianto ini juga langsung menyalami sejumlah kiai setibanya di lokasi penutupan muktamar. Presiden Prabowo hadir untuk menutup muktamar ke-35 NU yang telah berlangsung sejak 27 Agustus 2026. Kehadirannya menjadi momen bersejarah karena untuk pertama kalinya seorang Presiden RI membuka sekaligus menutup muktamar NU. Setibanya di lokasi, Presiden Prabowo juga menyalami sejumlah kiai yang menyambut kedatangannya. Sejumlah kabinet, menteri kabinet ya, ini juga hadir dalam acara tersebut. Di antaranya Menko Pangan Zulkifli Hasan, Mensesnek, ada Prasetyo Budi, Menteri Agama Nazaruddin Umar, Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul, hingga Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral SDM Bahlil Lahadalia. Hadir pula Kapolri Jenderal Istio Sigit, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, hingga Gubernur Jatim Hovifah Indar Parawansa. Ketua Panitia Muktamar ke-35 NU Saifullah Yusuf atau Gus Ipul dalam sambutannya menyampaikan kehadiran Prabowo dalam pembukaan dan penutupan muktamar menjadi catatan sejarah. Sebelumnya, Presiden Prabowo membuka muktamar ke-35 di lapangan Untung Surapati, Desa Tambak Beras, Jombang pada Kamis 27 Agustus. Pemukulan beduk oleh Presiden Prabowo menandai dimulainya rangkaian muktamar yang berlangsung hingga Senin 31 Agustus. Dalam pembukaan tersebut, Presiden Prabowo menyampaikan apresiasi dan kontribusi NU terhadap Indonesia sejak awal kemerdekaan. Ia pun juga mengucapkan terima kasih atas kehormatan yang diberikan kepadanya untuk hadir dalam muktamar ke-35 NU. Ini tadi juga disampaikan oleh pendengar Radio Cakra Krisna yang berada di penutupan muktamar NU ke-35. Acaranya sudah berlangsung dan berlangsung cukup meriah sekali di lokasi. Seru Cakra, harap hati-hati untuk Anda yang mengarah ke wilayah Jombang. Arus lalu lintas belum normal, masih dalam rekayasa arus lalu lintas yang sudah diterapkan dari tanggal 26 kemarin dan hari ini hari terakhir. Kemungkinan arus lalu lintas bisa kembali normal dan lancar itu pada malam nanti atau mungkin juga pada hari Selasa mendatang.
1: Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime.

3 kali sehari. Rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya. Karena pria butuh stamina lebih. X-Prime, solusi stamina harian Anda.

0: Ya, seru Cakra, ini tadi kami juga terima informasi untuk di Jalan Raya Nganjuk Madiun ya. Arus lalu lintas di sana kabarnya juga cukup ramai. Untuk ini tadi informasi yang kami terima di arah Lemah Bangsara dan menuju wilayah Madiun ini juga lancar, tidak ada hambatan. Ini banyak kendaraan pribadi maupun kendaraan muatan yang melintas, semuanya juga tertib tanpa adanya hambatan maupun juga kepadatan. Cuaca pun juga cerah ya di wilayah Sara dan Madiun. Saya cek informasi dulu ke Angga.
1: Ada informasi masuk ini dari Pak Joko Suparno. Beliau sedang perjalanan melintasi di kawasan Gondang Lengkong Nganjuk. Nah, ini menginformasikan sedang ngopi dulu. Untuk arus lalu lintasnya terpantau ramai lancar di kawasan Gondang Lengkong dan cuacanya cukup terik. Lalu ada Pak Junaidi, beliau menanyakan informasi jalur Kapas Gagang Malang sono Bekel Getas, apakah ada penutupan jalan? Kalau untuk hari ini tidak ada penutupan jalan di kawasan tersebut, hanya ada penutupan jalan atau pengalihan arus di kawasan Kecubung karena akan ada kirab budaya yang dimulai pada jam 1 nanti, Erika. Lalu ada informasi dari Mas Vicky, ini dari Kertosono mau menuju ke Nganjuk, sudah sampai di kawasan Sukomoro untuk arus lalu lintas terpantau lancar. Lalu ada Pak Yuda, ini di Simpang 4 Bogo Pelemahan Kabupaten Kediri, sedang ngopi di kawasan tersebut, melaporkan untuk pergerakan arus lalu lintas juga masih lancar. Lalu ada informasi dari Pak Ade, ini dari Nganjuk mau menuju ke Bojonegoro, sedang melintas di kawasan Sukomoro, arus lalu lintas juga ramai lancar. Ada lagi nih Mbak Cika, ini dari Kediri mau menuju ke Nganjuk, sekarang sudah sampai di kawasan Joho Pace, arus lalu lintas terpantau lancar, Erika.
0: Terima kasih Hangga Sandi, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, seru Cakra, saya coba langsung ke penelpon ya. Untuk siang hari ini sudah ada Mas Azril. Selamat siang Mas Azril.
4: Selamat siang Mbak Erika.
0: Mas Azril, rutenya kemana hari ini?
4: Rutenya hari ini ke Blora.
0: Jauh sekali, sudah berangkat.
4: Enggak.
0: Sudah berangkat sampai mana ini?
4: Ini sekitaran Sukorame, Mbak.
0: Oh, sudah di Sukorame, itu masuk wilayah Lamongan, nggih?
4: Sukorame nggih, masuk Lamongan.
0: Lamongan. Oke. Ini berangkat tadi dari wilayah Jombang jam berapa, Mas?
4: Tadi bersamaan sama Mas Kopek. Juga Mas Parman tadi itu untuk arah ke utara kan. Saya ke Blora, Mas Parmannya ke sekitar Babat Lamongan. Mas Kopengnya Ambentang sendiri sekarang Gresik.
0: Beda-beda ini berarti ya?
4: Gimana?
0: Beda-beda berarti ya?
4: Iya, beda-beda. Kebetulan mulai masuk kerja lagi langsung dapat Blora Jawa Tengah.
0: Langsung dapat Blora Jawa Tengah sendiri ini berarti ya.
4: Sendiri ya. Yang pasti ditemenin Cakra Krishna.
0: Oke, sepanjang perjalanan bagaimana Mas Azril?
4: Ya tadi ada pengalian juga sih Mbak yang arah ke utara.
0: Yang arah
4: jadi,
0: ke utara.
4: Untuk dari Denanyarnya itu kalau misalkan mobil besar arah Surabaya itu langsung dibuang sana. Nah, yang untuk arah ke utaranya yang bisa itu lewat jalur dalam, jadi menghindari tambak beras. Lewatnya Geraha Gus Dur itu mengarah ke utara, nanti tembusnya langsung Mojokerto.
0: Oke,
4: soalnya jadi, kalau tambah beras masih padat. Oh,
0: karena dan memang untuk, belum selesai kan ya Mas ya?
4: Gimana?
0: Belum selesai ya?
4: Iya, soalnya kan tadi bertepatan sama ada Bapak Wowo ya, Bapak Prabowo.
0: Iya. Ini banyak apa namanya, akhirnya kan padat ya.
4: Iya. Tadi yang dari pelosok, Mbak, yang dari utara menuju selatan itu dari pelosok juga masih ada penyekatan, jadi belum bisa. Dan kalau misalkan ada yang masuk ke arah selatan, mau masuk ke Jombang itu langsung dibuang masuk ke tol. Di area tol Tembelang situ.
0: Diarahkan ke tol itu semuanya ya? Ke
4: iya.
0: Ke gerbang tol Tembelang ya?
4: Iya.
0: Oke, baik. Ini untuk cuaca bagaimana?
4: Gimana?
0: Cuaca bagaimana?
4: Cuacanya, untuk cuacanya ini lumayan panas. Ini sudah disediakan juga untuk es teh jumbohnya tadi di sekitaran kapuk.
0: Waduh, ini katanya bisa sakit loh, kok tetap es teh ini berarti ya?
4: Oh, kalau Mas Kuping tadi dari Jombangnya mengarah menuju Mojokerto. Nah, saya kan ke arah utara.
0: Oh iya.
4: Berbeda, saya sama Mas Parman tadi.
0: Ini yang sakit, habis sakit kan Mas Azril?
4: Yang habis sakit Mas Popeng.
0: Oh, bak, saya kira Mas Azril.
4: Lah, tenang.
0: Saya kira Mas Azril habis sakit langsung dapat orderan ke Blora. Saya kira ini tadi gitu.
4: Mas Kopeng. Tadi juga masih sedikit lebam, tapi nggak tahu kok masuk, mungkin nggak enak ya kalau libur
0: iya,
4: lama-lama gitu.
0: Terlalu lama, betul. Oke, siap. Terima kasih informasinya Mas Azril.
4: Oke, siap.
0: Okay.
4: Oh, iya Mbak, nambahin sedikit Mbak.
0: Bagaimana?
4: Di sekitaran Kabo tadi yang menuju ke arah Sukorame, itu ada truk patah asap apa ya tadi kayaknya. Jadi yang mengarah ke Sukorame itu kan jalannya lumayan sempit itu, cor-coran itu. Nah, yang arah berlawanan dari saya atau arah Sukorame ke Kabuh itu nggak bisa dipakai, jadi cuma lajur satu aja yang saya
0: gantian
4: lalui.
0: Gantian berarti?
4: Gitu.
0: Tapi tidak ada ya antrian ya Mas?
4: Untuk tadi saya lewat masih aman sih.
0: Oh,
4: nggak tahu ini
0: aja.
4: Tadi kalau sudah lumayan ramai, soalnya tadi yang dari arah Sukorame menuju Kabuh atau Jombang itu.
0: Iya.
4: Tadi sudah saya kirimkan untuk lokasi dan videonya tadi.
0: Oke, baik, siap. Terima kasih Mas Azril, hati-hati di jalan, ditunggu update-nya ya.
4: Oke, siap. Terima kasih kembali.
0: Terima
4: sehat
0: kasih
4: selalu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Kalau seduh Cakra, hari ini melintas di mana, perjalanan dari mana ke arah mana, bisa disampaikan ya kewaspadaan yang Anda temui di sepanjang perjalanan hari ini. 0852 9001061.

0: Ya, seru Jakarta, tetap hati-hati dan juga waspada ya dimanapun Anda berada. Kami tunggu selalu kabar dari Anda bagaimana situasi di wilayah Anda. Ini tadi di jalur Kabuh arah Sukorame ada ditemui kewaspadaan oleh Mas Azril, ada kendaraan truk mengalami trouble. Untuk kendaraan tersebut posisinya itu dari arah Sukorame menuju ke Kabuh, menutup satu lajur sehingga hanya satu lajur saja yang bisa digunakan oleh pengguna jalan. Jadi harus gantian, tetap hati-hati. Sementara waktu untuk saat ini arus lalu lintas di sana masih cukup lancar, tidak ada kepadatan. Namun, harap waspada ketika nanti Anda melintas di sana saat sudah terjadi peningkatan volume kendaraan, takutnya ada antrian kendaraan. Tetap jaga jarak aman dan perhatikan batas kecepatan Anda. Saya ke penelpon ya, Seru Cakra, sudah ada Pak Joko. Selamat siang Pak Joko, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, selamat siang kembali.
0: Angge, Pak Joko, bagaimana kabarnya?
1: Alhamdulillah, sehat-sehat selalu.
0: Alhamdulillah. Ini Pak Joko di mana sekarang posisinya?
1: Ini lagi di wilayah Gondang, Mbak. Lagi standby dulu, nanti sore kita berangkat ke Pelabuhan.
0: Oke, jalur Gondang Lengkong bagaimana kondisinya, Pak?
1: Kalau jalur di antara Rejo Songgondang Anjung Lengkong sangat kondusif, Pak. Jadi tidak ada signifikan dan lancar sekali ini. Cuman cuaca sangat panas sekali.
0: Cuaca panas sekali. Sama berarti ya ini tadi. Sedang di warung ini, Pak, jenengan.
1: Iya, ini cangkur-cangkur sama teman-teman.
0: Ngopi ya.
1: Iya, dan tapi minta info sama Mas Topan. Katanya Mas Asri itu tadi juga memberi arahan di wilayah Jombang kan agak ramai ini terjadi.
0: Iya, betul. Belum normal lagi sampai hari ini. Mungkin besok baru normal, Pak Joko. Agak PR juga Mas untuk para driver ya.
1: Mas Topan katanya kamu Joker, tapi yang Mas hasilnya dari Blora atau apa?
0: Kemblora, Kemblora, dari Jombang Kemblora. Beda-beda. Nanti Pak Joko kemana? Tadi saya kok lupa.
1: Mau ke Pelabuhan, Mbak, nanti sekitar jam 4 atau jam 5.
0: Tanjung Perak.
1: Iya, betul sekali, Mbak. Mbak, nanti jam.
0: Kirim ke sana ya, nanti sore.
1: Iya.
0: Sekarang masih santai di
1: rumah. Untuk Mas Asri, kalau lelah, cuaca panas, istirahat dulu, mencari yang agak arti, sambil ngopi kek, atau minum es teh yang jinggi itu biasanya.
0: Betul, ini pesannya dari Pak Joko, ini loh Mas Kopeng, pasti mendengarkan ini Mas Kopeng.
1: Pak Joko itu juga begitu, kalau badannya kurang enggak enak, lebih baik istirahat dulu sebentar, ngopi-ngopi. Atau pemikirannya biar fit, kita jalan lagi gitu.
0: Betul, jadi harus betul-betul dipastikan kondisi tubuh ini fresh ya, Mas Pak Joko.
1: Itu yang paling utama, itu yang paling utama itulah.
0: Betul, demi keselamatan, Mas, gak usah buru-buru ya kan Pak Joko. Baik, terima kasih Pak Joko sudah bergabung ya.
1: Jee, nanti untuk Kru Radio Cakra semuanya sehat-sehat selalu, diberi berkah, kelancaran rezekinya, dan cukup untuk mengembara di seluruh Indonesia, tetap jaya untuk Radio Krishna. Oke, siap.
0: Iya, baik, terima kasih Pak Joko, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Mbak Danti.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Ja- jandelur, gondang, lengkong masih cukup aman ya. Seru Cakra siang hari ini, cuacanya pun panas di sana. Info dari Pak Joko, hati-hati nih untuk Anda yang saat ini mengemudi. Kalau dirasa memang sudah mengantuk, tidak konsentrasi, cari rest area terdekat atau cari tempat-tempat yang aman dan nyaman untuk Anda beristirahat.

0: 106,1 Radio Cakra Krisna. Saya cek informasi ke gatekeeper Angga, silakan.
1: Baik, ini ada informasi pesan masuk dari Mas Kopeng. Gih, siap Pak Joko.
0: Pesannya itu tadi jangan lupa istirahat, nah, gitu ya.
1: Biar gak sakit lagi ya Erika ya. Lalu ada dari Mas Azril juga mengucapkan siap Pak Joko.
0: Ini jadi monitor semuanya ya.
1: Pasti ini Sedulur Cakra ini lagi monitor semuanya, ini saling sapa juga ini ya, Erika ya. Entah dimanapun rutenya, yang penting masih saling sapa.
0: Betul,
1: ya Erika.
0: Iya.
1: Ada yang dari, yang ada di Jombang, ada yang di Kediri, ada yang di Bojonegoro, mau ke Blora, ada yang di Nganjuk, semuanya tetap terhubung ya.
0: Betul.
1: Lalu ada ini informasi masuk Erika, ini dari Mbak Dina. Melaporkan di kawasan Warjeyeng saat ini sedang beli es. Di Warjeyeng arus lalu lintasnya lancar. Ada Mas Edo, ini dari Tembelang Jombang mau menuju ke Nganjuk, tapi melintas di kawasan jalur utara atau jalur alternatif Jatikaleng. Sekarang sudah sampai di kawasan Lengkong, arus lalu lintasnya lancar. Ada Mbak Tania, ini dari Kediri mau menuju ke Tulungagung. Sekarang sudah sampai di kawasan Jembatan Jeli Tulungagung, arus lalu lintas juga lancar. Ada Mas Guntur melaporkan di kawasan Watu Dandang Prambon, saat ini arus lalu lintasnya masih lancar saja dan cuacanya cukup panas terik sekali, Erika.
0: Oke, terima kasih Angga Sandi, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.

Zona Cakra. CD atau compact disc, piringan bundar yang terbuat dari logam atau plastik berlapis bahan yang dapat dialiri listrik sehingga bersifat magnet. CD juga menyimpan data. James T. Russell adalah orang yang pertama kali menemukan CD. James adalah seorang penggila musik di masa itu. Dia sangat tidak puas dengan kualitas musik yang dihasilkan keping piringan hitam atau gramophone. Karena penasaran, sampai-sampai James bereksperimen menggunakan duri kaktus sebagai jarum pembaca piringan hitam. James melihat cara terbaik untuk itu adalah dengan menggunakan cahaya. Setelah jungkir balik memeras otak selama beberapa tahun, akhirnya dia menemukan cara menyimpan data dalam piringan sensitif cahaya. Data ini dimodelkan dalam bit cahaya yang sangat kecil. Sebuah sinar laser akan membaca struktur bit cahaya ini. Kemudian, komputer akan mengubah data ini ke dalam sinyal elektronik. Zona Cakra dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya, seru cakra. Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru resmi menutup jalur pendakian Gunung Semeru akibat kebakaran lahan dan hutan di kawasan Blok Ranu Kembang. Kebijakan itu akhirnya berdampak langsung pada ribuan calon pendaki yang telah merencanakan perjalanannya menuju ke Gunung Semeru tersebut. Penutupan itu memicu pembatalan rencana perjalanan ratusan rombongan yang sebelumnya telah mengamankan tiket secara resmi dari daring. Berdasarkan data tercatat, seluruh pendaki terdampak semula dijadwalkan melakukan aktivitas pendakian dalam rentang waktu 27 Agustus hingga 2 September 2026. Jadi yang terdampak ada 162 kelompok, yakni 1.217 WNI dan ada 18 WNA. Balai Besar TNBTS juga memfasilitasi dua skema solusi bagi para pemegang tiket, yakni opsi pengembalian dana secara penuh atau penjadwalan ulang tanpa dikenakan biaya tambahan. Berdasarkan pengumuman resmi yang telah disampaikan, dana pengembalian akan ditransfer secara langsung ke rekening pengunjung dengan perkiraan waktu proses 3 hingga 14 hari setelah verifikasi data selesai. Ke gatekeeper Angga.
1: Baik Erika, ini ada informasi masuk dari Camat Ngeronggot, Muhammad Makrub SOS MM. Beliau mengirimkan sebuah foto dalam rangka kegiatan resepsi kenegaraan di kantor Camat Ngeronggot pada hari ini Erika. Acara ini dihadiri oleh beberapa instansi di Kecamatan Ngeronggot dan juga ada penyerahan apresiasi oleh camat kepada instansi terkait. Lalu ada informasi juga dari Mas Hasril, ini beliau mengirimkan video terjebak macet di kawasan Kedung Adem Bojonegoro. Ini jalur untuk Sukorame Lamongan arah menuju ke Kedung Adem Bojonegoro di sekitar Mlidek. Ini mengalami kemacetan karena ada karnaval Erika.
0: Oh, ada karnaval tingkat apa ini?
1: Ini belum diinformasikan juga, bisa ditambahkan ini Mas Hasril, karnaval tingkat apa. Tapi kalau dari video yang dikirim oleh beliau, ini ada yang mengenakan kostum jaranan, Erika.
0: Kemungkinan ini umum ya.
1: Ini kemungkinan umum, soalnya ada kostum jaranan juga. Dan juga jam 11:55 tadi masih belum selesai, ini kemungkinan umum ya, ini antara belum selesai atau baru mulai ya.
0: Baru akan
1: Erika
0: dimulai, kira-kira baru selesai atau kayaknya kalau selesai bisa jadi sih ya.
1: Bisa jadi kan kalau startnya pagi.
0: Iya benar.
1: Kalau baru mulai juga bisa jadi juga. Ada dua kemungkinan Erika.
0: Iya ada dua kemungkinan, betul. Tapi belum ada info lanjutannya ya.
1: Belum ada, mohon ditambahkan Mas Hasril. Lalu ada satu informasi lagi, ini dari Mas Irfan, melaporkan untuk Simpang Mengkreng siang ini lancar jaya Erika.
0: Oke baik, terima kasih Angga Sandi Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Masih ramai ya dengan kegiatan PBN di beberapa wilayah. Jadi harap hati-hati, ikuti arahan petugas yang berada di lokasi ataupun papan penanda yang sudah disiapkan di lokasi. Kabarkan dengan kami apabila Anda menemui kewaspadaan serupa seperti kegiatan PBN atau yang lainnya. 0852-9001-061. Ya seru cakra, saya Rika bergeser ke gatekeeper. Selamat siang, sehat selalu.

0: Siapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, serta takut kepada Allah dan bertakwa kepada-Nya, mereka itulah orang-orang yang mendapat kemenangan. Quran Surat An-Nur ayat 52.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Selamat siang Sedulur Cakra, Anda masih mendengarkan 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Bagaimana kabar Anda pada siang hari ini? Kami juga berharap apapun aktivitas yang Sedulur Cakra lakukan selalu diberikan kelancaran dan hasil yang menyenangkan. Kali ini bersama saya Angga, dibantu gatekeeper ada Erika Dwi dan Intan Anggra ini yang siap menerima informasi dari Anda pada siang hari ini. Bagi Sedulur Cakra yang saat ini sedang berada dalam perjalanan, bagaimana pantauan arus lalu lintas di jalur yang sedang Anda lewati, atau mungkin bagaimana kondisi cuaca di wilayah Anda saat ini, bisa dikabarkan melalui WhatsApp di 0852 9001061. Sedulur Cakra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Gimana sih disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
2: Aduh maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos?
1: Rutin konsumsi herbal Naria.
2: Oh iya ya,
1: iya.
2: Ada Naria CA, Gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria?
1: Yes.
2: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Naria terdekat. Atau bisa juga menghubungi Gatekeeper di 0852-9001061. Herbal Naria bisa didapatkan di Wiyata Herbal Naria Randu Blatung. Tempatnya di Jalan Tepu Randu Blatung, Desa Kedung Jambu, Desa Kediren, Kecamatan Randu Blatung, Kabupaten Blora. Sasaran dari SPBU Randu Blatung ke timur kurang lebih 2 km, dari pertigaan Kedung Jambu ke barat kurang lebih 100 meter utara jalan. Selanjutnya kita cek informasi ke ruang gatekeeper, silakan Erika.
1: Ini tadi kurang fokus ya, sampai Pak Joko saja saya sapa Mas tadi. Mas kemudian Pak, katanya aku ngresi, piye to kok Mas Pak iki?
0: Namanya kurang fokus ya.
1: Iya kurang ya. Fokus, aku yang ternyata fokus sekali.
0: Kalau aku pasti Erika, fokus sama ini. Fokusnya aku. Sudah ngopi belum ini?
1: Iya, ini menyapa selamat siang juga aku, wilayah Brebek aman ya. Pokoknya kalau enggak diinfokan Brebek, berarti Brebek tetap aman, kondusif, aman, terkendali.
0: Pasti aman ya Erika ya kalau wilayah Brebek itu.
1: Iya, kemudian juga saya terima informasi, ini tadi disampaikan oleh Pak Broto. Pak Broto melintas di depan Gedung Juang 45 ya ini. Oh iya, okay. Ini ada RSUD Nganjuk, arus lalu lintas di sana terpantau juga cukup ramai karena kan dekat dengan fasilitas umum ya. Jadi keluar masuk kendaraan itu cukup padat di sana. Jadi harap hati-hati dan juga waspada untuk seluruh cakra yang melintas di wilayah Nganjuk Kota, terutama di sekitar RSUD Nganjuk dan lain sebagainya.
0: Okay.
1: Kemudian saya terima informasi disampaikan oleh Bapak Firdaus. Ini tadi melintas di Embong Miring Jombang. Kondisi arus lalu lintas di sana juga cukup ramai sekali. Harap hati-hati dan juga waspada. Okay. Kata Pak Itno ini belum ngopi paling sampai nggak fokus.
0: Nah itu.
1: Mie-nya air putih loh. Saya minumnya air putih Pak Itno.
0: Nggak suka kopi ya Erika?
1: Iya kadang minum, kadang tapi yang nggak terlalu kopi banget gitu loh ya. Cuman doyan ya kadang ngopi kadang enggak gitu loh ya. Ngantuk Pak Itno, ini jam-jam ngantuk, jam-jam lapar gitu ya. Jadi kurang fokus ya. Jam 12 kan waktunya makan siang. Isoma loh ini Pak Itno. Pak Itno isoma sudah pulang ini di acara penutupan muktamar.
0: Tadi kan sudah pulang ini
1: Erika. Tadi kan Pak Itno sempat di sana. Nah, ini kalau bisa mendengarkan kita kan berarti sudah pulang toh.
0: Nah,
1: iya kan?
0: Harusnya sudah pulang ini.
1: Harusnya sudah pulang.
0: Apakah
1: gitu.
0: Sudah ditutup ini acaranya?
1: Sudah
0: ini?
1: Selesai mungkin ya acaranya Pak Yitno. Okay. Atau Pak Yitno pulang duluan.
0: Nah, itu juga bisa jadi ya.
1: Bisa jadi, betul. Ini tadi update itu di menit ke-47 lepas dari jam 10 pagi acaranya sudah dimulai. Okay. Seperti itu ya. Ramai sekali acaranya di sana. Ini tadi dikirimkan video oleh Pak Yitno. Kemudian ini tadi juga disampaikan oleh Camat Ngeronggot Nganjuk Bapak Muhammad Makrub SOSMM. Okay. Ada resepsi kenegaraan dalam rangka hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 tahun. Ini sepertinya berlokasi di Kecamatan Ngeronggot ya. Dilaksanakan hari ini, dihadiri oleh banyak tamu undangan seperti itu. Nah ini untuk prosesnya seperti apa di hari ini, beliau juga berkenan on air. Okay. Untuk menyampaikan langsung terkait dengan kegiatan resepsi kenegaraan di kantor Kecamatan Ngeronggot pada hari ini seperti itu ya. Untuk foto yang kami terima di sana juga cukup ramai tamu undangan yang datang dan juga hadir Angga.
0: Oke, baik, terima kasih Erika. Saat ini kita juga telah tersambung dengan Camat Ngeronggot Kabupaten Nganjuk Muhammad Makrub Esos MM. Halo, selamat siang Bapak Muhammad Makrub.
2: Selamat siang Mas.
0: Baik Bapak. Ini di Kecamatan Ronggot ada acara apa ya Bapak ini?
2: Acara resepsi Mas, akhir kegiatan dari KUT ke-81.
0: Oke, untuk acaranya sendiri ini mengundang dari apa saja Bapak?
2: Ya pertama dari Forbimcam, kemudian yang selanjutnya UPTD Korus Kecamatan Ronggot, Kepala Desa Kecamatan Ronggot, Ketua TPPKK Kecamatan, Ketua TPPKK Desa Sekecamatan Ronggot, Bapak Ibu Kepala Sekolah, serta seluruh panitia HUT dan juga para peserta pemenang kegiatan di HUT Kecamatan Ronggot.
0: Oh, jadi ada acara penyerahan seperti piala dan juga apresiasi untuk pemenang kegiatan selama PHBN bulan Agustus ini di Kecamatan Ronggot gitu Bapak?
2: Betul Mas, hari ini diserahkan secara simbolis untuk juara 1, juara 2, 3 dan harapan juga diserahkan bagi yang hari ini mengambil.
0: Baik. Untuk yang kegiatan hari ini siapa saja Bapak yang terlibat dalam kegiatan resepsi ini?
2: Yang terlibat ya semua yang saya sebut tadi, termasuk seluruh panitia yang melaksanakan kegiatan, serta para pemenang yang pada kegiatan HUT ikut.
0: Oke Bapak, untuk pesan dan harapan terkait kegiatan ini bisa disampaikan Bapak?
2: Ya terima kasih, juga terima kasih kami sampaikan pada para peserta Paskibraka yang telah bekerja dengan baik. Kemudian harapan kami kepada seluruh masyarakat untuk tetap semangat dan meneruskan perjuangan para pahlawan, karena pada saat itu pengorbanannya sangat tinggi, sehingga saat ini kita harus meneruskan perjuangannya dengan apa yang bisa kita lakukan, termasuk mengangkat para pedagang kecil yang saat ini sedang berdagang. Diharapkan peningkatan sosial ekonomi bagi mereka, termasuk para pedagang kecil, para penjual pentol dan sebagainya.
0: Oke, baik Bapak. Mungkin ada lagi Bapak tambahan untuk acara ini dan pesan untuk masyarakat Bapak?
2: Ya, terima kasih. Harapannya semua tetap bersemangat dan lebih giat lagi dalam berprestasi, mengikuti kegiatan atau melaksanakan kegiatan sehari-harinya, dan juga diteruskan sampai nanti di akhir hayat, bahwa memeriahkan HUT sama dengan kita meneruskan perjuangan para pahlawan.
0: Oke, baik Bapak, kami ucapkan terima kasih banyak nggih Bapak untuk Bapak Camat Ronggot Nganjuk, Bapak Muhammad Makrup SOSMM. Terima kasih banyak nggih Bapak. Semoga baik Bapak. Semoga untuk kedepannya acaranya dilancarkan terus, sukses terus sih Bapak.
2: Ya, amin.
0: Amin. Baik Bapak, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih, selamat siang Mas Cakrakrisna, sukses selalu.
0: Amin. Terima kasih banyak Bapak.
2: Sama-sama.

Baik, sedulur cakra, baru saja tadi kita tersambung dengan Camat Ngeronggot Nganjuk, Bapak Muhammad Makrub, SSMM. Beliau menyampaikan terkait dengan kegiatan resepsi kenegaraan di kantor Camat Ngeronggot yang ada kegiatan yaitu penyerahan apresiasi terhadap pemenang di kegiatan PHBN Kecamatan Ronggot selama bulan Agustus ini ya sedulur cakra. Untuk sedulur cakra, bagaimana update kondisi di wilayah Anda bisa disampaikan di 0852 9000 1061.

0: Sedulur Cakra, Anda masih mendengarkan 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Kami masih menunggu partisipasi serta informasi terbaru dari Anda. Silakan bisa disampaikan melalui telepon atau WhatsApp di 0852 9001061. Gunung Semeru di Kabupaten Lumajang kembali mengalami erupsi pada hari Senin dini hari 31 Agustus 2026. Erupsi terjadi di tengah kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang masih melanda kawasan Gunung Semeru. Dalam erupsi tersebut, lava pijar teramati meluncur sejauh sekitar 1 km dari kawah. Aktivitas erupsi Gunung Semeru berlangsung saat kawasan lereng gunung sudah masih menghadapi kebakaran hutan. Kondisi tersebut membuat penanganan di kawasan Semeru menjadi perhatian karena terdapat dua potensi bahaya sekaligus, yakni aktivitas vulkanik dan kebakaran hutan. Sebelumnya, karhutla juga menyebabkan jalur pendakian Gunung Semeru ditutup total dan sejumlah pendaki dievakuasi dari kawasan Ranukumbolo. Masyarakat dan wisatawan diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap aktivitas Gunung Semeru. Warga juga diimbau mematuhi rekomendasi petugas dan tidak mendekati kawasan yang dinilai berbahaya. Pemantauan terhadap aktivitas vulkanik Gunung Semeru dilakukan petugas untuk mengantisipasi potensi bahaya yang dapat terjadi. Sementara itu, kondisi Gunung Semeru masih menjadi perhatian karena aktivitas erupsi dapat kembali terjadi dan masyarakat yang berada di wilayah sekitar Semeru diharapkan mengikuti informasi resmi dari petugas dan tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi. Selanjutnya kita sapa ke penelpon. Selamat siang Pak Tamin.
1: Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Pak Tamin. Bagaimana kabarnya Pak Tamin?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah sehat. Bapak lagi di mana ini Pak Tamin?
1: Pulang dari sawah.
0: Oh, pulang dari sawah ya Bapak. Pasti terik sekali ya cuacanya Pak.
1: Mendung ini Mas.
0: Oh, mendung ya Pak di sana Pak.
1: Sejak kemarin sore mendung, lalu lintas ramai, lancar, aman, terkendali.
0: Oke Bapak, untuk kawasan Kandangan Kediri lancar terkendali ya Bapak untuk hari ini.
1: Betul, saya hari apa itu kan nggak ketemu Mas Angga dah.
0: Hari apa Bapak?
1: Lupa saya, ketemu Mas Jamal.
0: Oh, di mana Pak?
1: Di studio toh.
0: Oh iya Bapak, kalau waktu itu saya shift siang Bapak, makanya belum ketemu Bapak Tamin.
1: Makanya saya kok lo enggak, kok enggak ada kayak gini. Yang menurutnya Mas Jamal sendiri kok.
0: Oh.
1: Saya kan pakai kursi roda loh Mas, jadi enggak turun. Kalau kesini Bapak tuh enggak tuh. Ya ketemu di halaman studio gitu.
0: Iya Pak. Pak Tamin sudah ngopi belum ini Pak?
1: Hah?
0: Sudah ngopi belum Pak ini siang ini?
1: Tuh, Pak Tomas.

0: Dari pagi pastinya ya Pak ya.
1: Iya, pagi belum Mas.
0: Oh pagi belum.
1: Iya.
0: Oh ngopinya siang ya Pak Tamin. Yang penting sarapan dulu ya Pak ya.
1: Sarapan terus teh cukup Mbak kalau pagi Mas.
0: Baik Pak.
1: Nah, kalau siang ngopi saja cukup, makan nanti sore biasanya dua kali kadang saya Mas.
0: Di sawah tanam apa Bapak ini?
1: Ada jagung, ada jagung tua, jagung manis, ada ketela.
0: Ketela juga ya Bapak. Di kawasan Kandangan rata-rata jagung juga ya Bapak ini. Tanamannya di sana.
1: Nah, padi. Nah, rata-rata sekarang untuk ketela rambat Mas.
0: Oh, ketela rambat. Kalau itu kesukaannya Mbak Intan, Bapak.
1: Ya, om saya pernah bawa ke sini kok. Sampai belum ada di studio Cakra.
0: Oh, iya, Pak. Kesukaan Mbak Intan, Pak, kalau itu.
1: Ternyata nggak ada Mbak Intan, Mbak Erika, Mbak Ii, Mbak Santu.
0: Oke, Bapak. Sini, Pak.
1: Terima kasih, Mas Angga, waktunya.
0: Baik Bapak, terima kasih banyak Pak Tamin. Semoga sehat selalu dan lancar terus ya rezekinya Bapak. Lancar semua kegiatannya Pak Tamin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, terima kasih banyak Pak Tamin.
2: Cakra Krisna 106.1 Warta dalam suara.
0: Baik sedulur Cakra, tadi juga sudah tersambung dengan Pak Tamin di kawasan Kandangan Kediri. Beliau mengabarkan kalau di kawasan Kandangan Kabupaten Kediri untuk cuaca saat ini mendung ya sedulur Cakra, dan juga rata-rata di kawasan Kandangan Kediri untuk petani saat ini sedang menanam jagung, dominasi oleh tanaman jagung dan juga ketela ramba. Informasi dari Pak Tamin. Untuk sedulur Cakra bisa dikabarkan informasi di wilayah Anda kondisinya bagaimana di 0852 9001061. Bisa juga mengunjungi Facebook dan Instagram Radio Cakra Krisna, atau bisa juga cek di informasi portal berita kami di cakrakrisna.com.

Ingin belajar mengemudi mobil yang aman, nyaman, dan murah? Ceria solusinya. Di kursus mengemudi Ceria, biaya bisa diangsur, belajar privat, instruktur berpengalaman, dan menggunakan mobil baru dengan AC yang sejuk demi kenyamanan saat belajar. Kursus mengemudi Ceria menyediakan belajar dengan mobil matic dan manual. Jadi, jika ingin bisa cepat mengemudi mobil, segera daftar ke kursus mengemudi Ceria, Jalan Panglima Sudirman nomor 37 Nganjuk atau depan pos Pujahito Nganjuk. WhatsApp di 0852-3131-5440. 0852-3131-5440. Kursus mengemudi Ceria, dijamin murah, aman, dan cepat bisa.

0: Untuk Sedulur Cakra, masih kami tunggu Anda untuk bergabung dan berbagi informasi di 0852-9001061. Kabarkan perjalanan Anda atau kewaspadaan yang sekitar Anda kepada kami, Sedulur Cakra. Selanjutnya, kita cek informasi ke Gatekeeper. Silakan, Intan.
1: Bu Diana, ini menginformasikan untuk perjalanan sudah sampai di wilayah Kertosono Nganjuk arah ke Jombang, lalu lintas jalur utama siang kali ini juga masih aman saja tanpa ada kewaspadaan yang berarti. Cuaca pun juga cukup bersahabat ya, Angga, cukup terik dan panas. Kemudian Pak Widodo, aktivitas perjalanan kali ini dari wilayah Nganjuk arah ke Wilangan, lalu lintas jalur utama juga masih aman saja yang mengarah ke barat. Cuaca juga cukup terik dan panas untuk di siang kali ini. Mas Firdaus mengabarkan simpang 4 Papar arah ke Gampeng Rejo, lalu lintasnya juga masih aman saja. Cuaca diinformasikan juga cukup terik dan panas. Kemudian tambahan informasi lagi kita terima yang disampaikan oleh Bapak Wicaksono untuk aktivitas perjalanan di siang kali ini sudah sampai di wilayah Baron Nganjuk arah ke Kertosono, lalu lintas juga masih aman saja. Cuaca siang kali ini cukup terik dan panas, Angga.
0: Oke, baik, terima kasih Intan Anggra ini di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Sedulur Cakra, kebakaran hutan dan lahan kembali terjadi di kawasan Gunung Arjuna, tepatnya di atas Lembah Kijang, Kabupaten Pasuruan. Api kembali membesar pada hari Minggu malam, 30 Agustus 2026, sekitar jam 9 malam, setelah sebelumnya kawasan tersebut sempat tidak ditemukan titik api. Informasi kebakaran disampaikan relawan pemadam kebakaran Desa Jatirejo. Puluhan relawan langsung melakukan upaya pemadaman dan penyisiran di lokasi. Medan yang terjal serta kondisi angin yang cukup kencang menjadi tantangan dalam penanganan kebakaran. Meskipun demikian, api untuk sementara berhasil dikendalikan oleh para relawan. Kepala Desa Jatirejo, Muhammad Dudan Dardiri, mengatakan kondisi api sementara sudah dapat diatasi dan relawan masih melakukan penyisiran untuk mengantisipasi munculnya titik api baru. Sementara itu, kebakaran di kawasan Gunung Arjuna Welirang hingga 27 Agustus lalu tercatat telah menghanguskan sekitar 334,94 hektar hutan dan lahan. Penanganan karhutlah Gunung Arjuna Welirang masih dilakukan tim gabungan yang terdiri dari UPT Tahura Raden Suryo, Polisi Kehutanan, relawan, dan masyarakat peduli api. Pemadaman dilakukan melalui jalur darat, didukung lewat waterbombing dari udara apabila kondisi cuaca cukup memungkinkan. Masyarakat diimbau tetap waspada dan tidak mendekati kawasan yang terdampak kebakaran.

0: Sedulur Cakra, informasi yang masuk di ruang gatekeeper sejauh ini, kondisi di Kabupaten Nganjuk dan sekitarnya masih aman. Termasuk untuk lalu lintas jalur arteri juga tidak ada hambatan, dan bagaimana kondisi arus lalu lintas di wilayah Anda dapat Anda kabarkan di 0852-9001061. Pengasuh Pondok Pesantren Tebu Ireng Jombang, Kiai Haji Abdul Rahim Mahfudz atau Gus Kikin, ditetapkan sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU masa khidmah 2026 hingga 2031. Penetapan dilakukan melalui musyawarah Ahlul Ahli Wal Ahdi atau AHWA dalam muktamar ke-35 NU di Pondok Pesantren Bahlul Ulum Tambak Beras Jombang hari ini. Kiai Haji Anwar Iskandar, salah satu kiai tim AHWA, menyampaikan keputusan tersebut setelah nama Gus Kikin mendapat persetujuan Rais AAM terpilih. Sebelumnya, Gus Kikin memperoleh 472 suara dalam penjaringan bakal calon Ketua Umum PBNU dari unsur PWNU, PCNU, dan PCINU. Setelah terpilih, Gus Kikin mengajak seluruh warga NU kembali merapatkan barisan dan menjaga kebersamaan setelah dinamika muktamar. Ia juga menegaskan NU merupakan organisasi keamanan dan kemasyarakatan sehingga tidak boleh menjadi alat kepentingan politik tertentu. Beliau juga mengatakan penyusunan kepengurusan PBNU menjadi pekerjaan awal dan ditargetkan selesai dalam maksimal 1 bulan. Beliau juga menyatakan seluruh potensi yang ada di lingkungan NU akan diupayakan masuk ke dalam kepengurusan mendatang. Untuk pemberantasan korupsi, beliau menekankan penguatan pendidikan akhlak dan nilai keagamaan. Sementara bidang pendidikan, kesehatan, dan transformasi pesantren akan diperkuat melalui jaringan pesantren serta perguruan tinggi milik Nahdlatul Ulama.
1: Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna.
2: Bagi yang pernah berwisata ke Blitar, pasti tidak asing dengan namanya Es Pleret. Minuman khas Blitar yang menyegarkan dahaga. Es Pleret memiliki rasa yang manis dan menyegarkan, sehingga banyak disukai oleh masyarakat di daerah Blitar dan sekitarnya. Apabila kita berkunjung ke Blitar, tentunya tidak akan lengkap bila belum mencoba minuman yang sudah lama dikenal di Blitar ini. Untuk asal-usul kapan dibuatnya Es Pleret pertama kalinya, masih belum begitu jelas. Namun, menurut salah satu pengakuan penjualnya, minuman yang memiliki rasa manis ini sudah ada di Blitar sejak lama. Nama Es Pleret muncul karena cara pembuatan minuman ini adalah dengan cara dipleret. Cara pembuatannya dipleret seperti membuat bakso, yang membedakan tidak ada isian atau kopong. Bahan dasar Es Pleret ini terbuat dari tepung beras dan biasanya diberi pewarna seperti merah, putih, atau hijau agar lebih menarik dilihat. Hal yang membuat rasa manisnya khas, Es Pleret disajikan dengan gula jawa yang telah dicairkan atau sering disebut juruh oleh orang Jawa sebagai bahan pemanis alami minuman Es Pleret ini. Selanjutnya, pleret yang sudah diberi juruh diberi kuah santan untuk memberi rasa gurih dan tambahan potongan es batu sehingga menyegarkan dahaga. Beberapa penjual Es Pleret di Blitar biasanya mengkombinasikan minuman ini dengan tambahan bahan-bahan lain seperti mutiara, dawet, serabi, cendol, dan lainnya untuk membuatnya semakin segar. Biasanya orang yang menikmati Es Pleret ini akan sangat senang saat merasakan sensasi manis dari juruh atau gula jawa saat menggigit pleret ditambah perpaduan gurih kuah santan yang membuatnya semakin nikmat.

0: Baik, Anda masih di 106,1 FM Radio Cakra Krisna. Saat ini masih bersama saya, Angga, dan juga ditemani gatekeeper ada Intan Anggraini dan Erika Dwi. Kabarkan informasi di sekitar Anda lewat 0852 9001. Selanjutnya kita kembali cek informasi ke ruang gatekeeper, silakan Erika.
1: Ya, ini tadi saya sempat terima informasi di wilayah Tulungagung, ada seorang pelajar ya yang meninggal dunia setelah terlibat insiden dengan pengendara sepeda motor lainnya di Jalan Raya Batokan Ngantru atau tepatnya di Kabupaten Tulungagung. Dan kabarnya korban tersebut merupakan pelajar SMP wilayah Ngantru Tulungagung. Untuk informasi lengkapnya, ini tadi juga saya komunikasi dengan Kanit Gakum Satlantas Polres Tulungagung, Ibda Armando. Namun untuk terkait data lengkap, beliaunya mohon waktu sebentar. Kemudian saya terima informasi, ini tadi juga tersampaikan oleh Bapak Iwan melintas di Jalan Raya Gedondong Bagor Nganjuk mengarah ke wilayah Wilangan. Ini tadi perjalanan dari wilayah Kertosono. Sepanjang perjalanan dikabarkan juga masih cukup aman dan lancar saja. Cuaca pun juga cerah. Dari wilayah Madiun Kota disampaikan oleh Ibu Sulastri mendengarkan Radio Cakra Krisna melalui aplikasi streaming. Wilayah Madiun Kota kabarnya juga cerah, anginnya tidak terlalu kencang. Sementara untuk cuaca siang hari ini panas terik. Angga.
0: Oke, baik, terima kasih Erika Dwi di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.

0: Kopi MJ, jos kopinya mantap rasanya.
1: Untuk informasi pemesanan Sinona, Kopi MJ dan Kopi Gayeng bisa menghubungi 085 15

Baik, sedulur cakra, memasuki hari Senin 31 Agustus 2026, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memperkirakan kondisi cuaca di Jawa Timur cukup bervariasi. Suhu udara diperkirakan berada di kisaran 14 hingga 35 derajat Celcius. Kota Batu menjadi wilayah dengan suhu udara terendah, yaitu 14 hingga 24 derajat Celcius. Sementara suhu tertinggi mencapai 35 derajat Celcius di Kabupaten Ngawi. Sejumlah wilayah di Jawa Timur diperkirakan mengalami kondisi udara kabur hingga kabut atau asap, diantaranya Kabupaten Pacitan dengan suhu 18 hingga 32 derajat Celcius, Trenggalek 21 hingga 30 derajat Celcius, serta Tulungagung 22 hingga 32 derajat Celcius. Sementara itu untuk Blitar dan Kabupaten Kediri diperkirakan cuaca cerah berawan dengan suhu masing-masing 20 hingga 31 dan 22 hingga 33 derajat Celcius. Untuk sedulur cakra yang akan beraktivitas di luar ruangan pada hari ini, tetap pastikan kondisi cuaca di wilayah masing-masing dan perbedaan suhu cuaca yang cukup tinggi antara pagi dan siang hari juga perlu diantisipasi. Masyarakat juga diimbau terus memantau pembaruan informasi cuaca dari BMKG dan menyesuaikan aktivitas dengan kondisi terkini.

0: aku.
1: Baik, sedulur Cakra, saat ini juga masih bersama saya hingga 1 jam ke depan. Bagaimana kabar Anda pada siang hari ini? Kami masih berharap apapun aktivitas yang sedang sedulur Cakra lakukan selalu diberikan kelancaran dan hasil yang menyenangkan.
2: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Saudara-saudaraku adalah mereka yang belum pernah melihatku, tetapi mereka beriman kepadaku dan mereka mencintaiku melebihi anak dan orang tua mereka. Mereka itu adalah saudara-saudara dan mereka bersama denganku." Hadis riwayat Muslim.
3: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Baik, Sedulur Cakra, saat ini juga masih bersama saya, Angga. Sementara itu, di ruang gatekeeper juga telah bersiap. Ada Erika Dwi, Intan Anggraini, Iksatin, dan Danti Danila yang siap menerima informasi dari Sedulur Cakra pada siang hari ini. Bagi Sedulur Cakra yang saat ini tengah berada dalam perjalanan, bagaimana pantauan arus lalu lintas di jalur yang sedang Anda lewati? Atau mungkin bagaimana kondisi cuaca di wilayah Anda saat ini? Silahkan sampaikan informasi Anda kepada kami melalui telepon atau pesan WhatsApp di 0852 9001061. Sedulur Cakra, herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Kisah inspiratif bersama herbal Naria.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Juminem, umur saya 65. Alamat saya RT2 RW5 Dusun Bomo, Desa Bomo, Kecamatan Punung, Kabupaten Pacitan. Sebelum minum Naria, saya punya riwayat penyakit diabetes jantung, sering deg-degan, tiba-tiba pingsan, kayak mateng gitu, perasaan tuh kayak mateng gitu, terus gak sadar. Gak ada gejala apa-apa, kadang-kadang pas lagi masak, pas lagi duduk, pas lagi jemur, kadang-kadang langsung pingsan, gak terasa pusing, gak apa. Terus kalau diabetes, kaki saya kadang sering bengkak, diabetesnya 180. Terus perut saya kadang suka kayak rasanya begah, di tenggorokan panas. Terus asam urat saya 7, tensinya 140. Saya pesen CA, Gester, sama DM. Awalnya diminum saya sama suami saya. Suami saya sekarang udah enak. Sekarang tinggal saya yang minum herbal Naria. Saya minum sehari 3 tetes. Belum ada reaksinya, saya tambah sampai 5 tetes. Nambah lagi sampai 7 tetes. Pagi, siang, malam. Udah enggak ini, enggak deg-degan lagi. Udah stabil, perutnya udah enak, udah gak sering pingsan. Pokoknya udah sehat saya, alhamdulillah. Berkat herbal Naria. Herbal Naria, obat andalanku.
1: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
0: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Nariah. Untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Yata Herbal Nariah terdekat. Herbal Nariah bisa didapatkan di Yata Herbal Nariah Pacul, tepatnya di Desa Pacul, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, tepat sebelah utara SDN 1 Pacul, Timur Jalan. Sedulur Cakra, fenomena El Nino masih menjadi salah satu faktor yang membuat kondisi Indonesia lebih kering pada musim kemarau tahun ini. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG menyebut dampak El Nino terhadap kondisi kering di Indonesia masih perlu diwaspadai hingga beberapa waktu ke depan. Puncak musim kemarau sendiri terjadi pada bulan Agustus 2026 di sebagian besar wilayah Indonesia. BMKG mencatat kondisi kemarau pada Agustus 2026 semakin meluas. Sekitar 80% wilayah Indonesia telah memasuki musim kemarau, dengan sebagian besar wilayah mengalami curah hujan rendah dan sifat hujan di bawah normal. Kondisi atmosfer yang dipengaruhi El Nino sangat kuat juga menyebabkan berkurangnya suplai uap air, sehingga udara cenderung lebih kering. Dampaknya perlu diwaspadai terutama terhadap ketersediaan air bersih, kekeringan lahan, serta potensi kebakaran hutan dan lahan. BMKG juga mengingatkan bahwa meskipun berada dalam periode kemarau, hujan tetap berpeluang terjadi secara lokal di sejumlah wilayah karena adanya dinamika atmosfer tertentu. Sementara itu, pemerintah berdasarkan pengembangan yang disampaikan BMKG, pengaruh El Nino terhadap Indonesia diperkirakan masih dapat terasa hingga sekitar pertengahan Oktober. Bahkan fenomena El Nino diprediksi berpotensi bertahan hingga awal 2027, meskipun intensitas dan dampaknya dapat berubah mengikuti perkembangan kondisi atmosfer dan laut. Oleh karena itu, Sedulur Cakra diimbau menghemat penggunaan air dan meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran selama kondisi lahan masih kering. Terutama bagi wilayah yang sedang mengalami kekeringan, masyarakat diharapkan mengikuti informasi dan peringatan resmi dari BMKG serta pemerintah daerah. Selanjutnya kita kembali cek informasi ke ruang gatekeeper, silakan Iis.
3: Ada pesan masuk ini tadi disampaikan oleh Pak Ahmad Juba. Perjalanan ini saat ini sudah nyampe di Jalan Raya Candi Locarat Nganjuk. Nah ini kalau saya lihat video dari Pak Ahmad Juba lancar ya. Ini yang arah ke Simpang Tiripan. Nah itu kan jalannya juga sisi kanan dan kiri itu sudah masih banyak sekali sawah ya. Dan kalau di musim kemarau ini kebanyakan banyak yang nanam jagung gitu. Cuaca sangat cerah untuk di kawasan Candi Locarat Nganjuk, informasi dari Pak Aman Juba. Kemudian Mbak Alia ini tadi menginformasikan untuk arus lalu lintas di jalur Sukomoro Nganjuk masih aman. Kemudian dari Mas Burhan menginformasikan Banaran Cubung Pace macet total karena ada apa ini, ada acara Karnaval kalau tidak salah ya. Ada foto yang dikirimkan oleh pendengar ini tadi. Nah saya coba cek juga dari polseknya ya, nanti bagaimana untuk pengaturan lalu lintas. Ternyata ini ada kira budaya siang-siang ini jam 1 siang lebih 11 menit. Waduh panas sekali di sana. Ada kira budaya ya, Sri Cakra di Banaran Cubung Pace Nganjuk. Jadi sekarang macet total, Angga.
0: Baik, terima kasih informasinya Iis di Gatekeeper.
4: Yang Anda dengarkan
5: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Baik, Sedulur Cakra, 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Kami masih menunggu partisipasi serta informasi terbaru dari Anda. Silakan sampaikan melalui telepon atau WhatsApp di 085 0852 9001. Baik, untuk selanjutnya kita kembali cek informasi ke ruang gatekeeper. Silakan, Iis.
1: Pak Ari Bowo siang hari ini mengirimkan sebuah foto, mau bagi-bagi informasi jembatan penghubung antara Kecamatan Trowulan dengan Kecamatan Suko Mojokerto. Okay. Ini sudah bisa dilewati, kemarin-kemarin masih ditutup. Nah, jembatan ini adalah penghubung Dusun Panewon, Kecamatan Trowulan dengan Desa Blimbing Sari, Kecamatan Suko.
0: Okay.
1: Kalau untuk jembatannya ini sebenarnya jembatan yang dibangun oleh TNI itu loh ya. Jembatan yang kemarin dengan
0: jembatan Merah Putih.
1: Ada. Betul, betul sekali. Kemudian informasi masuk dari Pak Suwaji. Oh, Pak Suwaji ini lagi berlibur. Ini hari apa hari ini? Hari Senin ya. Liburannya kayaknya ketinggalan ini. Di hari Senin, gak akhir pekan tapi hari Senin.
0: Liburannya di weekday ya ini.
1: Iya, betul. Di pantai mana? Kayaknya sih pantai Tulungagung ya. Kalau dari video ada juga voice note yang dikirimkan. Nanti setelah ini saya dengarkan.
0: Okay.
1: Kemudian informasi masuk Pak Hirman. Ternyata Pak Hirman ini juga salah satu yang sedang mengikuti acara Kira Budaya di Banaran Kecubung Pace Nganjuk ya. Ini juga memberikan imbauan bahwasannya untuk jalur tersebut sekarang lagi macet-macetnya, kalau bisa hindari saja.
0: Okay.
1: Untuk di Banaran Kecubung Pace Nganjuk, karena sekarang sedang berlangsung adanya Kira Budaya dalam rangka PHBN ke-81. Informasi selanjutnya tadi dari Bapak Wiono, arus lalu lintas di jalur Ngantru Tulungagung arah ke Keras Kediri juga masih ramai lancar saja, masih banyak truk muat tebu yang ditemui bergerombol begitu, atau ada beberapa kendaraan. Jadi mohon untuk hati-hati, cuacanya masih cerah, Angga.
0: Oke, baik, terima kasih Isti Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna. On Air Interaktif bersama 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Kabarkan peristiwa-peristiwa terupdate di sekitar Anda. 0852 9001061.
4: Sudah Cakra, kami saat ini terhubung dengan Galaksa BPBD Kabupaten Nganjuk, Bapak Sutomo, terkait dengan upaya mitigasi karhutla di wilayah Nganjuk. Ini untuk Bapak sendiri, gimana kabarnya hari ini?
5: Alhamdulillah, sehat walafiat. Oke, terima kasih Mbak Ima, pendengar Radio Cakra yang berbahagia. Kami dari BPBD Nganjuk sudah melakukan informasi-informasi peringatan dini terkait dengan karhutla. Itu secara rutin lewat broadcast grup WA, juga di media sosial baik di Instagram, Facebook, dan juga melakukan sosialisasi terkait kebencanaan di daerah-daerah yang rawan bencana, baik kepada masyarakat desa maupun instansi dan juga sekolah-sekolah di daerah mana yang rawan adanya bencana. Untuk wilayah Nganjuk ini ada beberapa daerah, itu ada di Tos, juga ada di Sawahan, ya, ada di Lengkong, ya, itu wilayah-wilayah hutan, itu semuanya sangat berpotensi adanya kebakaran hutan, utamanya di musim-musim kemarau seperti ini. Ini sangat potensi, karena saya melihat ada beberapa

0: permukiman maupun dekat hutan yang nantinya juga berdampak bisa mengakibatkan kebakaran. Kalau di hutan juga bisa merambah ke pemukiman-pemukiman warga. Oleh karena itu, yaitu jangan membakar sembarangan. Jangan membakar sembarangan. Dan pastikan api sudah dalam keadaan padam ketika ditinggal. Ya. Di seperti ini kan Nganjuk kan juga kota angin.
1: Iya.
0: Ini sangat juga sangat berbahaya manakala membakar di siang hari. Ya, ini sangat mengkhawatirkan. Oleh karena itu lebih baik jangan bakar-bakar. Ya. Jangan bakar-bakar. Gitu, terkait dengan kebakaran ini bisa langsung menghubungi dinas pemadam kebakaran yang berada di juga bisa menghubungi di pusdalno kami, di polsek kami bisa banyak lihat di WA atau di Instagram kami yang nomornya sudah ada itu bisa menghubungi secara langsung di pusdalno kami. Kami akan bisa juga berkoordinasi dengan dinas terkait, utama dinas pemadam kebakaran.
1: Oke, Pak, siap. Terima kasih.
0: Terjadi sewaktu-waktu ada kebakaran.
1: Betul, siap. Terima kasih banyak, J, Bapak, untuk waktunya.
0: Sama-sama, Mbak Ima.
1: Terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto resmi menutup muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Pondok Pesantren Bahlul Ulum Tambak Beras Kabupaten Jombang pada hari Senin 31 Agustus 2026. Dalam sambutannya, Prabowo menyampaikan ucapan selamat kepada pimpinan NU yang baru saja terpilih sekaligus mengapresiasi pelaksanaan muktamar yang berlangsung guyub rukun. Prabowo mengatakan muktamar NU ke-35 dapat menjadi contoh bagi organisasi besar lainnya di Indonesia. Menurutnya, NU memiliki puluhan juta anggota, ribuan pesantren, dan puluhan ribu kiai, namun tetap mampu melaksanakan muktamar dengan damai dan menerima perbedaan secara kompetensi dan sehat. Prabowo juga berharap kepemimpinan baru Nahdlatul Ulama dapat terus memberikan pengabdian bagi negara, bangsa, dan umat. Dalam kesempatan tersebut, Prabowo menyampaikan pesan agar NU terus memberikan dharma bakti bagi Indonesia di bawah kepemimpinan baru. Muktamar ke-35 NU sendiri telah berlangsung selama 5 hari sejak 27 Agustus hingga 31 Agustus 2026 di Tambak Beras, Jombang. Momen penutupan ini juga menjadi sejarah karena untuk pertama kalinya seorang Presiden Republik Indonesia membuka sekaligus menutup Muktamar NU. Sementara itu, Muktamar NU ke-35 telah menetapkan Kiai Haji Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin sebagai Ketua Umum PBNU periode 2026 hingga 2031 dan Kiai Haji Miftahul Ahyar sebagai Ra'as A'am PBNU. Kepemimpinan baru tersebut diharapkan mampu melanjutkan peran NU dalam memberikan kontribusi bagi kehidupan umat dan bangsa.

Baik, untuk sedulur cakra yang baru saja bergabung dan mungkin tertinggal informasi dari kami, Anda bisa menyimaknya kembali. Silakan kunjungi media sosial kami di Facebook Radio Cakra Krishna dan Instagram @1061cakrakrishna. Anda juga dapat langsung mengakses portal berita kami di cakrakrishna.com. Sedulur cakra, harga bahan bakar minyak atau BBM terpantau masih stabil hingga hari ini, Senin 31 Agustus 2026. Harga BBM di sejumlah SPBU seperti Pertamina, Shell, dan PB tidak mengalami perubahan sejak awal Agustus. Kondisi ini berarti harga BBM masih sama seperti saat penetapan harga pada 1 Agustus 2026. Untuk SPBU Pertamina di seluruh Indonesia, harga Pertalite tercatat Rp10.000 per liter dan Solar subsidi Rp6.800 per liter. Sementara Pertamax Rp15.950 per liter, Pertamax Turbo Rp18.300 per liter, dan Pertamax Green Rp16.600 per liter. Untuk jenis diesel, Dexlite dibanderol Rp19.700 per liter dan Pertamina Dex Rp21.150 per liter. Sementara itu, harga BBM di SPBU Shell juga tidak mengalami perubahan. Untuk V-Power Diesel, harganya tercatat Rp21.910 per liter, sedangkan di SPBU yang lain dijual Rp16.760 per liter, BP92 Rp16.130 per liter. Dengan demikian, sampai penghujung bulan Agustus ini, belum ada perubahan harga BBM pada sejumlah SPBU. Bagi masyarakat yang sedang melakukan perjalanan maupun aktivitas sehari-hari menggunakan kendaraan, harga BBM tentu menjadi kabar penting karena harga bahan bakar selalu menjadi salah satu komponen pengeluaran masyarakat.

Info Sehat Radio Cakra Krisna. Apakah Anda dapat menyebutkan semua jenis tanaman yang ada di halaman rumah Anda? Kebanyakan dari Anda mungkin akan lebih memilih untuk memangkas habis segala jenis tanaman yang terlihat semak. Padahal, mungkin saja di antara semak tersebut terdapat beberapa jenis tanaman yang justru memiliki banyak sekali manfaat kesehatan, seperti halnya manfaat meniran merah. Sekilas, tanaman meniran merah jika terdapat di halaman rumah hanya terlihat seperti tanaman rerumputan yang terlihat mengganggu karena karakteristiknya yang memang termasuk dalam tanaman gulma yang gampang sekali menyebar di pekarangan rumah yang jarang dibersihkan. Namun jika Anda menemukan tanaman ini, jangan buru-buru dibersihkan karena ternyata ada banyak sekali manfaat daun meniran merah bagi kesehatan. Meniran merah ternyata bisa dimanfaatkan untuk menyembuhkan batu ginjal, batu empedu, kesehatan hati, dan diabetes. Manfaat daun meniran juga dikenal dapat meningkatkan sistem imun tubuh. Tapi tidak perlu susah mencari dan mengolah meniran merah, karena ternyata sudah terkandung dalam sebotol herbal Nariah Gester. Ramuan tradisional berbahan pilihan, namun diolah dengan teknologi nano atau high-tech nano yang menghasilkan efek cepat dan ampuh dalam membantu proses penyembuhan.

0: Sedulur Cakra, seluruh informasi yang telah kami sampaikan tadi dapat Anda simak kembali melalui laman Facebook dan Instagram Radio Cakra Krishna, serta bisa melalui portal berita kami di website cakrakrishna.com.
1: Yang Anda dengarkan
0: baik, untuk selanjutnya kita kembali cek informasi ke ruang gatekeeper. Silakan Erika.
2: Saya terima informasi ini tadi disampaikan oleh Mas Kopeng, nyampe lokasi karyawannya semangat meskipun terik panas di wilayah Driorejo.
0: Sudah sampai Driorejo ya.
2: Betul, Rika. Sudah sampai Driorejo. Tapi ini meskipun panas-panas, karyawannya ya, karyawan di sana ini tetap semangat ngonten.
0: Wah, tetap semangat sekali ini
2: ya,
0: siang-siang
2: kan
0: ya.
2: Apa-apa ini ya, konten yang pertama itu.
0: Strategi
2: ya.
0: Marketing enggak sih?
2: Strategi marketing, betul. Ya, jadi promosinya lewat media sosial. Mau panas hujan tetap terabas, Mas Kopeng, cari apa namanya? Ngontennya gitu ya. Oke. Semangat ini Mas Kopeng, memberikan semangat kepada karyawan yang saat ini ngonten di sana.
0: Oke. Pasti karyawannya cewek apa cowok ini?
2: Cewek ini. Oh. Makanya Mas Kopeng memberikan semangat.
0: Semangat juga untuk Mas Kopeng ya, Rika ya.
2: Panas-panas Mas Kopeng ini minggir dulu sebentar ya kan.
0: Bisa istirahat dulu, istirahat, bisa ngopi-ngopi dulu enggak sih Mas Kopeng?
2: Betul sekali. Kemudian ini tadi saya terima informasi disampaikan oleh Pak Didi melintas di depan ini ya, Taman Pandan Wilis. Kondisi arus lalu lintas untuk di siang hari ini tidak terlalu ramai, masih cenderung lengang saja. Cuacanya pun juga cerah ya. Lalu dari Ibu Rini tadi melintas di wilayah Warujayang Nganjuk, sekitar pasar Warujayang juga cukup ramai, banyak kendaraan roda 2 yang melintas, kemudian untuk cuaca pun cerah, Angga.
0: Oke, baik, terima kasih Erika Dwi di Gatekeeper.
1: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Baik, sedulur Cakra, informasi yang masuk di ruang gatekeeper sejauh ini, kondisi Kabupaten Nganjuk dan sekitarnya masih aman. Namun tadi di kawasan Banaran hingga Kecubung, Kecamatan Pace, tepatnya di Jalan Raya Nganjuk Warujayang, itu ada kirab budaya ya, yang menyebabkan jalur Kecubung macet total pada saat ini. Dan juga telah dilakukan rekayasa arus lalu lintas oleh petugas setempat ya, sedulur Cakra. Harap untuk yang melintas di kawasan tersebut mematuhi arahan dari petugas di lapangan ya. Sedulur Cakra, termasuk untuk lalu lintas di jalur arteri juga tidak ada hambatan. Bagaimana update kondisi di wilayah Anda? Bisa Anda kabarkan di 0852 9001061.

0: Baik seluruh Cakra, Anda masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Masih bersama saya Angga, ditemani gatekeeper ada Isatin, Intan Anggraini, Erika Dwi, dan Danti Danila di gatekeeper. Kabarkan informasi di sekitar Anda lewat 0852 9001061. Baik, kita kembali ke ruang gatekeeper, silakan Intan.
1: Informasi masuk kita terima yang disampaikan oleh Mas Taufik ya, juga masih pantau 106,1 okay. Radio Cakra Krishna. Ini di wilayah Ngawi tentunya juga cukup terik dan panas ya untuk
0: kenapa
1: suhu
0: suhunya?
1: Udah 34.
0: Wah, soalnya Ngawi ini wilayah terpanas di Jawa Timur, Intan.
1: Nah, betul.
0: Oke.
1: Kemudian kita juga terima informasi yang disampaikan oleh Pak Heru, aktivitas perjalanan kali ini sudah sampai di wilayah Kediri Kota, tepatnya ini di Simpang 4 Bandar Ngalim Kota Kediri. Lalu lintas juga diinformasikan masih aman saja, lancar.
0: Okay.
1: Cuaca juga cukup cerah. Mas Putra, posisi melintas di jalur Ngronggo arah ke Tulung Agung, ini lalu lintasnya juga yang mengarah ke Tulungagung cukup ramai, padat-padatnya, terlebihnya okay. Kendaraan roda 2 dan bus angkutan umum, jadi perlu diwaspadai saja. Cuaca juga cukup bersahabat.
0: Oke. Okay.
1: Kemudian informasi masuk kita terima yang disampaikan oleh Bapak Sukoco, perjalanan dari Rejoso arah ke Gondang, diinformasikan lalu lintasnya juga jalur dalam kota masih aman saja. Cuaca di siang kali ini juga cukup terik dan panas.
0: Oke. Okay.
1: Kemudian Pak Hendra ini juga menginformasikan posisi berada di Simpang 4 Loceret arah ke Sawahan Nganjuk.
0: Okay.
1: Lalu lintasnya juga cukup ramai lancar, tidak ada kewaspadaan berarti ya selama perjalanan. Cuaca siang kali ini cukup cerah, Angga.
0: Oke, okay, baik. Terima kasih Intan Anggra ini di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Baik, sedulur Cakra, Kementerian Kehutanan melalui Balai Penegakan Hukum Kehutanan wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara menurunkan tim ahli untuk mendalami dugaan tindak pidana dalam kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di kawasan Gunung Bromo. Tim ahli diterjunkan untuk mengumpulkan bukti dan mengetahui secara lebih jelas dampak kebakaran terhadap tanah serta lingkungan sekitar. Dalam proses penyidikan tersebut, dua ahli dari IPB University dilibatkan, yaitu Profesor Bambang Heru Soeharjo sebagai ahli kebakaran hutan dan lahan serta Profesor Basuki Wasis sebagai ahli kerusakan tanah dan lingkungan. Keduanya bersama penyidik dan polisi kehutanan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru mengambil sejumlah sampel di lokasi terdampak kebakaran di Desa Sariwani, Kecamatan Sukupura, Kabupaten Probolinggo. Sampel diambil dari 5 titik atau plot yang terdampak kebakaran, diantaranya berupa sampel tanah, tumbuhan bawah, dan arang sisa kebakaran. Sampel tersebut selanjutnya akan diperiksa di laboratorium untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam proses penyelidikan. Hasil pemeriksaan ahli dan uji laboratorium nantinya menjadi bagian dari pembuktian untuk mengetahui dampak kebakaran terhadap tanah dan lingkungan sekaligus menentukan langkah hukum selanjutnya. Kementerian Kehutanan menegaskan apabila ditemukan adanya tindak pidana, pihak yang terbukti bertanggung jawab akan diproses sesuai ketentuan hukum. Sementara itu, di luas kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru yang terdampak kebakaran sepanjang Agustus 2026 mencapai sekitar 1.120,3 hektar yang tersebar di Kabupaten Probolinggo, Pasuruan, Lumajang, dan Malang. Masyarakat juga diimbau tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran, terlebih kondisi kemarau dan pengaruh El Nino membuat kawasan rawan terbakar.

Baik seluruh cakra, masih kami tunggu Anda untuk bergabung dan berbagi informasi bersama kami di 0852-9001061. Dan jangan lupa juga ikuti media sosial kami di Facebook Radio Cakra Krishna dan Instagram @1061cakrakrishna. Dan juga jangan lupa kunjungi portal berita kami di cakrakrishna.com. Sebanyak 162 kelompok pendaki terdampak penutupan total jalur pendakian Gunung Semeru di Jawa Timur akibat kebakaran hutan dan lahan di kawasan Blok Ranu Kembang. Data Balai Besar TNBTS mencatat kelompok tersebut terdiri dari 1.217 warga negara Indonesia dan 18 warga negara asing. Penutupan total jalur pendakian Gunung Semeru diberlakukan sejak 26 Agustus 2026 hingga batas waktu yang belum ditentukan. Para pendaki yang terdampak merupakan mereka yang telah membeli tiket dan menjadwalkan pendakian pada periode 27 Agustus hingga 2 September 2026. Kebijakan penutupan dilakukan menyusul kebakaran hutan yang terjadi di kawasan Semeru. Balai Besar TNBTS memberikan pilihan kepada pendaki terdampak berupa pengembalian dana atau refund dan juga penjadwalan ulang pendakian. Refund tiket dilakukan secara penuh setelah data terverifikasi dan diperkirakan membutuhkan waktu 3 hingga 14 hari kerja. Sementara penjadwalan ulang dapat dilakukan tanpa biaya untuk periode pendakian 15 September hingga 30 November 2026. Batas pengisian formulir pengajuan pengembalian dana maupun penjadwalan ulang ditetapkan hingga 11 September 2026. Balai Besar TNBTS menegaskan pendaki yang melakukan penjadwalan ulang harus menggunakan data yang sama saat memesan tiket dan tidak dapat mengganti nama anggota kelompok dengan orang lain.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X-Prime, solusi stamina harian Anda.

Tak terasa sedulur cakra waktu sudah merapat di jam 2 sore. Saya Erlangga Sandi bergeser. Terima kasih atas antusias luar biasa sedulur cakra pada hari ini. Terus update informasi Anda melalui media sosial kami di Facebook Radio Cakra Krishna dan Instagram @1061cakrakrishna. Anda juga dapat langsung mengakses portal berita kami di cakrakrishna.com. Selamat sore, selamat melanjutkan aktivitas dan terus pantau ragam informasi hanya di 106,1 FM Radio Cakra Krishna.

0: Wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Quran Surat Al-Hujurat ayat 13.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Oke, baik, selamat siang. Anda masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Kali ini bersama saya Alvan Amar sampai di jam 4 sore nanti ya, di teman gatekeeper untuk shift kali ini. Ada Iis Atin dan juga Danti Danila. Anda bisa berbagi kabar, informasi ataupun juga kewaspadaan lain di sekitar Anda untuk di siang hari ini seperti apa. Bisa Anda kirimkan lewat WhatsApp ataupun juga telepon ya. Bisa bergabung langsung lewat 0852 9001061. Sedulur Cakra, herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria. Ada Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Gimana sih, disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
2: Aduh, maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos?
1: Rutin konsumsi herbal Naria.
2: Oh iya ya,
1: iya.
2: Ada Naria CA, Gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria?
1: Yes.
2: Nutrisi sehat untuk sel tubuh.

Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Naria terdekat. Atau Anda bisa langsung lewat Gatekeeper di 0852-9001061. Herbal Naria juga bisa Anda dapatkan di Wiyata Herbal Naria Mbagor Nganjuk yang ada di Jalan Raya Guyangan, masuk Dusun Morobau, Desa Kerep Kidul, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk. Lokasinya ada di depan pos polisi Timbangan Guyangan, dan Wiyata Herbal Naria ada di sebelah utara jalan.

0: ke gatekeeper, Iis?
1: Saya masih komunikasi dengan Pak Robi Widodo, kasih analis kebakaran dan penyelamatan Damkar Nganjuk. Bahwasannya terkait dengan kebakaran di ruas tol Kertosono Ngawi atau Ngawi Kertosono, masuknya kabarnya di kawasan Sukomoro Nganjuk. Kejadian siang hari ini tadi jam 1 siang lebih 16 menit. Ini lokasi kilometer 649 plus 950 jalur B. Ini untuk penyebab dan juga kondisi saat ini masih coba saya komunikasikan dengan Damkar Nganjuk dan juga Damkar Pos Rejoso. Informasi selanjutnya tadi disampaikan juga oleh Bapak Samsudin, Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan Seda Nganjuk, bahwasannya untuk di Pace, yakni Kecubung, pawai budaya ya, itu sudah mulai ditutup untuk jalurnya. Ya, tadi Pak Samsudin juga mengirimkan beberapa video. Lalu Mas Azril mengabarkan Sukorame arah Kedung Adem Bojonegoro ramai. Nah, ini kembali ke arah timur, berarti kalau timur arah ke Jombang karena menghindari jalur yang ramai arah ke Bojonegoro tadi. Kemungkinan karena banyaknya acara ya, ada karnaval ternyata. Karnaval jalur Sukorame arah ke Kedung Adem Bojonegoro. Jadi untuk arus lalu lintasnya padat, daripada menunggu lama akhirnya ambil jalur Babat Lamongan menuju ke arah Jombang. Alvan.
0: Ya, lanjut ke Danti, silakan.
2: Kita juga ditambahkan informasi oleh Bapak Ibrahim, ada di seputaran daerah Nganjuk. Ini ada di wilayah Wilangan. Informasinya juga cuaca cerah, lalu lintasnya masih cukup ramai sampai menjelang sore hari ini. Ada Bapak Handoko yang melintas di seputaran daerah Ponorogo dari arah Pagotan Madiun. Jalurnya juga aman, tidak ada kegiatan masyarakat PHBN yang sampai menutup jalur utama. Cuaca juga disampaikan cukup cerah. Ada Ibu Agustin menambahkan lalu lintas di seputaran daerah Kandangan Kediri. Kalau lalu lintas diamati juga masih cukup banyak kendaraan pribadi, beberapa truk bermuatan barang. Untuk cuaca juga cerah, tidak ada tanda-tanda hujan. Ada Mbak Meli yang melintas di arah Nganjuk Kediri, Nganjuk ke arah Kediri. Ini juga menyampaikan informasi lalu lintas masih cukup aman. Untuk cuaca juga dikabarkan tidak hujan, masih cukup cerah. Untuk suhunya cukup panas siang hari ini, Alvan.
0: Ya, terima kasih Danti Danila, dan sebelumnya ada Iis Atin di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, yang baru bergabung Seluruh Cakra, ketinggalan informasi dari kami bisa cek ulang ya. Anda bisa ikuti media sosial, ada Facebook ataupun juga Instagramnya Radio Cakra Krishna, atau bisa langsung ke website di cakrakrishna.com untuk membaca lebih lengkap informasi ataupun juga berita yang telah kami sampaikan. Untuk berbagi info juga masih kami tunggu sampai jam 9 malam nanti lewat WA ataupun juga telepon 0852 9001061.

0: On Air Interaktif bersama 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Kabarkan peristiwa-peristiwa terupdate di sekitar Anda. 0852-9001061.
1: Studio Cakra, kami saat ini terhubung dengan Galaksa BPBD Kabupaten Nganjuk, Bapak Sutomo, terkait dengan upaya mitigasi karhutla di wilayah Nganjuk. Ini untuk Bapak sendiri, gimana kabarnya hari ini?
2: Alhamdulillah, sehat walafiat. Oke, terima kasih Mbak Ima, pendengar Radio Cakra yang berbahagia. Kami dari BPBD Nganjuk sudah melakukan informasi-informasi peringatan dini terkait dengan karhutla. Itu secara rutin lewat broadcast grup WA, juga di media sosial, baik di Instagram, Facebook, dan juga melakukan sosialisasi terkait kebencanaan di daerah-daerah yang rawan bencana, baik kepada masyarakat desa maupun instansi-instansi dan juga sekolah-sekolah di daerah mana yang rawan adanya bencana. Untuk wilayah Nganjuk ini ada beberapa daerah, itu ada di Tos, juga ada di Sawahan, ya, ada di Lengkong. Nah, itu wilayah-wilayah hutan itu semuanya sangat berpotensi adanya kebakaran hutan, utamanya di musim-musim kemarau seperti ini. Ini sangat potensi karena saya melihat ada beberapa titik api yang menjalar di di hutan itu ya.
1: Okay.
2: Iya, itu mungkin juga akibat kurang sadar masyarakat, contoh membuang puntung rokok itu sembarangan, itu salah satu penyebabnya. Oke, kami berpesan dan mengimbau kepada masyarakat Kabupaten Nganjuk untuk senantiasa selalu waspada dan berhati-hati, dan untuk tidak membakar baik itu sampah atau membakar yang apapun yang sudah terbakar di area dekat pemukiman maupun dekat hutan, yang nantinya juga berdampak bisa mengakibatkan kebakaran. Kalau di hutan juga bisa merambah ke pemukiman-pemukiman warga. Oleh karena itu, yaitu jangan membakar sembarangan. Dan pastikan api sudah dalam keadaan padam ketika ditinggal. Ya. Di seperti ini kan Nganjuk kan juga kota angin.
1: Iya.
2: Ini sangat juga sangat berbahaya manakala membakar di siang hari. Ya, ini sangat mengkhawatirkan. Oleh karena itu lebih baik jangan bakar-bakar. Ya. Jangan
1: bakar-bakar.
2: Gitu, terkait dengan kebakaran ini bisa langsung menghubungi Dinas Pemadam Kebakaran yang juga bisa menghubungi di pusdalno kami, di polsek kami, bisa banyak lihat di WA atau di Instagram kami yang nomornya sudah ada itu, bisa menghubungi secara langsung di pusdalno kami. Kami akan bisa juga berkoordinasi dengan dinas terkait, utama Dinas Pemadam Kebakaran.
1: Oke, Pak, siap. Dan terima kasih.
2: Terjadi sewaktu-waktu ada kebakaran.
1: Betul, siap. Terima kasih banyak, Je, Bapak, untuk waktunya.
2: Sama-sama, Mbak Ima.
1: Terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya, Anda masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Saya Alvan Amar, masih sampai jam 4 nanti ya, Sedro Cakra, bersama Gatekeeper dan Tidanila dan juga Iis Atin. Saya cek ke Iis dulu.
1: Mobil pick up yang terbakar di ruas tol Ngawi Kertosono masuknya di kawasan Sukomoro, kilometer 649, jalur B ya, Sedro Cakra. Ini tadi alhamdulillah sudah selesai untuk dipadamkan. Ini kebakarannya sampai habis begitu. Nah, ini tinggal kerangkanya saja, namun alhamdulillah tidak ada korban jiwa karena teman-teman damkar dari Pos Rejoso ini datang juga cepat begitu, sehingga untuk kebakaran bisa langsung dipadamkan. Saya belum tahu itu tadi muatannya apa dan penyebab dari kebakarannya apa, karena kalau saya lihat dari kebakaran tersebut, ini api itu dari kawasan atau dari belakang, jadi tempat muatan itu ya, lalu juga sampai keluar jalur tol. Jadi kemungkinan ada BBM yang meluber sampai ke bawah itu, sampai ke pinggiran tol, sehingga yang di pinggiran tol itu banyak dedaunan kering ikut terbakar juga. Semoga saja tidak sampai merembet kemana-mana ya. Kalau dari video memang sudah aman, tidak ada merembet sampai dengan daerah lain. Kemudian untuk informasi selanjutnya tadi dari Bapak Anwari, perjalanan menuju ke Bojonegoro sempat menanyakan apakah ada hambatan. Ini sudah nyampe di Rejoso, Sedro Cakra. Rejoso arah ke Bojonegoro bagaimana, apakah ada hambatan, nanti boleh diinfokan, Alvan.
0: Ya, terima kasih Iis Atin di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, ke penelpon ada bergabung Mas Kopeng. Selamat siang Mas Kopeng.
4: Siang Mas, ye. Siang.
0: Iya, Mas Kopeng mana kemana siang ini Mas?
4: Ini nyampe Yorjo, belum bongkar dari jam 1 tadi.
0: Untuk nanti tujuan akhirnya?
4: Tujuan akhir ya sini.
0: Oh, sudah sampai
4: Yorjo ini. Iya, sudah sampai.
0: Gimana Mas? Oh, sepanjang jalur aman ya?
4: Lancar Pak, lancar begini.
0: Tadi full up lewat bawah atau gimana?
4: Anteri.
0: Oh, arteri.
4: Lugu ngonten, karyawan yang ngonten ini. Iya.
0: Oke, panas juga Mas di sana Mas? Belum. Atau gimana kondisinya?
4: Panas ini Mas, 34 derajat di Yorjo Gresik ini.
0: Iya, kawasan industri juga Mas ya soalnya.
4: Iya, belum pulang ya.
0: Padatnya mulai jam berapa Mas biasanya?
4: Apa?
0: Mulai padat rame gitu.
4: Jam 3, setengah 4-an ini. Ntar pulangnya padat aku.
0: Oke, berarti pas-pas jam 3 ke atas ya, itu mulai rame Gresik gitu.
4: Iya, wis. Kok padat itu? Pulang kerja.
0: Oke, baik. BBM gimana Mas? Tadi sempat ngisi itu, solar.
4: Saya ngisi solar di sekitaran Jombang aman kok.
0: Hari ini?
4: Iya, Janti tadi ngisi nih Janti saya.
0: Oke, aman ya stoknya.
4: Petralit solar aman.
0: Oke, baik. Terima kasih banyak Mas Kopeng sudah bergabung siang ini Mas.
4: Oke, siap Mas. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Kopeng tadi dari Jombang Karang Gresik sampai di Triorejo untuk siang menjelang sore ini masih cukup aman.

0: BBM juga stoknya tidak ada kekosongan tadi sepanjang jalur.
1: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Ya, untuk yang melintas di jalur arteri ya, Sedulur Cakra, bisa tambahkan juga untuk di hari Senin ini, awal pekan, bagaimana kondisinya? Apakah lancar atau mungkin ada hambatan dari sepanjang jalan? Untuk informasi yang masuk tadi ya, di beberapa titik ruas jalur memang cukup ramai. Di Kejubung Pace ada Kirab Budaya tadi, juga terjadi kepadatan di lokasi. Yang mau ke arah Pace dari Nganjuk ataupun juga yang dari arah Kediri, ini bisa lebih hati-hati. Kepadatan terjadi sekitar jam 1 sampai jam 2 tadi. Ada Kirab Budaya di jalur arteri wilayah Kecamatan Pace. Yang berada di Pace mungkin melintas di siang dapat tambahkan juga kondisi terkininya seperti apa. 0852 9001061.
2: Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X Prime, solusi stamina harian Anda.

0: Ya, kembali ke gatekeeper.
1: Iis.
2: Pak Bugu mengirimkan sebuah video, wilangan arah ke Nganjuk masih aman dan lancar, cenderung sepi saja. Ini kalau beliau tadi juga sempat saya ajak on air, namun mohon maaf karena bawa muatan berat sehingga harus fokus ya dalam berkendara. Seperti Pak Bugu ini mengirimkan sebuah video Sudu Cakra, apabila Anda juga sedang berkendara sendirian, takutnya kalau chat terlalu panjang itu nanti akan membutuhkan waktu yang lama, bisa kirim voice note juga.
0: Yeah.
2: Kemudian dari Bapak Nurwanto menginformasikan di Kecubung Pace sekarang ramai sekali karena sedang berlangsung pawai budaya. Sudu Cakra yang arah ke Patihan Locera juga bisa cari alternatif lain saja. Apabila terburu-buru ya, mungkin bisa lewat jalur Batembat atau bisa lewat jalur lainnya. Kemudian dari Bapak Sujoko menginformasikan arah ke Tulungagung ini sudah nyampe di Simpang 3 Pasar Keras Kediri. Arus lalu lintas disampaikan ramai, banyak truk muatan barang yang melintas di sana, Alvan.
0: Oke, terima kasih Iis Atin di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, bergabung ada Mas Azril. Selamat siang, Mas.
5: Selamat siang, Mas Alvan.
0: Iya, mana kemana rute hari ini?
5: Jombang ke Blora, Mas.
0: Wah, ini jauh, Mas. Kopeng ke Gresik tadi.
5: Iya.
0: Sudah sampai mana, Mas Azril?
5: Ini sekitaran Ngulanan Bojonegoro.
0: Oh, baru berangkat.
5: Mboten, kudu nangis aku, Mas.
0: Gimana?
5: Tadi kan sudah berangkat sekitar jam 10:30 tadi.
0: Oh.
5: Nah, meluncurlah kita lewat Kabuh, Sukorame, Dungadem, situ. Nah, sampai Dungadem, sudah sampai Dungademnya ini sudah melewati perbatasan Lamongan Bojonegoro kan gitu. Lepas portal itu. Nah, di situ jalur dialihkan, Mas.
0: Wah, terus
5: ada kenapal.
0: Kenapal, ya.
5: Ya. Nah, yang untuk pengalian jalur ini untuk kendaraan yang tinggi itu kemungkinan enggak bisa, soalnya saya pernah lewat situ. Kabelnya itu enggak terlalu tinggi. Nah, terpaksa saya lurus. Lah, ternyata masih di urutan nomor berapa tadi, 16 atau berapa tadi kalau nggak salah.
0: Masih bermula.
5: Nah, iya. Akhirnya mau nggak mau putar balik saya. Putar balik kembali ke jalur utama Jombang Babat.
0: Oh alah, pantesan kok baru sampai Bojonegoro tadi.
5: Nah, seharusnya kan untuk pengalian jalan itu yang mungkin mohon maaf untuk truk besar ataupun muatan tinggi itu kan mungkin dialihkan lewat situ kan, mungkin gitu ya, atau di Tokorame situ atau gimana. Enggak, itu di sudah dekat dengan lokasi mungkin sekitar kurang 1 kilo atau 1,5 kilo gitu. Ya, mau enggak mau kita balik gitu, Mas.
0: Karena yang jenengan bawa yang enggak besar tapi tinggi, Mas, itu truknya.
5: Nah, itu dia. Enggak besar tapi tinggi.
0: Oh iya.
5: Soalnya yang pengaliannya sudah pernah lewat situ, Mas Agung.
0: Dan apa, nyantol ya atasnya?
5: Dan keuntungan waktu itu pas lewat situ itu kosong gitu. Nah, kita kan jadi bisa estimasi kan, wah ini nanti kalau misalkan muatan lewat sini jelas gak bisa. Kan otomatis seperti itu kita. Nah, jalurnya seperti itu. Dan jalurnya yang pernah saya lewati itu.
0: Wah, oh, alah. Berarti sampai Blora jam berapa, Mas? Sore nanti berarti?
5: Iya, estimasi jam 4:30, jam 5 ya. Ini soalnya kan daerah Ngulanan Bojonegoro ini juga sudah ada perbaikan jalan ini. Yang dipakai satu jalur bergantian.
0: Nah itu, lama lagi nanti nunggunya.
5: Ini lumayan panjang. Ya. Terus nanti di sekitaran Kali Tidu ya. Kali Tidu juga perbaikan masih 2 titik kalau nggak salah itu.
0: Itu masuk Pantura, Mas, ya?
5: Iya, Pantura. Jalur Bojonegoro Cepu Blora.
0: Oh, masih ada perbaikan di sana sampai sekarang?
5: Ini Ngulanan masih, Mas. Ini lumayan panjang yang dari barat ke timur ini. Belum tahu untuk nanti kali tidak gimana ini. Nanti insya Allah diinfokan mas.
0: Oke, ya masih bau-bau Agustusan mas, jadi ya masih ramai lah, paling tidak sampai minggu ini terakhir.
5: Nah itu maksudnya, itu kan yang saya sesalkan itu kenapa kok dekat banget gitu loh untuk pengalian.
0: Harusnya
5: lumayan banyak yang putar balik tadi mas.
0: Perkiraan awal sudah sampai lokasi nih kalau lancar tadi?
5: Kalau perkiraan sudah lepas cepu.
0: Oh.
5: Sudah hampir, okay. Ya udah nyampe sih. Jam 10:30, 11:12 ya udah hampir nyampe. Biasanya jam 3 sampai sana mas.
0: Oh, oke, okay, baik. Ya itulah mas, apa cerita-cerita di jalan yang kadang tiba-tiba nah, harus muter gitu.
5: Betul, seperti itu.
0: Oke, siap, hati-hati mas. Ini nanti masih bau-bau Agustus, takutnya ada hambatan-hambatan lagi.
5: Siap, nanti diinfokan mas untuk kedepannya nanti. Kalau misalkan ada kewaspadaan di jalur Bojonegoro Cepu Merah.
0: Ya, tapi untuk cuaca aman mas ya sepanjang jalan tadi?
5: 33 derajat mas.
0: Wah, panasnya itu ya.
5: Ini melawan cerengengi.
0: Itu pakai kacamata hitam mas? Enggak pakai.
5: Kuning.
0: Oh, kuning.
5: Kacamatanya kuning.
0: Ya, mending lah biar enggak silau-silau.
5: Cuma badannya ini langsung kena silau matahari.
0: Oke.
5: Okay. Ke barat kan Mas.
0: Iya, sore-sore tambah sore tambah silau nanti.
5: Iya, betul sekali.
0: Oke, hati-hati Mas Azril.
5: Oke, siap. Terima kasih Mas Alfan.
0: Siap. Matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Azril tadi juga terjebak kegiatan PHBN di jalur Sukorame yang menuju ke arah Bojonegoro. Harus dialihkan seluruh cakra, terutama untuk kendaraan dengan dimensi besar ataupun juga tinggi harus memutar memang. Untuk wilayah Pace tadi juga sama, ada pawai budaya siang sampai sore ini. Jadi yang mau melintas di lokasi patuhi arahan petugas, mungkin juga sudah disediakan rambu-rambu untuk jalur alternatif yang sudah disediakan. Kawasan Pace, kalau di Nganjuk berlangsung pawai budaya untuk di siang sampai sore nanti.
1: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam Suara.

0: Ya masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Ke Danti silakan.
1: Hari ini kalau kita amati seputaran studio Radio Cakra Krishna, jelang sore berawan Alvan sudah mulai mendung ya. Kalau dilihat dari kaca ruang gatekeeper pada sore, menjelang sore hari ini, yang sisi barat juga sudah mulai berawan. Adakah lokasi lain yang kira-kira hujan untuk menjelang sore hari ini? Monggo boleh ditambahkan.
0: Sejauh ini belum ada masuk hujan ya?
1: Belum ada informasi. Hanya saja kok kita amati ini sudah mulai berawan. Bahkan biasanya sampai jam 4 itu masih cukup terik. Ini nggak ada terik-teriknya sama sekali. Berawan ya menjelang sore hari ini. Kemudian kalau kita geser informasi lainnya, kita juga terima data dari rekan-rekan BMKG. Ini terkait dengan informasi iklim dasarian Provinsi Jawa Timur update per hari ini, Senin 31 Agustus 2026. Kalau untuk analisis mulai dari tanggal 21 sampai dengan 31 Agustus 2026, untuk HTH atau hari tanpa hujan itu berturut-turut di wilayah Jawa Timur pada umumnya dalam kriteria kekeringan ekstrim. Jadi lebih dari 60 hari. Sementara kalau untuk distribusi curah hujan dasarian 3 Agustus 2026 di Provinsi Jawa Timur pada umumnya dalam kriteria rendah. Dan untuk prediksi 1 sampai dengan 10 September 2026 curah hujan dasarian 1 September di tahun 2026 di Provinsi Jawa Timur pada umumnya diprediksi pada kriteria rendah juga. Jadi peluangnya lebih dari 90%. Jadi masih rendah peluang hujannya di puncak musim kemarau ini. Ada tambahan Mas Azril yang tadi sudah on air sama Alvan. Ini beliau mengirimkan sebuah video dengan keterangan, nah sudah padat lagi, ternyata menjumpai perbaikan jalan. Kalau dari
0: di jalur Pantura tadi katanya.
1: Iya, ini di wilayah Mojosari Bojonegoro Alvan. Jadi tadi habis curhat perjalanannya ternyata ada hambatan, baru saja selesai on air ini sudah ketemu hambatan lagi. Padat sekali kalau dari video yang dikirimkan oleh Mas Azril ya. Jadi di sana ada petugasnya, kemudian ada traffic cone, ada penandanya juga. Jadi ini kalau diamati antri jalur karena buka tutup bergantian.
0: Iya, yang cukup ramai tadi karnaval.
1: Iya,
0: yang ini perbaikan.
1: Perbaikan jalan. Yang sabar Mas Azril ya. Semoga juga nanti setelah ini gak ketemu hambatan lainnya, semoga aman-aman saja.
0: Lebih aman atau lebih malam sih ya? Gak ada karnaval kan?
1: Iya, sudah selesai semuanya ya. Ini kalau diamati ternyata di sana juga tidak seterik hari-hari sebelumnya Alvan. Ini juga sedikit berawan ya hari ini di wilayah Nganjuk, kemudian Bojonegoro juga sama berawan menjelang sore hari ini. Wilayah lainnya boleh ditambahkan atau mungkin sudah ada daerah yang hujan lainnya Alvan.
0: Ya, terima kasih Danti Danila di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, untuk hari ini tanggal 31 Agustus ya 2026, hari terakhir di bulan kemerdekaan, masih banyak kegiatan mulai dari karnaval sampai basar yang juga berlangsung. Kemarin masih ada di Kertosono basarnya. Ini yang mau melintas di Kertosono mungkin apakah hari ini masih ada juga. Karena juga menutup di jalur utama yang depannya stasiun mengarah ke timur. Itu ditutup total kemarin karena ada basar yang akan berlangsung beberapa hari ke depan. Jadi yang mau ke arah Kertosono bisa lebih hati-hati di penghujung bulan Agustus ini. Untuk kedepannya dari bahwa informasi juga tidak ada hari libur lagi ya. Jadi untuk bulan September, Oktober, November sampai Desember ini tidak ada tanggal merah. Jadi full masuk semuanya nanti. Untuk tanggal merah yang tidak ada, September, Oktober, November. Paling dekat Desember nanti, Natal tanggal 25. Untuk beberapa bulan ke depan tanggal full hitam ini, tidak ada hari cuti bersama ataupun juga hari libur. sampai tanggal 25 Desember nanti.
2: Ayo Dolan, Radio Cakra Krishna.
4: Bukit Salju Ngetos Nganjuk. Anda ingin wisata ke air terjun, mendaki gunung, wisata perbukitan yang instagramable, atau ke agrowisata alami? Semua ini ada di Nganjuk. Kali ini kita akan mengunjungi wisata instagramable di Nganjuk. Saya sudah berada di Bukit Salju Ngetos Nganjuk, bukit dengan pepohonan, hutan pinus yang berada di Pegunungan Wilis dan sudah dipermak sedemikian rupa oleh pemerintah dan warga desa setempat menjadi destinasi wisata yang keren. Di Bukit Salju Ngetos Nganjuk ini juga terdapat gazebo, area spot foto payung, rumah pohon, spot foto sayap, juga terdapat beberapa tempat yang bernilai sejarah, yaitu benteng pasukan dan tempat penyimpanan senjata Belanda serta sumber air Banyu Towo. Bukit Salju Ngetos berada di Desa Salam, Judek, Blongko, Kecamatan Ngetos, Kabupaten Nganjuk. Berjarak sekitar 45 km dari pusat Kabupaten Nganjuk. Dengan jarak tempuh sekitar 50 menit, rute termudah menuju wisata Bukit Salju Ngetos Nganjuk sama dengan rute air terjun Pringjowo. Belum diketahui pasti kenapa wisata di Nganjuk ini diberi nama Bukit Salju, padahal areanya dipenuhi oleh pohon-pohon pinus yang rimbun dan menjulang tinggi, gapura dari bambu dengan tulisan Bukit Salju. Selanjutnya, kita akan disuguhi dekorasi payung warna-warni yang menghiasi atas jalan masuk. Kemudian, ada juga spot foto lainnya seperti deck view yang dipasangi di batang pohon dan juga rumah Cinderella.

Ya, sementara itu seorang relawan pemadam kebakaran yang juga berjuang untuk memadamkan kebakaran hutan di Kalimantan atas nama Ahmadin ini meninggal dunia. Ahmadin sempat menjalani perawatan imbas sesak nafas di RSUD Sultan Imanuddin di Kabupaten Kota Waringin, Kalimantan Tengah. Ahmadin merupakan relawan damkar dari Kalimantan yang juga turut terlibat dalam penanganan kebakaran hutan di wilayah Kobar. Ia disebut sempat mendapatkan penanganan di rumah sakit setelah sesak nafas karena terus berjibaku dengan asap sejak satu minggu terakhir. Kondisinya lalu memburuk dan mengembuskan nafas terakhir pada hari Minggu kemarin malam. Kata Dwi Agus Suhartono, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran setempat, sebelumnya terdapat dua anggota Satgas Karhutla yang harus mendapatkan perawatan di RSUD Sultan Imanuddin. Namun perjuangan Ahmadin berakhir setelah dinyatakan meninggal dunia, sementara satu petugas lain sampai saat ini masih harus mendapatkan perawatan intensif.

0: Aku menjamin dengan sebuah istana di bagian tepi surga bagi orang yang meninggalkan debat, meski dia berada di pihak yang benar. Sebuah istana di bagian tengah surga bagi orang yang meninggalkan dusta, meski dia sedang bercanda. Dan istana di bagian atas bagi seorang yang memperbaiki akhlaknya. Hadis riwayat Abu Daud.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Menit ke 5 lepas dari jam 5 sore Turu Cakra. Nganjuk cukup mendung ya, sore hari ini cukup berawan. Yang mau melintas di Nganjuk bisa lebih hati-hati. Mungkin juga bisa bawa jas hujan ya, karena lumayan cukup mendung sore hari ini. Meskipun dari BMKG perakirannya tidak turun hujan, tapi untuk antisipasi hujan lokal, ini bisa bawa jas hujan untuk Anda yang melintas di Kabupaten Nganjuk dan sekitarnya. Mulai berawan, padahal sempat sangat panas di siang tadi, tapi masuk jam 3 ini sudah mulai merata mendung di wilayah Kabupaten Nganjuk dan sekitarnya. Sedulur Cakra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Naria. Ada Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria.
2: Nama saya Bapak Pagianto, alamat Desa Merah Mulyorejo, RT 03, RW 01, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora. Saya mau beri kesaksian untuk istri saya. Istri saya menderita sakit kelenjar payudara. Saya memutuskan untuk ke pengobatan herbal, yaitu ke nutrisi Naria dengan jenis CA dan Gester. Paket ke 1 itu belum habis, sudah mulai ada perubahan. Perubahannya ya rasa sakitnya itu sudah berkurang, terus benjolan itu sudah mulai mengecil dan mulai melunak. Herbal Naria, obat pilihanku.
1: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
0: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Naria. Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Naria terdekat. Atau Anda bisa langsung kunjungi di Wiyata Herbal Naria Ngoro Jombang yang ada di Jalan Raya Blimbing Pulau Rejo, masuk Dusun Maron, Desa Sidowarek, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang.

0: Info Nganjuk 106,1 Radio Cakra Krishna.
1: Masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS Sekolah Rakyat Nganjuk digelar mulai hari ini, Senin 31 Agustus 2026. Dengan dimulainya pelaksanaan MPLS ini, maka seluruh siswa sekolah rakyat, baik tingkat SD, SMP hingga SMA, resmi menempati asrama untuk memulai kegiatan belajar. Bupati Nganjuk Marhen Jumadi yang hadir untuk meresmikan MPLS mengatakan, kegiatan ini bukan hanya sekedar menceritakan dan memperkenalkan lingkungan sekolah kepada siswa. Kang Marhen juga menjelaskan bahwa sekolah rakyat merupakan salah satu program pemerintah untuk memutus rantai kemiskinan di masyarakat.
0: Info Nganjuk dipersembahkan 106,1 Radio Cakra Krishna.
2: Saatnya kami sampaikan beragam informasi dari berbagai daerah yang disiarkan serentak di jaringan Radio Krishna Group dan Cakra Krishna, jaring radio.
3: Halo, selamat sore. Kembali di program Jaring Radio bersama saya, Intan Anggraini. Pemerintah Kabupaten Trenggalek menggelontorkan anggaran 63,8 miliar untuk memperbaiki ruas jalan Pandean Malasan. Selengkapnya disampaikan oleh Rara, Radio Krishna FM Trenggalek.
4: Bupati Trenggalek Muhammad Nur Arifin mengatakan perbaikan jalan tersebut menggunakan anggaran dari dana alokasi khusus atau DAK. Sementara itu, ruas jalan yang diperbaiki sepanjang 5 km. Menurutnya, kerusakan jalan tersebut menjadi salah satu atensi dari pemerintah daerah. Bahkan telah dimasukkan dalam daftar ruas yang membutuhkan penanganan segera. Namun, pihaknya mengakui proses perbaikan sempat tertunda akibat keterbatasan anggaran. Bupati menilai ruas jalan tersebut merupakan akses penting bagi masyarakat karena menjadi alternatif menuju Kabupaten Tulungagung maupun sebaliknya. Dengan revitalisasi jalur diharapkan mobilitas dan perekonomian warga kembali lancar. Saya Rara melaporkan dari Radio Krishna FM Trenggalek.
3: Gelaran event Madiun Menari 2026 menjadi salah satu upaya pemerintah Kota Madiun untuk membangun ekosistem ekonomi kreatif sekaligus melestarikan budaya tari Beksan Parisuko. Selengkapnya disampaikan oleh Diana, Radio Krishna FM Madiun.
5: PLT Wali Kota Madiun, F. Bagus Panuntun, mengatakan kegiatan tersebut melibatkan sekitar 5.000 penari dari berbagai unsur masyarakat. Kegiatan Madiun Menari 2026 lahir dari aspirasi masyarakat dan pelaku seni yang menginginkan adanya ruang bersama untuk mengenalkan budaya lokal, yakni tari Beksan Parisuko secara luas. Pemerintah Kota Madiun hadir sebagai fasilitator agar gagasan ruang bersama untuk mengenalkan budaya lokal itu dapat diwujudkan melalui keterlibatan masyarakat sekaligus menggerakkan sektor ekonomi kreatif daerah. Tahun ini, gelaran Madiun Menari yang baru pertama kali digelar tersebut mengusung tema Satu Kota, Satu Gerak, Satu Irama. Saya Diana melaporkan dari Krishna FM Madiun.
3: Sebuah rumah toko atau ruko di Jalan Raya Pasar Gedung Adem, Kecamatan Gedung Adem, Kabupaten Bojonegoro terbakar pada Minggu 30 Agustus 2026. Selengkapnya disampaikan oleh Desta, Radio Krishna FM Bojonegoro.
6: Kebakaran tersebut menghanguskan sebagian besar bangunan beserta sejumlah barang dagangan dengan total kerugian ditaksir mencapai sekitar 1 miliar rupiah. Kabid Pemadam dan Penyelamatan Dinas Damkarnat Kabupaten Bojonegoro, Ahmad Agus Salim mengatakan, ruko yang terbakar tersebut diketahui milik Siti Ulfiah, 49 tahun. Petugas Damkar menerima laporan adanya kebakaran tersebut sekitar jam 4 waktu Indonesia Barat. Proses pemadaman berlangsung hingga api berhasil dikendalikan dan dipadamkan sekitar jam 6 lebih 30 waktu Indonesia Barat. Akibat kebakaran itu, bangunan ruko 2 lantai berukuran sekitar 6 x 30 meter mengalami kerusakan sekitar 75%. Sejumlah barang di dalamnya turut terbakar, diantaranya sepatu, tas, topi, buku, serta berbagai peralatan sekolah. Tidak terdapat korban jiwa maupun korban luka dalam peristiwa kebakaran tersebut. Sementara dari hasil penanganan awal, kebakaran diduga disebabkan oleh korsleting listrik pada perangkat CCTV. Saya Desta melaporkan dari Radio Krishna FM Bojonegoro.
3: Polres Wonosobo menerjunkan ratusan personil untuk mengamankan seluruh rangkaian Dieng Kultur Festival 16 tahun 2026. Selengkapnya disampaikan oleh Nisa, Radio Krishna FM Wonosobo.
7: Pengamanan dilakukan menyusul meningkatnya aktivitas masyarakat dan wisatawan di kawasan Dieng selama pelaksanaan festival budaya tahunan tersebut. Sejak Jumat malam, petugas telah terlihat melakukan pengaturan lalu lintas, penjagaan, patroli, serta memberikan pelayanan kepada wisatawan. Polres Wonosobo AKBP Riki Pripurna Atmaja dalam arahannya menekankan agar seluruh personil menjalankan tugas pengamanan sekaligus memberikan pelayanan yang humanis, responsif, dan komunikatif kepada masyarakat. Polres Wonosobo juga mengoptimalkan pengawasan di sejumlah lokasi yang menjadi pusat konsentrasi pengunjung. Pemantauan terus dilakukan terhadap kondisi arus lalu lintas, kepadatan wisatawan, serta perkembangan situasi keamanan di kawasan Dieng. Wisatawan juga diimbau memanfaatkan kantong-kantong parkir yang telah disediakan dan tidak memarkir kendaraan sembarangan karena dapat menghambat kelancaran arus lalu lintas. Saya Nisa Aryani melaporkan dari Radio Krishna FM Wonosobo.
3: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk memetakan sejumlah wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan pada musim kemarau 2026. Selengkapnya disampaikan oleh Siska, Radio Krishna FM Nganjuk.
8: Kalaksa BPBD Kabupaten Nganjuk Sutomo menjelaskan, berdasarkan hasil asesmen, terdapat 6 desa yang tersebar di 4 kecamatan di Kabupaten Nganjuk yang masuk dalam kategori rawan kekeringan. Keenam desa tersebut yakni Desa Tempuran Kecamatan Ngluyu, Desa Ngluyu Kecamatan Ngluyu, Desa Gondang Kecamatan Paje, Desa Joho Kecamatan Paje, Desa Ngepung Kecamatan Lengkong, dan Desa Pule Kecamatan Jatikalen. Saya Siska melaporkan dari Radio Krishna FM Nganjuk.
3: Kebakaran hutan dan lahan di kawasan Gunung Semeru dilaporkan terus merembet hingga mendekati sekitar Ranu Kumbolo, Aye-aye dan Panggonan Cile. Selengkapnya disampaikan oleh Laila, Radio Krishna FM Lumajang.
9: Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Lumajang Yudi Cahyono mengungkapkan, petugas gabungan yang menangani karhutla menghadapi situasi sulit yang disebabkan angin kencang yang membuat api dengan cepat merembet ke titik baru. Selain itu, kondisi geografis yang ekstrim juga menjadi tantangan bagi petugas dalam melakukan upaya pemadaman secara manual menggunakan alat semprot jet shooter. Hingga saat ini, tim BPBD bersama relawan masih terus melakukan asesmen di lapangan seiring munculnya laporan titik api baru di jalur pendakian, tepatnya di sekitar pos 1. Saya Laila melaporkan dari Radio Krishna FM Lumajang.
3: Sebuah gedung tua Hong Wan yang berada di Jalan Lapangan Asri, Kecamatan Bumi Ayu, Kabupaten Brebes, tiba-tiba ambruk pada Minggu 30 Agustus 2026. Selengkapnya disampaikan oleh Reva, Kasiku FM, Brebes.
10: Gedung tua peninggalan zaman kolonial yang merupakan bekas pabrik tepung tapioka itu ambruk pada pukul 05.30 waktu Indonesia Barat dan menimpa 3 rumah yang berada di sekitar gedung. Kepala Pos BPBD Bumi Ayu, Budi Sujatmiko mengatakan, dalam peristiwa tersebut terdapat 3 orang korban yang ditemukan meninggal dunia dari balik reruntuhan gedung. Ketiga korban yakni 2 orang anak, kakak beradik, dan seorang lansia berinisial K, 85 tahun. Usai dievakuasi, ketiga korban dibawa ke RSUD Bumi Ayu untuk penanganan lebih lanjut, sebelum akhirnya dipulangkan kepada keluarga. Saya Reva melaporkan dari Radio Kasih FM Brebes.
3: Semarak perayaan HUT Kabupaten Pati ke-703 tidak hanya terasa melalui hiburan, tetapi juga dari tingginya partisipasi masyarakat dalam berbagai kegiatan. Selengkapnya disampaikan oleh Yuni, Radio Krishna FM Pati.
11: dalam rangkaian Rotu Kilo Raya MNC yang digelar pada 28 hingga 29 Agustus 2026, masyarakat Pati ikut ambil bagian dalam sejumlah kegiatan, mulai dari senam sehat hingga lomba menghias tumpeng. PLT Bupati Pati Risma Adi Chandra pun mengapresiasi adanya kegiatan tersebut. Menurutnya, Pati selama ini sudah aman dan damai, sehingga alangkah lebih baik jika masyarakatnya pun semakin sehat dan bahagia. Yuni Cahyagita melaporkan dari Radio Krishna FM Pati.
3: Polisi mengamankan dua tersangka dugaan penganiayaan terhadap anak berusia 3 tahun. Selengkapnya disampaikan oleh Rizka, Radio Krishna FM Malang.
12: Kasus tersebut terungkap setelah unit PPA Satreskrim Polresta Malang Kota menerima informasi dari RSSA Kota Malang pada Minggu 30 Agustus 2026 terkait seorang anak yang menjalani perawatan dalam kondisi serius. Korban ditemukan mengalami sejumlah luka dan memar pada tubuhnya. Polisi kemudian mengamankan dua orang yang diduga terkait kasus tersebut, yakni SM 21 tahun, orang tua kandung korban, dan MA 26 tahun. Keduanya ditangkap di rumah orang tua MA di wilayah Poncokusumo, Kabupaten Malang, dan kini masih menjalani pemeriksaan. Penyidik masih mendalami penyebab luka serta rangkaian peristiwa yang dialami korban. Polisi juga terus mengumpulkan keterangan saksi dan barang bukti untuk mengungkap secara utuh kasus dugaan penganiayaan tersebut. Rizka Aprilina, Krishna FM, Malang.
3: Gelar budaya Loakulu ditutup meriah dengan pertunjukan jaranan dan reog. Selengkapnya disampaikan oleh Tata, Radio Krishna FM, Loakulu, Kalimantan Timur.
13: Wakapolres Kutai Kartanegara menghadiri acara penutupan gelar budaya Loakulu yang menjadi ajang pelestarian seni dan budaya masyarakat. Kegiatan tersebut berlangsung dengan suasana meriah dan mendapat antusiasme oleh masyarakat. Sebanyak 18 paguyuban jaranan dan reog turut ambil bagian dalam memeriahkan panggung budaya. Penampilan kesenian tradisional tersebut menjadi salah satu daya tarik utama dalam rangkaian kegiatan. Kehadiran Wakapolres Kukar menjadi bentuk dukungan kepolisian terhadap kegiatan budaya masyarakat, sekaligus upaya menjaga kebersamaan dan keamanan selama acara berlangsung. Kegiatan ditutup dengan suasana semarak dan apresiasi terhadap para pelaku seni yang telah berpartisipasi. Saya Tata melaporkan dari Krishna Loakulu, Kalimantan Timur.
3: BPJS Ketenagakerjaan Pacitan mencatatkan pembayaran sekitar 4.543 diklaim dengan total nilai mencapai 37 miliar sepanjang Januari hingga Agustus 2026. Selengkapnya disampaikan oleh Rati Anggraini, Radio Krishna FM, Pacitan.
14: Saat ini sekitar 65 ribu pekerja telah menjadi peserta aktif dari berbagai sektor. Besarnya nilai klaim menunjukkan pentingnya perlindungan jaminan sosial bagi pekerja. Program yang diberikan meliputi jaminan hari tua, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan pensiun, serta jaminan kehilangan pekerjaan. BPJS Ketenagakerjaan terus mendorong perluasan kepesertaan terutama bagi pekerja informal, seperti petani, pedagang, dan nelayan. Media diajak membantu menyosialisasikan manfaat jaminan sosial agar semakin banyak pekerja di Pacitan mendapatkan perlindungan. Rati Anggraini, Krishna FM, Pacitan.
3: Kobaran api yang tiba-tiba muncul mengancam perkebunan karet di Kelurahan Teluk Pemedas, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara pada Sabtu 29 Agustus 2026. Selengkapnya disampaikan oleh Amoy, Radio Krishna FM, Samboja, Kalimantan Timur.
15: Di tengah kondisi cuaca panas dan kering, api dengan cepat membakar vegetasi di area perkebunan. Petugas gabungan dari Polsek Samboja, Koramil Samboja, Damkar Samboja, dan PMI segera mendatangi lokasi kebakaran begitu mendapatkan laporan dari masyarakat. Dengan bantuan mobil tangki serta kendaraan patroli, petugas gabungan melakukan pemadaman di titik-titik api

Radio Krishna FM Nganjuk, Radio Krishna FM Trenggalek, Radio Krishna FM Madiun, Radio Krishna FM Bojonegoro, Radio Krishna FM Pacitan, Radio Krishna FM Lumajang, Radio Krishna FM Malang, Radio Krishna FM Wonosobo, Radio Kasihku FM Brebes, Radio Krishna FM Pati, Radio Krishna FM Samboja Kalimantan Timur, Radio Krishna FM Loakuru Kalimantan Timur, Radio Krishna FM Samarinda Kalimantan Timur, dan Radio Cakra Krishna FM Nganjuk. Jaring Radio dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Iya, gatekeeper Danti.
1: Mas Novianto mengabarkan wilayah Tulung Rejo Pari Kediri cuacanya saat ini mendung seperti mau hujan.
0: Oh, sama ya.
1: Iya, sama. Di sini juga semakin mendung, Alvan, anginnya kalau diamati juga semakin kencang ya. Untuk wilayah lain tadi yang Mas Azril, ternyata tebakan kita sedikit meleset kalau di wilayah Bojonegoro itu masih cukup panas kata beliau. Ini dalam antrian yang cukup panjang. Ini ternyata habis esnya, padahal sudah sempat bawa es teh ya, tinggal tetes terakhir.
0: saking panasnya,
1: sebenarnya bawa air mineral, tapi karena saking panasnya dibawa di dalam kendaraan jadi air hangat, kata beliau. Ini tinggal nyeduh pakai teh ya, Alvan, kalau sampai airnya hangat ini, Mas Azril. Tetap semangat, hati-hati di jalan. Ada Bapak Puguh bypass Nganjuk, aman, lancar, dan masih panas di sana. Okay. Ini kayaknya wilayah Nganjuk yang timur sama Kediri yang sisi barat ya. Ini sudah mulai berawan. Soalnya kalau yang Nganjuk wilayah kota, ini juga masih cukup panas sampai dengan sore hari ini. Lalu lintasnya aman, lancar, tidak ada hambatan, Alvan.
0: Ya, terima kasih Danti Danila di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Ya lumayan mendung sore ini, hari ini di Kabupaten Nganjuk dan sekitarnya, Seduru Cakra. Di tempat Anda bagaimana, dapat tambahkan juga ya lewat 0852 9001061 ke Gatekeeper Iis.
1: Ya, terkait dengan kebakaran mobil pick up di kawasan Rejoso, mohon maaf, ini di kawasan Sukomoro yeah. Nganjuk. Nah, ini kan di jalur tol Ngawi Kertosono. Nah, tepat di kilometer 650 jalur B atau dekat dengan makamnya Marsinah. Kalau dari situ kelihatan sekali. Mobil pick up itu nopol G 9937LZ yang melintas di ruas tol tersebut, penumpang dari warga Sidoarjo itu melihat ada percikan api dari mobil pick up L300 tersebut yang diduga adanya korsleting arus listrik begitu dari kendaraan tersebut. Kemudian sang sopir dan juga kernet turun dan api kemudian membesar menghanguskan pick up itu. Setelah mengetahui api itu membesar, petugas dari Tol Nganjuk menghubungi anggota Dinas Damkar Mat. Setelah mendapatkan laporan siaga 1 Mako, ini langsung menuju ke lokasi dan memadamkan api hingga benar-benar padam. Belum diketahui ini untuk muatannya itu muatan apa, namun untuk kerugiannya cukup besar, mencapai 150 juta rupiah. Informasi selanjutnya dari Bapak Agus ini tadi ke arah Pare Kediri, betul sudah mulai mendung. Saat ini saya sudah nyampe di Polem Pare Kediri. Lalu tadi juga Pak Rahmat menginformasikan untuk sekitaran pojok Juwet Nganjuk, ini diinfokan juga mendung, lalu lintas masih aman lancar. Alvan.
0: Ya, terima kasih Iis Atin di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, mobil pickup yang terbakar tadi, informasi masuk, terjadi di ruas tol kilometer 650. Ini masuk di kawasan Sukomoro ya, tapi di jalur tol, jalur B. Mobil terbakar tadi dari siang, untuk proses pemadaman informasinya sudah selesai di jam 3 nanti. Mungkin untuk Anda yang melintas di ruas tol kilometer 650B dapat tambahkan ya untuk kondisi terkini bagaimana. Dari beberapa dokumentasi yang masuk, memang untuk bangkai truknya ini sudah dipinggirkan, sudah mepet ke jalur lambat di jalan tol. Tapi untuk kebakaran tadi juga sempat membuat kepadatan karena untuk proses pemadaman juga harus berlangsung memakan badan jalan tol. Mungkin yang melintas di kilometer 650B, ruas tol Nganjuk, ini dapat tambahkan kondisi terkini bagaimana lewat 0852 9001061.
2: Pagi yang baru, tantangan lebih besar. Di balik setiap langkah produktif Anda, ada triliunan sel yang bekerja tanpa henti. Berikan mereka apresiasi yang layak. Hadir dari kearifan alam, dengan teknologi terkini, Herbal Naria diracik sempurna dari 100% herbal pilihan. Sebuah dedikasi untuk menjaga ritme hidup Anda tetap harmonis. Temukan 3 proteksi esensial Naria CA untuk stamina yang tak pernah padam, Naria Gester, solusi cerdas untuk kenyamanan pencernaan, dan Naria DM untuk keseimbangan gula darah Anda. Apapun ambisi Anda hari ini, biarkan tubuh Anda mendukungnya dari dalam, karena kesehatan sejati berawal dari tingkat sel. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Ya, untuk Anda yang baru bergabung di 106,1 FM Radio Cakra Krishna, ketinggalan informasi bisa cek ulang di website cakrakrishna.com atau ikuti media sosial, ada Facebook ataupun juga akun Instagram Radio Cakra Krishna. Update terkait dengan kebakaran hutan di kawasan Gunung Semeru, Sudiro Cakra, ini dilaporkan terus meluas hingga mendekati sekitar Ranu Kumbolo, dan hembusan angin yang kencang di lokasi kejadian juga memicu api dengan cepat menjalar ke titik-titik baru, terutama di sepanjang jalur pendakian. Kata Yudi Cahyono, Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Lumajang, saat ini situasi sulit yang dihadapi oleh tim lapangan, salah satunya adalah angin yang cukup kencang di lokasi kebakaran. Menurutnya, upaya pemadaman saat ini terus dioptimalkan lewat jalur darat oleh tim gabungan yang terdiri dari BPBD, kemudian para relawan hingga personel TNI dan Polri. Pihaknya menjelaskan, upaya pemadaman dilakukan oleh tim gabungan secara manual. Namun upaya pemadaman tersebut tidak berjalan dengan mudah karena petugas di lapangan menghadapi kendala berat akibat kondisi geografis yang cukup ekstrim. Selain jalur darat, upaya pemadaman sebelumnya juga sempat dilakukan dengan menggunakan helikopter yang dikerahkan oleh pemerintah pusat. Namun untuk upaya pemadaman dengan helikopter ini terpaksa harus dihentikan sementara waktu karena faktor cuaca, yakni angin yang cukup kencang, cukup membahayakan jika masih memaksakan menerbangkan helikopter di lokasi kebakaran, karena angin kencang dapat berpotensi mengganggu penerbangan di sekitar lokasi. Hingga saat ini, tim BPBD bersama dengan relawan masih terus melakukan asesmen di lapangan seiring munculnya laporan titik api baru di jalur pendakian Gunung Semeru, tepatnya di sekitaran pos 1.

0: Ya ke Iis.
1: Ya ada Pak Mamat ini tadi menginformasikan menuju ke arah Tulungagung via Kaliombo ke Kediri yang sudah dibuka tersebut. Ini lancar, tidak ada hambatan, cenderung ramai yang dari arah Tulungagung, kendaraan roda 4 dan juga kendaraan pribadi. Jembatan Kaliombo ini sudah dibuka sejak tanggal 22 Sri Cakra 22 Agustus kemarin. Sampai dengan saat ini infonya memang cukup lancar dan ramai digunakan jalur tersebut. Informasi selanjutnya dari Bapak Agus, ini sudah melintas di jalur Nganjuk, tepatnya Sukomoro, depannya Patung Marsina masih aman, tidak ada hambatan, cuaca juga memang mendung. Kemudian dari Bapak Chandra Budi, ini tadi menginformasikan siang hari tadi itu sempat melintas di Bajulan Rojaret Nganjuk arah ke Blongko, terlihat ada asap dari Gunung Wilis, jadi mungkin ada aktivitas bakar lahan begitu ya di sekitaran Gunung Wilis. Karena memang kata Pak Chandra musim kemarau ini banyak yang lagi bakar-bakar juga, bakar sampah, bakar lahan. Ya itu sebetulnya kurang rekomendasi ya, jadi tidak diperbolehkan, takutnya nanti malah menjadi kebakaran besar begitu. Kemudian dari Pak Maskur ini tadi sempat kirim video juga, nanti saya coba cek kembali karena sepertinya Pak Maskur ini menunaikan ibadah umroh ternyata. Terima kasih Pak Maskur, ada video lumayan panjang yang dikirimkan beberapa menit ini. Di depannya gedung-gedung tinggi di kawasan Mekah Arab Saudi.
0: Masya Alvan. Allah, kapan dikirimkan?
1: Baru saja, baru saja. Berarti di sana kan masih siang ya Van ya, untuk waktunya ya Alvan.
0: Ya, Seteru Cakra sementara saat ini sudah tersambung dengan Bapak Maskur. Selamat sore, Pak Maskur. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan selamat siang untuk waktu di Madinah saat ini.
0: Di Madinah, Masya Allah. Berangkat kapan, Bapak Maskur?
2: Ya, alhamdulillah. Kita atas izin Allah, saya berangkat hari Sabtu ya. Hari Sabtu, kemudian tetap di hari Sabtu karena beda 4 jam. Jadi walaupun hampir 10 jam perjalanan di pesawat, namun tetap di hari Sabtu ya. Karena waktu di Indonesia, matahari lama tenggelamnya tuh kalau menuju ke arah barat.
0: Oh iya. Gimana Pak? Perasaan jenengan sudah sampai di tanah suci hari ini, Pak?
2: Alhamdulillah, Rabbil Alamin, luar biasa. Mudah-mudahan para sedulur Cakra Krishna dimanapun berada, para kru bisa berziarah ke makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
0: Amin. Ya, wah ini sudah sampai sana untuk kegiatan umroh nanti, Pak. Mungkin bisa diceritakan, Pak, kepada sedulur Cakra yang ada di tanah air, Pak Maskur.
2: Ya, ya, untuk nanti waktu umrah di Makkah, nanti insya Allah akan kami sampaikan. Karena kita pertama yang kita tuju ini ke Masjid Nabawi di Madinah. Jadi ini pelaksanaan kita usahakan untuk ibadah semaksimal mungkin. Ya, insya Allah, mudah-mudahan insya Allah kalau nanti di Makkah akan kami kabarkan. Dan juga kami infokan untuk suhu di Madinah saat ini 39 derajat Celcius.
0: Jam berapa Pak di sana? Jam 12 berarti? 11.
2: Ini sekarang hampir jam 12.
0: Hampir jam 12.
2: Beda 4 jam persis.
0: Iya.
2: Iya, beda 4 jam persis dengan waktu Indonesia bagian barat.
0: Panas sekali ya. Pak ya.
2: Ya, untuk walaupun kita di bawah payung-payung ini tapi rasanya masih cukup cukup panas. Tapi alhamdulillah bahagia selalu. Bahagia.
0: Alhamdulillah. Sama istri Pak berangkat Pak?
2: Iya, sama istri. Karena ini tadi di kamar kan perempuan sendiri, laki-laki sendiri beda. Jadi tidak bersatu dengan istri.
0: 14 hari Pak ya berarti?
2: 12 hari.
0: Oh, 12.
2: Kita ambil yang 12 hari. Hmm. Berarti 4 hari kita di Madinah dan insya Allah nanti 6 hari di Mekah.
0: Alhamdulillah, baik. Semoga dilancarkan Pak untuk seluruh agenda ibadah umrohnya nanti.
2: Amin, amin ya rabbal alamin. Ya, mudah-mudahan semua para kru, para sedulur cakrawala dimanapun berada selalu sehat walafiat.
0: Amin, amin. Ya.
2: Baik, bisa berziarah ke makam Rasulullah maupun melaksanakan umroh di Mekah.
0: Baik, ya, kami tunggu Pak nanti dari kabar-kabarnya Madinah. Dari Tanah Suci Pak. Ya.
2: Oke, insyaallah, insyaallah. Ya, ini persiapan salat zuhur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Maskur yang menunaikan ibadah umroh tadi di Tanah Suci juga mengabarkan untuk jam 12 kurang di sana masih ya, tapi suhu sudah 39 derajat. Jadi memang sangat panas ya seluruh cakra. Sama seperti musim haji tahun kemarin, memang di Mekah dan juga di Madinah suhunya itu sangat ekstrim. Meskipun kita di Indonesia kadang suhunya juga panas, tapi di sana lebih panas lagi. Jadi memang perlu ekstra untuk menjaga kesehatan selama menunaikan ibadah haji atau juga umroh di bulan Agustus ini.
3: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.

Batik Ngawi. Salah satu produk unggulan Kota Ngawi yaitu Batik Ngawi. Ada berbagai motif batik Ngawi. Motif-motif tersebut merupakan ciri khas dari ornamen-ornamen Kota Ngawi. Sejarah batik Ngawi berawal dari kegiatan membatik sejak zaman nenek moyang.

0: Om Ibu di Sentra Kerajinan Batik Ngawi yang terdapat di beberapa lokasi, yaitu di Desa Munggut, Kecamatan Padas, dan Desa Banyu Biru, Kecamatan Midodaren Ngawi. Desa lain juga ada yang mulai menggiatkan membatik, yaitu Desa Jengkrik dan Desa Gentang. Selain melestarikan budaya bangsa, membatik juga memberikan penghasilan tambahan yang lumayan untuk membantu perekonomian warga. Karena keindahan dan kekayaan yang dimiliki Kabupaten Ngawi, sehingga dijadikan inspirasi dan dituangkan dalam berbagai motif batik yang indah.
1: Cakrawala Budaya dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya, menit ke 54 Deru Cakra lepas dari jam 3 sore. Anda masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Saya cek ke gatekeeper dulu. Ii, silakan.
1: Ruas tol Nganjuk arah ke Surabaya. Kabar dari Bapak Alif ini tadi lancar ya, tidak ada hambatan. Tujuan akhir nanti ada di Bandara Juanda Sidoarjo, lagi jemput keluarga. Kemudian dari Pak Chandra Budi, sore hari ini ada perhelatan di wilayah Nganjuk, pasti ada yang ditinggal bertebaran di mana-mana. Bahkan habis ada acara bazar panitia, biasa saja lihat pemandangan kotor. Jadi kayak banyak sampah yang dibuang, tapi nggak dibuang di tempatnya ya. Ini kalau warga Nganjuk ini kayak sudah kebiasaan. Hal-hal seperti ini harusnya tidak diperbolehkan. Buang sampah pada tempatnya ya, Suruh Cakra, pada saat ada acara-acara, termasuk juga di bulan Agustus acara PHBN banyak sekali. Kalau hari ini ada di Pace ya, di Kecubung Pace Nganjuk arah ke barat atau arah ke Loceret Patihan, itu juga tidak bisa digunakan lewat kendaraan roda 4 lebih karena sedang ada karnaval tadi infonya. Kemudian informasi masuk ini tadi dari Bu Yulia, mohon bantuan karena di kantor Disperindak Nganjuk ini listriknya padam, apakah ada kendala, mohon untuk dibantu. Saya masih coba komunikasikan dengan rekan-rekan PLN Nganjuk, apakah ada pemadaman listrik sementara yang sifatnya itu urgent begitu. Okay. Nanti sobat saya tanyakan dulu. Kemudian dari Bulina Latifa menginformasikan Malang Kota, tempatnya Klojen, ini juga mendung, arus lalu lintas masih cenderung ramai. Alvan.
0: Ya, terima kasih Iis Atin di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, sementara itu terkait dengan kebakaran di kawasan Lembah Kijang di Gunung Arjuna yang berada di wilayah Pasuruan, ini dipastikan telah berhasil dipadamkan. Pemadaman dilakukan lewat jalur darat oleh para relawan dan juga warga setempat. Kata Sugeng Haryadi, Kepala BPBD Kabupaten Pasuruan, kebakaran terjadi pada hari Minggu malam kemarin dan sempat membesar hingga dini hari. Puluhan relawan dan tim pemadam kebakaran ini langsung berjibaku dengan api, melakukan upaya pemadaman secara manual meskipun saat kebakaran terjadi angin cukup kencang dan medan juga cukup ekstrim. Namun akhirnya pada dini hari api sudah berhasil dipadamkan, tapi tim masih terus melakukan penyisiran untuk memastikan tidak ada titik panas yang tertinggal dan bisa memicu kebakaran hutan dan lahan lanjutan. Berdasarkan data hingga hari Kamis tanggal 27 Agustus lalu, kebakaran di Gunung Arjuna Welirang telah menghanguskan 334 hektar lebih hutan dan pihak UPT Taman Hutan Raya Raden Surjo juga belum merilis data resmi total luasan hutan dan lahan yang terbakar hingga hari Senin akhir bulan Agustus ini. Ya, menjelang jam 4, saya Alvan bergeser ke Gatekeeper. Selamat sore, selamat melanjutkan aktivitas dan sehat selalu.

0: Celakalah bagi setiap pengumpat dan pencela yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Dia mengira bahwa hartanya dapat menyelamatkannya. Quran Surat Al-Humazah ayat 1-3.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Baik, selamat sore seluruh cakra. Saya Isatin yang akan menemani aktivitas Anda selama 2 jam ke depan. Anda boleh berbagi informasi, berbagi cerita, inspirasi. Sudah sampai mana perjalanan Anda? Semoga lancar, tidak ada hambatan. 0852-9001061 untuk Anda berbagi informasi. Sedulur cakra, herbal nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal nariah, nariah CA, nariah gester, dan nariah DM.
1: Gimana sih disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
2: Aduh, maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos?
1: Rutin konsumsi herbal nariah.
2: Oh iya ya,
1: iya.
2: Ada nariah CA, gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal nariah?
1: Yes.
2: Nutrisi sehat untuk sel tubuh.

Untuk mendapatkan herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Nariah terdekat. Atau Anda juga bisa menghubungi gatekeeper kami di 0852-9001061. Herbal Nariah ini juga bisa Anda dapatkan salah satunya di Wiata Herbal Nariah Banyakan Kediri. Alamatnya Dusun Geneng, Desa Maron, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri. Sasaran dari Jembatan Maron Anda ke barat kurang lebih 50 meter, ada di utara jalan.

0: Hari ini 31 Agustus 2026, akhir daripada bulan Agustus Rucakra. Besok kita sudah memasuki bulan September ya. Di akhir bulan ini masih banyak sekali acara yang dilangsungkan di kawasan Nganjuk. Salah satunya tadi di Pace ya, adanya kira budaya atau karnaval begitu. Beberapa titik lain juga masih ada, seperti tadi di Kedung Adem Bojonegoro itu juga ada karnaval. Lanjut lagi untuk kawasan Jombang juga masih ada. Anda yang mungkin saat ini perjalanannya itu terhambat imbas adanya acara karnaval PHBN lainnya, boleh diinfokan ya kira-kira jalurnya di mana. Jangan hanya info saja, tapi dokumentasi foto maupun video juga boleh Anda sampaikan. Update informasi ke Alvan, silahkan.
1: Ya, tadi informasi masuk disampaikan oleh Mbak Rizka. Ini perjalanan dari Serengat Blitar menuju ke arah Nganjuk sudah sampai di Kediri Kota, di Mojoroto tepatnya. Ini masih cukup lancar. Tadi lewatnya alun-alun belok ke kiri ke arah terminal, kemudian mengarah ke Mojoroto juga masih lancar juga, tidak ada hambatan. Ini mengarah ke Merican, belum menemui kegiatan PHBN, masih cukup aman, hanya kenaikan volume kendaraan karena juga jam-jam pulang kerja untuk sore hari ini, tapi masih aman, hanya ramai saja. Kemudian dari Pak Suparno, tadi untuk kawasan Jatikalen Nganjuk menuju ke arah Lamongan sampai di Pelosok Jombang masih cukup lancar dengan dominasi kendaraan roda 2 dan juga roda 4 pribadi IIS.
0: Terima kasih Alvan Amar, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Baik, yang sudah bergabung, halo, selamat sore Bu Inung.
4: Selamat sore Mbak Ii, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu?
4: Alhamdulillah sehat. Mugi Mbak Iis kalian konco-konco sehat ugi.
0: Amin amin. Nggih. Rejoso sudah hujan atau belum?
4: Belum, Mbak. Masih panas. Masih 33
0: derajat. Oh, ya ya ya. Ini Ngeronggot sudah mendung loh, Bu Inung.
4: Oh, ya cuma alhamdulillahnya ada angin nih, lumayan, Mbak, silir-silir.
0: Ya ya ya. Tapi di sana juga mendung kan ya sore ini?
4: Ya agak redup daripada tadi.
0: Baik.
4: Kalau kita ramai banget, Mbak.
0: Genggeh. Ini ramai karena apa, Bu?
4: Ya nggak tahu, orang jalan-jalan paling roda 2 yang paling ramai itu.
0: Pada jalan-jalan nih hari Senin ya. Rejoso. Iya. Arah kemana kebanyakan Bu? Arah ke Bojonegoro atau arah kemana ini?
4: Barat ke timur banyak ini. Sama, arah ke ya. Barat ke timur.
0: Siap,
4: mungkin
0: baik.
4: Pulang kerja atau anak-anak sekolah itu pulang sekolah mungkin.
0: Nah, bisa jadi begitu. Oke, iya. Ada tambahan Bu Inung?
4: Tadi mendengarkan Pak Maskur, selamat menunaikan ibadah umroh, semoga lancar, sehat selalu. Diparingi kuat, pulang ke Indonesia nanti selamat.
0: Amin, amin, amin. Dan semoga nular ke kita semua ya Bu Inung.
4: Amin, alhamdulillah saya sudah, Mbak.
0: Alhamdulillah, doakan saya dong berarti ya.
4: Ya semoga kan mbak-mbaknya semua, mas-masnya bisa nyusul Pak. Siapa tadi Pak Maskur?
0: Pak Maskur, oke, iya. Siap. Matur nuwun waktunya Bu, doa baiknya juga. Selamat melanjutkan aktivitas. Selamat sore, ada Bu Inung ini tadi ya. Jadi pendengar kita salah satunya Pak Maskur tadi berkabar alhamdulillah menunaikan ibadah umroh ya. Bu Inung juga mendoakan semoga sehat selalu, dilancarkan dalam beribadah.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna. Saya update informasi ke Danti, silakan.
1: Cuaca memang berubah-ubah ya Isya. Tadi menjelang sore sampai dengan jam 3:30 itu kan berawan. Bahkan info dari Mas Novianto di wilayah Tulung Rejo Parikediri juga mendung seperti mau turun hujan.
0: Okay.
1: Ternyata ini ya agak lucu, menjelang jam 5 justru panas terik.
0: Wah,
1: di studio.
0: Ini panas lagi ya.
1: Iya, panas lagi, mulai terlihat itu sinar mataharinya. Awannya sudah mulai minggir. Iya, terik lagi, agak silau ya. Ini kalau diamati, jadi waspada, hati-hati untuk Anda yang melintas ke arah barat, karena untuk wilayah Nganjuk bahkan wilayah Kalianyar Ngeronggo juga kembali terik untuk sore hari ini. Ada Mbak Lina, ini juga menambahkan informasi melintas di daerah Begadung Nganjuk. Cuacanya cerah kok Mbak di sini, tidak mendung, lalu lintasnya juga ramai. Ada Ibu Latifa, ini yang melintas di seputaran daerah Merican. Ini melintas di area pabrik gula. Harap waspada, hati-hati untuk lalu lintasnya ramai kendaraan pribadi dan juga beberapa kendaraan bermuatan barang, Iis.
0: Terima kasih, lanjut ke Alvan.
2: Yes, informasi masuk tadi disampaikan oleh Mbak Laila di kawasan Kertosono menuju ke arah Jombang. Ini sampai di seputaran Perak Jombang masih cukup lancar dengan kendaraan pribadi yang ramai. Hanya perlu hati-hati jam-jam pulang kerja. Kendaraan dari arah Jombang Kota yang ke arah Kertosono ini cukup padat kondisinya. Kemudian kita juga terima informasi bahwa pemerintah Kabupaten Nganjuk ini akan melakukan rehabilitasi atau perbaikan untuk pasar bawang merah di Sukomoro. Jadi berdasarkan APBD atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tahun 2026, ini dianggarkan sebesar 507 juta rupiah. Ini harapannya untuk mendongkrak kualitas serta sarana-prasarana di pasar bawang merah Sukomoro.
0: Okay.
2: Disampaikan oleh Kang Beren Jumadi, Bupati Nganjuk, bahwa langkah perbaikan itu untuk mencangkup pembangunan sekitar 10 stand baru di sisi luar, kemudian perbaikan fasilitas umum seperti toilet, tempat tunggu, dan sarana pendukung lainnya. Jadi untuk tahun depan ini sudah dianggarkan sebesar 507 juta rupiah untuk perbaikan pasar Sukomoro. Harapannya untuk bawang merah dari Kabupaten Nganjuk ini kualitasnya juga semakin baik, termasuk dalam segi jual beli ataupun juga harganya. Ini diharapkan bisa sedikit banyak membantu petani untuk produksi bawang merah agar semakin meningkat ke depannya. Kemudian ke informasi lain, tadi juga disampaikan oleh Pak Lukman di kawasan Kertosono, menambahkan simpang 4 Kertosono ini yang arah ke Nganjuk Kota masih aman. Tadi berangkatnya dari kawasan Purwasri lewat Mengkring juga tidak ada hambatan. Jembatan Kertosono sudah enak juga, sudah diaspal. Ini sampai simpang 4 hanya ada penumpukan karena lampu merah, Is.
0: Terima kasih Alvan dan Danti Danila.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, termasuk kabar baik ya Seru Cakra, apabila pasar bawang merah di Sukomoro Nganjuk, tepat di tepi jalur utama Surabaya Madiun itu, yang akan direhab dan sudah dianggarkan sebanyak 500 juta rupiah. Karena Nganjuk sendiri terkenal dengan produsen bawang merah ya, sehingga ketika nantinya akan lebih besar dan mungkin akan mendongkrak perekonomian warga Nganjuk.

0: Sejarah Perjuangan Bangsa.
1: KKO Usman Janatin. Sersan 2 KKO Anumerta Usman Janatin bin Haji Muhammad Ali lahir pada 18 Maret 1943 dan wafat pada 17 Oktober 1968. Usman Janatin adalah salah satu dari dua anggota KKO atau Korps Komando yang kini disebut Korps Marinir Indonesia yang ditangkap di Singapura pada saat terjadinya konfrontasi dengan Malaysia. KKO Usman Janatin lahir pada 18 Maret 1943 di Dukuh Tawangsari, Jati Saba, Kabupaten Purbalingga, dan wafat di usia muda pada 17 Oktober 1968 di penjara Changi, Singapura. Bersama dengan seorang anggota KKO lainnya bernama Harun Tohir, KKO Usman Janatin dihukum gantung oleh pemerintah Singapura pada 17 Oktober 1968 dengan dakwaan melakukan pengeboman di McDonald House yang berada di pusat kota Singapura pada 10 Maret 1965. Seorang anggota KKO lagi bernama Gani bin Arup berhasil melarikan diri dari Singapura dan pulang ke Indonesia. KKO Usman Janatin dimakamkan di TMP Kalibata, Jakarta. KKO Usman Janatin namanya diabadikan menjadi nama jalan di depan markas Korps Marinir atau Jalan Prajurit KKO Usman dan Harun, Kuitang, Jakarta Pusat. Kapal Republik Indonesia KRI Usman Harun 359. Nama Janatin juga diabadikan menjadi nama sebuah masjid di daerah Cilandak, Jakarta.

0: Ya, Zero Jagra, asap kebakaran hutan dan lahan atau karhutla terpantau di kawasan puncak Gunung Wilis, wilayah Kabupaten Nganjuk. Penampakan asap itu teridentifikasi melalui pengamatan visual BMKG Stasiun Geofisika Sawahan Nganjuk dan diperkuat dengan adanya sejumlah titik hotspot di kawasan Gunung Wilis. Pranata Meteorologi dan Geofisika PMG Madya BMKG Nganjuk, Setiaris, saat on air mengatakan asap terlihat di sekitaran puncak Limas yang berada di atas kawasan Gunung Gajah Mungkur. Menurutnya, kawasan puncak Gunung Wilis memiliki banyak penamaan, sehingga titik lokasi kebakaran perlu dipastikan kembali di lapangan. Setiaris menjelaskan BMKG dapat membedakan keberadaan awan dengan asap melalui pengamatan visual. Selain itu, pemantauan hotspot juga menunjukkan adanya indikasi anomali suhu di sejumlah wilayah di Kabupaten Nganjuk. Berdasarkan pemantauan BMKG Nganjuk, tercatat sekitar 14 titik hotspot di Kabupaten Nganjuk. Sebanyak 11 titik berada di kawasan puncak Gunung Wilis, sedangkan 3 titik lainnya berada di wilayah Nganjuk bagian utara, yakni sekitaran Ngluyu dan Lengkong. Namun BMKG mengingatkan keberadaan hotspot tidak secara otomatis menunjukkan lokasi terjadinya kebakaran ya. Hotspot merupakan indikasi adanya anomali suhu atau suhu permukaan yang lebih tinggi dibandingkan wilayah di sekitarnya, sehingga masih membutuhkan pengecekan langsung di lapangan. Sebelum ke lagu, saya ke gatekeeper dulu, Danti.
1: Ada tambahan informasi yang disampaikan oleh Mbak Eni. Ini sudah sampai di seputaran daerah Tanjung Anom Nganjuk. Cuacanya cerah, Mbak Iis, agak silau kalau mengarah ke barat ya.
2: Okay.
1: Sejauh ini lalu lintas juga ramai, dominasi kendaraan pribadi. Ada Bapak Baktiar menambahkan informasi dari wilayah Kota Madiun. Ini juga cukup cerah di sana, suhunya juga masih terasa hangat ya, agak sumuk. Lalu lintasnya banyak orang-orang pulang kerja, Is. Ini harap kurangi laju kendaraan apabila melintas di beberapa titik kepadatan ya. Depan area gedung pemerintahan, pasar tradisional, swalayan. Harap kurangi laju kendaraan Anda. Ada juga ini disampaikan oleh Bapak Kurniawan sudah sampai wilayah Nganjuk tadi dari arah Surabaya. Lewat jalur arteri sejauh ini juga masih aman. Lalu lintasnya lancar, hanya saja memang ini dominasi banyak bis angkutan umum yang melaju dengan kecepatan tinggi. Cuaca disampaikan cerah, Iis.
0: Terima kasih, Danti Danila di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Terima kasih Anda masih bersama dengan kami di 106,1 Radio Cakra Krishna. Sore hari ini jam 4 sore lebih 30 menit, sudah sampai mana perjalanan Anda, Sri Cakra? Lancar atau ada hambatan, nanti boleh disampaikan kembali di 0852-9001061. Ke Alvan Amar, silahkan.
1: Yes, tadi informasi masuk juga disampaikan oleh Pak Handoko, ini di jalur Kecamatan Kertosono menuju Karanganyar Kota sampai di depan Pasar Baron, masih cukup lancar juga jalur arteri, tidak ada hambatan dengan kendaraan pribadi yang masih mendominasi sampai di sore hari ini. Kemudian dari Pak Yanu melintas di jalur Rejoso Nganjuk yang ke arah Nganjuk Kota, ini sampai di simpang 4 bebas Nganjuk masih cukup lancar, kendaraan pribadi yang ramai juga. Cuaca agak sedikit berawan di arah timur, tapi arah barat terlihat cukup cerah, juga tidak ada hujan. Angin lumayan, tidak terlalu kencang, pas untuk sore hari ini. Tadi perjalanan Rejoso ke Gondang yang perlu hati-hati, jalur Rejoso ke arah Gondang, kemudian ke arah Kecamatan Lengkong, karena jam-jam pulang kerja agak sedikit padat kondisinya. Kemudian Mbak Lucy tadi juga menginformasikan perjalanan di menit ke-26, melintas di perlintasan kereta api Bagor Nganjuk arah ke Madiun, ini masih lancar mengarah ke Saradan, tidak ada hambatan untuk dominasi juga roda 2 dan beberapa roda 4 serta truk muatan yang ke arah Surabaya. Pak Robi di kawasan Kandangan Kediri, ini menuju ke arah Kediri Kota sampai Pagu, lancar saja, ramai dengan kendaraan pribadi. Tadi yang cukup padat di wilayah Kota Parenya, lepas dari situ menuju ke Tugu Garuda ke arah Pagu masih lancar aman. Kemudian Mas Nova menambahkan untuk di kawasan Jombang, Ebong Miring Perak menuju ke arah Kediri, nanti lewat Kunjang rencananya juga masih cukup lancar, belum menemui hambatan. Cuaca Jombang lumayan mendung untuk sore ini, Is.
0: Baik, terima kasih Alvan Amar, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Seluruh Jakarta, perayaan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Kecamatan Gronggot, Kabupaten Nganjuk ditutup dengan resepsi kenegaraan pada hari Senin 31 ini. Kegiatan itu menjadi penutup rangkaian peringatan HUT ke-81 RI yang sebelumnya diisi dengan berbagai kegiatan di tingkat Kecamatan Gronggot. Camat Gronggot Nganjuk Muhammad Makrub saat on air menyampaikan, resepsi kenegaraan menjadi bagian akhir dari seluruh rangkaian kegiatan peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Resepsi kenegaraan itu dihadiri sejumlah unsur pemerintahan dan masyarakat yang terlibat dalam rangkaian peringatan HUT kemerdekaan di Kecamatan Gronggot. Di antaranya yakni Forkopimda Gronggot, kemudian UPT Dikpora Kecamatan Gronggot, para kepala desa se-Kecamatan Gronggot, ketua TPPKK Kecamatan Gronggot, ketua TPPKK desa, kemudian serta para kepala sekolah. Selain itu, panitia HUT ke-81 RI dan para peserta yang berhasil meraih juara dalam berbagai kegiatan selama rangkaian perayaan HUT kemerdekaan juga turut hadir. Salah satu agenda dalam resepsi kenegaraan itu yakni pemberian penghargaan kepada para pemenang berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan selama perayaan HUT ke-81 RI di Kecamatan Gronggot, Nganjuk.
2: Pagi yang baru, tantangan lebih besar. Di balik setiap langkah produktif Anda, ada triliunan sel yang bekerja tanpa henti. Berikan mereka apresiasi yang layak. Hadir dari kearifan alam dengan teknologi terkini, Herbal Naria diracik sempurna dari 100% herbal pilihan. Sebuah dedikasi untuk menjaga ritme hidup Anda tetap harmonis. Temukan 3 proteksi esensial Naria CA untuk stamina yang tak pernah padam, Naria Gester, solusi cerdas untuk kenyamanan pencernaan, dan Naria DM untuk keseimbangan gula darah Anda. Apapun ambisi Anda hari ini, biarkan tubuh Anda mendukungnya dari dalam, karena kesehatan sejati berawal dari tingkat sel. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Dari Ari Lasso, penjaga hati yang baru saja saya putarkan ya. Saya update dulu ke Danti, silakan.
1: Nah, kalau ini tadi kita sempat dibuat bingung oleh cuaca ya, Iis. Sempat mendung, kemudian jelang petang justru semakin cerah. Ini semakin terik loh, silau untuk cuacanya. Maka dari itu coba deh kita cek ya untuk prospek cuaca 3 hari ke depan. Mulai dari hari ini 31 Agustus sampai dengan 2 September 2026 untuk wilayah Kabupaten Nganjuk. Jadi untuk pagi hari cuaca diperkirakan cerah hingga cerah berawan tanpa hujan, dengan peluang munculnya udara kabur atau kabut tipis pada waktu pagi dan suhu berkisar 22 sampai 28 derajat Celcius, kelembapan 70 sampai dengan 93%, angin dominan bertiup dari selatan tenggara dengan kecepatan 5 sampai 15 km per jam. Sementara siang hari cuaca cerah terik tanpa hujan dengan suhu udara mencapai 32 sampai 35 derajat Celcius dan kelembapan relatif rendah sekitar 35 sampai 45% sehingga udara terasa panas dan kering terutama pada waktu siang hari. Is untuk angin dominan bertiup dari timur sampai timur laut dengan kecepatan 15 sampai 30 km per jam dan berpotensi disertai embusan yang lebih kuat. Jadi anginnya lebih kencang di waktu siang hari. Lalu malam hari nanti cuaca diperkirakan cerah tanpa tutupan awan dan suhu berkisar 21 sampai 27 derajat Celcius dan dapat mencapai minimum 18 sampai 20 derajat Celcius untuk menjelang dini hari. Ini khususnya di wilayah selatan Nganjuk. Sementara untuk kelembapan meningkat dari sekitar 55 sampai 92% sehingga udara terasa semakin dingin dan lembab. Kemudian untuk angin dominan bertiup dari selatan barat daya dengan kecepatan 10 sampai 20 km per jam. Ini pada awal malam, kemudian melemah menjadi 5 sampai dengan 10 km per jam menjelang dini hari. Imbauan wilayah dataran rendah seperti Nganjuk Kota, Kertosono, Sukomoro, Baron, dan juga Tanjung Anom perlu mewaspadai paparan panas menyengat yang dapat meningkatkan risiko dehidrasi serta debu yang mudah berterbangan akibat angin di sepanjang jalur utama dan area persawahan terbuka. Sementara itu, wilayah dataran tinggi di lereng Gunung Wilis seperti Sawahan, Ngetos, dan Loceret itu perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap kebakaran hutan dan lahan atau karhutla akibat vegetasi yang semakin kering. Nah, untuk pada malam hingga dini hari, suhu di wilayah tersebut juga dapat turun cukup rendah sehingga kondisi dingin perlu diantisipasi khususnya bagi kelompok yang rentan, Iis.
0: Terima kasih, lanjut ke Alvan.
2: Ya, untuk gelaran Sonhorek di wilayah Kabupaten Jember ini juga memakan korban jiwa, Is.
0: Okay.
2: Karena seorang pria berinisial ST meninggal dunia setelah tertimpa kanopi bangunan apotik. Ini terjadi di Desa Wringin Agung, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Okay. Pada hari Sabtu lalu, tanggal 29 Agustus, peristiwa naas itu terjadi saat korban tengah membeli obat bersama istrinya. Kemudian kanopi milik apotek itu diduga roboh setelah kabel yang terpasang tersangkut sonhorek yang sedang melintas saat itu. Dan korban tertimpa kanopi hingga akhirnya meninggal dunia. Jadi memang nggak niat nonton sonorek, tapi pas beli obat di apotek bersama anak istrinya, kemudian ada rombongan sonorek melintas, kabel yang ada di kanopi tercantol, kemudian kanopinya rubuh menimpa korban sampai meninggal. Sampai saat ini dari kepolisian masih melakukan penyelidikan dan juga memeriksa sejumlah saksi untuk mengetahui penyebab pasti dari kejadian tersebut. Apakah karena getaran sonorek atau karena dimensi sonorek yang besar kemudian menyenggol kanopi hingga roboh, ini masih belum dapat dipastikan. Sampai sekarang dari pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan lebih jauh. Kemudian dari informasi lain tadi masuk disampaikan oleh Pak Nur Wahid di Sukomoro Nganjuk mengarah ke arah Papar. Ini rencana lewat jalur Kertosono nanti menanyakan untuk simpang 4 Kertosono dan simpang 3 Menggreng yang menuju ke arah Purwo Asri untuk di sore ini bagaimana kondisinya?
0: Baik, Kertosono arah ke Menggreng Anda boleh tambahkan.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna. Kabar baik untuk masyarakat Tanjung Anom dan sekitarnya. Kini telah hadir Klinik Khotijah Permata Hati 2 di Dusun Ngabar, Desa Getas, Kecamatan Tanjung Anom, Kabupaten Nganjuk. Klinik Khotijah Permata Hati 2 adalah vaskes tingkat 1 klinik rawat inap yang sudah dilengkapi dengan fasilitas UGD 24 jam, laboratorium klinik, poli gigi, poli KIAKB, poli pijat bayi, poli fisioterapi, ruang obat atau apotek 24 jam, poli medical check-up MCU perorangan atau perusahaan, dan tes bebas narkoba. Klinik Khotijah Permata Hati 2 juga telah terakreditasi dan bersertifikat paripurna dari Kementerian Kesehatan. Klinik Khotijah Permata Hati 2 telah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan di bawah naungan Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk. Sehingga bagi peserta JKN pemegang kartu BPJS atau KIS, baik mandiri maupun PBI atau PPU, bisa berobat gratis dan rawat inap gratis. Klinik Khotijah Permata Hati 2 memberikan pelayanan 24 jam dengan tenaga kesehatan mulai dari perawat, bidan, tenaga analis, dan dokter yang profesional dengan moto pelayanan klinikku, ladang, ibadahku.

Sedulur Cakra, nilai tukar rupiah berada di level 17.700 per dolar Amerika Serikat pada perdagangan Senin 31 Agustus sore ini. Mata uang Indonesia melemah 29 poin atau 0,16% dibandingkan perdagangan sebelumnya. Pergerakan rupiah terjadi di tengah mata uang asing yang bergerak bervariasi terhadap dolar Amerika Serikat. Sejumlah mata uang Asia menguat, yakni Yuan Cina naik 0,12%, dolar Singapura menguat 0,11%, yen Jepang naik 0,26%, won Korea terapresiasi 0,70% dan dolar Hong Kong menguat 0,2%. Sementara itu, sejumlah mata uang Asia lainnya melemah. Peso Filipina terkoreksi 0,21%, dan ringgit Malaysia terdepresiasi 0,5%. Di sisi lain, mata uang utama negara maju mayoritas menguat terhadap dolar Amerika Serikat. Euro Eropa naik 0,10%. Pound Sterling Inggris menguat 0,3%. Dolar Kanada naik 0,3%. Dan franc Swiss menguat 0,2%.

0: Terima kasih Anda masih bersama dengan kami di 106,1 Radio Cakra Krisna. Anda yang mulai perjalanan jauh, jangan lupa juga untuk dicek kendaraannya, lalu juga keperluannya ya. Ini tadi informasi yang kami terima, adanya mobil pick up yang terbakar di ruas tol Nganjuk. Ini pick up Mitsubishi L300 bernomor polisi G9937LZ yang ludes terbakar di tol wilayah Sukomoro Nganjuk sore hari tadi. Insiden itu terjadi saat kendaraan melaju dari arah Sidoarjo, diduga dipicu oleh kelistrikan mobil atau adanya korsleting listrik pada mobil yang mengalami insiden terbakar tersebut. Api dengan cepat membesar dan menjalar ke seluruh badan kendaraan setelah muncul percikan awal. Sopir beserta kernet yang menyadari bahaya ini langsung menghentikan laju mobil dan menyelamatkan diri sebelum api melahap habis seluruh armada pickup tersebut. Menindaklanjuti informasi itu, tim siaga 1 Mako Damkar Nganjuk langsung meluncur ke lokasi kejadian sekitar jam 1 siang lebih 27 menit dengan pengerahan armada 06, armada 03 serta personel pos Rejoso bersama PJR Polres Nganjuk dan petugas jalan tol. Penanganan pemadaman berlangsung hingga api benar-benar padam sekitar jam 3 sore lebih 15 menit. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa kebakaran itu. Meski demikian, pemilik kendaraan yang diketahui bernama Setio Leksono Bayu Anggoro harus menelan kerugian materi yang diperkirakan mencapai Rp150 juta. Ke Alvan, silakan.
1: Ya, tadi informasi juga disampaikan oleh Mbak Uca, ini melintas di jalur Patian Rowongan juga harap lebih hati-hati karena banyak truk muatan tebu yang melintas di lokasi, jadi perlu hati-hati dan juga jaga jarak aman yang melintas di kawasan Patian Rowo, Kertosono dan sekitarnya untuk sore hari ini. Lalu tadi juga masuk informasi Pak Hakim menambahkan kondisi di kawasan Nganjuk Kota seputaran alun-alun masih ramai karena ada basar di lokasi meskipun belum padat pengunjung, tapi yang mau melintas roda 4 ini mungkin bisa hindari dulu jalur seputar alun-alun karena adanya basar sehingga agak menyempit jalurnya. Bisa pilih jalur alternatif di seputaran alun-alun Nganjuk. Kalau motor masih bisa lewat normal, pengunjung juga belum terlalu ramai sampai di sore hari ini. Lalu juga informasi masuk tadi sampaikan oleh Pak Yasin di kawasan Mojokerto Kota arah ke Jombang menanyakan untuk kondisi jalur arteri bagaimana, Iis.
0: Oke, terima kasih Alvan Amar, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.
0: Hati-hati di perjalanan, seru cakra Anda yang sore hari ini masih berada di jalur-jalur rawan seperti jalur utama Surabaya Madiun, kemudian juga jalur tol arah ke Surabaya maupun arah ke Solo. Tetap kabarkan perkembangan jalur yang Anda lalui melalui 0852 9000 1061.

0: Carilah apa yang telah dianugerahkan kepadamu, kebahagiaan di negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi. Quran Surat Al-Qasas ayat 77.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Baik, selamat sore Sedulur Cakra. Saya Isatin masih menemani aktivitas Anda di jam 7 lebih jam 5 sore lebih 4 menit ya. Untuk Anda yang masih di perjalanan, hati-hati dan waspada. Jalur menuju ke arah Wilangan tadi diinformasikan masih aman dan lancar. Lalu untuk jalur lain bagaimana? Anda boleh update di 0852-9001. Saya bersama dengan Alvan Amar dan Danti Danila. Sedulur Cakra, herbal Nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Nariah, Nariah CA, Nariah Gester, dan Nariah DM.
1: Kisah inspiratif bersama herbal Nariah.
2: Nama saya Abdul Rohim, alamat Jalan Melati, RT3 RW3, Desa Punten, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu, Jawa Timur. Saya menderita diabetes. Sakit saya sudah 2 tahun. Pada saya sakit itu, yang saya rasakan kondisi badan saya lemah, tidak bertenaga, dan sering pusing, dan sering cepat payah, Mas. Dan diabetes yang saya rasakan menyisa diri saya. Dan pernah ngamar ya Mas, selama 4 hari dan rasakan masih belum ada kesembuhan. Akhirnya saya menemukan Nariah, CA, Gester, sama DM Mas. Saya konsumsi pertama 3 tetes, 3 kali sehari. Selama 3 hari tidak ada reaksi, saya naikkan jadi 5. Selama 4 hari pun tidak ada reaksi, terus saya naikkan sampai 7. Satu paket sudah ada perubahan Mas, tapi saya tetap mengkonsumsi Nariah ini sampai sekarang. Alhamdulillah gula darah stabil, badan lebih semangat, dan tidak ada rasa kesal dan rasa payah, sudah mulai menghilang. Herbal Nariah, obat pilihanku.
1: Herbal Nariah, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
0: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Nariah. Untuk mendapatkannya, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Yata Herbal Nariah terdekat. Herbal Nariah ini bisa Anda dapatkan juga di Yata Herbal Nariah Bagor Nganjuk. Alamatnya Jalan Raya Guyangan, Dusun Morobau, Desa Kerep Kidul, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk. Lokasinya tepat depannya pos polisi Timbangan Guyangan, ada di sisi utara jalan.

Sedulur Cakra, jam 5 sore lalu lintas masih cenderung padat ya di beberapa titik seperti di jalur Mengkring Kediri, pantauan dari CCTV di Kabupaten Kediri. Lumayan ramai ini ya, dari arah timur maupun dari arah barat. Jam-jam pulang kerja, apalagi hari ini kan awal pekan ya. Jadi cukup ramai Sedulur Cakra untuk Anda yang mungkin melintas di jalur Mengkring sampai dengan jalur Kertosono, lalu juga ke arah Kediri, mohon untuk hati-hati. Yang lagi nunggu armada bus juga begitu, mohon untuk agak di pinggir saja, jangan terlalu nengah. Kemudian titik lain Sedulur Cakra, apakah ada yang lumayan ramai atau mengganggu begitu? Mengingat kalau yang di Kaliombo kan sudah dibuka kembali, jembatan Kaliombo 1, itu berarti untuk di dalam kota Kediri kepadatan sudah tidak seperti 2 bulan terakhir kemarin ya, karena jembatan Kaliombo sudah bisa dilalui.

Ingin belajar mengemudi mobil yang aman, nyaman, dan murah? Ceria solusinya. Di kursus mengemudi Ceria, biaya bisa diangsur, belajar privat, instruktur berpengalaman, dan menggunakan mobil baru dengan AC yang sejuk demi kenyamanan saat belajar. Kursus mengemudi Ceria menyediakan belajar dengan mobil matic dan manual. Jadi, jika ingin bisa cepat mengemudi mobil, segera daftar ke kursus mengemudi Ceria, Jalan Panglima Sudirman nomor 37 Nganjuk atau depan pos Pujahito Nganjuk. WhatsApp di 0852-3131-5440. 0852-3131-5440. Kursus mengemudi Ceria, dijamin murah, aman, dan cepat bisa.

0: Update informasi ke Danti, silakan.
1: Kita terima tambahan informasi dari Ibu Dian. Ini melintas di seputaran daerah Nganjuk. Informasinya juga masih cukup cerah, Is. Tidak sampai berawan, lalu lintas juga. Ini ramai kendaraan pribadi. Ada Mas Imam, ini melintas wilayah Pare. Sedikit berawan, tapi tidak sampai hujan. Anginnya juga lumayan kencang. Lalu lintas dominasi banyak kendaraan roda 2 ya sore hari ini. Ada juga untuk Ibu Septi menambahkan informasi dari wilayah Kota Kediri, tidak hujan Mbak Iis, cerah, gak ada tanda-tanda hujan. Lalu lintas juga ramai, harap waspada, hati-hati menjelang maghrib. Ini banyak yang melaju kencang-kencang, pengen segera sampai di lokasi masing-masing. Bapak Nugraha, Bogor Nganjuk. Lalu lintasnya juga ramai, untuk cuaca juga masih cukup cerah, Iis.
0: Terima kasih Danti Danila, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna. Kabar baik untuk masyarakat Tanjung Anom dan sekitarnya. Kini telah hadir Klinik Khotijah Permata Hati 2 di Dusun Ngabar, Desa Getas, Kecamatan Tanjung Anom, Kabupaten Nganjuk. Klinik Khotijah Permata Hati 2 adalah faskes tingkat 1 klinik rawat inap yang sudah dilengkapi dengan fasilitas UGD 24 jam, laboratorium klinik, poli gigi, poli KIAKB, poli pijat bayi, poli fisioterapi, ruang obat atau apotek 24 jam, poli medical check-up MCU perorangan atau perusahaan, dan tes bebas narkoba. Klinik Khotijah Permata Hati 2 juga telah terakreditasi dan bersertifikat paripurna dari Kementerian Kesehatan. Klinik Khotijah Permata Hati 2 telah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan di bawah naungan Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk, sehingga bagi peserta JKN pemegang kartu BPJS atau KIS, baik mandiri maupun PBI atau PPU, bisa berobat gratis dan rawat inap gratis. Klinik Khotijah Permata Hati 2 memberikan pelayanan 24 jam dengan tenaga kesehatan mulai dari perawat, bidan, tenaga analis, dan dokter yang profesional dengan moto pelayanan klinikku, ladang ibadahku.

Kebakaran melanda wilayah hutan petak 2B RPH Kaulon BPKH Lodoyo, tepatnya masuk wilayah Kelurahan Jegu, Kecamatan Sutojayan, Kabupaten Blitar. Kebakaran yang diketahui pertama kali pada hari Sabtu 29 Agustus itu jam 6.30 malam menyebabkan lahan seluas kurang lebih 1,5 hektar hangus dilalap api. Kasihumas Polres Blitar itu Saiful Moheni saat dikonfirmasi pada hari Minggu 30 Agustus membenarkan terjadinya peristiwa tersebut. Kebakaran itu pertama kali diketahui dari laporan warga yang melihat adanya titik api di kawasan hutan Kaulon. Setelah mendapatkan laporan, petugas dari Perhutani melakukan pengecekan dan menemukan adanya titik api dari petak 2B. Aibtu Saiful menjelaskan bahwa api itu muncul dan merembet dengan cepat melalui daun-daun pohon jati yang kering. Petugas Perhutani pun segera melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk melakukan upaya pemadaman. Api berhasil padam pada sekitar jam 9 malam setelah petugas gabungan yang dibantu oleh warga sekitar memadamkan api dengan alat seadanya. Aibtu Saiful menambahkan saat ini pihak berwajib masih melakukan proses penyelidikan juga guna mengungkap penyebab pasti terbakarnya hutan itu. Polres Blitar mengimbau masyarakat untuk selalu berhati-hati dan meningkatkan kewaspadaan pada musim kemarau ini guna mengantisipasi terjadinya karhutla.

0: Terima kasih Anda masih bersama dengan kami di 106,1 Radio Cakra Krishna. Update informasi ke Alvan, silakan.
1: Ya, yes, dari Mbak Septi tadi, perjalanan di jalur Jombang yang ke arah Kertosono. Ini sampai di Simpang 3 Mengkreng masih lancar, naik ke jembatan Kertosono juga tidak ada hambatan dengan kendaraan pribadi yang banyak melintas untuk di petang hari ini. Perlu hati-hati, sudah mulai gelap, jangan lupa nyalakan lampu juga untuk pengendara yang sedang dalam perjalanan. Kemudian Mbak Imelda, di seputaran Pasar Warujayeng, ini untuk kondisinya masih cukup lancar meskipun ramai, para pedagang sudah mulai banyak yang dasar di seputaran Pasar Warujayeng, sehingga untuk lalu lintas agak sedikit crowded, tapi masih aman, masih bisa melintas. Kemudian di kawasan Kediri Kota, Jalan Hayam Wuruk menuju ke arah Jalan Doho, ini disampaikan oleh Pak Lukman, masih lancar menuju ke arah stasiun. Jalur depan stasiun yang ramai, ini banyak tempat ngopi, tempat makan juga, sudah lumayan cukup penuh untuk sore hari ini. Jadi mau ke arah alun-alun Kediri bisa lebih hati-hati. Kemudian dari Pak Bastian menanyakan untuk kondisi pintu tol Bantar Gedung Mulyo yang mau naik ke arah Surabaya untuk petang hari ini bagaimana kondisinya?
0: Baik, terima kasih Alvan Amar, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna. On Air Interaktif bersama 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Kabarkan peristiwa-peristiwa terupdate di sekitar Anda. 0852-9001061.
4: Sudah Cakra, kami saat ini terhubung dengan Galaksa BPBD Kabupaten Nganjuk, Bapak Sutomo, terkait dengan upaya mitigasi karhutla di wilayah Nganjuk. Ini untuk Bapak sendiri, gimana kabarnya hari ini?
5: Alhamdulillah, sehat walafiat. Oke, terima kasih Mbak Ima, pendengar Radio Cakra yang berbahagia. Kami dari BPBD Nganjuk sudah melakukan informasi-informasi peringatan dini terkait dengan karhutla. Itu secara rutin lewat broadcast grup WA, juga di media sosial, baik di Instagram, Facebook, dan juga melakukan sosialisasi terkait kebencanaan di daerah-daerah yang rawan bencana, baik kepada masyarakat desa maupun instansi dan juga sekolah-sekolah di daerah mana yang rawan adanya bencana. Untuk wilayah Nganjuk ini ada beberapa daerah, itu ada di Tos, juga ada di Sawahan, ya, ada di Lengkong, ya, itu wilayah-wilayah hutan, itu semuanya sangat berpotensi adanya kebakaran hutan, utamanya di musim-musim kemarau seperti ini. Ini sangat potensi karena saya melihat ada beberapa titik api yang menjalar di hutan itu ya.
4: Okay.
5: Iya, itu mungkin juga akibat kurang sadar masyarakat, contoh membuang

0: langsung rokok itu sembarangan, ya itu salah satu penyebabnya. Oke, kami berpesan dan mengimbau kepada masyarakat Kabupaten Nganjuk untuk senantiasa selalu waspada dan berhati-hati, dan untuk tidak membakar, ya, membakar baik itu sampah atau membakar yang apapun yang sudah terbakar di area dekat pemukiman maupun dekat hutan, yang nantinya juga berdampak bisa mengakibatkan kebakaran. Kalau di hutan juga bisa merambah ke pemukiman-pemukiman warga. Oleh karena itu, yaitu jangan membakar sembarangan. Jangan membakar sembarangan. Dan pastikan api sudah dalam keadaan padam ketika ditinggal. Ya. Di seperti ini kan Nganjuk kan juga kota angin.
1: Iya.
0: Nah, ini sangat juga sangat berbahaya manakala membakar di siang hari. Nah, ini sangat mengkhawatirkan. Oleh karena itu lebih baik jangan bakar-bakar. Jangan bakar-bakar gitu. Terkait dengan kebakaran ini bisa langsung menghubungi Dinas Pemadam Kebakaran yang juga bisa menghubungi di postal kami, yes, di postal kami bisa banyak lihat di WA atau di Instagram kami yang nomornya sudah ada itu bisa menghubungi secara langsung di postal kami. Kami akan bisa juga berkoordinasi dengan dinas terkait, utama dinas pemadam kebakaran.
1: Oke, Pak, siap. Terima kasih.
0: Terjadi sewaktu-waktu ada kebakaran.
1: Betul, siap. Terima kasih banyak, J, Bapak, untuk waktunya.
0: Sama-sama, Mbak Ima,
1: terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Kebakaran hutan dan lahan karhutla di kawasan Gunung Semeru dilaporkan terus merembet hingga mendekati sekitar Ranu Kumbolo, Ayikayek, dan Panggonan Cilik. Hembusan angin kencang di lokasi karhutla memicu api dengan cepat menjalar ke titik-titik baru, terutama di sepanjang jalur pendakian. Kabid Kedaruratan dan Logistik BBBD Lumajang, Yudi Cahyono, membenarkan situasi sulit yang dihadapi oleh tim di lapangan. Menurut Yudi, upaya pemadaman saat ini terus dioptimalkan melalui jalur darat oleh tim gabungan yang terdiri dari BPBD, Masyarakat Peduli Api, serta personel TNI dan Polri. Yudi mengatakan upaya pemadaman dilakukan oleh tim gabungan secara manual menggunakan alat semprot jet shooter. Namun, upaya pemadaman tersebut tak berjalan dengan mudah karena petugas di lapangan menghadapi kendala berat akibat kondisi geografis yang ekstrim. Selain jalur darat, upaya pemadaman sebelumnya sempat dilakukan dengan menggunakan helikopter waterbombing yang dikerahkan oleh pemerintah pusat. Namun, upaya pemadaman dengan helikopter tersebut dihentikan sementara waktu karena faktor cuaca, yakni angin yang terlalu berhembus kencang. Hingga saat ini, tim BBBD bersama dengan relawan masih terus melakukan asesmen di lapangan seiring munculnya laporan titik api baru di jalur pendakian, tepatnya di sekitar pos 1.

Pagi yang baru, tantangan lebih besar. Di balik setiap langkah produktif Anda, ada triliunan sel yang bekerja tanpa henti. Berikan mereka apresiasi yang layak. Hadir dari kearifan alam dengan teknologi terkini, Herbal Naria diracik sempurna dari 100% herbal pilihan. Sebuah dedikasi untuk menjaga ritme hidup Anda tetap harmonis. Temukan 3 proteksi esensial Naria CA untuk stamina yang tak pernah padam, Naria Gester, solusi cerdas untuk kenyamanan pencernaan, dan Naria DM untuk keseimbangan gula darah Anda. Apapun ambisi Anda hari ini, biarkan tubuh Anda mendukungnya dari dalam, karena kesehatan sejati berawal dari tingkat sel. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Terima kasih Anda masih setia di 106,1 Radio Cakrakrisna. Selamat mengikuti acara berikutnya.

Hukum adalah hal penting yang harus diketahui dan dipahami semua kalangan. Radio Cakrakrisna kini memfasilitasi Anda yang ingin mengetahui, ingin belajar, atau berkonsultasi hukum melalui talkshow Meja Hijau Radio Cakrakrisna. Bersama dengan narasumber, pakar hukum yang ahli di bidangnya. Hari Sabtu, jam 10 pagi sampai dengan jam 11 siang. Anda bisa menyimak melalui 106,1 Radio Cakrakrisna atau melalui aplikasi streaming Radio Cakrakrisna. Untuk bergabung, Anda bisa telepon atau WA di 0852-9001061. Mari melek hukum bersama Radio Cakrakrisna.

Selamat menaikkan ibadah sholat maghrib Seru Jakra untuk Anda, kawasan Nganjuk dan sekitarnya. Sekarang jam 5 sore lebih 58 menit. Saya mengingatkan untuk Anda tetap hati-hati dan waspada di perjalanan. Tambahkan apabila ada kewaspadaan ya di 0852-9001-061. Saya geser dulu ke gatekeeper, nanti ada Danti Danila akan melanjutkan tugas.

0: Semua amal anak Adam dilipat gandakan 10 kali lipat hingga 700 kali atau sesuai yang Allah kehendaki. Hadis riwayat Muslim.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Selamat petang sedulur Cakra, terima kasih untuk Anda yang setia di frekuensi 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Petang hari ini bersama saya Danti Danila sampai dengan nanti jam 8 malam. Gatekeeper ada Iisatin dan juga Alvan Amar. Siap menerima informasi dari Anda. Kabarkan melalui telepon maupun WhatsApp 0852-9000-1061. Sedulur Cakra, herbal naria adalah obat herbal yang dibadari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal naria, ada naria CA, naria gester, dan naria DM.
1: Gimana sih disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
2: Aduh maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100 ribu rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos?
1: Rutin konsumsi herbal naria.
2: Oh iya ya,
1: iya.
2: Ada naria CA, gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal naria?
1: Yes.
2: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Untuk mendapatkan herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Naria terdekat. Atau bisa juga menghubungi Gatekeeper 0852-9001061. Untuk Anda yang ada di wilayah Bojonegoro, Anda bisa mendapatkan Herbal Naria di Radio Krishna FM Bojonegoro. Ada di Jalan Raya Bojonegoro Ngawi, Desa Sumberarum, Kecamatan Ngrahu, Kabupaten Bojonegoro. Petang hari ini jam 6 petang lewat 8 menit. Saya cek informasi ke ruang Gatekeeper Alvan.
1: Ya, nanti tadi informasi masuk dikirimkan oleh Mbak Intan. Ini yang ada di Pasar Rakyat yang berlangsung di Alun-Alun Nganjuk. Ini sudah sejak tanggal 28 lalu, akan berlangsung sampai tanggal 5 September 2026 nanti. Dikirimkan video sekitar menjelang maghrib tadi. Untuk kondisi di Alun-Alun Nganjuk ini sudah padat pengunjung. Seluruh stand basar juga sudah terbuka, pengunjung sudah ramai, lampu-lampu juga sudah dinyalakan. Jadi yang mau melintas di Alun-Alun Nganjuk ini bisa pilih jalur alternatif lain kalau memang tidak berkepentingan untuk menuju ke area Pasar Rakyat yang berlangsung di seputaran Alun-Alun. Mungkin bisa pilih jalur lain karena untuk kondisi sore tadi sudah ramai, pedagang, pengunjung sudah pada buka dan berdatangan semua. Jadi yang mau ke arah Nganjuk Kota seputaran Alun-Alun bisa lebih hati-hati dan juga pilih jalur alternatif saja kalau memang tidak menuju ke Alun-Alun. Ini berlangsung sampai tanggal 5 September nanti. Okay. Lokasinya tetap di seputaran Alun-Alun Kabupaten Nganjuk. Lalu ke informasi lain, tadi disampaikan oleh Pak Wibowo, ini di kawasan Kertosono Nganjuk melintas di depan Stadion Kertosono menuju ke arah Jombang. Ini masih aman lancar dengan kendaraan pribadi juga yang banyak mendominasi. Kemudian ditambahkan info lain oleh Mas Erwin. Ini disampaikan perjalanan juga di wilayah Kediri Kota menuju ke arah Jombang juga. Sampai di jalur Kunjang masih lancar dengan kendaraan pribadi yang ramai. Kemudian Pak Sapuan, perjalanan dari Nganjuk ke arah Jakarta via jalan tol tadi, untuk kondisi ruas tol lancar, ini sudah sampai di Pancoran, Jakarta Selatan, juga okay. Masih aman, di sana masih cukup cerah, karena memang masih belum ada jam 6.
0: Okay.
1: Kemudian untuk informasi lain, Pak Bagus tadi menambahkan untuk wilayah Pare, ini untuk kondisi lalu lintas masih belum terlalu ramai, hanya roda dua beberapa terlihat melintas. Cuaca seharian ini tidak hujan, hanya perlu hati-hati nanti untuk malam hari beberapa titik pusat perbelanjaan Pare agak ramai pasti. Tapi kalau sekarang masih cukup lengang dengan dominasi kendaraan sepeda motor, Danti.
0: Terima kasih informasinya Alvan Amar, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna. Kabar baik untuk masyarakat Tanjung Anom dan sekitarnya. Kini telah hadir Klinik Khotijah Permata Hati 2 di Dusun Ngabar, Desa Getas, Kecamatan Tanjung Anom, Kabupaten Nganjuk. Klinik Khotijah Permata Hati 2 adalah faskes tingkat 1 klinik rawat inap yang sudah dilengkapi dengan fasilitas UGD 24 jam, laboratorium klinik, poli gigi, poli KIAKB, poli pijat bayi, poli fisioterapi, ruang obat atau apotek 24 jam, poli medical check-up MCU perorangan atau perusahaan, dan tes bebas narkoba. Klinik Khotijah Permata Hati 2 juga telah terakreditasi dan bersertifikat paripurna dari Kementerian Kesehatan. Klinik Khotijah Permata Hati 2 telah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan di bawah naungan Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk, sehingga bagi peserta JKN pemegang kartu BPJS atau KIS, baik mandiri maupun PBI atau PPU, bisa berobat gratis dan rawat inap gratis. Klinik Khotijah Permata Hati 2 memberikan pelayanan 24 jam dengan tenaga kesehatan mulai dari perawat, bidan, tenaga analis, dan dokter yang profesional dengan moto pelayanan klinikku, ladang ibadahku.

0: Sementara itu terkait dengan perakiraan cuaca di Kabupaten Nganjuk dan sekitarnya, esok hari di hari Selasa, kita sudah tersambung dengan perakirawan cuaca BMKG Juanda. Bapak Ari, halo, selamat malam.
1: Ya, selamat malam, Mbak.
0: Bagaimana kabarnya di awal pekan, akhir bulan, Bapak Ari?
1: Alhamdulillah, baik.
0: Alhamdulillah. Baik, kami mohon informasi, Bapak, kalau untuk perakiraan cuaca besok di wilayah Nganjuk dan sekitarnya bagaimana?
1: Ya, perakiraan cuaca untuk wilayah Nganjuk dan sekitarnya esok hari Selasa 1 September 2026. Cuaca wilayah Nganjuk dan sekitarnya diperkirakan secara umum cerah hingga cerah berawan. Kemudian pulang hujan kita perkirakan untuk esok hari tidak ada. Demikian, Mbak.
0: Baik, kalau untuk angin dan juga mungkin kalau curah hujan bagaimana, Bapak, sejauh ini?
1: Ya, untuk curah hujan kita perkirakan untuk esok hari tidak ada peluang hujan. Baik. Kemudian untuk angin secara umum masih dari timur hingga tenggara dengan kecepatan 5 hingga 30 km per jam.
0: Oke, kalau untuk suhu udaranya, Bapak, pagi, siang, dan juga malam secara umum?
1: Ya, beralih ke suhu udara untuk wilayah Nganjuk dan sekitarnya, secara umum itu bergeser antara 25 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan diperkirakan berkisar antara 60 hingga 90%. Demikian, Mbak.
0: Baik, Bapak, ini berarti di puncak musim kemarau untuk malam dan juga dini hari masih tetap ada fenomena bediding ya, Bapak Ari? Normal, lumrah ya?
1: Ya, untuk bediding kita perkirakan secara umum masih dapat terjadi ya, selama pada malam hari tutupan awan tidak ada, sehingga pemanasan yang kita terima pada siang hari akan keluar ke atmosfer tanpa ada halangan awan. Ini yang menyebabkan suhu turun cukup drastis ya, sehingga kita merasakan suhu dingin di dini hari dan juga pagi hari. Demikian, Pak.
0: Baik, terakhir Bapak, monggo disampaikan imbauan arahan kepada masyarakat.
1: Ya, untuk himbauannya kita harapkan masyarakat tetap waspada di musim kemarau ini, terutama bahaya kebakaran hutan dan lahan. Jadi masyarakat diharapkan tidak atau lebih hati-hati dalam menggunakan api ya di tempat-tempat yang rawan kebakaran hutan dan lahan.
0: Baik, terima kasih Bapak Ari atas waktu dan informasinya. Semangat bertugas kembali, sehat, sukses selalu. Selamat petang.
1: Ya, selamat malam.
0: Baru saja kita tersambung dengan perakirawan cuaca BMKG Juanda, Bapak Ari, terkait perakiraan cuaca di Nganjuk dan sekitarnya.

0: 106,1 FM Radio Jagra. Krisna, sedulur Jagra, harap tetap waspada, hati-hati bagi Anda yang masih berkendara mengemudi petang hari ini ya. Habis maghrib, jalurnya banyak yang sudah gelap. Ada juga jalur-jalur yang minim penerangan jalan. Ada juga jalur yang berkelok, menanjak, riskan, rawan kecelakaan. Oleh karena itu, harap kurangi laju kendaraan Anda dan patuhi rambu-rambu lalu lintas, gunakan selalu keamanan berkendara.
1: Ingin belajar mengemudi mobil yang aman, nyaman, dan murah? Ceria solusinya. Di kursus mengemudi Ceria, biaya bisa diangsur, belajar privat, instruktur berpengalaman, dan menggunakan mobil baru dengan AC yang sejuk demi kenyamanan saat belajar. Kursus mengemudi Ceria menyediakan belajar dengan mobil matic dan manual. Jadi, jika ingin bisa cepat mengemudi mobil, segera daftar ke kursus mengemudi Ceria, Jalan Panglima Sudirman nomor 37 Nganjuk atau depan pos Pujahito Nganjuk. WhatsApp di 0852 3131 5440, 0852 3131 5440. Kursus mengemudi Ceria dijamin murah, aman, dan cepat bisa.

Sedulur Cakra, di penghujung bulan Agustus ini masih banyak semarak Agustusan dan juga PHBN, bahkan ada yang sampai bulan September. Seperti yang di wilayah Kabupaten Nganjuk, di Alun-Alun, itu masih ada Pasar Rakyat sampai 5 September. Kemudian kalau di wilayah lainnya juga ada Basar ya, di awal bulan September. Anda juga bisa mengabarkan kepada kami keseruan kelanjutan rangkaian PHBN 0852 9000 10061.

0: acara yang berbahagia. Kami dari BPD Nganjuk sudah melakukan informasi-informasi peringatan dini terkait dengan karhutla. Itu secara rutin lewat broadcast grup WA, juga di media sosial, baik di Instagram, Facebook, dan juga melakukan sosialisasi terkait kebencanaan di daerah-daerah yang rawan bencana, baik kepada masyarakat desa maupun instansi dan juga sekolah-sekolah di daerah mana yang rawan adanya bencana. Untuk wilayah Nganjuk ini ada beberapa daerah, itu ada di Tos, juga ada di Sawahan, ya, ada di Lengkong, ya, itu wilayah-wilayah hutan, itu semuanya sangat berpotensi adanya kebakaran hutan, utamanya di musim-musim kemarau seperti ini. Ini sangat potensi karena saya melihat ada beberapa titik api yang menjalar di hutan itu, ya.
1: Okay.
0: Iya, itu mungkin juga akibat kurang sadar masyarakat, contoh membuang puntung rokok itu sembarangan,
1: ya,
0: itu salah satu penyebabnya. Oke, kami berpesan dan mengimbau kepada masyarakat Kabupaten Nganjuk untuk senantiasa selalu waspada dan berhati-hati, dan untuk tidak membakar baik itu sampah atau membakar yang apapun yang sudah terbakar di area dekat pemukiman maupun dekat hutan, yang nantinya juga berdampak bisa mengakibatkan kebakaran. Kalau di hutan juga bisa merambah ke pemukiman-pemukiman warga. Oleh karena itu, yaitu jangan membakar sembarangan. Jangan membakar sembarangan. Dan pastikan api sudah dalam keadaan padam ketika ditinggal. Ya. Di seperti ini kan Nganjuk kan juga kota angin.
1: Iya.
0: Ini sangat juga sangat berbahaya manakala membakar di siang hari. Ya, ini sangat mengkhawatirkan. Oleh karena itu lebih baik jangan bakar-bakar. Ya. Jangan bakar-bakar. Gitu. Terkait dengan kebakaran ini bisa langsung menghubungi Dinas Pemadam Kebakaran yang Kabupaten Nganjuk. Juga bisa menghubungi di pusdalno kami, di polsek kami, bisa banyak lihat di WA atau di Instagram kami yang nomornya sudah ada itu, bisa menghubungi secara langsung di pusdalno kami. Kami akan bisa juga berkoordinasi dengan dinas terkait, utama dinas pemadam kebakaran.
1: Oke, Pak, siap. Terima kasih.
0: Terjadi sewaktu-waktu ada kebakaran.
1: Betul, siap. Terima kasih banyak, Je, Bapak, untuk waktunya.
0: Sama-sama, Mbak Ima.
1: Terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: 106,1 FM Radio Cakra Krishna, cek informasi ke ruang gatekeeper Alvan.
1: Ya, dan tadi informasi masuk disampaikan oleh Bu Hayati, ini di jalur Jatikalen menuju ke arah Kertosono. Sampai di seputaran Patian Rowo Nganjuk masih cukup lancar, depan pabrik Gula Lestari juga tidak ada hambatan dengan kendaraan pribadi yang banyak melintas. Kemudian informasi lain tadi disampaikan juga oleh Pak Yusnandar di jalur Kunjang menuju ke arah Kediri Kota. Lewat Pasar Pagu masih lancar juga di malam hari ini, aktivitas pasar memang ramai. Tapi untuk lalu lintas masih normal, harus sedikit memelankan laju kendaraan saja, selebihnya tidak ada hambatan, masih lancar. Kemudian informasi lain, Pak Cahyono tadi juga menambahkan lewat di alun-alun cukup ramai. Ini kalau memang tidak ada tujuan ke Pasar Rakyat yang berlangsung, bisa pilih jalur alternatif lain karena cukup padat kondisinya.
0: Okay.
1: Tadi sempat melintas di jalur Sukomoro dan Baron, ini cukup kencang angin. Jadi lalu lewat Nganjuk bisa lebih hati-hati dan juga kurangi kecepatan. Kemudian informasi lain masih terkait traffic. Tadi masuk disampaikan oleh Pak Bastian yang perjalanan juga di malam hari ini berangkat dari kawasan Ngantang Malang menuju ke arah Pare sampai di jalur Pujon. Hati-hati, kondisi jalur cukup gelap, banyak truk muatan atau mobil pickup maksudnya, mobil pickup muatan yang arah ke arah Kandangan. Jadi lebih hati-hati kalau melintas di jalur Pujon. Cuaca masih aman, hanya cukup gelap, perlu lebih waspada dan juga jangan kencang-kencang.
0: Oke, terima kasih informasinya Alvan Amar, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
2: Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna.
3: Jajanan yang satu ini memang sudah sangat sulit ditemukan. Bentuknya yang mirip dengan lontong dan tekstur yang kenyal, membuat jajanan ini banyak diminati masyarakat Nganjuk dan sekitarnya. Merupakan jajanan tradisional Nganjuk. Makanan yang memiliki rasa manis dan legit ini terbuat dari tepung beras, gula jawa, serta santan. Makanan yang berbentuk lontong berwarna coklat untuk rasa manis. Ada juga yang putih untuk rasa gurih ini memiliki keunikan dari sisi bungkusnya, yaitu dibungkus dengan pelepah jambe atau pinang, kemudian dijahit di sisi samping serta bagian bawahnya. Ini menjadikan rasa dumblek semakin enak dan gurih. Pembuatan dumblek masih menggunakan metode tradisional. Tepung ketan atau tepung beras dicampur dengan gula jawa dan santan. Setelah dimasak, dumblek kemudian dibungkus mirip lontong. Namun, pembungkusnya bukan dari daun pisang, melainkan pelepah pinang. Tidak sembarangan, pelepah pinang yang digunakan sebagai pembungkus jajanan ini, biasanya yang digunakan untuk pembungkus dumblek adalah jenis pinang jawa. Pemilihan daun pinang sebagai pembungkus dumblek bukan tanpa alasan loh. Daun pinang ini bisa memberikan efek dari dumblek dengan rasa yang khas dan gurih. Dalam proses membungkusnya, dibutuhkan pelepah pinang yang panjangnya kira-kira 20 cm x 20 cm. Pelepah pinang itu kemudian dilipat menjadi dua bagian, sehingga bagian samping dengan samping bertemu, ujung dengan ujung juga bertemu, dan menjadi bentuk lonjong. Bagian samping dan ujung bawah pelepah pinang tersebut dijahit dengan tali rafia, sehingga menyisakan bagian ujung atas yang digunakan untuk memasukkan adonan dumblek. Agar mendapatkan rasa yang lezat, masaknya menggunakan kayu bakar dan dikukus selama 2 jam. Dumblek memiliki dua varian, yaitu dumblek merah dan dumblek putih. Dumblek merah menggunakan gula jawa dalam pembuatannya, sementara dumblek putih menggunakan gula pasir. Dari segi rasa, dumblek merah lebih manis, sementara dumblek putih lebih gurih. Kedua rasa ini tidak pernah berubah sejak zaman dahulu. Meskipun begitu, tidak menurunkan minat orang untuk menikmatinya. Justru semakin kesini, semakin bertambah banyak yang ingin untuk menikmatinya. Karena sejak dahulu pula pembuatan dumplet tidak pernah menggunakan bahan pengawet. Makanan yang unik ini memang mirip udang, makanan khas Gresik. Tapi yang membedakan adalah rasa dan penampilannya. Masyarakat Nganjuk sendiri tidak banyak yang tahu jajanan tradisional ini. Kurangnya promosi jajanan tradisional yang menjadi khas daerah Nganjuk membuat dumplek yang unik ini masih kalah dengan makanan khas daerah sekitar Nganjuk. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, masyarakat setempat mulai memvariasi dumplek, mulai dari tampilannya sampai cara makannya. Varian dumplek ada yang diberi parutan kelapa dan keju. Parutan kelapa membuat tampilan dumplek tampak berbeda, tetapi cita rasa klasiknya tetap bertahan. Sedangkan taburan keju menciptakan kesan dumplek menjadi lebih modern. Dan ada juga ketika makan dumplek dicelup ke dalam coklat. Variasi-variasi inilah yang kemudian memikat selera pasar untuk menjadikan dumplek sebagai oleh-oleh khas Nganjuk

Sedulur Siagra, perayaan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Kecamatan Ngeronggot, Kabupaten Nganjuk, resmi ditutup dengan kegiatan resepsi kenegaraan. Kegiatan tersebut menjadi puncak rangkaian peringatan kemerdekaan yang sebelumnya diisi dengan berbagai kegiatan masyarakat di wilayah Kecamatan Ngeronggot. Resepsi kenegaraan dihadiri jajaran Forkopimcam dari Kecamatan Ngeronggot, pemerintah desa, tokoh masyarakat, serta sejumlah elemen masyarakat. Camat Ngeronggot Nganjuk, Bapak Muhammad Makrub, menyampaikan bahwa kegiatan tersebut menjadi momentum untuk mempererat kebersamaan, sekaligus meningkatkan semangat nasionalisme masyarakat dalam mengisi kemerdekaan. Dalam kegiatan itu juga diberikan penghargaan kepada sejumlah pihak yang dinilai berkontribusi dalam rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-81 RI di Kecamatan Ngeronggot. Pemberian penghargaan diharapkan menjadi bentuk apresiasi sekaligus motivasi bagi masyarakat agar terus berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan dan kemasyarakatan. Dengan resepsi kenegaraan ini, seluruh rangkaian perayaan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Kecamatan Ngeronggot resmi berakhir.

0: 106,1 FM Radio Cakra Krisna jam 6 petang lewat 44 menit. Cek informasi Iis.
1: Ada Mas Azril mengirimkan sebuah video. Okay. Depannya Mas Azril ini ada petugas proyek yang bawa lampu gitu ya. Ditutup karena ada perbaikan jalan. Okay. Tepatnya nanti sebentar saya kecilkan dulu. Aduh, ini lokasinya di Kalitidu. Kalitidu Bojonegoro.
0: Oh, ini lokasi yang tadi kah? Mm-mm. Yang Mojosari Kalitidu Bojonegoro.
1: Betul.
0: Ini balik ya, Mas Asriel?
1: Ya, ini sudah balik ya, karena tadi kan dari Blora ya. Mm-hmm. Blora Jawa Tengah.
0: Okay.
1: Nah, ini masih dilakukan buka tutup begitu. Antrian agak panjang juga. Mm-hmm. Kalau dari video yang beliau kirimkan,
0: okay.
1: Ini Mas Azril langsung menambahkan bahwasannya antrian cukup panjang, dari spion juga diperlihatkan.
0: Okay,
1: dari kaca mobil. Kemudian informasi masuk ini tadi disampaikan oleh Bu Lestari, perjalanan menuju ke arah Patian Rowanganjuk.
0: Okay.
1: Sudah nyampe di Jalan Raya Baron.
0: Baik.
1: Arus lalu lintas lumayan ramai lancar saja. Pak Maskur menginformasikan,
0: okay.
1: Mengucapkan terima kasih atas doa-doa yang sudah dititipkan dari Bu Inung ya tadi ya.
0: Iya, betul Ibu Inung.
1: Iya, sudah Pak Maskur jawab, terima kasih atas segala doa baiknya.
0: Mm-hmm.
1: Kemudian dari Bapak Sahid,
0: okay.
1: Menginfokan untuk perjalanan menuju ke arah Blitar, ini sudah nyampe di Keras Kediri, lalu lintas ramai di kedua arahnya, Danti.
0: Baik, terima kasih Isatin Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.

0: Kopi MJ, jos kopinya mantap rasanya.
1: Untuk informasi pemesanan Sinona, Kopi MJ dan Kopi Gayeng bisa menghubungi 085 15

Sedulur Cakra Pasar Raya 2026 yang digelar di kawasan Alun-Alun Nganjuk mulai Jumat malam 28 Agustus hingga 5 September 2026 mendatang. Ternyata kegiatan ini menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Bakti Adiaksa 2026 sekaligus memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Pasar Raya digelar melalui kolaborasi antara Kejaksaan Negeri Nganjuk, Pemerintah Kabupaten Nganjuk, dan Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI Nganjuk. Pasar Raya ini melibatkan ratusan stand yang diisi pelaku UMKM dan sejumlah organisasi perangkat daerah. Kepala Kejaksaan Negeri Nganjuk, Bapak Dr. Dino Krismiardi, menyebut ada 32 stand pelayanan OPD, 22 stand UMKM Alun-Alun, 50 stand UMKM Kuliner Nganjuk, 30 stand multiproduk, serta 30 stand UMKM dari luar kota. Beragam produk ditawarkan kepada masyarakat, mulai dari kuliner, makanan olahan, hingga berbagai produk kerajinan. Kajari Nganjuk berharap pasar rakyat ini bisa menjadi stimulus bagi perputaran roda perekonomian masyarakat, khususnya pelaku UMKM di Kabupaten Nganjuk. Sementara itu, Bupati Nganjuk, Kang Marhain, mengapresiasi kegiatan ini karena dinilai tidak hanya memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjadi sarana mendekatkan kejaksaan dengan masyarakat. Rangkaian kegiatan ini nantinya dilanjutkan dengan Adiaksa Negeran Merah Putih 2026 pada 5 September 2026.

0: Cek informasi ke ruang gatekeeper Alvan.
1: Ya, dan tadi telepon off air dari Pak Andreas ini yang menginformasikan untuk di jalur Bandar Kedung Mulyo Jombang ini terjadi kepadatan. Bahkan beberapa kendaraan tadi dilaporkan juga sampai putar balik begitu. Termasuk
0: apa?
1: Nah, itu belum tahu karena Pak Andreas tadi juga menyampaikan juga putar balik dan karena banyak kendaraannya di depannya itu putar balik sehingga Pak Andreas tadi ikutan putar balik kemudian cari jalur alternatif. Belum tahu di Bandar Kedung Mulyo ini ada apa. Ini lokasinya masih di baratnya pintu tol, baratnya Masjid Muldoko. Kita belum dapatkan informasi apakah ada insiden atau ada pengalian arus di sana. Kita masih komunikasikan dengan teman-teman di Satlantas Polres Jombang dan juga di Polsek Bandar Kedung Mulyo untuk kepadatan di jalur Bandar, apakah ada insiden atau ada pengalian atau ada apa. Ini kita belum terima informasi. Yang jelas untuk seluruh cakra yang mau melintas di Bandar Kedung Mulyo Jombang ini bisa lebih hati-hati karena kepadatan terjadi sekitar jam 6:30 lebih tadi pas Pak Andreas melintas itu banyak kendaraan yang memilih putar balik pilih jalur alternatif begitu. Tapi ada apa kita masih coba carikan info dulu dan nanti kita update kembali. Kemudian info lain tadi disampaikan oleh Mbak Nurul ini di jalur Warujayeng yang ke arah Prambon Nganjuk masih cukup lancar, simpang Watu Dandang juga tidak ada hambatan Danti.
0: Terima kasih informasinya Alvan Amar, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
4: Hey bro, orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
5: Biasanya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
4: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
6: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
5: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin gi, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
4: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Nariah.
6: Nariah? Yang dipakai orang-orang tua itu? Masa iya aku harus minum obat asam urat?
4: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Nariah itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan, ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Nariah sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
6: Oke. Kalau gitu, besok berangkat kerja, aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Nariah.
5: Dah, kerja-kerja. Jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

Sedulur Ciagra, mohon waspada ya, Bandar Kedungmulyo Jombang malam hari ini padat sekali. Antrian kendaraan panjang, bahkan banyak yang sampai putar balik karena saking panjangnya antrian. Ini masih di baratnya Masjid Muldoko atau baratnya gerbang tol Bandar Kedungmulyo Jombang. Untuk Anda yang sudah berada di ujung antrian atau sudah berhasil melintasi kepadatan, Anda boleh kirimkan informasi. Kira-kira penyebabnya apa? Apakah peningkatan volume kendaraan saja? Atau mungkin ada hal lainnya? Kirimkan foto, video, dan juga keterangannya. 0852 9001061.

0: orang-orang yang bersabar dan memaafkan. Sesungguhnya, perbuatan yang demikian itu termasuk hal-hal yang diutamakan. Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 43.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Selamat malam sedulur Cakra, terima kasih untuk Anda yang setia di frekuensi 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Malam hari ini tetap bersama saya Danti Danila jam 7 malam lewat 6 menit. Bersama Gatekeeper, ada Iis Atin dan juga Alvan Amar. Siap menerima informasi dari Anda. Tambahkan 0852-9000-1061. Sedulur Cakra, herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, ada Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria.
2: Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Bapak Jasmani dari Njenon Sidoarjo, Kecamatan Tanjung Anom, RT 5 RW 8 Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur. Sakit saya itu namanya fimosis. Jadi keluhan saya itu awalnya enggak bisa kencing, setelahnya kurang minum, kurang air putih. Ada kerak di pentokan terakhir waktu kencing itu ada kerak. Jadi bukan kencing batu, bukan batu ginjal, bukan prostat. Lebaran 4 hari, saya kembat gak bisa kencing. Saya bantu obat dari Herbal Naria, CA sama Gester. Sehari 3 kali, 3 tetes per minum, 3 tetes, 3 tetes. Dengan air putih hangat. Setelah minum 1 hari sudah ada reaksi. Sudah mulai lancar, pengeluaran kerak kotoran itu sudah mulai lancar. Herbal Naria, obat pilihanku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
0: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Naria. Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Biata Herbal Naria terdekat. Untuk Anda yang ada di wilayah Randu Blatung Blora, Anda bisa mendapatkan Herbal Naria di Biata Herbal Naria, Jalan Cepu Randu Blatung, Dusun Kedung Jambu, Desa Kediren, Kecamatan Randu Blatung, Kabupaten Blora. Dari SPBU Randu Blatung ke arah timur kurang lebih 2 km. Dari pertigaan Kedung Jambu ke arah barat kurang lebih 100 meter. Lokasi Biata Herbal Naria ada di sisi utara jalan. Malam hari ini cek informasi ke ruang Gatekeeper Iis.
3: Ya Pak Andreas tadi menambahkan, ini alhamdulillah sudah lancar kembali ya yang di Muldoko Jombang tadi. Okay. Tapi saat kami tanyakan kira-kira ada insiden apa, kalau kata Pak Andreas masih kurang tahu karena ini tadi saat melintas sudah lancar begitu saja.
0: Baik.
3: Gatekeeper sudah sampaikan ke KPU Satlantas Polres Jombang, itu M. Ubaidillah untuk dapat informasi lebih lengkap.
0: Okay.
3: Barangkali ada imbauan juga dari kepolisian ya.
0: Mm-hmm.
3: Kemudian dari Pak Ari Bowo. Nah ini ada video Son Horkan ini ternyata. Wah, di Mojokerto ya.
0: Gimana Mojokertonya?
3: Nah, Mojokertonya mana ini? Ini belum ditambahkan Mojokerto mananya saja, belum menyampaikan di Mojokerto. Dan untuk kru Radio Cakra Krishna tetap semangat dalam bertugas.
0: Siap.
3: Informasi masuk ini tadi disampaikan oleh Bu Tuti di jalur Mojosari Mojokerto, arus lalu lintas arah ke Surabaya lumayan ramai.
0: Okay.
3: Ini banyak kendaraan roda 4 dan juga truk muatan barang di petang kali ini. Saya tadi juga terima informasi sekitar jam 6:30 pagi tadi ada insiden lalu lintas yang melibatkan 2 sepeda motor. Ini terjadi di kawasan Batoan Ngantru Tulungagung. Ada pelajar berinisial MNZ, 14 tahun, warga Banjarsari, dan juga seorang laki-laki berinisial C, usia 70 tahun, warga Batoan, Tulungagung juga, yakni desa Banjarsari yang mengalami insiden tersebut. Ini keduanya sama-sama menggunakan sepeda motor ya. Pelajar usia 14 tahun itu diinfokan meninggal dunia di lokasi kejadian. Ini saat hendak mendahului kendaraan yang ada di depannya, akhirnya tabrakan adu banteng begitu. Sehingga pelajar tersebut dikabarkan meninggal dunia di lokasi kejadian. Kemudian informasi masuk, ini tadi disampaikan oleh Pak Bayu, perjalanan menuju ke arah Kediri sudah nyampe di Simpang Patkawi, Kota Kediri. Lalu lintas ramai, banyak kendaraan pribadi dan juga truk muatan barang, Danti.
0: Oke, terima kasih informasinya Ii Satin Gatekeeper.
4: Yang Anda dengarkan
1: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Sedulur Cakra, ada waspada, hati-hati ya. Wilayah Bandar Kedung Mulyo Jombang malam hari ini ternyata padat lalu lintasnya. Anda bisa mengabarkan bagi yang sudah bebas dari antrian kendaraan, dan mungkin ada yang sudah itu di bagian depan antrian. Anda bisa memfotokan, mengirimkan video dan juga keterangannya. 0852-9001061.
1: Kabar baik untuk masyarakat Tanjung Anom dan sekitarnya. Kini telah hadir Klinik Khotijah Permata Hati 2 di Dusun Ngabar, Desa Getas, Kecamatan Tanjung Anom, Kabupaten Nganjuk. Klinik Khotijah Permata Hati 2 adalah faskes tingkat 1 klinik rawat inap yang sudah dilengkapi dengan fasilitas UGD 24 jam, laboratorium klinik, poli gigi, poli KIAKB, poli pijat bayi, poli fisioterapi, ruang obat atau apotek 24 jam, poli medical check-up MCU perorangan atau perusahaan, dan tes bebas narkoba. Klinik Khotijah Permata Hati 2 juga telah terakreditasi dan bersertifikat paripurna dari Kementerian Kesehatan. Klinik Khotijah Permata Hati 2 telah bekerjasama dengan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan di bawah naungan Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk, sehingga bagi peserta JKN pemegang kartu BPJS atau KIS, baik mandiri maupun PBI atau PPU, bisa berobat gratis dan rawat inap gratis. Klinik Khotijah Permata Hati 2 memberikan pelayanan 24 jam dengan tenaga kesehatan mulai dari perawat, bidan, tenaga analis, dan dokter yang profesional dengan moto pelayanan klinikku, ladang ibadahku.

0: On Air Interaktif bersama 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Kabarkan peristiwa-peristiwa terupdate di sekitar Anda. 0852-9000-1061.
1: Terkait dengan dropping air bersih di wilayah Trenggalek, Bapak. Ini ya. Tadi kami terima kabar ternyata di wilayah Trenggalek untuk krisis air bersih masih terus berlangsung hingga saat ini. Untuk ya. Dropping hingga saat ini bagaimana, Bapak?
2: Saat ini sudah 25 desa yang terkena dampak kekeringan dan 10 kecamatan. Untuk proses dropping hari tetap berjalan. Kalau di Kecamatan Panggul itu sudah setiap harinya 8 sampai 10 truk tangki kalau di Kecamatan Panggul.
1: Setiap hari. Dongko,
2: setiap hari. Tapi kalau di bawah di sekitaran Trenggalek itu ya 2 atau 3 satu harinya.
1: Ini di wilayah-wilayah lain meskipun jumlah airnya tidak sebanyak di Panggul dan Dongko, namun juga droppingnya setiap hari nggih, Bapak?
2: Iya, setiap hari. Ini tadi yang di bawah ada di Desa Prambon.
1: Yeah.
2: Itu yang terus rencana nanti di Boguran.
1: Yeah.
2: Nah, itu yang di bawah. Nanti kalau di Panggul itu sudah rutin setiap hari. Nanti sudah saya jadwalkan yang ada di pos yang ada di Panggul sana sama PDAM untuk yang mengerjakan.
1: Ini saat sampai di lokasi, kemudian airnya langsung diberikan warga melalui jeriken-jeriken gitu atau langsung jadikan satu seperti di tandon gitu, Bapak?
2: Iya, sudah ada tandon-tandonnya.
1: Oh, setiap wilayah.
2: Tapi orang-orang ya juga kumpul di situ, antrian dari tandon itu yang dari mobil langsung dimasukkan ke tandon.
1: Masuk ke tandon, Iya. Setiap desa ada satu tandon.
2: Iya, lebih. Ada beberapa tandon ya. Beberapa RT, dari satu RT aja ada satu tandon.
1: Itu setiap warga juga apakah bebas ambil atau satu kakak ada ini batasannya nggak, Pak, berapa jirgen gitu?
2: Selama ini bebas.
1: Bebas.
2: Ya, ya pokoknya yang kuat ya biasanya ya bolak-balik.
1: Jadi potensi wilayah yang terdampak bisa bertambah ya seiring dengan kondisi yang saat ini masih di musim kemarau.
2: Iya. Masih bisa bertambah.
1: Masih bisa bertambah hingga saat ini. Wilayah-wilayah tersebut memang langganan setiap tahun ya, Pak?
2: Iya, itu setiap tahunnya juga terus gitu. Tapi sudah ada pengurangan karena adanya sumur-sumur, sumur bor di ada tambahan dari ya dari instansi-instansi itu ada yang mengebor dari Basnas, ada mengebor itu sudah mengurangi untuk pengiriman saya.
1: Ada ya. Informasi tambahan atau mungkin himbauan Bapak yang ingin disampaikan, monggo.
2: Sementara ya untuk kekeringan ya cukup itu saja, Mbak. Nanti kalau ada update terbaru nanti ya dikabarkan.
1: Dikabarkan update ya apabila ada perubahan ini jumlah ya, Pak ya. Terima kasih Bapak Edi untuk informasi dan juga waktunya sudah disempatkan untuk hari ini.
2: Sama-sama.
1: Semoga
2: terima kasih.
1: Semoga rekan-rekan BPD semuanya juga sehat untuk melayani masyarakat ya, Bapak.
2: Amin.
1: Selamat siang. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Cek informasi ke ruang gatekeeper Iis.
1: Pak Mama, di tol Bandar Kedung Mulyo arah ke Perak Jombang atau di simpang tiganya itu terpantau arus lalu lintas masih lancar saja.
0: Baik.
1: Ada 3 sopeltas yang membantu mengatur lalu lintas di sana. Kemudian informasi dari Pak Hakim, perjalanan ini menuju ke arah Surabaya sudah melintas di kilometer 678 rest area Karang Dagangan. Ini diinfokan juga untuk arus lalu lintas masih lancar untuk di rest areanya yang parkir lumayan banyak. Kemudian di jalur dalam kota Jombang malam hari ini cukup ramai juga, informasi dari Bapak Budi Laksono. Kemudian info untuk arus lalu lintas di jalur dalam kota Kediri, ini tepatnya di Simpang Tosaren, untuk lalu lintas yang mendominasi kebanyakan kendaraan truk muatan barang bertutupkan terpal warna hijau, kurang tahu ini muatan apa. Lanjut lagi untuk di Simpang Baruna, lalu lintas sudah tidak terlalu seramai beberapa pekan lalu, karena kalau pekan lalu kan di Kaliombo masih belum dibuka, kalau ini masih aman malam.

0: ditutup langsung oleh Presiden Bapak Prabowo Subianto, dan penutupan menjadi puncak rangkaian permusyawaratan tertinggi NU dengan mengusung tema Menjaga Marwah, Memperkaya Khidmah untuk Kemaslahatan Bangsa. Salah satu hasil penting Muktamar ke-35 NU, yakni terpilihnya Kiai Haji Bapak Abdul Hakim Mahfud atau Gus Kikin sebagai Ketua Umum PBNU masa khidmah 2026 sampai 2031. Sementara Kiai Haji Bapak Miftahul Ahyar kembali ditetapkan sebagai Rais AM PBNU untuk periode yang sama. Keduanya ditetapkan melalui mekanisme Ahlul Hali Wal Ahdi atau AHWA dengan mengedepankan musyawarah mufakat. Penetapan kepemimpinan baru ini menjadi bagian penting dari arah perjalanan NU selama 5 tahun ke depan. Dalam penutupan muktamar, Presiden Bapak Prabowo menyampaikan harapan agar NU terus menjaga persatuan dan memberikan kontribusi bagi kemaslahatan bangsa. Dengan berakhirnya muktamar ke-35 di Tambak Beras Jombang, seluruh rangkaian permusyawaratan NU resmi ditutup dan kepemimpinan PBNU yang baru masa khidmah 2026 sampai 2031 mulai menjalankan amanahnya.
1: Gimana sih disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
2: Aduh, maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos?
1: Rutin konsumsi herbal Naria.
2: Oh iya ya,
1: iya.
2: Ada Naria CA, Gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria?
1: Yes.
2: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Sedulur Cakra, bagaimana untuk Anda yang sebelumnya sempat menghadiri muktamar ke-35 NU di Tambak Beras Jombang ya? Karena hari ini hari terakhir dan sudah resmi ditutup, Anda juga bisa ikut bergabung menyampaikan pesan kesan Anda. Mungkin bisa terkait dengan salah satu hasil penting muktamar ke-35 NU yang memilih Kiai Haji Bapak Abdul Hakim Mahfud atau Gus Kikin sebagai Ketua Umum PBNU. Anda bisa menyampaikan harapan dan juga pesan kesan lainnya. Anda bisa mengirimkan melalui telepon maupun WhatsApp di nomor 0852 9000 10061.

0: cek informasi ke ruang gatekeeper Alvan.
1: Ya, Pak Joko Suparno tadi menanyakan untuk wilayah Jombang sampai ke Mojokerto kemudian Surabaya apakah hujan malam hari ini, karena di Gondang tadi sempat hujan ternyata dan Gondang Ngancuk sempat hujan. Kalau Jombang, Mojokerto, Surabaya informasi terakhir yang kita terima masih aman Pak Joko. Jadi untuk potensi hujan tidak ada. Seperti yang disampaikan BMKG tadi memang tidak ada potensi hujan, hanya berawan termasuk untuk wilayah Jombang, Mojokerto ataupun juga Surabaya di malam ini. Lalu informasi lain tadi disampaikan oleh Mas Azril, ini juga ada perbaikan jalan informasinya. Ini di wilayah Kabupaten Bojonegoro, di Ngulanan, Kabupaten Bojonegoro. Ini jalan raya Cepu yang juga ada perbaikan. Macet kata Mas Kopeng, antrian cukup panjang karena untuk kondisi perbaikan juga lumayan panjang. Jalan diperbaiki, apalagi jam-jam sibuk malam ini.
0: Mas Koping atau Mas Azri?
1: Mas Azri loh. Jadi antrian memang cukup panjang yang mau lewat di Jalan Raya Cepu, tepatnya di wilayah Ngulanan, Bojonegoro ini bisa lebih hati-hati. Karena antrian bergantian dari kedua arah, jadi cukup lumayan panjang nanti.
0: Terima kasih informasinya Alvan Amar, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna. Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X-Prime, solusi stamina harian Anda.

0: Assalamualaikum, selamat malam Bapak Joko.
1: Selamat malam kembali. Waalaikumsalam Mbak Danti.
0: Pripun kabarnya Bapak?
1: Alhamdulillah, sehat-sehat aja.
0: Alhamdulillah. Ini ada di rumah atau dalam perjalanan?
1: Ini masih proses.
0: Masih proses? Oke.
1: Okay. Ya,
0: gimana goda nganjuk Bapak? Hujan atau tidak infonya?
1: Tadi sekitar jam 4 atau jam setengah 5 itu kayaknya semua mendung banget Mbak. Ternyata ya enggak.
0: Enggak jadi hujan.
1: Iya,
0: iya, sama kayak di sini Bapak. Mulai dari jam 3 itu berawan. Lah kok menjelang jam 5 terik panas cuacanya. Tidak ada hujan.
1: Makanya gimana kan tadi kita minta info dari Radita karena katanya
0: aman
1: terkendali, mau coba aman.
0: Betul, tidak ada hujan sampai dengan malam hari ini. Bapak nanti mau kirim kemana? Surabaya.
1: Ini ke Pelabuhan Surabaya, Pak.
0: Pelabuhan Tanjung Perak.
1: Banjarmasin itu.
0: Wah, jauhnya. Sekali kirim itu kira-kira berapa banyak Bapak bawang merahnya?
1: Tidak tergantung bawangnya Pak, kalau bagus paling sekitar 5 ton atau 6 ton gitu.
0: 5 sampai 6 ton. Bapak ini kan kalau musim kemarau kan aman ya. Misalkan kalau pas kirim di musim penghujan atau sewaktu kirim hujan itu bagaimana? Apakah berhenti dulu harus dipakaikan terpal dobel atau terambas saja biasanya?
1: Itu kalau musim hujan Mbak, itu kita harus pakai terpal yang cukup bagus karena kalau kena penambun kan bawang itu gampang itu kan lembab itu masalahnya ya. Jadi harus siap-siap terpal yang bagus kalau musim hujan. Tapi kalau musim kemarau ini Mbak, itu tidak usah dipakai terpal, nggak apa-apa.
0: Oh gitu. Aman ya Bapak ya?
1: Iya betul. Okay. Itu kalau seperti ini, kalau bawang itu harus kita waspada Pak, itu iklimnya itu kira-kira sana hujan atau tidak, bahaya gitu loh Pak kalau hujannya.
0: Iya Bapak, kalau sewaktu tidak menentu ini kan seumpama dari Nganjuk tidak pakai terpal, kemudian kalau di tengah perjalanan tiba-tiba hujan berarti harus mendadak pakai terpal Bapak?
1: Iya ya, harus. Tapi sudah siap, sudah dipersiapkan, jadi tinggal, jadi tinggal waktu kita ada grimis langsung kita tarik
0: Gitu.
1: Sudah siap terus.
0: Iya.
1: Itu spesial Mbak.
0: Oke.
1: Spesial itu.
0: Berarti itu seorang diri nariknya bisa Bapak atau harus dua orang?
1: Bisa.
0: Ya.
1: Cukup satu orang aja. Oke. Okay. Karena kan sudah dipersiapkan sebelumnya, jadi kita umpamanya itu sudah di gitu Mbak. Jadi begitu ada grimis langsung tarik aja rek, sudah jadi sudah terpalan semua.
0: Sudah antisipatif ya sebelumnya.
1: Betul sekali Mbak Dani.
0: Bapak, kalau musim kemarau ini memang sama sekali nggak dipasang atau sudah dipasang tinggal tarik aja?
1: Sudah ada persiapan di tempatnya terpal itu sudah. Cuman kalau kemarau itu kan kita nggak begitu was-was gitu Mbak, maksudnya.
0: Beda sama musim penghujan.
1: Betul, tapi kalau sewaktu-waktu ada tinggal narik aja rek, sudah belakang sudah sampai.
0: Bapak ini rencana nanti habis sampai Pelabuhan Surabaya langsung pulang? Kayak minggu lalu kah Bapak?
1: Langsung pulang Mbak Danti, karena kalau sudah bongkar, ada tanda terima dari distributornya, kita harus pulang, lah besok lagi kita berangkat lagi gitu.
0: Bapak tidak lelah Bapak kirim jauh-jauh langsung?
1: Alhamdulillah Mbak Dati, alhamdulillah untuk jaga kesehatan cukup terkendali.
0: Saya salut loh sama Bapak Joko ini, keren kirimnya jauh-jauh bahkan tengah malam itu bisa kuat langsung PP bolak-balik Nganjuk Surabaya bahkan di daerah lainnya. Itu panjenengan istirahatnya tidurnya terus kapan Bapak?
1: Kalau tidurnya itu kadang kalau pulang Mbak, kalau kita ngetol ya tidur di RS itu paling 1 jam. Sudah kita pulang.
0: Iya.
1: Nanti di lokasi dari rumah kita istirahat dulu
0: Okay.
1: sejenak, nanti jam berapa lagi kita persiapan berangkat.
0: Waduh.
1: Itu bahasa ini.
0: Sehari ini apakah sampai 8 jam, Bapak? Kok sepertinya tidak ya?
1: Mbak, kalau sudah kebiasaan tuh
0: Iya.
1: sulit tidurnya, Mbak Dani.
0: Alhamdulillah badan tetap sehat ya, Bapak Panjenengan.
1: Amin, amin, alhamdulillah.
0: Iya,
1: Karena sudah
0: alhamdulillah.
1: gimana ya, Mbak Dani? Sudah
0: Terbiasa.
1: tanggung jawab
0: Betul.
1: gitu, kita harus gimana ya?
0: Nggih.
1: Kita harus badan fit, nah. Kita harus
0: Nggih.
1: berjalan dengan
0: Nggih.
1: hati-hati.
0: Nggih.
1: Kita mengambil kecepatan yang tidak berguna
0: Nggih.
1: untuk melampaui kita sendiri, jangan
0: Nggih.
1: ya. Kita harus sesuaikan
0: Betul.
1: Kemampuan kita, Mbak Dani.
0: Nggih. Betul, Bapak. Semoga semangatnya Panjenengan ini nular ke kita semua ya, Bapak Joko.
1: Amin, Mbak Dani. Makanya kita pesan sama Mas
0: Iya.
1: Kopeng,
0: Nah.
1: Mas Lalu lelah, berhenti dulu istirahat,
0: Iya.
1: ngopi sejenak,
0: Nah.
1: pikiran tenang, baru kita
0: Oke, okay. Semoga ini selalu dipantau ya sama Mas Azril, sama Mas Gopeng, biar tambah semangat, disemangati Bapak
1: Ya.
0: Joko.
1: Satu lagi tambahan dari Bapak praktik yang dari Mojokerto itu apa ya
0: Iya.
1: itu? Nah, itu juga teman baru itu katanya minta nomor kita tadi kemarin itu, Mbak.
0: Alhamdulillah, jadi nambah saudara Bapak ya.
1: Tambah saudara lagi sama Bapak praktik. Wah, sangat senang sekali Bapak praktik.
0: Alhamdulillah, baik. Bapak nanti hati-hati ya, kami doakan semoga aman, selamat sampai tempat tujuan, lancar berkah rezekinya aja Bapak.
1: Amin.
0: Amin.
1: Semoga juga dengan Mbak Danti sehat-sehat selalu,
0: Amin.
1: Jaga kesehatan, rezekinya melimpah,
0: Amin.
1: Dan untuk mengudara Radio Cakra selalu di seluruh Indonesia.
0: Amin. Terima kasih banyak Bapak. Semangat melanjutkan persiapan, nanti kirim je Bapak Joko.
1: Je, Mbak Dati.
0: Selamat malam, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Mbak Dati. Selamat bertugas.
0: Siap, terima kasih Bapak Joko. Persiapan kirim bawang merah ke Pelabuhan Surabaya.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.
3: Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

0: 106,4 FM Radio Jangkrik Krishna, cek informasi ke ruang Gatekeeper Iis.
1: Ya, kabar yang kami terima, ini puluhan pedagang pasar bandar kota Kediri per besok 1 September 2026 mogok untuk berdagang begitu. Ratusan pedagang di lantai 1 dan lantai 2 sepakat mogok berdagang atau berjualan besok di hari Selasa sekaligus menunda pembayaran retribusi. Mereka ini mempersoalkan tarif kendaraan pengunjung, rencana portal berbayar, biaya sewa kios, hingga tagihan saat pedagang libur berjualan yang dinilai tidak transparan. Pedagang menuntut perhatian dan solusi konkret dari Perumda Pasar Joyoboyo. Informasi ini kami terima terkait dengan adanya pedagang mogok jualan. Ini adalah pedagang di Pasar Bandar Kota Kediri. Kabarnya per besok 1 September 2026. Informasi traffic yang sudah masuk di WA Gatekeeper ini tadi ya, disampaikan oleh Bapak Budi di kawasan Ngoro Jombang masih lancar, tidak ada hambatan. Pak Aribowo yang ada Karnaval Sonhorek itu tadi ternyata di kawasan Jatirejo Mojokerto jumlahnya ada 19 parade Sonhorek. Mas Azril menyampaikan semangat Pak Joko.
0: Oke.
1: Estimasi baik. Berangkat jam berapa Pak Joko? Mau ditemuin sama Mas Azril ini ya?
0: Gitu ya.
1: Iya,
0: ngopi bareng.
1: Jadi beliau juga masih di perjalanan dan nanti masih ada perbaikan jalan juga. Sejak dari Blora arah ke Jombang itu dipenuhi dengan banyaknya pengerjaan jalan seperti di Ngulanan Bojonegoro. Ini Bojonegoro lagi perombakan jalan semuanya kayaknya ya. Banyak perbaikan yang bertempat di kawasan Bojonegoro, Denti.
0: Oke, terima kasih informasinya Ii Satin Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Info Sehat Radio Cakra Krisna. Salah satu kandungan dari sebotol herbal Naria Gester yakni aloe vera atau lidah buaya yang dikenal sebagai tanaman yang banyak manfaatnya. Aloe vera berasal dari jazirah Arab dan tanaman liarnya telah menyebar ke kawasan beriklim tropis, semitropis, dan kering di berbagai belahan dunia. Tanaman lidah buaya banyak dibudidayakan untuk pertanian, pengobatan, dan tanaman hias dapat juga ditanam dalam pot. Dua zat yang diambil dari lidah buaya digunakan dalam produk kesehatan komersial, yaitu gelnya yang tidak berwarna maupun lateksnya yang berwarna kuning. Gel lidah buaya digunakan untuk obat oles untuk berbagai gejala kulit seperti luka bakar, luka, radang, radang dingin, psoriasis, herpes labialis, atau kulit terlalu kering. Sementara lateks lidah buaya dijadikan produk, baik bahan itu sendiri maupun digabungkan dengan bahan lain untuk obat yang ditelan untuk menyembuhkan sembelit.

0: Info Sehat dipersembahkan oleh Herbal Naria.
1: Yang Anda dengarkan
2: 106,1 Radio Cakra Krishna.
3: Sedulur Cakra aktivitas gempa bumi susulan di wilayah Flores, Nusa Tenggara Timur masih terus berlangsung pasca gempa utama berkekuatan magnitudo 7,7 pada 15 Agustus 2026 lalu. Berdasarkan pembaruan BMKG hingga hari ini Senin 31 Agustus jam 5 pagi waktu Indonesia Barat, tercatat sebanyak 10.232 gempa susulan dengan kekuatan terbesar mencapai magnitudo 6,2. Dari jumlah itu, sebanyak 157 gempa dirasakan oleh masyarakat, sementara 35 gempa memiliki magnitudo di atas 5,0. Di tengah aktivitas gempa susulan, kondisi masyarakat terdampak di sejumlah wilayah NTT mulai berangsur pulih. BNPB menyebut jumlah warga yang masih berada di pengungsian terus mengalami penurunan. Sementara kegiatan belajar mengajar bagi siswa terdampak gempa mulai kembali dilakukan. Pemerintah dan berbagai pihak juga masih melanjutkan penanganan serta pemulihan masyarakat di wilayah terdampak. Sementara itu, BMKG masih terus memantau perkembangan aktivitas kegempaan di Flores dan sekitarnya. Masyarakat diimbau tetap tenang, tidak mudah percaya kepada informasi yang tidak bersumber dari pihak berwenang, serta mengikuti informasi resmi terkait perkembangan gempa. Hingga Senin sore, aktivitas gempa masih tercatat di wilayah Flores, termasuk gempa magnitudo 2,8 yang mengguncang Kabupaten Manggarai pada jam 3 sore lewat 22 menit.
4: Duh Rin, mau pesen diset ini tapi takut gula darah naik. Belum lagi urusan pencernaan yang sering rewel belakangan ini.
5: Tenang San, hidup itu harus dinikmati, tapi tetap harus diproteksi dari dalam. Aku selalu bawa pasukan herbal di tas.
4: Wah, kemasannya modern ya. Apa nih? Herbal Naria?
5: Iya, ini 100% herbal. Aku pakai Naria Gester supaya pencernaan aman meskipun wisata kuliner. Terus kalau lagi banyak acara dan butuh tenaga, aku minum Nariah CA. Buat kamu, ada Nariah DM yang bantu kontrol gula darah secara alami.
4: Gak nyangka ya, sekarang herbal udah semodern ini. Jadi lebih tenang deh, mau pesen apa aja.
1: Herbal Nariah, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Sedulur Jagra, hara waspada hati-hati ya. Sampai dengan malam hari ini kami masih menunggu informasi kewaspadaan dari Anda. Sudah menjelang jam 8 malam, nanti akan digantikan oleh rekan-rekan saya Danti Danila bergeser ke ruang gatekeeper. Selamat malam, hati-hati di jalan.

0: yang keluar untuk menuntut ilmu, maka dia berjuang fisabilillah hingga dia kembali. Hadis riwayat Tirmizi.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sedulur cakra. Saya Isatin yang menemani aktivitas Anda untuk di malam hari ini ya. Jam 8 lebih 5 menit sudah sampai mana perjalanan Anda? Semoga lancar tanpa ada hambatan. Beberapa titik yang hari ini masih ada acara PHBN boleh Anda sampaikan ya, kira-kira di jalur mana saja. Lalu juga informasi perbaikan jalan di kawasan Bojonegoro yang masih berlanjut sampai dengan malam hari ini, tepatnya di Kalitidu, Bojonegoro. Nanti boleh diinfokan kembali lewat 0852 9001061. Sedulur cakra, herbal nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal nariah, nariah CA, nariah Gester, dan nariah DM.
1: Gimana sih disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
2: Aduh, maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos?
1: Rutin konsumsi herbal naria.
2: Oh iya ya,
1: iya.
2: Ada naria CA, Gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal naria?
1: Yes.
2: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
3: Nutrisi

Untuk mendapatkan herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Yata Herbal Nariah terdekat. Atau Anda juga bisa menghubungi gatekeeper kami di 0852-9001061. Herbal Nariah ini juga bisa Anda dapatkan di Wiyata Herbal Nariah Pacul Bojonegoro. Alamatnya Desa Pacul, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro. Untuk lokasinya, tepat sebelah utara SDN 1 Pacul, ada di timur jalan.

0: Ya, Suruh Jakra, hati-hati dan waspada untuk Anda yang masih di perjalanan, termasuk juga yang lalu lintas cukup ramai ya. Saat lagi kita akan bergabung dengan tim Jaring Radio.
1: Info Nganjuk 106,1 Radio Cakra Krishna.
2: Asap kebakaran hutan dan lahan terpantau di kawasan puncak Gunung Wilis, Kabupaten Nganjuk di tengah puncak musim kemarau ini. Pengamatan visual dari BMKG Stasiun Geofisika Sawan Nganjuk menunjukkan adanya asap di sekitar puncak Limas, kawasan yang berada di atas Gunung Gajah Mungkur. Pemantauan juga mencatat 14 titik panas di Kabupaten Nganjuk, dengan 11 titik berada di kawasan puncak Gunung Wilis, dan 3 lainnya tersebar di wilayah Ngluyu serta Kecamatan Lengkong. Pranata Meteorologi dan Geofisika Madya BMKG Nganjuk, Bapak Setiaris menjelaskan bahwa keberadaan hotspot tidak secara otomatis menunjukkan adanya kebakaran karena titik panas merupakan indikasi anomali suhu permukaan dan tetap membutuhkan pemeriksaan lapangan. Namun jumlah hotspot di kawasan Gunung Wilis memiliki pola bergelombol dan terdapat 2 titik dengan tingkat kepercayaan tinggi, sehingga kondisi tersebut mengarah pada dugaan terjadinya kebakaran hutan dan lahan.
1: Info Nganjuk dipersembahkan 106,1 Radio Cakra Krishna.
3: Saatnya kami sampaikan beragam informasi dari berbagai daerah yang disiarkan serentak di jaringan Radio Krishna Group dan Cakra Krishna Jaring Radio.
4: Halo, selamat malam. Kembali di program Jaring Radio bersama saya, Intan Anggraini. Pemerintah Kabupaten Trenggalek menggelontorkan anggaran 63,8 miliar untuk memperbaiki ruas jalan Pandean Malasan. Selengkapnya disampaikan oleh Rara, Radio Krishna FM Trenggalek.
5: Bupati Trenggalek Muhammad Nur Arifin mengatakan perbaikan jalan tersebut menggunakan anggaran dari dana alokasi khusus atau DAK. Sementara itu, ruas jalan yang diperbaiki sepanjang 5 km. Menurutnya, kerusakan jalan tersebut menjadi salah satu atensi dari pemerintah daerah. Bahkan telah dimasukkan dalam daftar ruas yang membutuhkan penanganan segera. Namun, pihaknya mengakui proses perbaikan sempat tertunda akibat keterbatasan anggaran. Bupati menilai ruas jalan tersebut merupakan akses penting bagi masyarakat karena menjadi alternatif menuju Kabupaten Tulungagung maupun sebaliknya. Dengan revitalisasi jalur diharapkan mobilitas dan perekonomian warga kembali lancar. Saya Rara melaporkan dari Radio Krishna FM Trenggalek.
4: Gelaran event Madiun Menari 2026 menjadi salah satu upaya pemerintah Kota Madiun untuk membangun ekosistem ekonomi kreatif sekaligus melestarikan budaya tari Beksan Parisuko. Selengkapnya disampaikan oleh Diana, Radio Krishna FM Madiun.
6: PLT Wali Kota Madiun, F. Bagus Panuntun, mengatakan kegiatan tersebut melibatkan sekitar 5.000 penari dari berbagai unsur masyarakat. Kegiatan Madiun Menari 2026 lahir dari aspirasi masyarakat dan pelaku seni yang menginginkan adanya ruang bersama untuk mengenalkan budaya lokal, yakni tari Beksan Parisuko secara luas. Pemerintah Kota Madiun hadir sebagai fasilitator agar gagasan ruang bersama untuk mengenalkan budaya lokal itu dapat diwujudkan melalui keterlibatan masyarakat sekaligus menggerakkan sektor ekonomi kreatif daerah. Tahun ini, gelaran Madiun Menari yang baru pertama kali digelar tersebut mengusung tema Satu Kota, Satu Gerak, Satu Irama. Saya Diana melaporkan dari Krishna FM Madiun.
4: Sebuah rumah toko atau ruko di Jalan Raya Pasar Kedung Adem, Kecamatan Kedung Adem, Kabupaten Bojonegoro terbakar pada Minggu 30 Agustus 2026. Selengkapnya disampaikan oleh Desta, Radio Krishna FM Bojonegoro.
7: Kebakaran tersebut menghanguskan sebagian besar bangunan beserta sejumlah barang dagangan dengan total kerugian ditaksir mencapai sekitar 1 miliar rupiah. Kabid Pemadam dan Penyelamatan Dinas Damkarnat Kabupaten Bojonegoro, Ahmad Agus Salim mengatakan, ruko yang terbakar tersebut diketahui milik Siti Ulfiah, 49 tahun. Petugas Damkar menerima laporan adanya kebakaran tersebut sekitar jam 4 waktu Indonesia Barat. Proses pemadaman berlangsung hingga api berhasil dikendalikan dan dipadamkan sekitar jam 6 lebih 30 waktu Indonesia Barat. Akibat kebakaran itu, bangunan ruko dua lantai berukuran sekitar 6 x 30 meter mengalami kerusakan sekitar 75%. Sejumlah barang di dalamnya turut terbakar, diantaranya sepatu, tas, topi, buku, serta berbagai peralatan sekolah. Tidak terdapat korban jiwa maupun korban luka dalam peristiwa kebakaran tersebut. Sementara dari hasil penanganan awal, kebakaran diduga disebabkan oleh korsleting listrik pada perangkat CCTV. Saya Desta melaporkan dari Radio Krishna FM Bojonegoro.
4: Polres Wonosobo menerjunkan ratusan personil untuk mengamankan seluruh rangkaian Dieng Kultur Festival 16 tahun 2026. Selengkapnya disampaikan oleh Nisa, Radio Krishna FM Wonosobo.
8: Pengamanan dilakukan menyusul meningkatnya aktivitas masyarakat dan wisatawan di kawasan Dieng selama pelaksanaan festival budaya tahunan tersebut. Sejak Jumat malam, petugas telah terlihat melakukan pengaturan lalu lintas, penjagaan, patroli, serta memberikan pelayanan kepada wisatawan. Polres Wonosobo AKBP Riki Pripurna Atmaja dalam arahannya menekankan agar seluruh personil menjalankan tugas pengamanan sekaligus memberikan pelayanan yang humanis, responsif, dan komunikatif kepada masyarakat. Polres Wonosobo juga mengoptimalkan pengawasan di sejumlah lokasi yang menjadi pusat konsentrasi pengunjung. Pemantauan terus dilakukan terhadap kondisi arus lalu lintas, kepadatan wisatawan, serta perkembangan situasi keamanan di kawasan Dieng. Wisatawan juga diimbau memanfaatkan kantong-kantong parkir yang telah disediakan dan tidak memarkir kendaraan sembarangan karena dapat menghambat kelancaran arus lalu lintas. Saya Nisa Aryani melaporkan dari Radio Krishna FM Wonosobo.
4: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk memetakan sejumlah wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan pada musim kemarau 2026. Selengkapnya disampaikan oleh Siska, Radio Krishna FM Nganjuk.
9: Kalaksa BPBD Kabupaten Nganjuk Sutomo menjelaskan, berdasarkan hasil asesmen, terdapat 6 desa yang tersebar di 4 kecamatan di Kabupaten Nganjuk yang masuk dalam kategori rawan kekeringan. Keenam desa tersebut yakni Desa Tempuran Kecamatan Ngluyu, Desa Ngluyu Kecamatan Ngluyu, Desa Gondang Kecamatan Pace, Desa Joho Kecamatan Pace, Desa Ngepung Kecamatan Lengkong, dan Desa Pule Kecamatan Jatikalen. Saya Siska melaporkan dari Radio Krishna FM Nganjuk.
4: Kebakaran hutan dan lahan di kawasan Gunung Semeru dilaporkan terus merembet hingga mendekati sekitar Ranu Kumbolo, Aye-Aye, dan Panggonan Cilik. Selengkapnya disampaikan oleh Laila, Radio Krishna FM Lumajang.
10: Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Lumajang Yudi Cahyono mengungkapkan, petugas gabungan yang menangani karhutla menghadapi situasi sulit yang disebabkan angin kencang yang membuat api dengan cepat merembet ke titik baru. Selain itu, kondisi geografis yang ekstrim juga menjadi tantangan bagi petugas dalam melakukan upaya pemadaman secara manual menggunakan alat semprot jet shooter. Hingga saat ini, tim BPBD bersama relawan masih terus melakukan asesmen di lapangan seiring munculnya laporan titik api baru di jalur pendakian, tepatnya di sekitar pos 1. Saya Laila melaporkan dari Radio Krishna FM Lumajang.
4: Sebuah gedung tua Hongwan yang berada di Jalan Lapangan Asri, Kecamatan Bumi Ayu, Kabupaten Brebes, tiba-tiba ambruk pada Minggu 30 Agustus 2026. Selengkapnya disampaikan oleh Reva, Kasiku FM, Brebes.
11: Gedung tua peninggalan zaman kolonial yang merupakan bekas pabrik tepung tapioka itu ambruk pada pukul 05.30 menit waktu Indonesia Barat dan menimpa 3 rumah yang berada di sekitar gedung. Kepala Pos BPBD Bumi Ayu, Budi Sujatmiko mengatakan, dalam peristiwa tersebut terdapat 3 orang korban yang ditemukan meninggal dunia dari balik reruntuhan gedung. Ketiga korban yakni 2 orang anak, kakak beradik, dan seorang lansia berinisial K, 85 tahun. Usai dievakuasi, ketiga korban dibawa ke RSUD Bumi Ayu untuk penanganan lebih lanjut, sebelum akhirnya dipulangkan kepada keluarga. Saya Reva melaporkan dari Radio Kasih FM Brebes.
4: Semarak perayaan HUT Kabupaten Pati ke-703 tidak hanya terasa melalui hiburan, tetapi juga dari tingginya partisipasi masyarakat dalam berbagai kegiatan. Selengkapnya disampaikan oleh Yuni, Radio Krishna FM Pati.
12: dalam rangkaian Road to Kilo Raya MNC yang digelar pada 28 hingga 29 Agustus 2026, masyarakat Pati ikut ambil bagian dalam sejumlah kegiatan, mulai dari senam sehat hingga lomba menghias tumpeng. PLT Bupati Pati Risma Adi Chandra pun mengapresiasi adanya kegiatan tersebut. Menurutnya, Pati selama ini sudah aman dan damai, sehingga alangkah lebih baik jika masyarakatnya pun semakin sehat dan bahagia. Yuni Cahyagita melaporkan dari Radio Krishna FM Pati.
13: Polisi mengamankan dua tersangka dugaan penganiayaan terhadap anak berusia 3 tahun. Selengkapnya disampaikan oleh Rizka, Radio Krishna FM Malang.
14: Kasus tersebut terungkap setelah unit PPA Satreskrim Polresta Malang Kota menerima informasi dari RSSA Kota Malang pada Minggu 30 Agustus 2026 terkait seorang anak yang menjalani perawatan dalam kondisi serius. Korban ditemukan mengalami sejumlah luka dan memar pada tubuhnya. Polisi kemudian mengamankan dua orang yang diduga terkait kasus tersebut, yakni SM 21 tahun, orang tua kandung korban, dan MA 26 tahun. Keduanya ditangkap di rumah orang tua MA di wilayah Poncokusumo, Kabupaten Malang, dan kini masih menjalani pemeriksaan. Penyidik masih mendalami penyebab luka serta rangkaian peristiwa yang dialami korban. Polisi juga terus mengumpulkan keterangan saksi dan barang bukti untuk mengungkap secara utuh kasus dugaan penganiayaan tersebut. Rizka Aprilina, Krishna FM, Malang.
13: Gelar budaya Loakulu ditutup meriah dengan pertunjukan jaranan dan reo. Selengkapnya disampaikan oleh Tata, Radio Krishna FM, Loakulu, Kalimantan Timur.
15: Wakapolres Kutai Kartanegara menghadiri acara penutupan gelar budaya Loakulu yang menjadi ajang pelestarian seni dan budaya masyarakat. Kegiatan tersebut berlangsung dengan suasana meriah dan mendapat antusiasme oleh masyarakat. Sebanyak 18 paguyuban jaranan dan reog turut ambil bagian dalam memeriahkan panggung budaya. Penampilan kesenian tradisional tersebut menjadi salah satu daya tarik utama dalam rangkaian kegiatan. Kehadiran Wakapolres Kukar menjadi bentuk dukungan kepolisian terhadap kegiatan budaya masyarakat, sekaligus upaya menjaga kebersamaan dan keamanan selama acara berlangsung. Kegiatan ditutup dengan suasana semarak dan apresiasi terhadap para pelaku seni yang telah berpartisipasi. Saya Tata melaporkan dari Kisna Loakulu, Kalimantan Timur.
13: BPJS Ketenagakerjaan Pacitan mencatatkan pembayaran sekitar 4.543 diklaim dengan total nilai mencapai 37 miliar sepanjang Januari hingga Agustus 2026. Selengkapnya disampaikan oleh Rati Anggraini, Radio Krishna FM, Pacitan.
16: Saat ini sekitar 65 ribu pekerja telah menjadi peserta aktif dari berbagai sektor. Besarnya nilai klaim menunjukkan pentingnya perlindungan jaminan sosial bagi pekerja. Program yang diberikan meliputi jaminan hari tua, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan pensiun, serta jaminan kehilangan pekerjaan. BPJS Ketenagakerjaan terus mendorong perluasan kepesertaan terutama bagi pekerja informal, seperti petani, pedagang, dan nelayan. Media diajak membantu menyosialisasikan manfaat jaminan sosial agar semakin banyak pekerja di Pacitan mendapatkan perlindungan. Rati Anggraini, Krishna FM, Pacitan.
13: Kobaran api yang tiba-tiba muncul mengancam perkebunan karet di Kelurahan Teluk Pemedas, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara pada Sabtu 29 Agustus 2026. Selengkapnya disampaikan oleh Amoy, Radio Krishna FM, Samboja, Kalimantan Timur.
17: Di tengah kondisi cuaca panas dan kering, api dengan cepat membakar vegetasi di area perkebunan. Petugas gabungan dari Polsek Samboja, Koramil Samboja, Damkar Samboja, dan PMI segera mendatangi lokasi kebakaran begitu mendapatkan laporan dari masyarakat. Dengan bantuan mobil tangki serta kendaraan patroli, petugas gabungan melakukan pemadaman di titik-titik api hingga akhirnya api berhasil dipadamkan total pada pukul 17.30 WITA. Kapolsek Samboja, AKP Muhammad Yazid, mengungkapkan kebakaran diduga karena kondisi cuaca ekstrim dan kering. Namun pihak berwajib masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap penyebab pasti kebakaran. Saya Amoy melaporkan dari Krishna FM Samboja, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.
13: Demikian program Jaring Radio, saya Intan Anggraini, sampai jumpa.
3: Baru saja Anda dengarkan Jaring Radio yang disiarkan serentak di jaringan Radio Krishna Group, Radio Krishna FM Nganjuk, Radio Krishna FM Trenggalek, Radio Krishna FM Madiun, Radio Krishna FM Bojonegoro, Radio Krishna FM Pacitan, Radio Krishna FM Lumajang, Radio Krishna FM Malang, Radio Krishna FM Wonosobo, Radio Kasihku FM Brebes, Radio Krishna FM Pati, Radio Krishna FM Samboja Kalimantan Timur, Radio Krishna FM Loakuru Kalimantan Timur, Radio Krishna FM Samarinda Kalimantan Timur, dan Radio Cakra Krishna FM Nganjuk. Jaring Radio dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Terima kasih Anda masih bersama dengan kami di 106,1 Radio Cakra Krisna. Dapat Anda tambahkan Suruh Cakra, perkembangan jalur yang Anda lalui saat ini di jam 8 malam lebih 24 ini. Saya Isatin yang masih menemani aktivitas Anda.

0: Sedulur Cakra, sudah sampai mana perjalanan Anda untuk di jalur Bandar Kedung Mulyo Jombang? Lancar ya, tidak ada hambatan. Informasi yang kami terima dari KBU Satlantas Polres Jombang ini tadi. Saya coba cek dulu ke Denti, silakan.
1: Tadi kita juga terima informasi terkait dengan kecelakaan di wilayah Tulungagung ya Is ya. Ini kita juga telah komunikasi dengan Kanigakum Salantas Polres Tulungagung Ibda Armando Satya Putra Pratama STRK. Kalau data dari beliau ini menyampaikan kecelakaan lalu lintas terjadi di jalan umum masuk desa Mbatoan, Kecamatan Ngantru, Kabupaten Tulungagung pada hari Senin 31 Agustus 2026 sekitar jam 6:30 pagi waktu Indonesia Barat. Kecelakaan melibatkan sepeda motor Honda Grand dengan nopol AG5088RBZ yang dikendarai laki-laki berinisial J, 72 tahun, udah lansia Is, warga desa Mbatoan dengan sepeda motor Suzuki Satria nopol AG6011OAF yang dikendarai perempuan berinisial N, masih 14 tahun, warga desa Banjarsari, Kecamatan Ngantru, Tulungagung. Berdasarkan laporan kepolisian, kedua kendaraan ini melaju searah dari arah utara menuju selatan dengan sepeda motor Honda Grand ini berada di depan dan Suzuki Satria ini ada di belakang. Saat berada di lokasi kejadian, pengendara

0: Suzuki Satria, perempuan yang masih berusia 14 tahun tadi ya, diduga hendak mendahului Honda Grand yang dikendarai lansia 72 tahun tadi, Is. Nah, ternyata mendahuluinya ini dari sisi kiri. Namun, terlalu mepet hingga terjadi tabrakan antara kedua sepeda motor tersebut. Akibatnya, pengendara Suzuki Satria, perempuan 14 tahun, mengalami luka pada bagian kepala dan kemudian meninggal dunia setelah mendapat penanganan di rumah sakit. Untuk kerugian material akibat kecelakaan diperkirakan mencapai Rp500.000. Sementara, petugas kepolisian telah melakukan olah tempat kejadian perkara dan mengamankan kedua kendaraan sebagai barang bukti. Kepolisian mengimbau seluruh pengguna jalan untuk selalu berhati-hati, menjaga konsentrasi, serta memastikan kendaraan dalam kondisi layak jalan sewaktu digunakan. Iis.
1: Terima kasih, lanjut ke Alvan.
2: Ya, tadi informasi masuk disampaikan oleh Pak Johari, ini di jalur Kediri Kota menuju ke arah Malang. Baru sampai di Kota Pare, ini masih lancar. Tadi melintas di kawasan Gurah, kemudian ke arah Pagu, Tugu Garuda Pare, ini sudah sampai di Kota Pare, arah ke Kandangan masih lancar juga, tidak ada hambatan. Sepanjang jalur ramai memang, namun masih lancar dengan dominasi roda 2 dan juga roda 4 pribadi malam hari ini. Kemudian dari Pak Bayu melintas di kawasan Sukomoro Nganjuk yang arah ke Madiun. Ini kawasan persawahan area Sukomoro, anginnya cukup kencang, yang mau melintas bisa lebih hati-hati. Tadi melintas di Baron, Kertosono masih aman, hanya ramai saja, tidak ada hambatan, tidak ada perbaikan jalan yang ditemui juga. Kemudian informasi lain disampaikan oleh Mbak Ria, ini di Prambon Nganjuk yang ke arah Pace sampai di Simpang 4 Merican masih lancar. Pabrik Gula Merican area situ tadi yang ramai karena banyak kafe dan juga pedagang kaki lima di sebelah utara jalan, jadi lebih hati-hati saja. Kemudian sampai Simpang 4 Pasar Merican masih lancar, untuk penumpukan kendaraan hanya terjadi saat lampu merah saja. Pak Rizky Adi di kawasan Kediri Kota, Jalan Hayam Wuruk menuju ke arah Mojoroto, ini masih lancar juga. Sempat terjadi penumpukan, ada kereta melintas di Jalan Hayam Wuruk, tapi lepas itu arah ke Jalan Brawijaya kembali lancar dengan dominasi kendaraan pribadi.
1: Terima kasih Alvan dan Danti Danila.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
5: Duh Rin, mau pesen diset ini, tapi takut gula darah naik. Belum lagi, urusan pencernaan yang sering rewel belakangan ini.
6: Tenang San, hidup itu harus dinikmati, tapi tetap harus diproteksi dari dalam. Aku selalu bawa pasukan herbal di tas.
5: Wah, kemasannya modern ya. Apa nih, herbal Naria?
6: Iya, ini 100% herbal. Aku pakai Naria Gester supaya pencernaan aman meskipun wisata kuliner. Terus kalau lagi banyak acara dan butuh tenaga, aku minum Nariah CA. Buat kamu, ada Nariah DM yang bantu kontrol gula darah secara alami.
5: Gak nyangka ya, sekarang herbal udah semodern ini. Jadi lebih tenang deh, mau pesen apa aja.
3: Herbal Nariah, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: yang sudah bergabung. Halo, selamat malam Pak Tamin.
1: Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak?
1: Alhamdulillah Mbak Iis, sehat. Penjelan juga begitu toh.
0: Sehat Pak, alhamdulillah. Gimana ini Pak di kandangan Kediri?
1: Saya pulang dari Mojokerto.
0: Datang. Ada acara apa ini?
1: Nah, ke rumah teman, terus sama-sama di event, main ke sini ya berangkat gitu. Mojokerto kota Mbak.
0: Mojokerto kota. Oke oke baik. Nyampe rumah jam berapa, Pak?
1: Kan pada jam tengah delapan mungkin tadi. Delapan lah.
0: Oke. Ada hambatan atau tidak ini, Pak?
1: Ruame, Mbak, kendaraan.
0: Rame.
1: Sama
0: ya.
1: Ya, truk besar-besar itu.
0: Oh.
1: Kalau malam kan dan Jombang Mojoagung,
0: okay.
1: Langsung tor wamebol Mbak. Aman, lancar, terkendali, tidak ada masalah.
0: Oke, okay. Kalau di sana ada Maulidan Nabi nggak ini Pak?
1: Katanya saya tanya tadi kok biasa ada di musola, di masjid gitu kan dekat. Ini loh Mbak, saya utaranya mana itu? Utaranya masjid apa itu? Pak Jalan Jabung. Jalan Jabung. Ini kok pegunungan utaranya Anjas Moro itu loh Mbak.
0: Acara rumahnya Maulidan itu ya?
1: Ramai Mbak katanya.
0: Oh.
1: Tak kesini Nabi tanggal 25, wah ya ke sawah saya nggak sempat ya bilang gitu.
0: Oke, Tidak ada hujan Pak di Mojokerto tadi?
1: Aman sekali, tapi mendung kayaknya Mbak. Kalau melihat dari berita Cakra dan Semeru kan erupsi.
0: Oke.
1: Kok mendungnya hujan, tapi bukan hujan Mbak, itu yang jelas itu apa ya? Pulan dari Gunung Meru yang jelas.
0: Oh, jadi bukan hujan ya?
1: Bukan Mbak, yang mendung seperti abu itu loh Mbak.
0: Oke.
1: Sampai ketonda, kan beritanya saya mendengar dari Radio Cakra kan erupsi tadi pagi kayaknya ya. Tanya, makanya saya mengikuti terus di radio, di perjalanan juga begitu. Oh, erupsi berarti bukan mendung ini.
0: Bukan.
1: Terima kasih, Mbak.
0: Oke, sami-sami Bapak, sehat selalu, Ge.
1: In, kemarin tuh gak ketemu penjenengan saya, penjenengan tips kembali.
0: Tindakan teng radio?
1: Masa nggak tanya teman-teman yang di sini.
0: Aduh ngapunten, saya di Malang kemarin Pak ada ujian.
1: Itu kok nggak mampir buat kandangan.
0: Keretanya nggak mau berhenti di kandangan, gimana ini Pak ya?
1: Oh, naik kereta
0: tapi
1: kereta naik bis.
0: Boten, nggak berani Pak kalau saya pakai bus ya.
1: Kan saya kan kesana hari Selasa kalau.
0: Oh Selasa.
1: Mas Jamal, yang ke bawah itu ketemu Mas Jamal Mbak Yulis.
0: Selasa jenengan kesini, Sabtu saya itu sudah berangkat Pak.
1: Oh gitu.
0: Oke.
1: Lalu dilindungi oleh Allah.
0: Amin. Matur nuwun.
1: Oke. Matur nuwun Mbak Iis. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta dalam suara.
0: Ya, terima kasih juga Pak Tamin karena kemarin sudah silaturahmi ke Radio Cakra Krisna ya. Seru Cakra yang lain barangkali pas lewat depannya studio atau memang jalan-jalan ke Nganjuk, monggo bisa mampir. Lokasinya ada di depannya Balai Desa Kalianyar, Kecamatan Ngeronggot, Kabupaten Nganjuk.

0: Sedulur cakra, masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS Sekolah Rakyat Nganjuk digelar mulai hari ini, Senin 31 Agustus. Dengan dimulainya pelaksanaan MPLS tersebut, maka seluruh siswa sekolah rakyat, baik tingkat SD, SMP, hingga SMA, resmi menepati asrama untuk memulai kegiatan belajar. Bupati Nganjuk Marhen Jumadi yang hadir untuk meresmikan MPLS mengatakan kegiatan ini bukan hanya sekedar menceritakan dan memperkenalkan lingkungan sekolah kepada siswa. Lebih jauh lagi, kata Kang Marhen, dalam MPLS ini para siswa akan diperkenalkan 7 kebiasaan yang diyakini selalu dilakukan oleh orang-orang sukses. Jadi mulai dari bangun pagi, kemudian ibadah, lalu olahraga, kemudian sarapan, kemudian belajar, bermasyarakat, dan tidur lebih awal. Itu ada 7 kebiasaan anak-anak hebat. Lebih lanjut, Kang Marhen menjelaskan bahwa Sekolah Rakyat merupakan salah satu program pemerintah untuk memutus rantai kemiskinan di masyarakat. Menurutnya, program ini memberikan kesempatan bagi anak yang kurang mampu untuk mendapatkan pendidikan dengan kualitas yang baik. Selain itu, dalam program ini, orang tua siswa juga akan diberikan bantuan sosial dan pembinaan agar kesejahteraannya dapat meningkat. Untuk diketahui, dalam pelaksanaan sekolah rakyat, para siswa akan mendapatkan sejumlah fasilitas, mulai dari ruang belajar, asrama hingga tempat ibadah. Hingga saat ini, terdapat 20 anak tingkat SD, 90 anak tingkat SMP, dan 90 anak tingkat SMA yang telah terdaftar ke Sekolah Rakyat Nganjuk. Jumlah siswa SD masih jauh dari target yang ditetapkan, yakni 90 anak. Oleh karenanya, pemerintah daerah akan terus melakukan upaya penjaringan guna memenuhi kuota tersebut. Ke gatekeeper Alvan, silakan.
1: Ya, tadi informasi masuk disampaikan oleh Pak Faisal di jalur Kertosono menuju ke arah Jombang. Ini sampai di wilayah Simpang 3 Mengkreng. Untuk kondisinya ramai lancar dengan kendaraan pribadi yang banyak melintas di malam hari ini. Kemudian informasi lain tadi masuk disampaikan oleh Pak Putra, berangkat dari Serengat Blitar menuju ke arah Kediri Kota. Lewat Udanau Blitar masih lancar, juga ramai untuk kendaraan pribadi malam hari ini. Hanya hati-hati, beberapa titik ruas jalur masih dilaporkan gelap kondisinya. Pak Bastian juga menambahkan di kawasan Peloso Jombang yang arah ke Jatikalen, ini untuk kondisinya masih ramai lancar, Iis.
0: Terima kasih, lanjut ke Danti, silakan.
2: Ada Mas Azril, ini juga update informasi, Iis sudah sampai sekitaran Borono Bojonegoro ya. Kalau dari video yang beliau kirimkan, di sana juga masih cukup lancar, banyak truk bermuatan, harap waspada, hati-hati. Cuaca tidak hujan untuk malam hari ini. Bapak Joko kira-kira sudah berangkat atau belum? Boleh ya monitor sudah sampai di mana. Betul. Soalnya Mas Azril malam hari ini sudah sampai sekitaran Borono Bojonegoro. Semoga nanti bisa ketemu di jalan ya Is ya. Bisa ngopi bareng, saling bertukar semangat. Di wilayah mana tadi Bapak Joko? Oh, mau kirim Surabaya, kata beliau. Ada juga informasi yang kita terima dari Bapak Suprianto. Ini juga menyapa dari wilayah Blora, Jawa Tengah. Waalaikumsalam, malam Bapak. Informasinya cuaca di sana tidak hujan, gerah malam hari ini, sumuk Is. Nah, ini berbagi cerita, tadi siang beliau itu menjumpai seorang pencari umbi gadung di hutan. Gadung yang biasanya dikeripik itu loh.
0: Jadikan keripik itu ya.
2: Iya, banyak dijumpai sewaktu lebaran. Iya, biasanya kalau kita main berkunjung ke rumahnya mbah-mbah itu biasanya banyak. Kemudian harganya Is ternyata cukup mahal ya. Untuk mentahnya saja Rp80.000 per setengah kuintal. Oh, berarti murah ini kalau setengah kuintal ya. Tapi jika sudah jadi kerupuk Rp30.000 itu setengah kilogram dapatnya. Tapi diingat, perlu diingat bahwa umbi gadung ini beracun. Jadi harus tepat pengolahannya. Kalau di sini pengolahannya itu dengan pakai itu loh Is, Apa ya namanya, abu ya?
0: Iya, abu iya. Bekas masak gitu kan.
2: Betul, kalau nggak pakai itu biasanya keracunan.
0: Mm-mm.
2: Ada reaksi dari tubuh, pusing, mual, seperti itu ya. Jadi ini harus tepat memasaknya ya. Terima kasih Bapak Suprianto dari wilayah Blora, Jawa Tengah, Iis.
0: Terima kasih ada Danti dan Alvan Amar.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.

106,1 Radio Cakra Krisna, masih bersama dengan saya Isatin. Sekarang sudah jam 8 lebih 55 menit ya, Sri Cakra. Informasi yang kami terima per 1 September besok, pedagang pasar bandar Kota Kediri itu mogok jualan. Nah, penyebabnya adalah pasar sepi dan retribusi tinggi. Meski pedagang itu tidak jualan, gitu ya. Info yang sudah kami tampung ini tadi. Untuk Anda mungkin yang masih di perjalanan, hati-hati dan waspada, karena sudah hampir di jam 9 malam. Kami harus bergeser dulu dari ruang dengar Anda. Sampai jumpa lagi besok ya. Saya Isatin, Alvan Amar, dan Denti Danila izin bergeser. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tolan Radio Cakra Krishna.
1: Goa Putri Ayu Nganjo. Satu lagi tempat wisata alam yang indah di Kabupaten Nganjuk, namanya Goa Putri Ayu. Berlokasi di Dusun Balo, Desa Sambikerep, Kecamatan Rejoso Nganjuk, Goa Putri Ayu berjarak sekitar 15 km dari pusat kota Nganjuk. Tepatnya di kawasan hutan jati milik Perhutani. Di tepi jalan, pengelola sengaja memasang spanduk besar sebagai tanda gerbang masuk objek wisata. Sebagai kawasan hutan yang berada di Resort Pemangku Hutan atau RPH Balo, akses jalan memang masih terjal, berjarak sekitar 1 km dari tepi jalan raya Nganjuk Bojonegoro. Kita harus ekstra hati-hati sebab selain terjal, jalan juga berbatu. Meski begitu, pemandangan hutan jati membuat suasana perjalanan menuju Goa Putri Ayu tetap menyenangkan. Sebelum masuk ke goa, Perhutani telah menyiapkan loket karcis. Tiket masuknya terjangkau. Untuk menuju ke mulut goa, pengunjung harus menaiki sejumlah anak tangga. Sepanjang jalan di sekitar tebing, kita dapat menikmati beberapa keindahan mulut goa. Namun, karena lubangnya sempit, tidak bisa dimasuki sampai ke dalam. Total ada 6 mulut goa yang ditemukan, mulai dari goa pertapaan sampai peristirahatan. Di area Goa Putri Ayu juga terdapat grojokan yang terdiri atas 7 tingkat. Sumbernya berasal dari mata air Ubalan. Jadi semuanya alami. Sementara lokasi grojokan Putri Ayu tidak jauh dari goa. Letaknya berada di tepian goa menuju jalan keluar. Menurut cerita, Goa Putri Ayu memiliki kisah sejarah masa lalu. Dulu, di goa ini menjadi tempat pertapaan para Senopati Prabu Angling Dharma dari Kerajaan Molopati Bojonegoro. Para panglima perang tersebut sengaja bersemedi di goa-goa untuk menambah kesaktian. Oleh karena itu, pengelola sengaja memberikan nama-nama di setiap mulut goa. Jika goa untuk pertapaan, maka dinamakan pertapaan. Tetapi ada pula yang digunakan untuk peristirahatan, udaranya sejuk dan alami. Pada masa penjajahan, fungsi Goa Putri Ayu berubah sebab para gerilyawan yang berjuang melawan penjajah Belanda memanfaatkannya sebagai tempat persembunyian. Hal ini dilakukan untuk menghindari kejaran para kompeni. Karena itu, sebelum mulut goa terbuka seperti sekarang, awalnya tertutup rapat oleh batu. Sebelum dikenal dengan nama Goa Putri Ayu, masyarakat menyebutnya Goa Baung karena masyarakat sering mendengar suara anjing. Sarana dan prasarana di tempat wisata Kata Goa Putri Ayu ini juga terus diperbaiki. Saat ini banyak masyarakat yang sering berkunjung ke Goa Putri Ayu, rata-rata warga sekitar Desa Sambikerep dan Temayang, Kabupaten Bojonegoro. Mereka penasaran ingin melihat goa yang terletak

0: Adaptif bersama Herbal Naria.
1: Mas, saya buka temui dari Ngantru, desa Sekaran, Pasiman, Bojonegoro. Sebelumnya terus saya ini sakit tulang kejepit. Herbal Naria jenis CA sama Gester. Habis satu udah mulai ada perubahan. Herbal Naria obat pilihanku.

Bahasa Jawa, Provinsi Jawa Tengah. Bahasa Jawa adalah bahasa yang tanah asalnya berada di Pulau Jawa. Di Pulau Jawa, bahasa ini dituturkan oleh masyarakat Jawa yang diantaranya tinggal di Provinsi Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, dan Banten. Selain dituturkan di Pulau Jawa, bahasa ini juga memiliki sebaran di beberapa wilayah Indonesia lainnya, seperti Lampung, Aceh, Riau, Kepulauan Riau, Bengkulu, Jambi, Bali, NTB, Kalimantan Timur, Sumatera Utara, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Tenggara. Bahkan, bahasa Jawa juga dituturkan di luar Indonesia, misalnya di Amerika. Bahasa Jawa yang dituturkan di Provinsi Jawa Tengah terdiri dari atas 5 dialek, yaitu 1. Dialek Solo Yogya, 2. Dialek Pekalongan, 3. Dialek Wonosobo, 4. Dialek Banyumas, dan 5. Dialek Tegal. Persentase perbedaan kelima dialek tersebut sekitar 60%. Dialek Solo Yogya menyebar di seluruh daerah istimewa Yogyakarta dan sebagian besar wilayah Provinsi Jawa Tengah, bagian timur yang meliputi 4 ekskaresidenan, yaitu Karesidenan Surakarta, Karesidenan Semarang, Karesidenan Kedu, dan Karesidenan Pati. Dialek Pekalongan dituturkan di Kabupaten Batang, Kabupaten Pekalongan, Kota Pekalongan, dan Kabupaten Pemalang. Dialek Wonosobo dituturkan di Kabupaten Wonosobo, di Kelurahan Wadaslintang, Kecamatan Wadaslintang, Desa Candirejo, Kecamatan Mojo Tengah, Desa Balikambang, Kecamatan Selomerto, Desa Rejosari, Kecamatan Kalikajar, Desa Jelamrang, Kecamatan Leksono, Desa Rokojati, Kecamatan Sukoharjo, Desa Beran, Kecamatan Kepil, dan Desa Karangsambung, Kecamatan Kalibawang. Dialek Tegal dituturkan masyarakat di Kabupaten Tegal, Kota Tegal, dan Kabupaten Brebes. Dialek Banyumas dituturkan masyarakat di Kabupaten Cilacap, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Banjarnegara, dan Kabupaten Purbalingga. Berdasarkan hasil penghitungan dialektometri, isolek Jawa yang dituturkan di Solo dan Yogyakarta dibandingkan dengan bahasa Jawa

0: orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya.
2: Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga. Makan yang rutin Gi, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh sih Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigarit, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Ayo Kuliner Radio Cakrakrisna.
1: Cui Mie Malang. Apa itu Cui Mie Malang? Bagi pecinta kuliner, nama hidangan Cui Mie Malang pasti sudah sangat familiar. Hidangan mie ini disebut-sebut sebagai salah satu olahan asli dari Kota Malang. Pernah mencicipi lezatnya cui mie Malang? Seperti namanya, cui mie Malang merupakan olahan mie yang terkenal di Malang. Bila dilihat sepintas, cui mie Malang tidak begitu berbeda dengan mie ayam yang biasa kita jumpai di warung, depot, atau rumah makan. Meski begitu, tetap ada beberapa perbedaan antara olahan mie ayam dan cui mie Malang. Malang biasanya disajikan dengan taburan ayam yang dicincang halus dan dilengkapi oleh daun selada serta sawi. Rasa bumbu mie dan kuahnya cenderung gurih dan disajikan tanpa kecap manis. Rasa gurihnya berasal dari kaldu rebusan ayam, cincangan bawang putih, seledri, dan daun bawang. Sudah terbayang betapa lezatnya sajian yang satu ini. Jadi, pembeda paling mendasar antara cui mie Malang dan pangsit mie ayam adalah rasanya. Rasa cui mie Malang lebih gurih dan asin, sedangkan mie ayam cenderung manis. Kaldu cui mie Malang terbuat dari rebusan ayam, campuran bawang putih cincang, seledri, dan daun bawang. Nah, taburan ayam cincangnya diolah menggunakan bawang putih, kecap asin, minyak wijen, dan jahe. Di sisi lain, pangsit mie ayam terkenal punya cita rasa manis. Ini berasal dari potongan ayamnya yang dimasak menggunakan campuran kecap manis. Untuk rasa kaldu mie ayam sendiri cenderung tidak terlalu berbeda dengan cui mie Malang. Dari segi tampilan walaupun sepintas terlihat sama, ada beberapa hal yang membuat cui mie Malang dan mie ayam terlihat berbeda. Cui mie Malang biasanya disajikan menggunakan taburan ayam yang dicincang halus, lalu disajikan lengkap dengan selada, sawi rebus, dan terkadang tambahkan acar timun serta cabai. Kerupuk yang digunakan pada cui mie Malang adalah pangsit berukuran besar yang diisi dengan potongan ayam atau udang cincang. Sementara itu, mie ayam biasanya disajikan menggunakan potongan ayam dadu berwarna coklat pekat, lantaran dimasak menggunakan

mie ayam juga biasanya hanya dilengkapi oleh sawi rebus dan kerupuk pangsit tanpa isi. Di beberapa tempat, mie ayam biasanya juga disajikan dengan hidangan tambahan seperti ceker atau telur puyuh. Cui mie Malang bisa kita jumpai hampir di seluruh kota Malang. Harganya pun sangat terjangkau. Semuanya lezat. Sudah siap berwisata di kota Malang? Ayo kulineran ke Malang, menikmati cui mie Malang.

saat batin butuh ketenangan. Terkadang, kita hanya perlu berhenti sejenak, menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita, dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Kisah Inspiratif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Kamiani dan alamat saya di Dusun Sumbersari RT2 RW7 Desa Tempe Elor Kecamatan Tempe Lumajang. Saya menderita sakit lambung, asam urat, kolesterol, dan ambeien. Yang saya rasakan waktu sakit perut itu terasa kembung dan sering mual-mual. Saya mengkonsumsi Naria, CA, dan Gester. Saya mulai merasakan enak, ada perubahan setelah habis paket ketiga. Herbal Naria, obat pilihanku.

0: orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Biasanya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya.
2: Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga? Kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Kreatif bersama Herbal Naria.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Hatini. Alamat saya Gedangan, Pecekelan RT3 RW6, Kecamatan Sapuran, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Saya menderita sakit kolesterol darah tinggi. Yang saya rasakan kepala pusing, terus kepala yang belakang ini pegel rasanya, terus badan-badan pada pegel semutan. Saya mengonsumsi Naria jenis CA sama Gester. Kalau pagi sebelum makan, saya ambil air hangat seperempat gelas, saya tetesin 3 tetes, sekali minum sehari 3 kali. Saat minum Naria, alhamdulillah enggak ada reaksi apa-apa. Belum habis 1 paket, alhamdulillah sekarang sudah stabil, langsung enak badan. Saya udah enggak punya kolesterol lagi. Herbal Naria, obat pilihanku.
0: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigaret Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigaret Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal.

0: Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna.
1: Tulung Agung yang berada di ujung selatan Provinsi Jawa Timur tidak hanya populer karena hasil marmernya ataupun pesona alamnya saja. Namun makanan khas Tulung Agung juga banyak ragamnya. Salah satunya adalah sompil. Sesederhana namanya, sompil merupakan salah satu kuliner dari Tulung Agung yang berisikan irisan lontong dengan sayur rebung atau bisa juga dengan menggunakan sayur bersantan seperti kacang loto dengan tambahan nangka muda, ditambah dengan kecambah beserta bubuk kedelai sebagai toppingnya. Biasanya bercita rasa pedas dipadukan dengan urap-urap dicampur parutan kelapa muda pedas. Lauknya biasanya ikan asin, kerupuk kulit, dan bisa ditambah sesuai selera seperti telur atau lainnya. Meski sederhana, sompil memiliki cita rasa yang lezat. Ciri khas sompil adalah teksturnya yang lembut, berbeda dengan kebanyakan lontong pada umumnya. Lembutnya sompil makin nikmat disantap dengan gurih pedasnya sayur lodeh. Sompil biasanya disajikan dengan cita rasa pedas sesuai dengan lidah orang Jawa Timuran yang suka makanan pedas. Di Tulungagung sendiri sangat mudah dijumpai orang yang berjualan sompil, mulai di pinggir-pinggir jalan dengan gubuk sederhana, di pasar, dikelilingkan, hingga ada yang berupa warung ataupun angkringan. Harganya pun bervariasi dan relatif murah. Warga Tulung Agung biasanya menjadikan sompil sebagai menu saat sarapan pagi atau makan siang. Meski begitu, sompil juga cocok dimakan saat malam hari. Karena warung-warung penjual sompil ada yang buka mulai dari sore hari, bahkan sampai tengah malam. Dahulu, sompil dibuat sebagai bekal warga yang ingin perjalanan jauh. Seiring perjalanan waktu itu, kuliner sompil yang semakin memasyarakat kemudian juga diproduksi untuk bekal warga bekerja di sawah, kebun, ataupun di ladang atau tegalan yang jauh. Penyajian sompil bervariasi di setiap wilayah. Walaupun tidak keluar dari pakem dengan sompil, sayur lodeh, dan ikan asin dalam penyajiannya, beberapa daerah seperti di Pasar Senggol, penyajian sompil ditambah dengan taburan bubuk kedelai yang disangrai. Pembuatan bubuk kedelai ini cukup mudah. Kedelai yang masih mentah disangrai hingga matang sekitar 1-2 jam. Selanjutnya, kedelai yang disangrai dihaluskan dengan cara ditumbuk ataupun di blender. Setelah jadi, bubuk kedelai siap disajikan dengan ditaburkan di atas sompil. Penasaran dengan rasa sompil? Ayo kulineran ke Tulung Agung. Nikmati cita rasa sompil yang gurih dan lezat. Jangan lupa

0: Ayo Tolan, Radio Cakra Krishna.
1: Air Terjun Pringjowo Nganjuk. Objek wisata air terjun Sedudo atau Roro Kuning mungkin sudah tak asing lagi. Panorama air terjun yang begitu elok ini terletak di lereng Gunung Wilis, di Desa Ngeliman, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Nganjuk. Namun, terdapat objek wisata lain yang tidak kalah eloknya dengan air terjun Sedudo, juga terletak di kaki Gunung Wilis, yaitu air terjun Pringjowo. Air terjun Pringjowo terletak di Dusun Salam Judek, Desa Blongko, sekitar 10 km dari kantor Kecamatan Ngetos, Kabupaten Nganjuk. Untuk menuju lokasi air terjun Pringjowo, selain jalan yang sudah beraspal, ada juga jalan yang cocok untuk para pecinta motor trail. Trek dengan tanah khas gunung yang agak gembur ini terletak di kawasan Banyu Towo. Banyu Towo sendiri diambil dari sebuah sumber air abadi di tempat tersebut yang merupakan sumber air kecil yang tidak pernah kering meskipun kemarau panjang melanda. Berdasarkan cerita warga, dahulu pernah ada desa tetangga mengalami kekeringan yang melanda hingga akhirnya warga dari desa tersebut meminta izin untuk meminta air dari Banyu Towo selama seminggu untuk mengairi sawah dan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sebelum sampai di lokasi air terjun Pringjowo, ada sebuah lokasi yang bernama Gumitir. Gumitir merupakan pos 1 atau peristirahatan pertama sekaligus tempat kita memarkir kendaraan. Bagi pengendara roda 2 masih bisa sampai di Gumitir, sedangkan untuk roda 4 cuma bisa sampai di Banyu Towo. Setelah Gumitir, kita bisa melanjutkan perjalanan menuju lokasi air terjun Pringjowo dengan berjalan kaki. Dari sini, kita harus berjalan kaki merambah hutan yang masih rimbun. Sesekali masih terlihat binatang hutan seperti kera, kijang, serta ayam hutan di sepanjang perjalanan. Diiringi suara garengpung atau sejenis serangga yang memiliki suara khas, kita akan dimanjakan dengan indahnya panorama hutan yang masih alami ini. Setelah berjalan di atas aliran sungai kurang lebih 500 meter, barulah kita bisa menemukan air terjun Pringjowo. Hawa dingin langsung terasa menusuk tulang ketika kita sampai pada radius 50 meter sebelum mencapai gerojokan air terjun Pringjowo. Air terjun Pringjowo yang terletak di kawasan hutan Pringjowo, Gunung Wilis ini memiliki dua buah air terjun. Air terjun Pringjowo Ngisor atau Ngandap dan air terjun Pringjowo Ndhuwur atau Inggil. Untuk air terjun Pringjowo Ngandap memiliki tinggi sekitar 18 meter, sedangkan air terjun Pringjowo Inggil berbentuk zigzag atau berkelok dengan tinggi sekitar 30 meter. Karena harus melewati hutan bambu untuk bisa menjangkau air terjun ini, maka diberi nama Air Terjun Pringjowo. Hutan sekaligus air terjun ini pertama kali diberi nama Pringjowo oleh seorang penyebar ajaran agama Islam di Nganjuk yang bernama Syekh Abdul Hamid. Beliau merupakan murid dari Sunan Kalijogo.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Kreatif bersama Herbal Naria.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Kusmiati, alamat Lingkungan Kudi, RT2 RW5 Gunung Gedangan, Magersari. Saya menderita sakit emah dan asam lambung. Saya konsumsi Naria jenis CA sama Gester. Saya habis setengah, alhamdulillah sudah berkurang lah, alhamdulillah. Herbal Naria, obat pilihanku.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigarit, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Cakrawala Budaya.
1: Dolala. Dolala adalah kesenian khas dari Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Tarian ini merupakan peninggalan pada zaman penjajahan Belanda. Asal kata dolala adalah dari not do dan la, karena tarian ini diiringi hanya dengan alat musik dua nada menggunakan sepasang kenong. Seiring perkembangan zaman dan teknologi, tarian dolala sekarang sudah diiringi dengan musik modern, yaitu keyboard. Lagu-lagu yang dimainkan pun bervariasi dan beragam. Penari dolala pada mulanya dilakukan oleh para lelaki berseragam hitam dan bercelana pendek. Seragam ini menirukan seragam tentara Belanda pada zaman dahulu. Seiring waktu, muncullah generasi-generasi penari putri dengan disertai modifikasi-modifikasi seragam. Sekarang, keberadaan penari putra sangat jarang.

0: berkembang pesat, bahkan sudah menjadi brand image Kabupaten Purworejo. Bahkan, Dolalak semakin populer di kalangan generasi muda.
1: Cakrawala Budaya dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Gimana sih disuruh menyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
1: Aduh maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
0: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
1: Caranya bos?
0: Rutin konsumsi herbal Naria.
1: Oh iya ya,
0: iya.
1: Ada Naria CA, Gester, dan DM.
0: Tuh kan, kamu sudah tahu.
1: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria?
0: Yes.
1: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Pak.
1: Itu selawan bu be.
0: Bentotane iki lho Pak.
1: Iyalah.
0: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Wow. Produk Nariah Sigaret.
1: Beh, aku wingi nggawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Nariah Sigaret.
0: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
1: Wis bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik. Konco-konco kabeh kadung jatuh cinta marang widodarene Nariah Sigaret.

0: Aktif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Gulitik Supriyadi, alamatnya Kagungan Kaligetas, Kepil, Wonosobo. Sakit saya, kepala pusing, lalu seluruh badan itu semua merasa sakit gemeter, lalu kaki semutan. Saya mengkonsumsi Nariah, CA, Gester.
2: Mulai merasakan ada perubahan setelah habis paket keberapa, Bu?
1: Setelah habis 5 botol. Herbal Nariah, obat pilihanku.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigaret Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigaret Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Ayu Tolan, Radio Cakra Krishna.
1: Air Terjun Parijoto Kediri. Air Terjun Parijoto secara administratif terletak di Desa Pamongan, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri. Saat sampai di Jalan Raya Mojo Kediri, cari keberadaan Pondok Pesantren Al-Falah. Dari Ponpes belok ke barat menyusuri jalan beraspal sejauh 12 km hingga sampai di Dusun Tumpak, Doro, Desa Pamongan, Mojo Kediri. Setelah itu, titipkan kendaraan di rumah warga. Kemudian, lanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Perjalanan awal terasa mudah karena jalur yang dilalui adalah jalur warga mencari rumput. Kita masih bisa sering menjumpai penduduk yang berlalu lalang, sehingga kita masih bisa bertanya-tanya. Setelah itu, mulai masuk hutan melalui jalan setapak agar bisa sampai di lokasi air terjun Parijoto. Di dalam hutan ada banyak percabangan jalan, tapi yang meyakinkan hanya satu, yaitu jalan setapak yang sedikit lebar. Sepanjang perjalanan kita akan disuguhi pemandangan asri hutan lindung khas Gunung Wilis. Flora dan fauna yang masih alami membuat pikiran menjadi tenang dan fresh. Untuk menempuh perjalanan ini membutuhkan kondisi fisik yang prima, sebab medan yang dilalui menuju air terjun Parijoto ini akan menguras tenaga, memacu adrenalin, dan menuntut konsentrasi. Sepanjang jalan setapak sejauh 3 km ini berupa jalan tanah terjal mengarah naik dan menuruni bukit. Di bagian kilometer akhir perjalanan akan diuji nyali naik dan turun bukit di tengah hutan lebat Gunung Wilis dengan kemiringan tanah di atas 60 derajat. Bahkan finishnya kita ditantang menuruni tebing batu setinggi 6 meter menggunakan tali tambang sebelum tiba di air terjun Parijoto. Namun, semua rasa lelah terbayar akan pemandangan indah air terjun Parijoto ini. Dingin dan sejuknya air langsung menyambut kaki ketika menapak. Begitu lega rasanya dan seakan seluruh beban terasa hilang saat berdiri di bawah derasnya air terjun Parijoto. Air terjun Parijoto memiliki

0: menambah keindahannya. Kalau musim hujan, debitnya cukup besar sehingga menciptakan hembusan angin dan air yang kuat. Air terjun tidak berasal dari sungai utama, melainkan berada di pinggir sungai. Sungainya melintang dari barat ke timur, air terjunnya berada di utara sungai. Nama Parijoto berasal dari sebuah legenda masyarakat. Pada zaman dahulu ada seorang wanita penjual jamu gendong yang tinggal di sekitar desa Pamongan. Suatu ketika, wanita penjual jamu tersebut berjualan jamu dengan berjalan kaki melewati kawasan air terjun dalam berjualan. Penjual jamu gendong tersebut membawa jamunya dan juga membawa bibit padi yang siap untuk ditanam. Namun, sewaktu melintas di kawasan air terjun, wanita tersebut terpeleset dan jatuh. Jamu yang digendongnya jatuh di sebelah utara air terjun, sedangkan bibit padinya jatuh di sebelah selatan air terjun. Sejak saat itu, air terjun yang berada di desa Pamongan, Kecamatan Mojo, Kediri ini diberi nama air terjun Parijoto, dari kata pari yang berarti padi dan joto berarti sejengkal atau sedikit.
1: Ayu Dolan dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: perjuangan bangsa.
1: Pangeran Diponegoro merupakan putra dari Sri Sultan Hamengkubuwono III dan R.A. Mangkarawati. Nama Islamnya adalah Abdul Hamid. Pangeran Diponegoro lahir dengan nama asli Raden Mas Ontowiryo pada 11 November 1785 di Yogyakarta. Setelah ayahnya naik tahta, Bendara Raden Mas Ontowiryo diwisuda sebagai pangeran dengan nama Bendara Pangeran Harya Dipanegara. Sejarah mencatat Perang Diponegoro yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro atau Perang Jawa dikenal sebagai perang yang menelan korban terbanyak dalam sejarah Indonesia, yaitu 8.000 korban serdadu Hindia Belanda, 7.000 pribumi, dan 200.000 orang Jawa, serta kerugian materi. Dalam kehidupan sehari-harinya, Pangeran Diponegoro dikenal sebagai pribadi yang menyukai sirih dan rokok sigaret Jawa yang dilinting khusus dengan tangan, mengoleksi emas, dan berkebun.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigarit, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Inspiratif bersama Herbal Naria.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Minarsi, alamat Kalang RT 3 RW 4 Kecamatan Delanggu, Kabupaten Mojokerto. Saya pernah menderita sakit asam lambung dan sakit pinggang. Saya konsumsi Naria CA sama Gester. Setelah paket kedua, badan saya terasa enak. Herbal Naria obat pilihanku.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Inspiratif bersama Herbal Naria.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mulyani, alamat Ngembul, Desa Punggul RT 24 RW 7 Kecamatan Delanggu, Kabupaten Mojokerto. Saya menderita sakit diabetes. Saya konsumsi Naria DM sama Gester. Sudah merasakan paket kedua Herbal Naria, obat pilihanku.
0: Herbal Naria, nutrisi

0: Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna.
1: Bolu klemben merupakan jajanan khas Banyuwangi yang sudah ada sejak dahulu kala. Biasanya bolu klemben disajikan dengan beragam bentuk seperti ikan, oval, atau bunga. Sebagai pecinta kuliner bolu, wajib banget mencicipinya. Bolu klemben merupakan bolu kering dengan rasa manis dan gurih. Biasanya disuguhkan kepada para tamu saat Idul Fitri. Selain itu, bolu klemben juga menjadi makanan khas yang disajikan ketika hajatan. Namun, kini bolu klemben menjadi oleh-oleh khas Kabupaten Banyuwangi. Klemben di Banyuwangi masih dibuat secara tradisional dengan dipanggang menggunakan tungku tradisional. Tungku dipanaskan menggunakan kayu bakar dan serabut kelapa. Bolu klemben biasanya dipanggang di tungku tradisional. Hasil pembuatan bolu klemben secara tradisional, hasil kuenya lebih matang sempurna dibandingkan pembuatan bolu klemben dengan cara modern memakai oven. Para pembuat bolu klemben biasanya mendapat resep secara turun-temurun. Proses pembuatan bolu klemben dimulai dengan memecahkan telur, lalu dikocok menggunakan mixer sampai mengembang. Selanjutnya menambahkan bahan-bahan lainnya, yaitu tepung terigu, gula putih, gula aren, garam, dan soda kue. Bahan-bahan ini kembali dikocok menggunakan mixer hingga lembut. Setelah adonan jadi, kemudian dipanggang menggunakan cetakan kue berbahan besi dan dipanggang di atas tungku. Setelah itu, tungku ditutup kembali menggunakan seng. Di atasnya diberi serabut kelapa yang telah dibakar. Dengan proses oven tradisional ini, adonan kue dalam cetakan mendapatkan panas dari bawah maupun atas tungku. Setelah itu, ditunggu sekitar 10 menit hingga matang dan siap untuk disajikan. Sebagai roti bolu kering, tekstur luar bolu klemben renyah, sementara bagian dalam bolu klemben lembut seperti bolu pada umumnya. Rasanya gurih dan manis, ditambah rasa dan aroma aren. Bolu klemben banyak dijual di pusat oleh-oleh. Saat hari biasa, peminat bolu klemben tidak terlalu banyak. Namun, saat bulan Ramadan, permintaan bolu klemben dipastikan pesanan meningkat. Ayo kulineran ke Banyuwangi, menikmati bolu klemben.

0: orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya.
2: Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga. Makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh sih Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

0: bangsa.
1: Serangan umum 1 Maret 1949 menjadi saksi perjuangan Tentara Negara Indonesia atau TNI melawan Sekutu Belanda di Yogyakarta. Mereka berhasil menguasai wilayah Yogyakarta meski singkat. Peristiwa ini juga melibatkan Museum Benteng Frederbrug. Waktu itu, pasukan Belanda hendak menguasai museum dan menjadikannya sebagai tempat untuk melawan penjajah. Saat itu, Sri Sultan Hamengkubuwono IX yang merupakan Raja Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat mengirimkan surat kepada Letnan Jenderal Sudirman untuk meminta izin agar diadakan perang. Dalam peristiwa serangan umum 1 Maret 1949, Letnan Jenderal Sudirman memimpin operasi gerilya rakyat semesta. Pasukan menyingkir ke bukit, lembah, dan pelosok untuk menyusun rencana penyerangan balik. Dalam waktu singkat, Belanda berhasil mundur dan meninggalkan pos militernya. Bahkan, beberapa senjata yang dimiliki Belanda berhasil direbut tentara gerilya. Selanjutnya, tepat jam 12 waktu Indonesia Barat, Letnan Jenderal Sudirman memerintahkan pasukan untuk mengosongkan Yogyakarta dan kembali menuju pangkalan gerilya.

0: orderan Pak Agus yang jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya.
2: Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga. Makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

Terima kasih Anda masih setia di 106,1 Radio Cakrakrisna. Selamat mengikuti acara berikutnya.

0: Tolan Radio Cakra Krishna.
1: Candi Tegowangi Kediri. Wilayah Kediri masa kini dulunya merupakan ranah inti dari Kerajaan Kadiri. Meskipun demikian, tidak semua peninggalan sejarah yang ada di Kediri adalah peninggalan dari Kerajaan Kadiri. Candi Tegowangi misalnya. Candi Tegowangi adalah salah satu peninggalan Kerajaan Majapahit yang ada di wilayah Kediri. Secara administratif, Candi Tegowangi terletak di Dusun Candirejo, Desa Tegowangi, Kecamatan Pelemahan, Kabupaten Kediri. Candi Tegowangi pertama kali dilaporkan secara tertulis oleh N.W. Hopperman, kemudian R.D.M. Verbeek, J. Knebel pada tahun 1902, dan P.J. Perquin pada tahun 1915. Candi Tegowangi menghadap ke barat, terbuat dari batu andesit. Keadaan candi ini telah runtuh dan hanya menyisakan bagian kaki candi saja. Bangunan yang bisa kita lihat saat ini merupakan hasil pemugaran pada tahun 1983 sampai 1984. Meski telah runtuh, sisa kemegahan candi Tegowangi ini masih dapat dinikmati dari reliefnya. Relief pada Candi Tegowangi terletak pada dinding kaki candi, menceritakan kisah Sudamala. Relief tersebut belum sepenuhnya terrealisasikan, baru separuh sisi barat, sisi selatan, dan sisi timur yang terpahat. Bagian akhir kisah Sudamala yang seharusnya berada pada dinding utara dan barat belum terpahat. Sudamala mengisahkan tentang Batari Durga dan para Pandawa. Kisah ini pada Candi Tegowangi dapat dibaca secara praswaya atau berlawanan arah jarum jam. Berdasarkan kisah Sudamala yang menceritakan tentang dewa-dewa Hindu, diduga Candi Tegowangi bercorak agama Hindu. Hal ini juga didukung dengan keberadaan yoni pada bilik candi. Ada pula yoni lain yang sekarang ditata berjajar dengan batu-batu reruntuhan candi yang tidak dapat dikembalikan ke posisi awalnya. Yoni merupakan penggambaran Dewi Parwati. Biasanya merupakan satu kesatuan dengan lingga, yaitu lambang Batara Guru atau Dewa Siwa yang menggambarkan penciptaan dalam agama Hindu. Sementara itu, meski telah diketahui bahwa Candi Tegowangi didirikan pada masa Majapahit, namun kapan tahun pendiriannya masih menjadi kajian para ahli. Dalam negara Kartagama, Tegowangi pernah disebut namun merupakan nama daerah, bukan nama bangunan suci. Pendapat populer menyatakan bahwa Candi Tegowangi didirikan untuk pendarmaan Bre Matahun yang merupakan kerabat Hayam Wuruk. Bre Matahun meninggal pada tahun 1310 Saka atau tahun 1388 Masehi. Pendapat ini didasarkan pada berita yang dimuat dalam kitab Pararaton. Berdasarkan berita Pararaton, tempat pendarmaan Bre Matahun di Tegowangi tersebut bernama resmi Kusumapura. Candi Tegowangi menempati sebuah area yang cukup luas dan terbuka. Area wisata arkeologi ini juga terawat dengan baik. Tidak terlihat sampah bertebaran kecuali daun-daun kering pepohonan dalam jumlah yang juga tidak terlalu banyak. Di halaman Candi Tegowangi terdapat beberapa arca, yaitu Arca Parwati Ardhanari, Garuda berbadan manusia, dan sisi candi di sudut tenggara. Nah, cukup menarik bukan? Ayo dolan ke Candi Tegowangi Kediri. Kita bisa cari tahu hal menarik yang bisa ditemukan di Candi Tegowangi ini.
0: Ayo dolan dipersembahkan oleh Herbal Naria. Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

lanjutkan kepada hikamnya Ibn Athaillah As-Sakandari. Qala Imam Ibn Athaillah As-Sakandari rahimahullah ta'ala, nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi masyaikhihi wa talamidati fi darini amin ila anqal. Man dhanna infika kalutfihi an qadarihi fadhalika likusuri nadharihi. Jika ada seorang menduga, orang di sini bukan semua orang. Orang di sini hanya orang beriman. Imam Ibn Athaillah As-Sakandari berbicara kepada murid-muridnya ini. Enggak ngajak bicara orang kafir di sini. Orang yang beriman kepada Allah kok punya dugaan dhanna infikaka lutfihi, terpisahnya, maksudnya tidak adanya kasih sayang Allah an qadarih, di saat Allah memberikan satu ketentuan tentang musibah. Ini ada hubungannya dengan hikmah sebelumnya. Fadhalika likusuri nadhari, itu menunjukkan kalau dia itu adalah cara pandangnya masih tumpul, belum cerdas kepada Allah, belum kenal Allah, belum arif billah. Jadi begini, musibah, ujian yang Allah timpakan kepada seorang hamba, jangan sekali-kali engkau menduga kalau Allah sudah tidak berkasih sayang kepadamu. Dan jangan sekali-kali berprasangka buruk kalau itu tidak ada kenikmatan di balik itu semua. Sayyidina Umar bin Khattab berkata bahwa pertama kali aku kena musibah, misalnya sakit atau apa, yang aku sadari sekaligus ada beberapa nikmat. Di antaranya apa? Itu musibah di dalam duniaku, bukan akhiratku. Musibahnya urusan dunia. Kalau masih buat musibah urusan dunia itu masih nikmat. Yang musibah beneran adalah urusan akhirat. Hanya urusan sakit. Yang kedua adalah difahami bahwasanya ini adalah amal, adalah pengangkatan derajat untukku. Langsung faham. Selanjutnya apa yang difahami adalah pengampunan dosa untukku. Apalagi yang difahami akan jadi tabungan pahala nanti di akhirat bagi orang beriman. Jadi enggak ada bencana yang sesungguhnya bagi orang beriman, seperti yang kami sampaikan pada pertemuan yang lalu, hadis ajaban li amri ummat amril mukmini anna amrahu kullahu khair, urusan orang beriman semuanya baik-baik. In asabahu sarra, kalau dia mendapatkan kebaikan, syakar, bersyukur, fakana khairan lahu, maka itu baik baginya. Wa in asabathu dharra, kalau mendapatkan musibah, sabar, lalu dia sabar, kana khairan lahu, maka itu baik baginya. Artinya di saat ini pendidikan yang kesekian kalian dari Ibn Athaillah As-Sakandari, kapan engkau diuji oleh Allah dengan ujian, maka hendaknya yang engkau tata adalah hatimu agar benar-benar bisa tetap berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau sudah berprasangka baik kepada Allah, sebesar apapun itu musibah jadi kecil. Karena apa? Ia merasakan sakit sesaat, tapi dia sadar bahwasanya di balik ini semua ada yang besar nanti akan didapat. Banyak di antara kita memang menganggap ini bahwasanya musibah ya musibah, sehingga muncul menjadi orang yang putus asa. Sakit terus, sakit terus, sakit terus, sakit terus. Bangkrut, bangkrut, bangkrut terus. Kalau orang beriman kan di saat mendapatkan sakit, dia tahu bahwasanya sakit itu penghapusan dosa. Memang aku banyak dosa. Sakit mengangkatku. Sakit menjadikan sebab aku dapat pahala nanti yang melimpah di saat menghadap kepada Allah. Sehingga di saat ditimpa musibah itu, tetap dia bukan jauh kepada dari Allah. Malah dia semakin dekat kepada Allah. Jadi ingat, seorang mukmin harus bisa berkata di saat musibah Allah timpakan, yang kelihatan di matanya adalah nikmat di balik itu semuanya. Nah, ini berat memang. Musibah yang Allah timpakan akan terlihat nikmat bagi seorang yang beriman. Sehingga tidak akan punya dhon infika kalutfihi an qadarihi, sehingga tidak akan seorang hamba itu berprasangka tidak ada kelembutan Allah di saat Allah menimpakan musibah kepada seorang hamba. Kalau ketimpa musibah tidak pandang, orang yang paling dicinta Allah pun bisa ketimpa musibah. Baginda Nabi Muhammad putra beliau Sayyidina Ibrahim juga wafat di saat baginda Nabi masih hidup.

0: sedih, musibah. Bahkan Nabi pun juga pernah terlempar batu retak, gerahamnya jatuh, pinggangnya terkena tombak, pernah, dan sakit. Tapi bagi orang-orang yang kenal Allah seperti baginda Nabi dan penerus baginda Nabi, musibah ini yang kebayang di benaknya adalah nikmat di balik musibah ini semuanya. Karena apa? Dia berurusan dengan Allah yang maha tahu tentang apa yang terbaik untuk hambanya, yang pertama. Dan dia tahu bahwasanya kehidupan bukan hanya di dunia, masih ada lanjutannya nanti. Siapapun yang diuji oleh Allah di dunia lalu dia sabar, maka ketahuilah Allah akan ganti dengan kebahagiaan nanti di akhirat. Pantang Allah memberikan sakit kepada hambanya dua kali, hamba yang beriman. Kalau sudah dikasih sakit di dunia, tidak akan sakit nanti di akhirat. Kalau sudah dibikin sedih di dunia, di akhirat akan bahagia. Ini orang beriman. Tapi kalau orang yang tidak beriman, na'udzubillah, di saat mendapatkan musibah di dunia, maka ketahuilah itu adalah mukaddimah seksa sebelum nanti diseksa di akhirat. Ini yang harus kita sadari, bahwa di saat seorang hamba tertimpa ujian, maka hendaknya yang ada di hatinya adalah tetap prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah tidak perlu dengan apapun yang kita miliki. Allah tidak perlu dengan harta kita. Allah tidak perlu dengan orang tua kita. Allah tidak perlu dengan kesehatan kita. Akan tapi semua yang Allah berlakukan kepada hambanya dari ujian itu adalah karena Allah ingin mengangkat pangkatnya dia. Suatu ketika ada, pada zaman tabi'in, ada satu orang diuji oleh Allah dengan sakit. Sakitnya apa? Sakitnya itu lepra, tangannya terputus-putus, terus banyak penuh dengan koreng. Dia adalah duduk di dia kebiasaannya duduk di sebuah perempatan, memang dia adalah fakir juga, sehingga disitulah orang ngasih makan dan sebagainya. Cuman dia sih kayak mayat, mayat hidup ya, mayat kayak mayat tapi masih hidup dia. Semua orang ya, yang ditolong dia, ditolong dan sebagainya. Akan tapi yang mulutnya itu selalu bergerak. Akhirnya didengar oleh sahabat Nabi. Ini masa tabi'in, masa sahabat Nabi setelah Nabi wafat. Sahabat Nabi adalah salah satu sahabat atau salah satu orang soleh, alim, mendekatkan telinganya di bibirnya laki-laki tersebut. Setelah didekatkan ke telinga, ke telinganya didekatkan ke mulut laki-laki tersebut, ternyata terdengar suara. Suaranya apa? Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kok bisa ngucap alhamdulillah ini? Dari awal akhir rupanya hanya alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Padahal semuanya zahirnya hancur ya. Koreng ini sakit semuanya kejam, alhamdulillah. Dan dia tidak pernah kalimat kecuali alhamdulillah, alhamdulillah. Selalu alhamdulillah. Akhirnya semakin diperhatikan orang semakin jelas. Berarti ucapkan alhamdulillah terus, alhamdulillah. Akhirnya ditanya, kau diuji oleh Allah dengan seperti ini kok masih alhamdulillah? Terheran ini yang bertanya. Dia menjawab bahwa iya, jasadku rusak semuanya, tapi alhamdulillah itu hanya zahirku yang rusak. Alhamdulillah hatiku masih dijaga oleh Allah sehingga aku masih bisa berzikir dengan lisanku. Itu saja. Padahal dalam keadaan dia rusak masih mengucapkan alhamdulillah, karena apa? Musibahnya musibah zahir bukan batin. Di zaman ini kita ini lebih sedih kalau kita kena musibah zahir. Musibah batin enggak kerasa. Anaknya akhlaknya berubah, bisa tersenyum kita, na'udzubillah. Tapi giliran motornya itu salah nempatkan, biasanya kan ditempatkan di ruang tamu. Rupanya hari itu karena buru-buru taruh di dapur, bangun tidur itu kaget, astagfirullah, motorku hilang. Setelah itu baru sadar. Anak perempuannya enggak pulang berhari-hari, biasa saja dia. Jadi lebih berat bagi seorang hamba yang hatinya belum kenal Allah musibah dunia daripada musibah akhirat. Anaknya akhlaknya buruk, anaknya tidak sholat biasa saja, bangunnya biasa-biasa saja, tapi giliran mau rekreasi jam 4 sudah dibangunin, jam 3 sholat, bangun beneran, serius bangunnya, dibuatin kopi minum agar enggak telat bisnya nanti. Jadi musibah kita ini di dalam urusan batin, urusan akhirat tenang-tenang saja, na'udzubillah. Tapi orang dulu tuh musibah dunia endeng baginya. Yang paling sedih adalah musibah akhirat. Makanya Sayyidina Umar berkata, kalau aku tertimpa musibah, yang aku rasakan nikmat pertama adalah, itu adalah musibah zahir dunia. Bahkan di antara doa-doa orang salaf adalah, kalau ya Allah jangan uji kami, tapi jika kau uji, ujilah dalam urusan dunia, jangan urusan akhirat. Jangan sampai musibahku fi dinina. Jangan sampai musibah dalam urusan agama. Tapi tetap kita tidak boleh meminta musibah kepada Allah. Jangan sok hebat deh. Baik, artinya jika kita ditimpa oleh Allah, ditimpakan kepada siapapun dari hambanya musibah, maka hendaknya seorang hamba itu langsung berpikir, yang memberi adalah Allah yang tahu yang terbaik untuk hambanya. Dan Allah Maha Kasih. Dan kenikmatan dari Allah panjang kisahnya, bukan sepanjang hidup kita di dunia, akan tapi masih terbentang di perjalanan kita di alam di penanti alif, di malam alam penantian, yaitu dalam barzah. Setelah itu perjalanan di padang mahsyar, ada kenikmatan yang dirasakan, yaitu bersanding bersama baginda Nabi, meminum air telaga, kemudian kita menyeberang siratal mustaqim dipandu oleh Nabi sehingga sampai surga. Masih panjang kisahnya. Jadi hidupnya bukan hanya setelah di dunia ini selesai. Orang yang tidak beriman hidupnya hanya di dunia. Sehingga paniknya double dia. Kalau aku tidak senang hari ini, ya enggak senang. Dia tidak berpikir. Kalau sudah sakit, ya sakit. Makanya ada yang bunuh diri di saat sakit. Enggak kuat dan sebagainya. Tapi ahli iman di saat diuji Allah dengan sakit, yang diingat adalah Allah. Di balik sakitku akan ada pahala nanti. Pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di balik sakitnya ada pahala di hadapan Allah. Ada kenikmatan yang Allah berikan. Bahkan sebetulnya dalam dunia kita sehari-hari itu sudah biasa ya, namanya ada rasa sakit untuk sebuah kebaikan itu kita sudah biasa. Suruh minum jamu padahal pahit, kenapa mau? Karena pengen sembuh. Ada disontek, kenapa mau? Karena pengen sembuh. Ada ibu-ibu ternyata minta ke dokter bayar lagi 8 juta untuk dirobek perutnya karena pengen dapat harapan ada anak. Semua ada biasa itu sebetulnya. Hanya itu adalah kalau urusan yang jangka pendek ini gampang paham kita, ini urusan dunia. Tapi urusan akhirat yang panjang ini susah paham kita. Sementara rasa sakit yang dirasakan seorang hamba di dunia ini ada hitungannya nanti pahalanya di akhirat. Baik, setelah itu apa yang harus kita hadirkan? Berprasangka baiklah selamanya kepada Allah Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Latif, Allah yang maha lembut dan penuh kasih kepada hambanya. Maka yang berprasangka baik kepada Allah akan dapatkan kasih sayangnya. Biarpun kadang ditampakkan dalam bentuk tidak kasih sayang, tapi sebetulnya ditahan oleh Allah hari ini biar nanti ada rasa luar biasa di akhirat nanti. Bukankah enaknya buka adalah karena kita merasakan lapar sebelumnya? Enaknya badan kita itu adalah karena kita pernah merasakan sakit. Rasa dingin terasa sejuk karena kita merasakan panas sebelumnya. Jadi kadang-kadang seperti itu tuh mudah difahami jika ini urusan-urusan yang dirasakan saat di dunia. Sementara sebetulnya bagi orang beriman sama, yang diyakini di akhirat sama dengan yang dilihat di mata kita saat ini. Karena apa? Bagi orang beriman tuh yang terlihat dan yang tidak terlihat sama nama-nama iman. Kata Imam Ali, "Law kushifa 'anil hita'u mazdatu yaqina." Kalau sudah berita tentang surga neraka, Imam Ali berkata, kalau seandainya neraka itu disingkap tabirnya, lauku kelihatan neraka, kelihatan surga, oh itu surga neraka, sudah enggak tambah lagi imanku. Kenapa? Imannya sudah puncak, sama. Biarpun kita tidak melihatnya, ada iman. Nah, inilah yang membangun keimanan, ya, membangun keimanan menjadikan orang di saat ketimpa musibah, yang diingat bukan sakit di dunia ini. Nanti enak, nanti di akhirat. Nanti Allah akan beri, Allah akan ampuni aku. Sehingga muncullah orang yang sabar yang sesungguhnya. Sabar itu harus ada dasarnya. Ada sabar karena dia enggak bisa ngapa-ngapain, sabarnya orang tertindas, kan begitu. Kenapa kok sabar banget? Ya sabar, bukan sabar, kan dia enggak berani balas, enggak bisa dia. Dia kecil, kurus, ini dia dolimi, enggak bisa. Sabar bukan sabar, sabar itu harus ada landasannya, sabar landasannya iman. Kalau sadar landasannya karena dia lemah, bukan itu. Dia lemah, enggak bisa ngapa-ngapain, maka belum sabar. Sabar di saat sabar ini adalah landasannya, itu kesadaran bahwasanya yang akan dipetik nanti di akhirat. Nanti yang aku cari, nanti yang aku dapat. Itu kesabaran. Jadi karena Allah. Sehingga betul disebutkan bahwasanya kalau orang bersabar pahalanya adalah enggak pakai hitungan, tanpa hisab Allah akan kasih, tanpa hisab. Baik, dan setiap saat akan ada musibah kecil atau besar yang diberlakukan oleh Allah kepada hambanya. Akan tapi orang hebat adalah orang yang musibah tidak dianggap musibah, bahkan musibah dikatakan seperti hikmah sebelumnya, ainun nikmati, hakikat nikmat dirasakan oleh seorang beriman. Karena tahu bahasanya, dengan itulah dia akan naik pangkat di hadapan Allah. Bahkan dalam satu hadis, innallaha idza ahabba 'abdahu ibtalah, Allah kalau mencintai hambanya akan diuji. Semoga Allah menjadikan kita hamba yang bersyukur, ya. Enggak pakai ujian tapi pangkat tinggi, ya. Ujiannya adalah ujian ibadah. Maksudnya kita rajin ibadah kan capek. Ujiannya apa? Punya duit banyak, pula-pula pelit. Ujian jadi dermawan, gitu-gitu aja deh. Ujiannya jangan yang berat-berat, ya. Kita takut mau bangun malam susah, ujian, tapi lulus dia. Bangun malam juga mau ngaji begini, masya Allah, cemberut terus sama suaminya dari rumah tadi. Saya memang nyampe di sini, alhamdulillah, ujiannya lulus, gitu-gitu aja. Yang gini kan suami terus, jadi kita pengen ujian yang baik-baik, yang anak-anak. Ujian semua, jangan yang berat-berat. Kita ini lemah, belum kuat kita. Jangan sok jadi orang kuat. Tapi apapun dari kita, tentu akan menemukan musibah, ya. Misalnya ada sakit, ada. Selama hidup kita tentu ada merasakan flu, ada flu, ya, ada batuk. Kalau tidak kita meninggal, ada orang lain meninggal dari saudara kita, itu sudah pasti hidup di dunia. Kalau pengen tidak ada musibah, satu dok jalannya. Nanti kalau sudah berada di surga, semoga kita masuk surga Allah, enggak ada musibah, semuanya serba indah. Baik, ini saja. Mari tingkatkan khusnudzon kepada Allah. Dan kami ingatkan juga cara pandang tentang musibah. Masih ingat? Jangan salah, musibah yang Allah timpakan kepada seorang hamba adalah baik-baik semuanya, hamba yang beriman. Kalau bukan karena pengampunan dosa, pengangkatan derajat, penyimpanan pahala, semuanya kita perlukan. Tapi kalau cara pandang harus kita tata. Jika musibah menimpa kepada kita, semoga Allah menjauhkan kita dari musibah. Jika musibah menimpa kita, kita boleh berkata karena dosa-dosa kita, semoga Allah mengampuni kita. Tapi kalau musibah menimpa orang lain, jangan pilih kalimat yang itu. Semoga Allah mengangkat derajatnya. Kita sering dengan kesombongannya, gempa bumi di Jogja karena dosa-dosanya. Serem banget ngomong gitu. Jangan begitu. Tsunami karena dosanya orang Aceh. Enggak boleh ngomong begitu. Kalau memang Jogja diguncang karena perzinaan yang terjadi di sana, atau karena minuman keras yang diminum di sana, maka Cirebon pun harus diguncang karena juga ada orang berzina, kan begitu. Jadi kalau mandang orang lain, pilih dari tiga ini, itu adab. Semoga Allah mengangkat derajatnya, karena ada yang meninggal orang soleh kok. Jangan sampai bilang, wah dasar itu karena maksiat semuanya, makanya. Padahal ada yang meninggal orang di musola kegencet gempa, lagi tahajudan, ada orang gak pernah tahu hiruk pikuknya dunia, ikut mati. Ayo kita akan suudan. Kita perlu menata hati. Kalau komentar yang benar dong. Wah, ini karena bencana, musibah. Ya bagi orang yang tidak beriman, iya itu mukadimah musibah sesungguhnya. Tapi bagi orang beriman, mungkin pengangkatan derajat atau pengampunan dosa atau penyimpanan pahala yang berlipat nanti. Tolong ini jaga urusan lesan, termasuk bencana yang kita dengar di mana, di Cina, di mana. Bagi orang beriman, pengangkatan derajat atau pengampunan dosa atau tabungan pahala yang besar nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau untuk diri kita, hendaknya pertama yang kita hadirkan kalau kita ketimpa musibah adalah karena dosa-dosa kita. Jangan seperti sebagian orang yang kayak enggak punya dosa. Ya Allah, musibah lagi. Dosa apa kok sampai kena musibah? Dosa apa? Banyak dosamu kok bilang dosa apa? Hah? Kok bisa bilang dosa apa? Kok hebat banget dia merasa tidak dosa, kayak nabi kali. Tapi orang beriman berkata, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allah senang dengan begitu. Sampai dalam disebutkan satu riwayat bahasanya, Allah itu kalau rindu dengan, kalau cinta hambanya itu, senang kalau hambanya merintih, maka dibuat sakit dia. Lalu mengatakan, Allah, Allah, Allah, Allah. Makanya, merintihlah sebelum dikasih sakit, agar Allah tidak memberi sakit kepadamu. Mengadulah kepada Allah di tengah malam, banyak sholat, banyak ibadah, banyak sedekah, akan dijauhkan kita dari malapetaka dan bala bencana. Ini saja insyaallah. Allah a'lam bissawab.
1: Baru saja Anda mengikuti Hasanah Islami.

0: Piring berasal dari Sumatera Barat. Tari piring adalah tarian tradisional Minangkabau yang menampilkan atraksi menggunakan atribut piring. Secara tradisional, tari ini berasal dari Solok, Sumatera Barat. Tari piring dipopulerkan oleh Huriyah Adam. Tari piring juga dijadikan sebagai penyambutan tamu terhormat atau pembukaan upacara adat. Tari piring diperkirakan sudah ada sejak abad ke-12. Saat itu, masyarakat Minangkabau masih menyembah dewa-dewa. Awalnya, tari piring ini dijadikan untuk pemujaan masyarakat Minangkabau terhadap Dewi Padi atas hasil panen. Namun, kedatangan agama Islam membawa perubahan pada kepercayaan dan konsep tari ini. Kini, tari piring tidak lagi dipersembahkan kepada dewa-dewa, tetapi justru dilakukan sebagai sarana hiburan, seperti acara pernikahan atau upacara adat.
1: Cakrawala Budaya dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: gimana sih? Disuruh menyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar.
1: Aduh, maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
0: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
1: Caranya bos?
0: Rutin konsumsi herbal Naria.
1: Oh iya ya, iya. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
0: Tuh kan, kamu sudah tahu.
1: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria?
0: Yes.
1: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Sejarah perjuangan bangsa.
1: Jenderal TNI Anumerta Ahmad Yani merupakan pahlawan revolusi Indonesia yang lahir pada 19 Juni 1922 di Purworejo, Jawa Tengah. Jenderal Ahmad Yani meninggal dunia pada 1 Oktober 1965 di Lubang Buaya, Jakarta. Ahmad Yani merupakan Komandan TNI Angkatan Darat ke-6 yang menjabat pada 23 Juni 1962 hingga 1 Oktober 1965. Ahmad Yani ditunjuk sebagai pemimpin TKR Purwokerto. Pada saat terjadi agresi militer Belanda 1, ia dan pasukannya berhasil menahan serangan Belanda di daerah tugas mereka, yaitu di daerah Pinggit. Karena hal tersebut, pada saat terjadi agresi militer 2, Jenderal Ahmad Yani dipercaya menjabat sebagai Komandan Wehrkreis 2. Setelah Indonesia memperoleh pengakuan kedaulatan, Jenderal Ahmad Yani diberi tugas untuk melawan pasukan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia yang mengacau di Jawa Tengah. Pada akhir hidupnya, Jenderal Ahmad Yani meninggal karena dibunuh oleh anggota gerakan 30 September saat akan menculiknya dari rumah.

0: Kisah Inspiratif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Nurul Hidayati, alamat saya di Desa Babakan Krajan, RT 8 RW 2 Kecamatan Padang, Kabupaten Lumajang. Menderita sakit asam lambung, asam urat, kolesterol. Saya mengkonsumsi Naria CA dan Gester. Diminum 3 kali sehari sebelum makan, CA 5 tetes dan Gester 5 tetes. Dicampur jadi satu dengan air putih hangat 1/4 gelas. Dilihat selama 3 hari awal kok belum ada perubahan atau reaksi. Kemudian masing-masing saya tambah menjadi 7 tetes. Sebelum paket pertama sudah ada perubahan. Soalnya waktu pemakaian itu sudah keluar keringat gitu loh. Sudah ada perubahan. Herbal Naria, obat pilihanku. Jos.
0: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ayu Tolan, Radio Cakra Krishna.
1: Petilasan Sri Aji Joyoboyo Kediri. Sosok Prabu Sri Aji Joyoboyo memang mengundang kekaguman. Ini pula yang jadi alasan mengapa wisatawan banyak yang datang ke petilasannya. Petilasan Prabu Sri Aji Joyoboyo terletak 6 km sebelah utara Simpang 5 Gumul Kediri, tepatnya di Desa Menang, Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri. Situs dan petilasan ini dipercaya sebagai tempat moksa Prabu Sri Aji Joyoboyo yang terkenal sebagai Raja Kadiri abad ke-12 dan juga ramalan Jongko Joyoboyonya. Selain petilasan, situs-situs yang ada di kawasan budaya ini antara lain Sendang Tirto Kamandanu, Palinggihan Empu Barada, dan juga Arca Totok Kerot. Banyak pengunjung yang melakukan ziarah di puncak ritual Pamuksan tanggal 1 Suro. Ribuan pengunjung dari berbagai daerah di Indonesia banyak yang mengikuti prosesi ritual ini. Pada umumnya, yang disebut sebagai petilasan adalah tempat tinggal, tempat beristirahat dalam pengembaraan yang relatif lama, tempat pertapaan atau tempat terjadinya peristiwa penting. Petilasan berasal dari istilah Jawa, yaitu kata dasar tilas yang berarti bekas. Petilasan merupakan suatu tempat yang pernah disinggahi atau didiami oleh seseorang yang dianggap penting. Prabu Sri Aji Joyoboyo adalah sosok yang terkenal dan penting. Nama gelar lengkapnya adalah Sri Maharaja Sangma Panji Jayabaya Sri Wameswara Madusudana Awataranindita Sutri Singa Parakrama Utunggadewa. Terkenal karena kerajaan Kadiri mencapai masa kejayaannya pada zaman pemerintahan Prabu Sri Aji Joyoboyo, yaitu pada tahun 1135 hingga 1135.

0: Dan adapun orang yang takut pada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sesungguhnya surgalah tempat tinggal mereka. Quran Surat An-Nazi'at ayat 40-41.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya baik, selamat pagi Seluruh Cakra. Apa kabar Anda di pagi hari ini, hari Selasa ya, tanggal 1 September 2026. Semoga di awal bulan September ini kita senantiasa diberikan kesehatan, rezeki yang berlimpah dan juga keberkahan selalu dalam setiap aktivitas yang kita lakukan sehari-hari. Nah, di pagi hari ini bersama dengan saya Mahbub Jamal, Ruang Gatekeeper, ada Alvan Amar, Ii Sati, dan juga Danti Danila. Anda bisa terus berbagi informasi bersama dengan kami yang sedang di perjalanan, kira-kira untuk update terkini situasi arus lalu lintas dan juga cuaca di jalur Anda seperti apa. Anda bisa sampaikan di 0852 9001061. Sedulur Cakra, Herbal Nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Nariah, Nariah CA, Nariah Gester, dan Nariah DM.
1: Gimana sih disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
2: Aduh maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos?
1: Rutin konsumsi Herbal Nariah.
2: Oh iya ya,
1: iya.
2: Ada Nariah CA, Gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama Herbal Nariah?
1: Yes.
2: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Dan untuk mendapatkan herbal nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Anda bisa datang ke Wiyata Herbal Nariah terdekat. Atau Anda juga bisa hubungi Gatekeeper di 0852-9000-1061. Dan untuk Anda seluruh cakra yang berada di kawasan Ngerahu Bojonegoro dan sekitarnya juga bisa mendapatkan herbal nariah di Radio Krishna FM Bojonegoro. Alamatnya ada di Jalan Raya Bojonegoro Ngawi, masuk Desa Sumberarum, Kecamatan Ngerahu, Kabupaten Bojonegoro, atau tepat di sebelah utara Pom Bensin Ngerahu.

0: Cek informasi ke ruang gatekeeper KIIS.
1: Iya Mbak Bu, per tanggal 1 September 2026 ini harga BBM Pertamina ada yang naik ya. Ini dirilis berlaku per 1 September 2026 oleh PT Pertamina Patraniaga. Dalam penyesuaian harga BBM kali ini ada 3 produk BBM non-subsidi yang mengalami kenaikan harga. Mengacu harga BBM 1 September, Pertamina menaikkan harga Pertamax Turbo, Dekly, dan Pertamina Dex. Sedangkan untuk harga Pertamax dan juga Pertamax Green 95 itu tetap begitu. Nah, untuk informasinya, Pertamax Turbo di harga Rp19.600 per liternya dari yang awalnya Rp18.300 per liter. Kemudian untuk Deklite, Rp23.700 per liter, harga sebelumnya Rp19.700 per liter. Terakhir ada Pertamina Dex Rp25.200 per liter dari harga sebelumnya Rp21.150 per liter. Dan untuk Pertamax RON 92, Pertamax Green itu masih tetap, yakni Pertamax RON 92 Rp15.950 per liter. Kemudian untuk Pertamax Green 95 Rp16.600 per liter. Namun jangan khawatir Suruh Cakra, untuk BBM bersubsidi masih dipertahankan, yaitu untuk Pertalite itu Rp10.000 per liter. Kemudian untuk biosolar Rp6.800 per liter, Mahbub.
0: Baik, lanjut ke Danti.
2: Kita juga terima tambahan informasi dari rekan-rekan BMKG, khususnya untuk perakiraan cuaca di hari ini 1 September 2026. Pagi hari diperkirakan cerah dan ada peluang kabut. Untuk siang sampai dengan sore hari diperkirakan cerah dan berpeluang masih tetap ada kabut tipis, dan malam hari diperkirakan cerah dan berpeluang ada kabut kembali. Kalau untuk dini hari esok diperkirakan cerah dan kembali ada kabut. Suhu udara berkisar 10 sampai dengan 34 derajat Celcius. Kalau untuk kelembapan udara berkisar antara 31 sampai dengan 100% dan angin dari arah timur laut dengan kecepatan 5 sampai dengan 40 km per jam. Untuk informasi lainnya, kita juga terima tambahan informasi dari Bapak Beni Irawan. Pagi hari ini sudah sampai di seputaran daerah Kediri. Ini lalu lintasnya kota Kediri juga cukup ramai, cuaca sudah mulai cerah. Ada Ibu Iriana yang menyampaikan info dari wilayah Prambon Nganjuk arah ke utara. Pagi hari ini juga lancar, lalu lintasnya tidak ada hambatan, cuaca disampaikan cerah, Jamal.
0: Baik, terima kasih Danti Danila. Sebelumnya tadi ada Isatin di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Cek informasi ke ruang gatekeeper ke Iis.
1: Informasi masuk ini tadi disampaikan oleh Bapak Nuryanto untuk arus lalu lintas di Semampir Kota Kediri. Ini masih aman, tidak ada hambatan jam 6:15 tadi. Pak Yitno di Jombang Kota, pagi hari ini cuaca sudah cerah dengan suhu 23 derajat Celcius. Lalu tadi juga masuk informasi dari Bapak Irwan, perjalanan menuju ke arah Madiun sudah nyampe di sekitaran perlintasan kereta api Bogor Nganjuk. Untuk arus lalu lintas cukup ramai lancar, cuacanya juga cerah, Mahbu.
0: Baik, terima kasih Iis Atin di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
4: Joni, mau kemana?
5: Mau beli herbal Naria nih.
4: Emang siapa yang sakit?
5: Loh, herbal Naria kan bukan cuma untuk yang sakit. Oh. Juga bisa untuk membantu meningkatkan imun dan menjaga kesehatan kita. Hmm. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
4: Wah, aku bisa minum juga dong kalau gitu.
5: Bisa banget. Oh. Ya udah, aku duluan ya.
4: Nitip sekalian.

Seluruh cakra harga bahan bakar minyak atau BBM PT Pertamina mengalami penyesuaian harga mulai hari ini 1 September 2026. Di mana PT Pertamina Patraniaga mengumumkan kenaikan harga terhadap BBM non-subsidi jenis Pertamax Turbo, Pertamina Dex, Dex Lite, dan ini berlaku mulai 1 September pukul 00.00 waktu Indonesia Barat. Harga Pertamax Turbo atau RON 98 terlihat naik menjadi Rp19.600 per liter atau naik Rp1.300 per liter. Sementara harga Dex Lite naik Rp4.000 per liter menjadi Rp23.700 per liter, dan harga Pertamina Dex mengalami kenaikan Rp4.050 menjadi Rp25.200 per liter. VP Corporate Communication Pertamina Patraniaga Kitty Andora mengatakan penyesuaian harga dilakukan dengan mengacu pada formula yang ditetapkan pemerintah dengan mempertimbangkan sejumlah indikator antara lain harga minyak mentah dunia, nilai tukar rupiah, pajak, serta faktor relevan lainnya termasuk tingkat daya beli masyarakat pengguna BBM tersebut. Lebih lanjut Kitty bilang, penyesuaian harga ini dilakukan Pertamina Patraniaga dengan memperhatikan keekonomian, daya beli, dan kondisi sosial masyarakat. Dia juga menegaskan dengan adanya penyesuaian harga ini tidak merubah komitmen Pertamina untuk menjaga kualitas produk dan memberikan pelayanan terbaik kepada konsumen. Pertamina Patraniaga juga mengimbau masyarakat untuk melakukan pembelian BBM sesuai kebutuhan dan menggunakan produk yang sesuai dengan spesifikasi kendaraan agar penggunaan produk BBM tepat sasaran. Jadi untuk BBM-BBM yang non-subsidi ya, seluruh cakra seperti Pertamax, Pertamina Dex ya, Pertamax Turbo ya, Pertamax Turbo, lalu Pertamina Dex juga, dan juga Dex Lite, ini mengalami kenaikan dengan angka kenaikan yang cukup tinggi juga, berkisar antara Rp1.300 kalau untuk Pertamax Turbo, kalau Dex Lite Rp4.000, kalau Pertamina Dex Rp4.050. Tapi untuk yang BBM subsidi sampai dengan 1 September 2026 masih tetap atau tidak mengalami kenaikan, seperti Pertalite yang tetap Rp10.000 per liter, lalu juga ada Biosolar yang juga tetap Rp6.800 per liter. Kalau yang Pertamax dan juga Pertamax Green ini juga tetap seluruh cakra di angka Rp15.950 untuk Pertamax atau RON 92 itu. Yang Pertamax Green atau yang RON 95 ini di harga Rp16.600 per liter atau masih dalam harga yang tetap.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X-Prime, solusi stamina harian Anda.

0: Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna.
1: Perpaduan rasa kuah dan sate menjadi keistimewaan dari kuliner yang sedang saya nikmati kali ini. Saya sedang menikmati sego becek, makanan khas Nganjuk. Karena rasanya yang khas, makanan ini sangat diminati dan menjadi salah satu makanan tradisional yang cukup terkenal di Nganjuk. Sego becek sudah ada di Nganjuk sejak tahun 1940. Tidak ada yang tahu pasti siapa yang pertama kali merintis berjualan sego becek ini. Sego becek mirip dengan kare kambing. Namun sego becek disajikan seperti soto babat yang di dalamnya terdapat irisan kubis, seledri, kecambah, dan potongan daging atau babat. Kemudian disiram dengan kuah. Tak hanya kuah, tapi juga jeroan kambing seperti gaji atau lemak dan sedikit balungan. Toge pendek yang dicampurkan di dalamnya memberikan efek segar krenyes-krenyes. Seledri juga memberikan sentuhan aroma lain yang menyingkirkan aroma khas daging kambing yang biasanya agak perengus. Begitu juga taburan bawang merah gorengnya. Kuah sego becek juga kelihatan coklat seperti rawon, namun sedikit berlemak seperti gulai. Ada tambahan sate kambing sebagai menu pelengkapnya. Untuk sate kambing bisa disajikan secara terpisah atau disajikan langsung di atas sego becek. Sate kambing tidak hanya sekedar pelengkap. Kelezatan sate kambing yang sudah dibumbui dengan bumbu kacang, kecap, dan irisan bawang merah terasa berbeda. Pasti lebih lezat rasanya. Sego becek memiliki cita rasa yang sangat khas. Walaupun kuahnya terbuat dari aneka bumbu yang beragam, namun kuah memiliki rasa yang pas dan tidak terlalu menyengat. Perpaduan rasa kuah dan sate inilah yang menjadi keistimewaan dari sego becek. Waktu memasak, kuah sego becek ini diolah dengan bumbu yang cukup lengkap, mulai dari bumbu yang dihaluskan hingga bumbu rempah, sehingga cita rasa bumbunya sangat terasa di lidah saat saya menyantapnya. Tambahan potongan daging kambing dan jeroan membuat sego becek semakin nikmat.
0: Ayo Kuliner dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: daerah Jiwan Madiun arah Ring Road, nanti mau tekuk kiri ke arah Surabaya. Ini juga informasinya ramai sekali, cuaca sudah mulai cerah. Ada Bapak Nugraha mengirimkan informasi dari wilayah Tanjung Anom Nganjuk, cuaca juga cerah, tujuan akhir masih di wilayah Baron. Lalu lintasnya ramai, Tanjung Anom dominasinya kebanyakan kendaraan roda 2 pagi hari ini, Jamal.
1: Baik, terima kasih. Lanjut ke Alvan.
2: Ya, sepanjang bulan Agustus 2026 ini malah ini juga berlangsung berbagai kegiatan seperti karnaval. Tapi di tengah riuhnya karnaval yang berlangsung sepanjang bulan Agustus lalu, terutama yang menggunakan sound horror, ini juga meninggalkan berita duka. Sepanjang bulan Agustus ini ada 3 orang yang meninggal dikarenakan sound horror. Ketiga korban yang kita terima informasinya ini ada di beberapa lokasi yang terjadi sejak awal bulan Agustus lalu. Yang pertama di Jember, ini seorang pria inisial SN 29 tahun juga meninggal karena terjatuh di atas truk bermuatan sound horror yang tengah berjalan. Dari kronologinya ini si korban tidur di atas tumpukan sound horror, kemudian saat truknya berjalan kepala korban terbentur gapura yang dilalui oleh sound horror tersebut. Kemudian korban terjatuh dan akhirnya meninggal dunia. Ini terjadi di tanggal 2 Agustus di wilayah Kecamatan Arjasa, Kabupaten Jember. Kemudian kedua terjadi di wilayah Banyuwangi pada tanggal 23 Agustus lalu, di mana seorang penyewa sound horror bernama Bonari, 44 tahun, warga Kecamatan Pesanggrahan Banyuwangi juga meninggal karena diduga serangan jantung saat jalan kaki mengikuti karnaval sound horror. Kemudian kasus ketiga ini menimpa lansia inisial ST, 57 tahun, warga Kecamatan Jombang, Kabupaten Jember, yang tertimpa kanopi dan juga tembok saat mengantar istrinya ke apotek. Karena saat di apotek ini juga bersama dengan itu ada sound horror yang melintas. Diduga sound horror-nya menyenggol kanopi sebuah apotek, kemudian sampai roboh dan akhirnya korban inisial ST tertimpa kanopi dan tembok apotek hingga akhirnya meninggal dunia. Ini terjadi pada hari Sabtu lalu, tanggal 29 Agustus pagi, yang terjadi di wilayah Desa Wringin Agung, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jember. Jadi ada 3 korban yang meninggal dunia sepanjang bulan Agustus saat Festival Sound Horror. Lokasinya di Jember, Banyuwangi, dan juga Jember. 2 Jember di Kecamatan Arjasa dan Kecamatan Jombang. Kemudian satu lagi di Banyuwangi, ini masuk di Kecamatan Pesanggaran, Jamal.
1: Baik, terima kasih Alvan Amar. Sebelumnya tadi ada Danti Danila di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Duh Rin, mau pesen dessert ini tapi takut gula darah naik. Belum lagi urusan pencernaan yang sering rewel belakangan ini.
1: Tenang San, hidup itu harus dinikmati, tapi tetap harus diproteksi dari dalam. Aku selalu bawa pasukan herbal di tas.
0: Wah, kemasannya modern ya. Apa nih? Herbal Naria?
1: Iya, ini 100% herbal. Aku pakai Naria Gester supaya pencernaan aman meskipun wisata kuliner. Terus kalau lagi banyak acara dan butuh tenaga, aku minum Nariah CA. Buat kamu, ada Nariah DM yang bantu kontrol gula darah secara alami.
0: Gak nyangka ya, sekarang herbal udah semodern ini. Jadi lebih tenang deh, mau pesen apa aja.
2: Herbal Nariah, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Seluruh cakra pemerintah memperketat pengawasan harga dan mutu beras di tengah masih adanya produk yang dijual di atas harga eceran tertinggi atau HET. Badan Pangan Nasional atau Bappanas mengerahkan satuan tugas pengawasan harga dan mutu beras tahun 2026 untuk memastikan atau melakukan pemeriksaan hingga akhir tahun. Kepala Bappanas sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan pengawasan akan difokuskan pada harga beras medium dan premium.

premium di tingkat pasar. Pelaku usaha yang terbukti menjual beras di atas HET akan diberikan peringatan hingga sanksi lebih tegas apabila tetap melakukan pelanggaran. Melalui keputusan Kepala Bappanas nomor 369 tahun 2026, Satgas Pengawasan Pangan dan Mutu Beras melibatkan Bappanas, Satgas Pangan Polri, Perumbulok, serta pemerintah daerah. Amran menginstruksikan jajarannya melakukan pemeriksaan harga beras di 13 provinsi hingga Desember 2026. Pemeriksaan mencakup pencatatan persentase harga beras yang berada di atas HET serta pemberian peringatan kepada pelaku usaha yang melanggar. Apabila pelaku usaha tetap melakukan pelanggaran serta setelah diberikan peringatan, pemerintah menyiapkan langkah berupa penutupan toko hingga pencabutan izin usaha. Adapun 13 provinsi yang menjadi sasaran pengawasan meliputi DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Lampung, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, dan Nusa Tenggara Barat. Pengawasan tersebut tidak hanya menyasar harga tetapi juga mutu beras. Berdasarkan Keputusan Bappanas nomor 369 tahun 2026, Satgas bertugas memastikan pelaksanaan kebijakan HET di tingkat konsumen, kebijakan mutu beras, serta menjadi dasar penegakan hukum atas pelanggaran HET dan mutu beras.

0: On Air Interaktif bersama 106,1 FM Radio Cakra Krisna. Kabarkan peristiwa-peristiwa terupdate di sekitar Anda. 0852-9001061.
1: Terkait dengan dropping air bersih di wilayah Trenggalek, Bapak. Ini tadi kami terima kabar ternyata di wilayah Trenggalek untuk krisis air bersih masih terus berlangsung hingga saat ini. Untuk dropping hingga saat ini bagaimana, Bapak?
2: Saat ini sudah 25 desa yang terkena dampak kekeringan dan 10 kecamatan. Untuk proses dropping hari tetap berjalan. Kalau di Kecamatan Panggul itu sudah setiap harinya 8 sampai 10 truk tangki kalau di Kecamatan Panggul.
1: Setiap hari.
2: Tapi kalau di bawah di sekitaran Trenggalek itu ya 2 atau 3 satu harinya.
1: Ini di wilayah-wilayah lain meskipun jumlah airnya tidak sebanyak di Panggul dan Dongko, namun juga droppingnya setiap hari nggih, Bapak?
2: Iya, setiap hari. Ini tadi yang di bawah ada di Desa Prambon.
1: Yeah.
2: Itu yang terus rencana nanti di Boguran.
1: Yeah.
2: Nah, itu yang di bawah. Nanti kalau di Panggul itu sudah rutin setiap hari. Nanti sudah saya jadwalkan yang ada di pos yang ada di Panggul sana sama PDAM untuk yang mengerjakan.

0: seperti di tandon gitu, Bapak?
1: Iya, sudah ada tandon-tandonnya.
0: Oh, setiap
1: tapi,
0: wilayah.
1: Tapi orang-orang ya juga kumpul di situ, antrian dari tandon itu yang dari mobil langsung dimasukkan ke tandon.
0: Masuk ke tandon. Oh, iya. Setiap desa ada satu tandon.
1: Iya, ya lebih.
0: Lebih.
1: Ada berapa tandon ya? Beberapa RT, ada satu RT aja ada satu tandon.
0: Itu setiap warga juga apakah bebas ambil atau satu kakak ada ini batasannya nggak, Pak, berapa jirgen gitu?
1: Selama ini bebas.
0: Bebas.
1: Ya, ya pokoknya yang kuat ya biasanya ya bolak-balik.
0: Bolak-balik. Jadi potensi wilayah yang terdampak bisa bertambah ya seiring dengan kondisi yang saat ini masih di musim kemarau.
1: Iya, masih bisa bertambah.
0: Masih bisa bertambah hingga saat ini. Wilayah-wilayah tersebut memang langganan setiap tahun ya, Pak?
1: Iya, ya itu ya, setiap tahunnya juga terus gitu. Tapi sudah ada pengurangan karena adanya sumur-sumur, sumur bor di ada tambahan dari ya dari instansi-instansi ada yang mengebor dari Basnas, ada mengebor itu sudah mengurangi untuk pengiriman saya.
0: Ada ya. Informasi tambahan atau mungkin himbauan Bapak yang ingin disampaikan, monggo.
1: Nah, sementara ya untuk kekeringan ya cukup itu saja, Mbak. Nanti kalau ada update terbaru nanti ya dikabarkan.
0: Dikabarkan update-nya ya, apabila ada perubahan ini jumlah ya, Pak ya. Terima kasih Bapak Edi untuk informasi dan juga waktunya sudah disempatkan untuk hari ini.
1: Sama-sama.
0: Semoga
1: terima kasih.
0: Semoga rekan-rekan BBD semuanya juga sehat untuk melayani masyarakat ya, Bapak.
1: Amin.
0: Selamat siang. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya, anda masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Tetap waspada dan hati-hati seluruh cakra yang melintas di sejumlah jalur ya di wilayah Kabupaten Nganjuk, karena biasanya untuk di jam setengah 7 sampai dengan jam 7 ini ada peningkatan volume kendaraan imbas dari anak-anak yang berangkat sekolah di Mangudikaran. Lalu juga di beberapa titik lainnya ini biasanya terpantau cukup padat untuk di pagi hari ini. Namun untuk saat ini seperti apa, ada yang melintas di jalur tersebut bisa kabarkan juga ya di 0852 9001061. Cek informasi ke ruang gatekeeper is
1: Simpang 4 Kili Suci Kota Kediri. Informasi dari Pak Agung ini tadi ya, lalu lintas juga ramai di keempat arahnya Seru Cakra. Arah ke alun-alun juga begitu lumayan ramai. Kemudian tadi Pak Muhammad, Simpang 4 Mangundikaran ini ya, terlihat dari video yang dikirimkan juga ramai dengan kendaraan roda 2. Ini kami termasuk telat ya, karena sudah jam 6.35 baru melintas, kata Pak Mo begitu. Si kecil misal kalau datang awal bisa dapat 3 golden. Oh, jam 6.41 baru nyampe di sekolah. Tadi jam 6.35 melintas di Simpang 4 Mangundikaran Nganjuk. Kemudian Pak Yitno di Jombang, Ede tadi juga menanggapi terkait dengan Son Harek meninggalkan duka. Kebanyakan tadi di kawasan Jember ya, ada yang meninggal karena tertimpa, ada juga yang kena kanopi begitu. Kemudian informasi untuk di Simpang Jetis Kota Kediri, arus lalu lintas lancar. Nah, biasanya di jalur tersebut lumayan padat pada saat jembatan Kaliombo ditutup kemarin, namun untuk saat ini sudah dibuka kembali, sehingga untuk arus lalu lintas di sekitaran jalur dalam Kota Kediri tidak ada hambatan. Mahbub.
0: Baik, terima kasih It's Atin di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Ingin belajar mengemudi mobil yang aman, nyaman, dan murah? Ceria solusinya. Di kursus mengemudi Ceria, biaya bisa diangsur, belajar privat, instruktur berpengalaman, dan menggunakan mobil baru dengan AC yang sejuk demi kenyamanan saat belajar. Kursus mengemudi Ceria menyediakan belajar dengan mobil matic dan manual. Jadi, jika ingin bisa cepat mengemudi mobil, segera daftar ke kursus mengemudi Ceria, Jalan Panglima Sudirman nomor 37 Nganjuk atau depan pos Pujahito Nganjuk. WhatsApp di 0852-3131-5440. 0852-3131-5440. Kursus mengemudi Ceria, dijamin murah, aman, dan cepat bisa.

Sedulur Cakra Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM tengah menghitung potensi lonjakan konsumsi bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi Pertalite yang berisiko melampaui kuota pada tahun 2026. Pergeseran konsumsi masyarakat dari BBM non-subsidi ke BBM subsidi menjadi salah satu pemicu di tengah fluktuasi harga minyak mentah dunia. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan pemerintah saat ini masih mengkaji secara teliti besaran potensi kelebihan kuota Pertalite tersebut. Menurutnya, lonjakan konsumsi BBM RON 90 ini terjadi akibat sebagian pengguna kendaraan beralih dari BBM RON 92 saat terjadi kenaikan harga minyak dunia. Meski demikian, Bahlil menegaskan pemerintah tidak akan menaikkan harga BBM subsidi hingga akhir tahun 2026. Langkah ini diambil untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah ketidakpastian kondisi perekonomian global, sembari pemerintah terus memantau dinamika pasokan serta pergerakan harga minyak mentah dunia. Sementara itu, untuk BBM non-subsidi, pemerintah tetap akan menyerahkan penentuan harganya kepada mekanisme pasar yang berlaku. Bahlil menyebutkan, penyesuaian harga BBM non-subsidi akan terus dilakukan secara berkala, mengikuti dinamika pergerakan harga minyak mentah dunia setara kurs mata uang. Sebelumnya diberitakan dalam paparan PT Pertamina Persero saat rapat dengar pendapat atau RDP bersama Komisi 12 DPR RI pada Rabu 26 Agustus 2026 lalu, mengungkapkan terdapat potensi overkuota pada solar, Pertalite, dan LPG tabung 3 kg sampai akhir tahun 2026. Pertamina membeberkan realisasi penyaluran jenis BBM tertentu, yakni jenis solar sampai dengan Juli 2026 tercatat sebesar 11,18 juta kiloliter. Sementara kuota BBM jenis solar pada tahun ini ditetapkan sebanyak 18,36 juta kiloliter. Lalu, realisasi penyaluran BBM khusus penugasan atau JBKP atau Pertalite hingga Juli 2026 mencapai 16,54 juta kiloliter. Dengan kuota Pertalite untuk tahun 2026 ditetapkan sebanyak 28,69 juta kiloliter. Sementara itu, realisasi penyaluran LPG tabung kilogram sampai Juli 2026 kemarin mencapai 5,05 juta metric ton atau MT. Adapun kuota LPG tabung 3 kilogram pada tahun ini ditetapkan sebanyak 8 juta MT. Prognosa dari Pertamina memproyeksikan penyaluran JBT solar sampai akhir tahun 2026 berpotensi mencapai 20,09 juta kiloliter atau 9,4% di atas kuota. Penyaluran JBKP Pertalite diproyeksikan 29,18 juta kiloliter atau 1,7% dari atas kuota, sementara proyeksi penyaluran LPG tabung 3 kg mencapai 8,68 juta MT atau 8,5% di atas kuota tahun 2026.

Anda yang melintas di jalur Nganjuk Kota ya, Setru Cakra untuk pagi hari ini menjelang jam 7 seperti apa? Anda bisa sampaikan update-nya. Kira-kira ada peningkatan volume kendaraan atau tidak ya? Anda bisa sampaikan di 0852 9001061. Dan tidak terasa sudah hampir masuk di jam 7 pagi. Saya Mahbub Jamal bergeser. Sehat selalu dan selamat pagi.